0: tahu, karena kan kalau ditutup selama itu pasti jadi basi dan jelas itu tidak bisa di serve, disajikan ke customer.
1: Selain itu, salah satu pelanggan kafe, Grace, mengeluhkan pemadaman yang mendadak membuat aktivitasnya saat berada di kafe sempat terhambat dan berharap kepada PLN agar lebih dikencarkan sosialisasinya sebelum melakukan pemadaman.
2: Mungkin perasaannya ngeselin ya, maksudnya kayak kita lagi pengen nongkrong, kita lagi pengen ngobrol-ngobrol, ketemu seru-seruan bareng teman-teman, ngobrol-ngobrol atau bahkan main game kayak Uno dan segala macamnya, jadi kehambat. Iya, kita gelap, kita nggak bisa lihat apa-apa, mati lampu itu kehambat, apalagi jangka waktu pemadamannya itu lama banget.
1: Pihak kafe juga menyebut pemadaman listrik secara mendadak tersebut terjadi pada hari Sabtu 20 Juni 2026 lalu, selama kurang lebih 3 jam sejak pukul 9 waktu Indonesia Barat. Harapannya, pihak PLN dapat melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada sektor usaha agar dapat mengantisipasi kerugian yang disebabkan oleh pemadaman tersebut. Faiz Putra melaporkan.
3: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air berikut ini.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Hari ini jemaah haji SUB 116 akan didorong dari Mekah ke Madinah. Sementara itu operasional bus salawat pada pukul 12 waktu Arab Saudi akan berhenti beroperasi. Syariful Alam dari Tanah Suci melaporkan. Alam.
5: Ya, saat ini saya berada di Masjidil Haram di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan hari ini pendorongan jemaah haji Indonesia dari Mekah ke Madinah di antara adalah SUB 116 di sektor 4 dan di sektor 8 daerah kerja. Maka sebanyak 3 kloter jemaah haji tersebut pada pukul 8 waktu Arab Saudi akan menuju Madinah. Sementara kloter jemaah di haji SUB 116 langsung diangkut petugas PPH Arab Saudi dan pihak syarikat ke bus. Dengan sejumlah kloter jemaah haji dari Mekah ke Madinah telah dilakukan pendorongan sejak pekan lalu. Di antaranya adalah BTJ 11, SOC 73, YAI 21, BTH 22, dan JKB 18. Kementerian Haji dan Umroh atau Kemensat memastikan proses pemulangan jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi terus berjalan lancar, aman, dan terkendali. Selain itu pendengar, dapat kami informasikan juga operasional bus selawat yang selalu ada saat penyelenggaraan haji di daerah kerja Makkah akan berakhir pada hari ini pukul 12 siang waktu Arab Saudi. Bus selawat yang selama ini selalu mengantarkan jemaah haji dari hotel menuju Masjidil Haram maupun dari Masjidil Haram menuju hotel selama penyelenggaraan haji tahun 2026 ini. Pantauan RRI, bus selawat di sektor 4 pada pukul 3 dini hari waktu Arab Saudi terpantau masih terlihat terparkir di halte-nya di sektor 4. Selain itu, jemaah haji juga diingatkan untuk menjaga kondisi kesehatan menjelang keberangkatan dengan cukup beristirahat, mengkonsumsi makanan bergizi, memperbanyak minum air putih, dan menghindari aktivitas yang dapat menyebabkan kelelahan berlebihan. Dan dapat kami informasikan pendengar bahwasanya pada saat ini di Masjidil Haram banyak jemaah haji yang melakukan tawaf. Dan ada yang melakukan tawaf wada karena ada beberapa di daerah kerja Dakar Mekah saat ini ada yang melakukan keberangkatan pulang ke tanah air, yaitu di daerah dari tanggal 22-23 hingga tanggal 24 Juni tahun 2026 ini. Dan ada beberapa terpantau sejumlah petugas haji dan juga jemaah haji yang akan berangkat pada hari ini melakukan tawaf wada atau tawaf perwujudan kepada Ka'bah sebagai penghormatan terhadap Ka'bah. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan memastikan seluruh persiapan penerimaan jemaah haji kloter 11 telah rampung. Sebanyak 366 jemaah dijadwalkan tiba di Asrama Haji Balikpapan pada Senin siang. Informasi selengkapnya bersama dengan Niswar Kulah dari RRI Samarinda. Niswar.
6: Ya, pendengar, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan memastikan seluruh layanan kedatangan bagi jemaah haji kloter 11 telah siap dilaksanakan. Sebanyak 366 jemaah yang mayoritas berasal dari Provinsi Sulawesi Tenggara dijadwalkan tiba di Asrama Haji Balikpapan pada hari ini sekitar pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Selain jemaah asal Sulawesi Tenggara, kloter ini juga

0: membawa 6 jemaah asal Kalimantan Timur yang berasal dari Kabupaten Kutai Kartanegara, Kutai Timur, dan Penajam Pasir Utara. Sekretaris PTH Debarkasi Balikpapan, Soeharto Bajuri, mengatakan berbagai koordinasi lintas instansi telah dilakukan untuk memastikan proses penerimaan pelayanan hingga pemulangan jemaah ke daerah asal berjalan lancar. Berikut penegasan PTH Debarkasi Balikpapan, Sekretaris Soeharto Bajuri.
1: Kedatangan jemaah haji dari kloter 11 dari Arab Saudi, kita alhamdulillah sudah kita siap semua, sudah kita lakukan koordinasi terkait kedatangan jemaah haji asal Sulteng itu. Insya Allah Pak Kanwil dari Sulteng pun juga ada bersiap di Debarkasi Balikpapan untuk menyambut kedatangan tamu-tamu Allah dari Tanah Suci. Sampai sekarang kita belum dapat berita dari Tanah Suci bahwa ada jemaah haji yang tidak sehat. Alhamdulillah beritanya sampai detik ini masih dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan sampai proses penerbangan ke tanah air, mereka semua dalam keadaan sehat walafiat.
0: Ya, selain itu pendengar, PPH Debarkasi Balikpapan juga memastikan layanan kesehatan, akomodasi, konsumsi, transportasi, hingga pengelolaan bagasi telah disiapkan sesuai standar pelayanan haji. Menurut Soeharto, koordinasi antar debarkasi, pemerintah daerah, kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh, serta petugas daerah berjalan baik selama fase pemulangan jemaah tahun ini. Sementara itu, PPH juga melakukan evaluasi pelayanan terhadap kloter-kloter yang telah tiba sebelumnya. Dan hasil evaluasi sementara menunjukkan tingkat kepuasan jemaah terhadap pelayanan di Debarkasi Balikpapan cukup tinggi, baik dari aspek akomodasi, konsumsi, layanan kesehatan, maupun proses penjemputan menuju daerah asal. Kami juga informasikan pendengar, selain memastikan pelayanan kepulangan berjalan baik, PPH mengingatkan bahwa ahli waris ya, yang jemaah yang wafat di Arab Saudi tetap memperoleh hak santunan asuransi sesuai biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH yang telah dibayarkan saat keberangkatan. PPH berharap kedatangan kloter 11 dapat berlangsung lancar seperti kloter sebelumnya, hingga seluruh jemaah dapat kembali berkumpul bersama keluarga dalam keadaan sehat dan selamat. Dari Debarkasi Balikpapan, Nesor Pula, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 442 jemaah haji kloter 14 Debarkasi Palembang asal Kabupaten Ogan Ilir dan Kota Prabu Muli Provinsi Sumatera Selatan tiba di tanah air. Dari RRI Palembang, Hairul Rizki melaporkan. Ya, Rizki.
3: Ya, pendengar, kloter 14 Debarkasi Palembang tiba di tanah air sejak Minggu 21 Juni 2026 sore ataupun malam kemarin. Dari jumlah 445 orang yang berangkat, sebanyak 442 jemaah yang kembali. Dan kloter ini dinilai paling banyak membawa jemaah risiko tinggi atau RISTI yang mencapai ratusan orang. Di mana dikatakan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan, MRK Nur Wahidin, menyampaikan rasa syukur atas kelancaran seluruh rangkaian pemulangan jemaah haji kloter 14 yang berasal dari Ogan Ilir dan juga Prabu Muli, Provinsi Sumatera Selatan. Arkan menyebut terdapat tantangan tersendiri pada kloter ini. Pasalnya dari total jemaah yang berangkat terdapat lebih dari 200 jemaah yang masuk dalam kategori RISTI. Dan secara khusus dia memberi apresiasi tinggi atas dedikasi dari tim medis dalam bertugas di kloter ini, baik sejak awal pemberangkatan hingga kembali ke tanah air.
4: Kondisi jemaah kita dari Sumsel semuanya masih dalam keadaan sehat, dan kita juga terus berdoa agar jemaah haji Sumatera Selatan pulang ke tanah air dalam keadaan sehat walafiat. Sisanya itu dari kloter dari Sumatera Selatan.
3: Secara khusus dia memberi apresiasi tinggi atas dedikasi dari tim medis dalam bertugas di kloter ini, bagi juga dalam awal pemberangkatan hingga kembali ke tanah air. Dan Arka menyebut selisih jumlah jemaah pada kloter 14, karena ada yang melakukan tanazul atau kembali lebih awal, mereka adalah atas nama Awan Haryono dan juga Veronica Cinung asal Kota Palembang, Sumatera Selatan, yang pulang bersama kloter 11, serta Herman Taufik asal Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, yang kembali bersama kloter 9. Dan mendengar dengan kedatangan kloter 14 ini, maka jemaah haji Debarkasi Palembang yang telah kembali ke tanah air kini sebanyak 6.186 jemaah, terdiri dari 5.061 jemaah asal Sumatera Selatan, 1.069 jemaah asal Bangka Belitung atau Babel, dan juga 56 orang petugas kloter. Demikian, dari Palembang, Sumatera Selatan, Heru Rizki melaporkan Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Pemerintah akan terus mengawal upaya mewujudkan kemandirian pangan nasional melalui koordinasi antar kementerian. Pemerintah berkomitmen meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan serta mencarikan solusi atas berbagai tantangan yang mereka hadapi. Rian Suryadi menyampaikan informasi dalam sesi laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus.
2: Garda terdepan dalam menjamin kemandirian.
3: Pemerintah akan terus mengawal upaya mewujudkan kemandirian pangan nasional melalui koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pemerintah berkomitmen meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan serta mencarikan solusi atas berbagai tantangan yang mereka hadapi. Hal tersebut dikatakan langsung Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat berada di pembukaan Pekan Nasional Petani dan Nelayan atau PENAS tahun 2026 di Gorontalo. Gibran meminta jajaran kementerian terkait untuk segera menindaklanjuti berbagai persoalan yang disampaikan petani dalam agenda dialog bersama pemerintah. Ia meminta tindak lanjut dilakukan sesegera mungkin setelah kegiatan berlangsung.
2: Namun di sisi lain, tantangan kita juga besar. Pertama, soal tata kelola. Mulai dari menjaga alih fungsi lahan pertanian, kemudahan petani mendapatkan bibit unggul, dan akses permodalan.
3: Di sisi lain, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut peningkatan produksi pangan Indonesia pada 2025 menjadi salah satu yang tertinggi di dunia. Menurutnya, Indonesia mencatat kenaikan produksi pangan tertinggi nomor 2 dunia setelah Brazil. Selain produksi, Amran juga melaporkan stok pangan nasional mencapai 5,2 juta ton atau tertinggi sejak Indonesia merdeka. Di tingkat petani, Amran menyebut harga gabah turut mengalami kenaikan. Ia mengatakan harga gabah yang sebelumnya berada di kisaran Rp5.000 per kilogram kini mencapai Rp6.500 per kilogram.
2: Jadi ini tertinggi stok kita. Petani sekarang berbahagia, harga gabah naik dari 5.000 menjadi 5.500 menjadi 6.500 terendah. Ini adalah sejarah baru Republik Indonesia yang biasanya pupuk subsidi naik tiap tahun. Hari ini, tahun ini turun 20%.
3: Sementara Panitia Kerja atau Panja Rancangan Undang-Undang RUU Pangan Komisi 4 DPR RI terus menyusun substansi regulasi dengan menyerap aspirasi dari berbagai pihak. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat sekaligus memperkaya materi muatan RUU agar mampu menjawab kebutuhan dan tantangan sektor pangan di masa mendatang. Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Haidiyati Soeharto mengatakan, tantangan di sektor pangan saat ini semakin kompleks. Ketersediaan pangan yang memadai harus dihadapkan pada persoalan konversi lahan pertanian, keterbatasan sumber daya, hingga perubahan berbagai kondisi strategis yang dapat mempengaruhi ketahanan pangan nasional.
4: Mendapatkan masukan-masukan karena kami sedang menggodok rancangan undang-undang pangan. Jadi kita perlu banyak masukan-masukan dari berbagai pihak, diantaranya dari akademisi-akademisi. Dan hari ini ada beberapa profesor yang memberikan masukan-masukan.
3: Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan program swasembada pangan tidak hanya bergantung pada peningkatan produksi, tetapi juga pada kemampuan pemerintah merespon cepat berbagai kendala yang dihadapi pelaku utama sektor pangan di lapangan. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Untuk membeli pupuk. Jadi pupuk kita alhamdulillah baik. Dan juga ada
0: masyarakat berharap pemerintah perlu memastikan distribusi pangan berjalan merata karena masyarakat di daerah terpencil juga berhak mendapatkan bahan pangan dengan harga yang terjangkau. Dan berikut kami himpun beberapa tanggapan masyarakat.
5: Iya bang, nama saya Leo dari Jakarta Timur. Kalau menurut saya sih, kalau memang stok beras sedang melimpah, masyarakat berharap harga kebutuhan pokok itu ikut turun juga ya. Jangan sampai yang kayak surplus terus kelihatannya di atas kertas doang, sementara di pasar harganya juga masih sulit dijangkau gitu. Nah terus kalau saya juga ngeliat sih, pemerintah kayak perlu memastikan supaya distribusi pangannya itu merata gitu bang ya. Soalnya masyarakat di daerah terpencil kan juga dengan distribusi yang merata ini mereka harusnya berhak dapat pangan yang harganya juga sama terjangkaunya seperti di daerah lain. Terus ya emang sih benar sih kalau harga pangan yang tinggi memang diharapkan bisa meningkatkan pendapatan petani, tapi kalau menurut saya sih jangan sampai petaninya justru nggak menikmati hasilnya, karena memang kan keuntungannya nih kalau kita lihat ya.
6: Ya kalau emang produksi beras sedang surplus, seharusnya masyarakat juga bisa merasakan harga pangan yang lebih murah ya, tentunya yang lebih terjangkau. Dimana pemerintah di sini juga untuk juga memastikan distribusi berjalan baik-baik aja atau lancar sampai ke daerah-daerah agar tidak terjadi kesenjangan pasokan yang membuat harga tetap mahal. Kesenjangan pangan antar wilayah juga nggak boleh dianggap hal yang lumrah. Perlu ada pemerataan akses, penguatan logistik, dan juga pengawasan distribusi.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik anomali pangan di tengah panen yang melimpah. Naskah disusun Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ada ironi yang sedang terjadi dalam tata niaga pangan nasional kita. Di tengah gelombang optimisme saat produksi beras melimpah, namun masih ditemukan di beberapa daerah harga tidak stabil. Indonesia baru saja mencatat prestasi membanggakan. Merujuk data Food and Agriculture Organization atau FAO, Indonesia kini duduk sebagai produsen beras terbesar di ASEAN. Secara global, kita menempati peringkat keempat setelah India, Tiongkok, dan Bangladesh dengan produksi mencapai 4 juta ton pada periode 2025-2026. Angka ini adalah validasi bahwa potensi swasembada kita bukanlah isapan jempol. Namun, angka statistik di atas kertas seringkali bertolak belakang dengan kenyataan di lapangan. Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, PIHPS Bank Indonesia, mencatat kenaikan harga yang cukup mengkhawatirkan. Beras kualitas bawah merangkak naik ke angka Rp15.050 per kilogram. Bawang putih melonjak ke kisaran Rp44.150 dan harga cabai rawit merah telah menembus angka psikologis di Rp77.100 per kilogram. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, inilah yang kita sebut sebagai anomali pangan. Produksi yang melimpah terbukti belum menjadi jaminan bagi stabilitas harga. Masalah utamanya bukan sekadar pada apa yang kita tanam, melainkan bagaimana kita mendistribusikannya. Sebagai negara kepulauan, hambatan logistik, panjangnya rantai pasok yang membelenggu, serta disparitas wilayah menjadi musuh senyap yang membuat harga pangan di daerah konsumsi melambung tinggi. Sementara di sisi lain, petani di sentra produksi justru seringkali tidak menikmati margin keuntungan yang layak. Kita tidak bisa membiarkan kondisi ini terus berlanjut. Untuk mengurai benang kusut ini, diperlukan langkah strategis. Pemerintah melalui Bulog harus segera melakukan akselerasi distribusi berbasis klaster guna memotong rantai pasok yang tidak efisien. Selain itu, penguatan peran badan usaha milik desa atau BUMDes sebagai penyangga pangan lokal harus dioptimalkan untuk memangkas jarak antara petani dan konsumen. Serta pemerintah daerah wajib proaktif melakukan operasi pasar yang terukur berbasis data. Swasembada sejati tidak cukup diukur dari seberapa banyak tonase yang kita hasilkan. Swasembada yang sesungguhnya adalah ketika pangan tersedia dalam jumlah yang cukup, terdistribusi dengan adil dan terjangkau bagi setiap rakyat Indonesia. Saatnya kita mengubah narasi keberhasilan dari sekedar angka produksi menjadi kesejahteraan petani yang nyata dan keterjangkauan harga yang merata bagi masyarakat. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi mancanegara, Gubernur Osaka Hirofumi Yoshimura berharap Indonesia dapat berpartisipasi pada World Health Expo 2026. Hal itu disampaikannya kepada Duta Besar RI untuk Jepang, Nurmala Kartini Syahrir di Tokyo, Jepang beberapa waktu yang lalu. Pameran produk kesehatan tingkat dunia ini akan berlangsung pada 2 hingga 4 Juli 2026 di Osaka, Jepang. Menurut Yoshimura, partisipasi Indonesia pada Expo 2026 Osaka tahun lalu berhasil menarik perhatian masyarakat negeri matahari terbit tersebut. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Timnas Spanyol sukses meraih kemenangan atas Arab Saudi dengan skor 4-0 pada lanjutan penyisihan grup H Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Mercedes-Benz Atlanta Amerika Serikat pada Minggu waktu setempat. Joko Saputra melaporkan selengkapnya.
8: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
9: Membuka skor kini menjadi 1-0 bagi Spanyol.
10: Kemenangan pertama akhirnya diraih timnas Spanyol pada babak penyisihan grup H Piala Dunia 2026 usai mengalahkan wakil Asia Arab Saudi. Berlangsung di Stadion Mercedes-Benz Atlanta Amerika Serikat pada Minggu waktu setempat, anak asuh Luis de la Fuente sukses meraih kemenangan atas Arab Saudi dengan skor meyakinkan 4-0. Menurunkan Lamine Yamal sejak kick-off babak pertama, Spanyol tampil dominan dan terbukti di menit ke-10, pemain asal Barcelona tersebut sukses membobol gawang Arab Saudi yang dijaga oleh Mohamed Al-Wais usai meneruskan umpan crossing Mikel Oyarzabal di sisi kiri gawang Arab Saudi.
11: Berhasil dikuasai kembali oleh Spanyol di sektor sebelah kanan lagi. Pertahanan dari Spanyol bagaimana juga Pedri langsung lompat ke depan.
10: Menit ke-21, giliran Oyarzabal menggandakan keunggulan Spanyol menjadi 2-0 usai memanfaatkan umpan Aymeric Laporte di sisi kanan gawang lawan. 3 menit berselang, Oyarzabal kembali mencatatkan brace di laga tersebut usai kembali membobol gawang Arab Saudi setelah meneruskan asis dari Dani Olmo.
11: Sudah melakukan ada Cucurella dan umpan kembali Oyarzabal membawa Spanyol unggul 3-0.
10: Memasuki babak kedua, Spanyol masih menguasai tempo permainan. Menit ke-49, pemain belakang Arab Saudi Hasan Altambakti melakukan gol ke gawang sendiri usai salah mengantisipasi sepakan keras pemain Spanyol Cucurella. Hingga wasit Rafael Claus asal Brazil meniup peluit panjang, tim berjuluk La Furia Roja sukses mempertahankan kemenangan dengan skor 4-0. Usai laga, pelatih timnas Spanyol Luis de la Fuente mengatakan hasil yang cukup baik bagi timnya dan secara keseluruhan para pemain mampu bermain sesuai instruksi yang diinginkan sejak awal laga. Tentu hasil hari ini sangat baik bagi kami untuk menatap laga berikutnya. Semoga hasil ini bisa terus berlanjut di babak selanjutnya. Sementara pelatih Arab Saudi Georgios Sodonis mengatakan laga yang sulit menghadapi tim yang memiliki skema permainan sangat baik serta defense yang cukup rapi. Kami sudah berusaha meladeni permainan Spanyol, tapi mereka bisa menguasai permainan hingga ke area kotak penalti kami. Tentu kami akan lakukan perubahan taktik di laga selanjutnya. Karena itu sangat penting bagi kami. Dengan kemenangan ini membuat Spanyol memimpin klasemen sementara grup H dengan raihan 4 poin. Sedangkan bagi Arab Saudi masih mengumpulkan 1 poin berkat hasil 1 kali kalah dan 1 kali imbang. Dari Jakarta, Joko Saputra RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X at RRI Programa 3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

01 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Baik, berikutnya Pro 1 di Purwakarta pagi ini masih bersama dengan Citra dan juga Putri yang masih akan terus temani Anda sampai dengan nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan kali ini pendengar, kami akan update dulu info perakiran cuaca bersama dengan perakirawan dari BMKG Stasiun Tunggul Wulung Cilacap. Kali ini kami sudah terhubung dengan Pak Sawardi nih. Kita akan langsung sapa dulu saja. Selamat pagi Pak Sawardi.
1: Selamat pagi Mbak Citra.
0: Iya, Pak Sawardi bisa langsung menginformasikan terkait dengan perakiran cuaca untuk hari ini esok pagi seperti apa? Silakan.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar setia RRI Program 1 Purwokerto dimanapun Anda berada. Salam tangguh dan salam sehat. Berikut akan kami sampaikan update perakiran cuaca secara umum untuk wilayah Kabupaten Parimah Cakep mulai Senin 22 Juni sampai dengan Selasa 23 Juni 2026 mulai jam 7 pagi. Pada pagi hari hingga menjelang siang hari diperkirakan cuacanya cerah hingga cerah berawan. Pada siang hari cuacanya cerah berawan, sedangkan untuk wilayah Kabupaten Banyumas bagian utara, wilayah Kabupaten Kebumen bagian utara, sebagian besar wilayah Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Purbalingga bagian utara, diperkirakan cuacanya berawan hingga berawan tebal. Pada sore hari, cuacanya umumnya cerah berawan hingga berawan. Untuk wilayah Kabupaten Purbalingga bagian utara dan Kabupaten Banjarnegara bagian utara serta bagian selatan, cuacanya berawan hingga berawan tebal. Pada menjelang malam hingga tengah malam, cuacanya cerah berawan hingga berawan. Sedangkan cuaca pada pagi dini hari, cuacanya cerah berawan dan udara umumnya berkabut. Suhu udara berkisar antara 22 hingga 30 derajat Celcius. Untuk wilayah pesisir suhunya antara 25 hingga 31 derajat Celcius. Untuk wilayah perbukitan suhunya antara 13 hingga 27 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 90%. Arah angin umumnya bercep dari timur laut hingga barat laut dengan kecepatan antara 5 hingga 25 km per jam. Jangan lupa update selalu informasi cuaca melalui aplikasi Impun BMKG atau melalui website bmkg.go.id. Demikian, Sawardi melaporkan. Terima kasih.
0: Iya, baik. Kalau begitu, terima kasih kembali Pak Sawardi atas waktu dan juga informasinya. Selamat pagi, selamat bertugas kembali.
1: Selamat bertugas kembali.
2: Lagu yang bikin semangat dan info aktual terupdate di Purwokerto pagi ini.

0: Yang terhormat Bapak, Ibu pensiunan ASN, dalam rangka memastikan kelancaran pembayaran manfaat pensiun, kami menghimbau seluruh pensiunan ASN untuk melakukan autentikasi berkala melalui aplikasi Andal by Taspen sesuai jadwal yang telah ditentukan. Pensiunan wajib autentikasi berkala sebelum tanggal 15 setiap bulan untuk menjamin gaji pensiun lancar dibayarkan setiap tanggal 1. Langkah-langkah yang perlu diperhatikan, 1. Unduh dan install aplikasi Andal by Taspen pada perangkat Anda. 2. Lakukan registrasi atau login menggunakan data yang telah terdaftar. 3. Ikuti proses autentikasi sesuai petunjuk pada aplikasi. 4. Pastikan autentikasi berhasil sebelum batas waktu yang ditentukan. Apabila mengalami kesulitan, silakan menghubungi layanan bantuan PT Taspen Persero Kantor Cabang Purwokerto melalui nomor 0281-634-146 atau mitra bayar Taspen terdekat. Atas perhatian dan kerjasama Bapak Ibu, kami mengucapkan terima kasih. Tetap aktif, mudah, dan aman dengan Andal by Taspen.
1: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang, kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Putri punya muka yang cantik gitu ya, atau mungkin seger gitu ya, atau mungkin kelihatan awet muda, mulus dan lain sebagainya, itu jadi harapan banyak orang gak sih?
1: Iya betul.
0: Kamu
1: sekali.
0: Kamu suka pengen kayak gitu gak?
1: Oh iya dong, ya kan? Makanya orang berlomba-lomba beli skincare yang mahal, karena biar kelihatan tampak muda terus.
0: Iya, padahal sebenarnya gak harus mahal-mahal juga ya.
1: Iya.
0: Nah, wajah yang tampak segar dan juga muda nih, tadi aku bilang ya, tentu menjadi impian banyak orang. Namun seiring bertambahnya usia, gak bisa bohong kalau kerutan nih di area mata nih sering lebih cepat muncul karena kulit di bagian ini lebih tipis dan juga sensitif. Meskipun itu sesuatu hal yang alami ya. Nah, dan tentunya ada berbagai cara untuk membantu menyamarkan itu nih Putri.
1: Iya, ini banyak faktornya sih sebenarnya, kayak kurang tidur ya, paparan sinar matahari, sampai proses penuaan kulit. Tapi gak perlu khawatir ya. Nah, yang pertama, Anda bisa menggunakan tabir surya setiap hari.
0: Iya, ini harus ya.
1: Karena perlindungan dari sinar UV ini penting untuk mencegah kerusakan kolagen yang membuat kulit kehilangan elastisitas.
0: Iya, kemudian kita juga bisa pakai krim mata nih ya, yang mengandung retinol atau mungkin hyaluronic acid ya. Kandungan ini membantu merangsang produksi kolagen sekaligus menjaga kelembapan kulit di sekitar mata.
1: Iya.
0: Kemudian yang ketiga, kita bisa juga cukupi kebutuhan cairan tubuh, karena kulit yang terhidrasi dengan baik juga akan terlihat lebih kenyal dan garis halus pun tampak lebih berkurang.
1: Iya, betul sekali. Jangan lupa untuk memenuhi asupan makanan bergizi dan juga kaya antioksidan seperti buah dan sayur ya, dan lakukan pijatan ringan di area mata untuk bisa melancarkan sirkulasi darah dan bisa membantu relaksasi otot wajah.
0: Iya, jadi yang pasti kerutan di area mata ini gak bisa dihindari sepenuhnya, benar gak sih?
1: Betul.
0: Karena pasti ya itu proses ya. Tapi tentunya bisa diperlambat tadi dengan cara perawatan yang tepat dan juga gaya hidup yang sehat. Jadi kalau bisa nih ya, rawatlah kulit sejak dini tentunya agar tetap sehat, tetap segar, dan tentunya kita juga bisa lebih percaya diri setiap harinya.

0: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan workspace platform dan online learning platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
1: 93.1 Trans1, kanal informasi dan inspirasi.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Lintas Informasi Pro 1.
1: Pendengar, selesai ibadah di Mekah, Jemaah Haji Purbalingga kloter 68 dan 69 mulai jalani aktivitas di Madinah. Selengkapnya dilaporkan reporter kami, Fitri Hasanah. Silakan Fitri.
2: Baik, dengan diinformasikan terkait dengan update aktivitas untuk Jemaah Haji asal Kabupaten Purbalingga yang tergabung dalam kloter 68 dan 69 dilaporkan telah resmi meninggalkan Mekah dan saat ini jemaah tiba dengan selamat dan sedang berada di Madinah. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaji Purbalingga, Ani Mufarohah, mengonfirmasi bahwa perpindahan jemaah dilakukan setelah mereka menyelesaikan seluruh rangkaian puncak ibadah haji mulai dari wukuf di Arafah, bermalam di Mabit, bermalam di Musdalifah hingga melontar jumrah di Mina. Dan kemudian sebelum bertolak menuju Madinah, para jemaah telah melaksanakan tawaf wada atau tawaf perpisahan di Masjidil Haram sebagai penutup resmi dari seluruh rangkaian ibadah mereka di kota Mekah. Sesampainya di Madinah, para jemaah langsung diakomodasi untuk melaksanakan berbagai aktivitas ibadah dan religi, di antaranya melaksanakan salat berjamaah 5 waktu di Masjid Nabawi, berziarah ke makam Rasulullah, serta mengunjungi sejumlah situs dan lokasi bersejarah Islam di sekitar kota Madinah. Berikut penuturan Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaji Kabupaten Purbalingga, Ani Mufarohah.
3: Indah wilayah dari Mekah ke Madinah. Di Madinah itu kan mereka mengunjungi makam Rasulullah ya, karena makam Rasulullah ada di Masjid Nabawi itu. Selebihnya ya salat berjamaah di Masjid Nabawi dan mengunjungi situs-situs di area Masjid Nabawi kan banyak.
2: Ditambahkan Ani menyikapi aktivitas jemaah di Madinah, ketua rombongan beserta tim petugas kloter terus berpesan agar jemaah menjaga dokumen dan identitas, memperhatikan kesehatan serta memastikan koper dan barang bawaan diberi tanda pengenal. Ani berharap seluruh jemaah haji asal Purbalingga dapat menjalani rangkaian ibadah di Madinah dengan lancar dan dapat kembali ke Indonesia dalam keadaan sehat walafiat serta memperoleh predikat haji mabrur. Fitri Hasanah melaporkan.
1: Baik, terima kasih Fitri laporan Anda. Selamat bertugas kembali.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1, jumpa kembali bersama dengan saya Putri dan juga rekan saya Citra dalam Dialog Purwokerto Menyapa untuk edisi pagi hari ini Senin 22 Juni 2026. Dan pagi hari ini kita akan mengulas tema tentang setetes darah sejuta harapan. Seperti biasa kami undang Anda untuk berpartisipasi melalui line telepon di 632336 atau di WhatsApp Pro 1 di 0811 2540911. Dan bisa juga melalui kolom komentar di YouTube RRI Purwokerto.
1: Ya, baik. Pendengar, darah ini merupakan komponen penting yang tidak bisa diproduksi secara buatan dan hanya bisa diperoleh dari sesama manusia melalui donor darah. Kegiatan donor darah tidak hanya menjadi wujud kepedulian sosial, tetapi juga memberikan harapan hidup bagi pasien yang membutuhkan transfusi darah, seperti korban kecelakaan, pasien operasi, ibu melahirkan, hingga penderita penyakit tertentu. Ketersediaan stok darah yang aman dan mencukupi menjadi tantangan tersendiri, sehingga diperlukan partisipasi aktif masyarakat untuk mendonorkan darah secara rutin. Selain membantu sesama, donor darah juga memberikan manfaat bagi kesehatan pendonornya. Lalu bagaimana kondisi ketersediaan stok darah saat ini, dan kira-kira apa saja syarat dan juga manfaat menjadi pendonor darah, serta bagaimana upaya meningkatkan kesadaran masyarakat agar rutin mendonorkan darahnya. Semua akan kita bahas dalam Dialog Purwokerto Menyapa pagi ini bersama dengan dua narasumber yang pada pagi ini sudah hadir di studio kami. Kita akan langsung sapa dulu saja ya Putri. Yang pertama, saya ingin menyapa, selamat pagi, ada Dr. Handika Reza Alfianto. Beliau ini adalah Kasih Pelayanan Darah UDD PMI Kabupaten Banyumas. Selamat pagi dok.
2: Selamat pagi Mas Citra, selamat pagi Mbak Putri.
1: Sehat ya dok ya.
2: Alhamdulillah,
1: Alhamdulillah ya. Dan pagi ini juga hadir di studio dengan Bapak Bambang Margono SKM. Beliau adalah relawan donor darah, Ketua Fokus Wanda Subkomisariat Banyumas. Selamat pagi Pak.
3: Selamat pagi Mbak Citra.
1: Dan juga dan Mbak Putri.
3: Putri. Ya.
1: Sehat semangat ya Pak ya.
3: Semangat selalu.
1: Iya, semangat selalu.
0: Semangat selalu.
1: Salam sehat.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oke, ini setetes darah sejuta harapan. Ini topiknya cukup menarik sekali. Nah, terkait dengan topik kita ya, barangkali bisa dijelaskan dulu nih oleh Dr. Handika terkait dengan kondisi ketersediaan stok darah sendiri nih dok di Kabupaten Banyumas saat ini seperti apa sih dok? Apakah kira-kira sudah mencukupi kebutuhan masyarakat nih dok?
2: Alhamdulillah Mbak Citra. Terhitung dari tanggal sekarang, tanggal 22 Juni tahun 2026, semua stok golongan darah itu semuanya dalam taraf aman gitu ya. Memang ada beberapa golongan darah yang memang overstock gitu ya, dinamikanya gitu ya. Tapi itu akan beberapa hari lagi pasti akan dia akan turun lagi gitu. Kenapa dia bisa overstock itu karena mungkin dari kemarin itu alhamdulillah ada beberapa event gitu ya, yang dimana animo dari masyarakat Banyumas luar biasa besarnya. Ya, sehingga dari teman-teman semua di masyarakat Banyumas ya, fastabiqul khairat semua gitu ya, berlomba-lomba untuk memberikan kebaikan semua, sehingga alhamdulillah sampai itu yang membuat sampai saat ini detik ini tanggal 22 Juni tahun 2026 kita semuanya dalam kondisi aman kayak gitu golongan darahnya.
1: Iya baik dok, ini kemudian ini biasanya stok yang sering mengalami kekurangan ini biasanya yang golongan darah apa nih dok?
2: Oke, jadi gini, dinamika masing-masing golongan darah itu memiliki dinamikanya masing-masing. Tapi kalau tadi Mbak Putri tanya, apa sih dok yang paling dinamikanya itu paling unpredictable gitu ya. Sebenarnya predictable sebenarnya. Itu adalah yang paling banyak justru golongan darah prevalensinya itu adalah golongan darah O gitu ya. Oh dia memang naiknya cepet nih. Kenapa? Karena banyak banget nih yang golongan darahnya O gitu. Tapi karena dia paling banyak, otomatis ketika sakit pun paling banyak. Kenapa? Karena ya paling banyak juga. Jadi dia dinamikanya, dia bisa fluktuatifnya bisa lebih besar gitu. Banyaknya cepat seret, tapi turunnya juga cepat seret ya gitu. Kenapa? Karena otomatis dia paling banyak ya gitu. Tapi alhamdulillah sih seturun-turunnya ya, alhamdulillah kita di Banyumas kita patut bersyukur dan kita patut berterima kasih pada masyarakat Banyumas dan sekitarnya juga, karena berkat mereka semua itu semuanya masih dalam taraf aman gitu ya. Paling tidak sampai satu dekade ini. Memang kemarin waktu itu kan saya sempat bincang-bincang juga gitu ya sebelumnya di RRI gitu ya. Sebelum lebaran ya. Memang setelah lebaran seperti prediksi kita, wah golongan darahnya kita banyak banget tuh. Yang namanya permintaannya meningkat luar biasa drastis gitu. Tapi alhamdulillah karena kontribusi semuanya, pihak-pihak yang terlibat ya, alhamdulillah itu masih dalam taraf aman semuanya.
1: Jadi alhamdulillah tidak pernah kekurangan gitu
2: alhamdulillah, ya. Alhamdulillah, alhamdulillah kayak gitu.
1: Oke, baik kita beralih dulu nih ke Pak Pak Bambang. Pak Bambang, selaku relawan donor darah atau ketua Fokus Wanda ya, apa nih Pak yang melatar belakangi Bapak sendiri nih Pak untuk terjun sebagai relawan sekaligus aktif dalam menggerakkan kegiatan donor darah sendiri nih Pak?
3: Baik. Agama kita mengajarkan bahwa manusia yang terbaik itu adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Kemudian kalau kita memberikan sesuatu, kecuali harus yang terbaik. Jadi dalam hal ini kami meyakini bahwa kita memberikan sesuatu itu harus yang terbaik adalah darah kita. Kemudian dulu, ini manakala ada pasien yang butuh transfusi darah di rumah sakit, ini kesulitan untuk mendapatkan darah. Di PMI ketersediaannya kurang, sementara keluarga harus mencari donor darah pengganti. Sehingga kami berkeinginan membantu PMI untuk memberitahu kepada masyarakat agar mereka menjadi relawan donor darah. Alhamdulillah sampai hari ini sudah terpenuhi.
1: Sedangkan untuk peran Fokus Wanda juga Pak, ini dalam mendukung kegiatan donor darah ini seperti apa Pak?
3: Jadi Fokus Wanda ini kan wadah aspirasi dari para dermawan darah yang sudah menyumbang darahnya itu 100 kali lebih. Nah, dengan demikian kami bertekad membantu PMI. Memang tujuan Fokus Wanda adalah untuk membantu PMI. Kami bertujuan bahwa membantu PMI untuk menyediakan darah agar mencukupi kebutuhan di Kabupaten Banyumas. Antara lain karena nuwun sewu, masyarakat itu tidak mau donor karena belum tahu awalnya. Sehingga kami memberikan sosialisasi, memberikan penyuluhan kepada mereka agar mereka tahu manfaat dari donor darah. Kalau sudah tahu, insya Allah mereka akan mau untuk melaksanakan. Itu saja Mbak.
1: Baik. Dokter, tadi menyambung apa yang disampaikan Pak Bambang nih ya, terkait dengan manfaat dari donor darah sendiri nih. Ini sebenarnya apa nih dok, mungkin bisa dijelaskan ya kepada pendengar terkait dengan manfaat donor darah, karena banyak ya masyarakat yang sampai dengan saat ini masih takut gitu ya atau ragu untuk donor darah. Nah kira-kira juga apa nih mitos-mitos seputar donor darah yang mungkin perlu diluruskan juga ini ya.
2: Ya yang diluruskan ya, kita mulai dari manfaat dulu ya. Mungkin kalau ya saya paling selalu bilang bahwa basic saya bukan marketing ya, basic saya adalah menggiat kesehatan gitu ya. Jadi apa yang akan saya sampaikan itu yang berdasarkan EBM-nya ada, evidence based medicine-nya gitu ada gitu ya. Yang pertama saya selalu menggolongkan bahwa manfaat donor darah paling besar itu adalah 4 gitu ya. Yang pertama adalah mengurangi namanya risiko penyakit jantung koroner ya, dan serangan kardiovaskular dan serangan penyakit vaskular lainnya. Kenapa bisa? Itu bisa disebabkan oleh karena ketika kita donor darah, waktu donor darah terkini itu adalah setiap 2 bulan Mbak. Kalau kita di PMI kita memiliki standar deviasi tertentu, tambahkan 2 hari jadi 62 hari itu secara sistem gitu ya. Nah dengan yang namanya kita punya di dalam tubuh kita itu, Allah itu memberikan yang namanya sel darah merah eritrosit. Itu memang Allah sudah kasih yang namanya dia waktu di dalam tubuh kita. Waktunya berapa lama? 90 hari. Which is itu berarti 3 bulan. Setiap kita menurunkan darah berarti sum-sum tulang kita itu distimulus untuk mengeluarkan darah baru lagi. Itu kalau kita bisa menganalogikan itu layaknya suatu kolam ya, yang sering dikuras, otomatis lumut akan jarang untuk terbentuk di situ ya. Jadi maka dari itu dengan donor darah rutin, insya Allah ya secara EBM itu bisa menurunkan namanya penyakit risiko untuk terkena penyakit jantung dan vaskular. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dengan kita donor darah secara rutin, otomatis yang ketika donor darah itu kita mengurangi yang namanya sekitar 200 kalori ya. 200 sampai 300 kilokalori itu sekitar 200, ekuivalen sekitar 200 sampai 300 graman gitu ya di dalam tubuh gitu ya. Nah, banyak yang bilang salah kaprah, Bu. Dok segitu mah nggak ada ininya, nggak ada rasanya gitu. Tapi teman-teman lupa semuanya bahwa itu dilakukan kurang dari 10 menit gitu ya. Jadi kita cuma tiduran nggak ngapa-ngapain 200 kalori langsung keluar dalam tubuh kita. Tapi jangan salah gitu. Kenapa? Itu bukan kalau misalkan sobat-sobat dengar semua itu membuat itu menjadi acuan untuk cepat kurus. Itu salah.
1: Langsung nih, langsung auto tadi salah.
2: Kenapa? Karena filosofinya seperti ini, sobat dengar dengan Mbak Citra dan Mbak Putri semua. Hmm. Ketika kita mendonorkan darah, otomatis di dalam darah itu ada nutrisi, ya. Hmm. Nutrisinya kita ambil semuanya, gitu ya. Jadi otomatis otaknya, ya, itu pasti akan merongrong semua. Otak kita semua berubah. Loh, kenapa nih? Makanan untuk sel kita kok bukannya malah tak dikasih untuk sel kita, kok malah dikeluarkan kayak gitu. Maka dari itu filosofi makanan pengganti donor darah adalah untuk mengganti atau mengkompensasi hal tersebut gitu ya. Nah, banyak kan salah kaprah, mungkin zaman dulu mengkompensasinya itu kalau misalkan, kalau saya kan generasi milenial nih, Mbak, kebetulan tahun 90-an gitu ya. Mungkin gak jauh dari Mbak Citra dan Mbak Putri.
0: Aduh, iya dok. Kita anggap begitu dok.
2: Oke. Dulu karena mungkin kita anggap adalah ipteknya sangat terbatas. Saat itu adalah melihat animonya paling besar tuh, animo masyarakat itu mengganti dengan apa. Waktu itu kita ganti dengan mie instan. Padahal kita tahu bahwa mie instan AKG-nya atau angka kandungan gizinya mungkin kurang baik. Maka dari itu sekarang filosofinya harus diubah. Mie instan itu untuk beberapa PMI itu sudah berbicaranya harus sesuai dengan apa kadar-kadar yang berkaidah yang berlaku, dalam artian itu gizinya yang mendekati untuk mengganti dari donor darah tersebut. Jadi dari susu ya, kemudian kacangan segala macam itu untuk mengganti apa karbohidrat simplek kayak gitu ya, karbohidrat kompleks, bahkan ada yang dikasih itu untuk mengganti filosofi dari apa namanya terbuangnya nutrisi yang didonorkan kepada saudara kita membutuhkan. Jadi itu filosofinya. Jadi maka dari itu ya, saya tekankan pada sobat dengar dan kawan-kawan semua di luar, ketika kita donor darah, mau makan sesederhana apapun itu, terasanya akan luar biasa nikmatnya. Kenapa? Karena otak kita udah meraung-raung nih. Jadi walaupun kita makan ya, makannya sesederhana apapun itu rasanya akan nikmat, berjuta-juta ya, lebih nikmat daripada biasanya kayak gitu ya. Oke, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, dengan kita donor darah secara rutin, otomatis kita itu mengecekkan yang namanya kadar kesehatan, apa namanya kondisi kesehatan kita secara rutin juga gitu. Kenapa? Karena orang donor darah, aku yakinnya adalah orang yang sehat gitu ya. Dia diperiksa tekanan darahnya, vital sign-nya diperiksa, pemeriksaan kesehatan sederhananya diperiksa oleh dokter. Dan pun kalau sudah lewat itu semua, darah kita akan di-screening infeksi menular lewat transfusi darah. Apa aja sih infeksi menular lewat transfusi darah yang di-screening ketika donor darah? Yaitu adalah hepatitis B, hepatitis C, sifilis atau kita bilang raja singa, dan satu lagi adalah HIV. Ketika donor darah kita itu bisa donor darah rutin, insya Allah berarti tidak ada permasalahan kesehatan serius di dalam tubuh kita, dan kita meyakinkan bahwa oh berarti tubuh kita sehat dan itu gratis, for free ya gitu ya. Bahkan kita mendapatkan bayarannya apa? Ya Allah Subhanahu wa taala tuh yang menghitung berapa per cc-nya itu Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Dan yang terakhir nih, yang paling pamungkas, Mak. Saya selalu bilang kepada sobat dengar semua, atau saya selalu bilang kepada masyarakat semua, bahwa kita donor darah tolong jangan didasarkan bahwasanya kita mendapatkan susunya, kita mendapatkan minyaknya, kita mendapatkan makanan penggantinya atau apapun itu loh. Tapi ketika kita donor darah secara rutin, kita dasarkan bahwasanya kita itu lillahi ta'ala, atau kita itu semuanya itu kita ikhlaskan untuk saudara kita yang membutuhkan, sehingga sobat dengar semua, Allah itu mengerti, maha mengerti berapa hitungan per cc-nya, tak akan meleset sedikit pun, yang nanti bisa akan berfungsi di tabungan kita di ketika kita sudah meninggalkan dunia ini gitu ya, atau di hari akhir kelak gitu ya, bagi kita masing-masing. Dan Allah tidak akan pernah meleset sedikit pun. Kenapa? Karena sesungguhnya saya pernah diajarkan oleh guru SMP saya, Mbak Cita dan Mbak Putri, dan itu saya pegang sampai saat ini gitu, bahwa itu sebenarnya bisa dieksakan gitu. Ketika kita memberikan sesuatu, satu, dan kita mengharapkan sesuatu, satu bagi satu, itu akan kita mendapatkan hanya itu-itu aja. Satu bagi satu sama dengan satu gitu. Tapi ketika kita memberikan sesuatu, satu, dan kita tidak mengharapkan apapun, satu dibagi nol ya, jawabannya adalah infinity, tidak terhingga. Dan itu sesuatu hal yang rumusnya hanya Allah yang mengerti gitu. Dan itu adalah pamungkasnya, itu adalah manfaat donor nomor 4-nya, di mana itu yang paling penting ya. Kenapa? Karena itu adalah berimbas kepada kesehatan psikologisnya kita. Dengan kita biasa berbagi dengan sesama seperti Pak Bambang ini ya. Beliau ini senior, kenapa? Karena udah 100 kali lebih gitu ya. Beliau itu enggak jarkoni ya. Beliau benar-benar melakukan real, ya. Gitu, real gitu ya. Dan kita lihat psikis-psikisnya beliau semua, ikhlas, dasarnya ikhlas, membantu semuanya, gak dibayar sedikit pun Mbak Citra dan Mbak Putri, nuhun sewu. Ketika beliau-beliau ini, para Fokus Wanda membantu kegiatan donor darah kita, itu tuh di luar dari kewajiban beliau, itu tuh di luar dari rutinitas asli beliau, ya, dan beliau tidak mengharapkan apapun gitu, benar-benar dengan niat tulus, ya padahal nuhun sewu rata-rata Fokus Wanda tuh nuhun sewu udah sepuh-sepuh gitu ya Pak Bambang ya. Dan dia itu Masya Allah, saya pun gak mungkin, masih belum sampai ke tarafnya beliau gitu ya. Maka dari itu sangat luar biasa sekali. Nah mengenai tentang mitos nih. Yang terakhir nih, penjawab pertanyaan terakhir tadi dari Mbak Putri gitu ya. Mitos apa aja sih dok? Saya cuma satu mitos nih. Kadang-kadang ada yang beredar sebenarnya ini baik juga sih sebenarnya untuk apa namanya pelestarian. Tapi saya harus meluruskan. Ketika kita biasa donor darah nih dok. Terus habis itu kita gak donor darah itu bahaya banget ya kayaknya ya dok. Kalau kita gak donor langsung pegel-pegel rasanya. Gak enak segala macam. Wah ini harus donor nih, harus donor. Tidak, ketika kita pun tidak donor darah suatu saat lagi, tidak akan berefek negatif ke dalam tubuh kita, tidak ada. Kenapa? Seperti saya bilang di awal, Allah itu sudah mensistem tubuh kita begitu pintarnya. Jadi walaupun kita tidak membuang darahnya, setiap 90 hari Allah buang darahnya satu sendiri dari sistem tubuh kita. Jadi darahnya kita akan baru. Jadi ketika sistem, apa namanya, ketika banyak beredar mitos, dok ketika saya tidak donor, akan pegal-pegal segala macam, itu hanya cocok logi aja sebenarnya. Jadi ketika,
1: pas kebetulan
2: iya, gitu ya. Misalkan nih ya, beliau, apalah misalkan waktu itu malah justru ini bahaya. Ketika beliau itu sedang mengalami imunokompromis. Imunokompromis itu dalam masyarakat umum itu mungkin beredar dengan istilah masuk angin gitu ya. Jadi ketika daya tahan tubuh kita sedang jelek gitu ya, tapi sebenarnya belum bermanifestasi klinis apapun dalam, enggak ada yang namanya bersin-bersin, enggak ada yang namanya apa namanya pilek atau apa, cuma ngerasa enggak enak tubuh aja gitu ya. Terus aduh, ini kok tubuhku enggak enak banget nih padahal lagi perjalanan, habis dari perjalanan jauh. Habis itu ada clunting gitu ya, ada di handphonenya clunting gitu ya. Kenapa? Karena kita kan ada notifnya, buat pengingat reminder gitu ya. Dan Anda sudah waktunya donor. Wah, ini nih. Justru itu justru skip goat-nya di situ, Bang. Dalam artian itu yang harus diteruskan walaupun sebenarnya baik-baik saja sih. Justru tapi saya mau meluruskan kepada masyarakat semua, ketika kita memang sedang tidak merasa oke benar ya, our body is not delicious enough kayak gitu ya, enggak ngerasa enak betul ya, justru jangan donor darah. Kenapa? Justru nanti akan memicu yang namanya tadi saya bilang screening email tadi, yang tadi saya bilang screening infeksi menular transmisi dari darah, yang mungkin nanti akan berembek, efeknya bisa positif palsu seperti itu. Jadi lebih baik kalau kita ngerasa memang our body is not delicious enough ya, kita tunda dulu sampai benar-benar delicious, benar-benar delicious, lezatos, oke kita donor.
1: Gas gitu ya.
2: Gas, oke. Gitu kurang lebihnya Mbak Citra sama Putri.
0: Oke, dokter ini sebenarnya saya punya pertanyaan pribadi ya dok, tapi saya takut mau ngomongin di radio nih dok, nanti aja lah dok.
2: It's okay Mbak Putri.
0: Banyak kayaknya ini ya.
2: Tenang aja.
0: Ke Pak Bambang dulu aja deh.
2: Oke.
0: Pak Bambang, ini gimana cara menjangkau pendonor baru nih Pak, terutama untuk generasi muda nih Pak?
3: Oke. Jadi untuk saat ini memang kita sedang menjangkau generasi muda nggih, karena generasi muda ini kan yang nantinya akan meneruskan kita. Saya sering menyampaikan kepada mereka, ini sebetulnya guyon. Jadi Mbak atau Mas, kalau ingin mencari pasangan, carilah yang sudah donor darah. Mengapa? Karena kalau sudah pernah donor darah itu jelas dia dermawan. Kemudian yang kedua, tubuhnya sehat. Karena tidak mungkin kalau tidak sehat itu diambil darahnya. Nah, itu yang selalu kami tekankan kepada mereka. Dan alhamdulillah untuk saat ini banyak generasi-generasi muda yang sudah menjadi pendonor gitu, terutama lewat sekolah-sekolah.
2: SMA-SMA yang baru 17 suit 17 gitu. Terbaik Mbak.
3: Jadi untuk kita, untuk generasi muda tidak perlu dikhawatirkan karena insya Allah
1: mereka juga
3: akan respon untuk donor darah.
1: Iya, tapi kalau tantangan-tantangannya nih Pak yang mungkin dihadapi ya saat mengajak masyarakat untuk berdonor secara rutin nih, apa nih kalau menurut Pak Bambang?
3: Kalau tantangan itu tidak ada sih, karena mereka mau berdonor itu kalau mereka sudah tahu manfaatnya. Jadi tidak mungkin mereka mau berdonor itu tidak akan tahu manfaatnya. Makanya sosialisasi, penyuluhan, masukan, dan yang lain sebagainya ini yang perlu kita tekankan kepada mereka. Hanya memang ada sebagian kecil yang mereka sudah tahu manfaatnya, tetapi mau mendonorkan darahnya ini takut.
0: Saya nih Pak.
4: Nah itu eteral gitu. Karena kalau lihat apa jarumnya,
0: jarum ya, betul sekali. Ya, ya, stres dulu ya. Kayak gitu gimana itu gimana dok? Enggak. Nah,
2: aku sehat dulu. Saya mau bilang ini tanya aja beliau ya udah satu sekali lebih beliau masih dah. Saya sudah apa?
0: Takut Pak ya.
2: Oke, sebenarnya gini Mbak Putri ya. Kalau saya kan sudah bilang saya bukan marketing gitu ya. Jadi kalau saya mau bilang ketika donor darah, ketika jarum itu masuk itu enggak nyeri, saya akan bohong gitu ya. Saya tidak mau menjadi bohong gitu ya. Pasti akan ada rasanya. Tapi saya yakin ya, rasanya nyeri yang ditimbulkan oleh karena tusukan jarum waktu pas di awal itu pasti bisa dikompensasi dengan berbagai macam orang gitu ya. Kenapa? Karena nyeri yang dihasilkan itu lebih minimal daripada nyeri dari injeksi. Beda antara menyadap darah dan injeksi. Ketika injeksi kita memasukkan sesuatu. Nah, nyeri yang lebih dominan adalah kita memasukkan sesuatunya itu ya. Misalkan kita disuntik gitu ya, vaksin atau pasti semua orang mungkin udah vaksin. Karena kemarin kodarullah mungkin di tahun 2020-an kita waktu itu ada pagebluk atau pandemi gitu ya, COVID gitu. Pasti rata-rata orang udah vaksin. Dan saya yakin ketika orang bisa mengkompensasi nyeri dari vaksin tersebut, pasti donor darah udah bukan nyerinya, bukan sebatas itu lagi. Di bawah itu nyerinya. Kenapa? Karena ya itu hanya berupa penyadapan aja. Tidak ada injeksi di situ. Jadi hanya memasukkan jarum, oke, selesai. Ya kenapa? Karena waktu itu darahnya dikeluarkan. Nah kalau injeksi ketika sudah memasukkan jarum, dia akan memasukkan sesuatu hal ke dalam tubuhnya. Itu injek. Ketika diinjek, nah itu biasanya menimbulkan sensasi nyeri yang lebih saat itu. Nah tapi kalau donor darah, saya yakin itu di bawah itu. Kayak gitu. Jadi don't worry, be happy, Mbak Putri.
0: Itu ya yang kadang-kadang bikin deg-degan. Itu pertanyaan pribadinya dong.
2: Kadang-kadang dilihat dari, aduh jarumnya gede nih.
0: Iya, itu dong.
2: Ukurannya 16-17 nih. Aduh pasti lebih nyeri. Enggak Mbak. Kenapa? Karena kalau Mbak bisa lihat, ketika orang donor darah bisa dia dicek ya. Orang donor darah biasanya lihat handphonean, santai, skuy, sans living, ya, slow living gitu ya. Gak mungkin karena kalau kita lagi nyeri kok bisa mainan handphone segala macam kan enggak gitu. Jadi relaksasi aja. Apalagi kalau misalkan, nih, saya sedikit bilang ya kepada sobat dengar semua. Apalagi kalau misalkan sekarang sobat dengar semua datang kepada markas kita yang ada di Sokaraja atau donor darah, unit donor darah, unit pelayanan darah sekarang UPD ya, dalam gedung kita itu sudah kita stimulus untuk sensasi nyerinya akan lebih dikurangi dengan cara apa? Satu, relaksasi menggunakan musik ya. Jadi kita sudah ada tuh musik slow-nya di situ ya. Kemudian kedua, tidak hanya musik, kenapa? Karena di situ juga sudah kita sek dengan aromaterapi tertentu. Jadi ketika orang donor darah ke gedung kita, selain aromaterapi kita sensasi dengan penciumannya, kita juga ada pemutaran lagunya sehingga lebih rileks. Ketika kita lebih rileks, kayak di spa gitu, enak. Pas udah dimasuk, udah selesai Mbak. Jadi enggak kerasa.
0: Boleh dicoba.
2: Kadang-kadang Mbak Putri bisa sambil tidur. Udah selesai. Gitu. Jadi jangan takut.
0: Siap dok, siap.
1: Oke. Okay. Tapi balik lagi nih dok. Aku juga pernah nih dok. Dulu pernah pengen coba untuk donor darah. Tapi selalu gagal di HB-nya. Itu biasanya karena apa sih dok? HB tidak mencukupi itu.
2: Oke, jadi gini. Itu memang gak cuma pada Mbak Citra ya. Mungkin saya rasa prevalensinya pada rata-rata wanita di Indonesia pasti biasanya terkendalakan itu. Tapi saya mau meluruskan sesuatu. HB untuk donor darah batasannya ada 12,5 di seluruh Indonesia. Dimanapun belahan Indonesia 12,5 bahkan belahan bumi gitu ya. Karena itu dasarnya, kecuali ada beberapa Amerika dan segala macam yang menentukan mungkin berbeda dengan kita kayak gitu ya. Tapi ketika dia kurang dari 12,5 tapi masih lebih dari 10,5 itu sebenarnya bukan anemia ya. Itu masih cukup ya, masih tercukupi tapi hanya untuk diri sendiri. Tidak bisa untuk didonorkan kepada saudara kita membutuhkan. Kan memang filosofinya seperti itu, ketika kita memiliki sesuatu tapi cukup hanya untuk diri kita, ya untuk diri kita. Ya sama aja kayak sedekah gitu ya. Tapi kalau kita memiliki lebih ya kita bisa sedekahkan kelebihannya seperti itu. Nah yang harus diperhatikan adalah riskesdas kita, riset kesehatan dasar kita dari tahun 2008 Mbak ya. Dari tahun 2008 Indonesia memang ngomong masuk 5 besar anemia terbesar di dunia. Itu ngomong gitu ya. Riskesdas dari tahun 2008 sampai sekarang pun kita masih, saya rasa masih 5 besar gitu. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan berbagai macam hal ya. Salah satunya asupan gizi, gaya hidup, lifestyle dan segala macamnya. Nah, apalagi untuk perempuan, perempuan kan ada siklus menstruasi yang otomatis biasanya endometriumnya meluruh sehingga ada perdarahan aktif di situ setiap bulannya gitu. Paling enggak ketika normal siklus menstruasi bisa 5-7 hari gitu ya. Nah, disitulah harusnya biasanya untuk kita itu untuk mencukupi gizinya itu lebih dilebihkan gitu. Ya selama ini kita mungkin jujur ya Mbak Citra, yeah. Kita mungkin walaupun kita sudah dari TK bahkan di apa cekoki ada 5 sehat 6 sempurna, 4 sehat 5 sempurna gitu ya.
0: 6-nya apa dok?
2: Sekarang kan udah 6 gitu ya. Nah, 4 sehat 5 sempurna gitu, tapi mungkin itu cuma jargon aja, bisa ngujari tapi orang tuh yang ngelakuin gitu.
1: Betul.
2: Ya. Nah, itu kita biasanya kan jujur ya, apalagi saya juga ketika kuliah dan segala macam saya lebih prefer kepada yang murah tapi mengenyangkan gitu ya. Tapi saya enggak peduli gizinya seperti apa. Ya bahkan kalau misalkan Indomie pakai nasi pun kita hajar kayak gitu. Aduh, saya pakai ini lagi pakai merek enggak apa-apa ya.
0: Kok sama dong.
2: Mie instan pakai nasi maksud saya.
0: Iya
2: bisa. Tapi bahwasanya itu sebenarnya harus kita benahi dari dini Mbak Citra ya. Angka gizinya harus kita harus ada susu, keju, kacang-kacangan dan segala macam. Kita harus apa? Gizi kita harus kita switching, kita hitung betul-betul sehingga pasti ya HB-nya pasti akan naik gitu ya. Jadi saya tidak menyalahkan Mbak Citra dan menyalahkan mungkin rata-rata wanita di Indonesia bahwa memang di Indonesia memang dari diskusinya dari tahun 2008 memang lima besar memang seperti itu. Ya gimana kiat-kiatnya dok? Ya perbaiki gizinya gitu. Susu mau nggak? Aduh saya nggak suka susu dok. Gimana dok? Kan bisa dengan protein hewani yang lain ya. Keju. Aduh saya nggak suka keju dok ya. Bisa lagi yang lainnya gitu.
0: Tajin.
2: Kayak diare dok.
0: Kena lo langsung.
2: Gak apa-apa, tapi it's okay. Tapi kita harus perbaiki itu ya. Kalau paling gak ada, kalau kita makan, kalau kita makan pun makanan mie instan, jangan cuma instan polos, kasihlah cesi, kasihlah apa sayur-sayuran mayur yang lain, kasih pakai telur, telurnya jangan digoreng, ikut direbus, kenapa biar tidak merusak struktur proteinnya gitu ya. Itu akan lebih baik, seperti kata dokter Tirta bilang gitu, makan mie instan gak apa-apa gitu, itu ada kekandungan gizinya, tapi jangan polos ya, modifikasi lah dikit, kasih sayuran dikit, kadang-kadang soalnya yang dimakan tuh mie instannya, sayurnya
0: dinggirin.
2: Entah itu cesim, entah itu sawi, lah ini kenapa gak jadi gak dimakan gitu kan. Telurnya juga dimakan kuningnya aja malah kadang-kadang, putihnya disingkirkan, padahal kuningnya malah mengandung lemaknya paling tinggi tuh, proteinnya malah di putih-putihnya gitu. Atau bahkan pengennya, di dadar aja, di dadar lebih rusak semua struktur proteinnya. Maka dari itu aja sih, lebih kepada kandungan gizi insya Allah pasti akan meningkatkan HB-nya. Kalau memang kondisional biasanya bisa dokter, habis itu gak bisa kenapa? Ya kita harus muhasabah diri gimana, apakah kita kelelahan ya, apakah kita struktur tidurnya mungkin lagi kacau, karena itu akan mempengaruhi. Kenapa? Yang namanya kita kekurangan tidur Mbak Citra, tidur kan paling baik itu ada 8 jam sehari, itu tidur yang ini ya, tidur yang berkualitas, high quality sleep gitu ya. Kalau kita kurang, otomatis HB di dalam atau perfusi oksigen di dalam otak kita dalam keadaan yang minimal. Ketika perfusi oksigen kita dalam keadaan yang minimal, otomatis dia akan mencoba untuk meningkatkannya dengan cara meningkatkan namanya tekanan darahnya ya. Jadi adrenalin rush di situ, otomatis HB-nya pasti akan kurang. Jadi kalau misalkan gizi udah bagus tuh segala macam, tapi hobi begadang, mabar ya kan, atau bahkan pekerjaan ya, otomatis HB-nya pasti akan. Jadi gaya hidup sehat aja yang penting. Gitu Mbak Cita dan Mbak Putri. Oke Mbak Putri.
0: Siap dok.
2: Jangan disingkirin sawinya ya Mbak Putri ya.
0: Aduh. Kobis dok.
2: Kobis ya. Kalau bisa besok tambahin brokoli. Padahal orang-orang pada gak suka brokoli. Brokoli.
0: Enak banget ya.
2: It's very good antioksidan dia.
0: Okay. Aduh sedih. Kita lanjut ya dok. Ini ada pertanyaan dari Pak Budi Santoso. Selamat pagi. Assalamualaikum yang ada di Aji Barang.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya. Seberapa transparan sebenarnya distribusi darah dari PMI ke rumah sakit?
2: Seberapa transparan? Ini berarti untuk saya ya, bukan untuk Pak Bambang. Ya. Kalau untuk semuanya transparan, pasti transparan sekali. Kalau untuk distribusi darah ke rumah sakit, mungkin selama ini memang kita tidak memflorkan kepada masyarakat ya. Tapi yang kita flurkan kepada masyarakat adalah kondisi stok darah kita. Stok darah kita per harinya itu selalu kita flurkan kepada masyarakat semua. Via apa sih dok? Ya semuanya via Twitter. Twitter sekarang X ya namanya ya. Via X ya, kemudian Facebook, Instagram ya, belum ada grup-grup forum komunikasi dermawan darah atau Fokus Wanda, KDDS ya, koordinator donor darah sukarela, grup-grup pendonor, itu pasti selalu kita floorkan setiap harinya jumlah ketersediaan stoknya berapa. Tapi kalau memang untuk rumah sakit, itu karena tiap rumah sakit kan kita punya nih kerja sama-sama kita itu. Nah itu biasanya kita evaluasi setiap tahunnya, kita mengadakan suatu program yang dimana itu sosialisasi kepada rumah sakit bagaimana selama ini progresnya apa aja. Dan bukan hanya itu, selama ini kita menanyakan feedback dari rumah sakit, gimana nih selama ini ada permasalahan gak pada saat transfusinya, karena kita kan hanya sebatas unit penyedia donor darah ya. Kita bilangnya UPD sekarang ya, bukan UDD lagi. Kalau sekarang UDD kan unit donor darah, sekarang UPD, unit pengelola darah kayak gitu ya, unit pelayanan darah. Maka dari itu kita harus yang namanya apa namanya, ngerti feedbacknya seperti apa. Kalau ada feedbacknya ada sesuatu yang kurang baik, itu pasti kita harus look back, kenapa nih, ada apa nih, apakah faktor donornya, apa faktor pengolahannya, atau faktor pretransfusinya, itu harus kita lihat betul. Tapi alhamdulillah sih sejauh ini tidak ada yang bermasalah gitu ya. Kenapa? Karena alhamdulillah, bukannya gimana-gimana Mbak Citra dan Mbak Putri, kita di Banyumas ini bersyukur sekali. Kenapa? Selain animo masyarakatnya luar biasa besarnya seperti Pak Bambang ini banyak yang berhati emas gitu ya. Kita itu untuk Banyumas itu salah satu UPD yang mungkin bisa dibanggakan di Indonesia kayak gitu ya. Mungkin salah satu 5 besar UPD di Indonesia, dan kita banyak lah apa namanya, mungkin kita bilangnya prestasi-prestasi ya, mungkin kita udah go internasional, bahkan kita salah satu penyuplai plasma juga ke Korea. Apa Korea gitu ya. Dan itu tidak semua UPD yang ada di Indonesia bisa seperti itu ya. Apapun itu, semuanya itu berkat masyarakat semua gitu. Kalau nggak ada masyarakat semua, nggak, tentunya UPD Banyumas tidak akan bisa mencapai itu gitu. Dan alhamdulillah itu suatu kebanggaan buat kami sendiri masyarakat Banyumas, walaupun saya tidak lahir di Banyumas, tapi saya besar di Banyumas, dan saya bangga jadi orang Banyumas. Ya, bapak-bapak ya. Walaupun ngapak saya kurang bagus, tapi
1: bisa lah ya. Bisa lah, ya.
2: Masuk ke program ini Tarsun bisa lah. Warung Tarsun bisa.
1: Bisa lah ya. Oke. Okay. Kode nih. Oke, okay, ini sudah ada lagi yang gabung ya. Kita baca dulu nih melalui kolom komentar YouTube nih, ada dari Mas Suparyono. Ibu-ibu yang pakai kontrasepsi pil KB yang diminum setiap malam nih, apakah bisa mendonorkan darahnya?
2: Oke, terima kasih Pak Suparyono. Ini izin berarti saya menjawab lagi ya.
1: Iya, mohon maaf nih Pak Bambang ya.
2: Dari Pak Suparyono menanyakan bahwa, "Dok, kalau pakai pil KB yang diminum setiap malam tuh bisa enggak sih donor?" Sayangnya masih belum bisa. Kenapa? Karena harus kita tunda selama 2 kali 24 jam. Kenapa? Karena setiap kandungan dari pil KB tersebut itu mengandung yang namanya antigen yang bisa mempengaruhi ketika pretransfusi. Jadi pas donor gak ada masalah, tapi ketika donor darahnya itu dimasukkan kepada saudara kita batu, kan itu kan ada yang namanya prosedur pretransfusi. Jadi donor darah antara si pasien dan si pendonor diuji silang serasikan. Bener gak? Match gak sih? Walaupun golongan darahnya di luar sama, resusnya sama ya, match gak sih? Ketika misalkan tidak match, ya itu biasanya ada permasalahan di situ gitu. Jadi selain apa namanya, dia itu mengandung antigen, dia juga apa namanya, mempengaruhi hormonalnya, sehingga kadang-kadang bisa menimbulkan antibodi irreguler yang aktif di dalam tubuh pendonor tersebut. Dan itu bukan merupakan suatu penyakit ya. Maka dari itu untuk menghindari hal tersebut ya, kita harus tunda 2 kali 24 jam. Apakah semua KB seperti itu, Dok? Tidak ya. Tentunya suntik gak ada masalah ya. Dan yang terakhir yang bermasalah juga adalah susuk ya. Susuk karena ada bedah minornya di situ. Jadi kalau bedah minor menggunakan anestesi lokal, kita tundanya lebih lama lagi, bahkan 6 bulan. Tapi kalau misalkan konsumsi pil KB itu 2 kali 24 jam. 2 kali 24 jam itu udah bisa, insyaallah.
1: Baru tahu juga nih malah, Dok.
2: Mbak Citra punten konsumsi?
1: Enggak. Cuma baru tahu.
2: Ya itu apapun sebenarnya enggak hanya itu saja ya. Jadi semua yang berkaitan dengan hormonal kayak suplemen-suplemen gym terkadang ya. Itu apa namanya, terkadang ada yang berpengaruh juga ya. Walaupun kadang-kadang kalau suplemen gym gak spesifik, hanya untuk kafein juga, hanya kafein aja di dalam itu gak ada masalah kayak gitu ya. Tapi kalau misalkan suplemen gym yang berkaitan dengan beberapa hormonal, testosteron dan segala macamnya, itu biasanya kita tunda 2 kali 24.
1: Tapi biasanya kalau misalnya sebelum kita melakukan donor darah, ditanyakan dulu
2: pasti,
1: gak sih, Dok?
2: Pasti. Jadi ketika orang donor darah, yang pertama kan masuk ke administrasi donor nih, udah waktunya donor atau belum, atau kalau misalkan dia udah sering donor darah, yang donor yang sebelumnya ada permasalahan atau tidak, lolos dari administrasi donor, dia akan datang tuh untuk ke dokter untuk yang namanya dilakukan pemeriksaan fisik dan kesehatan sederhana dan beberapa wawancara singkat. Nah, disitulah ditanyakan biasanya. Nah, kadang-kadang punten yang harus saya tekankan kepada sobat donor semua, jadi disitu pentingnya. Kenapa? Karena zaman dulu itu berbeda orientasinya, apalagi sejak sebelum tahun 2015 ya. Sebelum 2015 itu bilangnya siapa yang berani dia yang bisa donor. Tapi kalau sekarang enggak, siapa yang siap dia yang bisa donor ya. Kenapa? Karena padahalnya untuk mendapatkan darah yang berkualitas spiritualitas ya kita harus persiapan yang matang dan tuntas gitu ya. Dalam artian di situ pertanyaannya harus dijawab sejujurnya. Walaupun terkadang, ini dokter kok cerewet banget ya. Tanyanya macam tiga, iya, Pak sehat hari ini? Ya kalau dalam ya kalau saya nggak sehat nggak mungkin kesini lah, mungkin gitu ya. 3-7 hari konsumsi obat nggak Pak? Ya enggak lah, kadang-kadang kayak gitu ya. 1 minggu terakhir ada nggak Pak? 1 bulan terakhir ada nggak dijahit bekam akupuntur atau apa namanya yang lain-lain? Pak, ini banyak banget pertanyaan. Padahal itu sebenarnya ada pertanyaan-pertanyaan kunci di mana kita mendapatkan darah yang berkualitas.
0: Baik, terima kasih ke Pak Bambang nih Pak Bambang. Hubungannya antara relawan sama PMI di lapangan bagaimana nih Pak?
3: Jadi hubungan antara relawan dan PMI ini memang relawan kami itu kan memang kerjasama dengan PMI. Artinya membantu PMI untuk agar tersedia darah di Kabupaten Banyumas. Ya, secara otomatis hubungannya ya saling menguntungkan. Ya, kita bisa membantu PMI, PMI juga kadang-kadang membantu kami, saling menguntungkan itu.
0: Saling menguntungkan, oke. Kemudian Pak Bambang, ini kan tadi Pak Bambang menyampaikan ya sudah donor 100 kalian gitu ya. Nah mungkin di sini Pak Bambang juga bisa sharing juga nih untuk para pendengar ya, mungkin untuk memotivasi gimana sih Pak rasanya menjadi pendonor dan juga mungkin apa nih manfaat yang Bapak rasakan bisa di sharing. Siapa tahu ini bisa menjadi salah satu apa ya
2: motivasi.
0: Motivasi betul sekali.
2: Dan bukan hanya marketing, jargon marketing. Karena beliau sudah merasakan.
0: Sudah real ya, ini real testing gitu ya.
2: Iya real testing.
3: Sebetulnya manfaat yang kami terima itu banyak sekali Mbak. Itu di luar asumsi kami sebelumnya. Karena kalau kita ingin mencari ridha Allah dengan membantu, itu kan jelas ya. Tapi seperti manfaat kesehatan itu jelas. Jadi memang sebelum donor itu kita diperiksa oleh tim medis. Jadi tadi disampaikan manakala HB-nya rendah itu otomatis tidak. Nah itu kemudian di darahnya itu katanya juga diperiksa laboratoriumnya. Sehingga manakala ada penyakit-penyakit yang diderita oleh kita, itu kita tahu. Karena dari PMI, manakala kita punya masalah pasti akan diberitahu. Kemudian PMI Banyumas sekarang ini juga banyak memberikan manfaat kepada pendonor. Terutama ada piagam penghargaan, ada hadiah. Yang sudah 25 kali ini mendapat kaos. Yang 50 itu biasanya diundang ke
2: mana? Provinsi. Bertemu sama Pemprov.
3: Bertemu dengan gubernur dan lain sebagainya. Itu banyak sekali. Kemudian program sekarang ini malah kalau donor dalam 1 tahun itu minimal 4 kali, ini katanya akan mendapatkan hadiah. Kupon undian yang nanti diundi dan hadiahnya kalau di PM itu kami lihat ada sepeda motor apa ya dok? salah satu hadiah yang nanti kemungkinan akan diterimakan oleh para pendonor.
2: Di tahun berikutnya. Jadi ini keistimewaan juga, saya nyambung dikit sama Pak Bambang. Tadinya yang mendapatkan hak daripada pengundian kupon tersebut ada yang donor darah di gedung kita. Karena waktu itu untuk meningkatkan animo datang kepada gedung kita gitu ya. Tapi waktu itu ada masukan, dok jangan cuma yang di dalam gedung dong dok. Kan kadang-kadang Banyumas itu kan luas dok. Kadang-kadang saya yang di ujung-ujung mencrit-mencrit, di Gumelar, di Lumbir, masa saya gak dapet dok kayak gitu kan. Akhirnya alhamdulillah waktu itu dari kebijakan dari kepala kami ya, dan berkoordinasi dengan pemangku pengurus-pengurus kami waktu itu memberikan kebijakan bahwasanya setiap orang yang 4 kali donor darah dalam 1 tahun di tahun 2026 ini dimanapun, tidak hanya di dalam gedung ya, di luar gedung pun mendapatkan hak kupon tersebut. Jadi ya seperti tadi Pak Bambang kasih spill sedikit. Mungkin ada kendaraan bermotor ya, kemudian ada sepeda listrik gitu ya. Karena sekarang Pertamax sedang tinggi sekali.
0: Jadi memperhemat gitu ya.
2: Berhemat lebih baik pakai sepeda listrik gitu.
3: Dan yang membanggakan kami ini Mbak Citra, Mbak Putri. Untuk PMI Kabupaten Banyumas itu satu-satunya PMI yang memberikan penghargaan kepada pendonor di atas 125 kali. Karena di tingkat nasional itu biasanya penghargaan hanya diberikan sampai 100 kali. Tapi untuk PMI Banyumas ini luar biasa. Bagi mereka-mereka yang sudah lebih dari 125 kali itu tetap akan diberikan penghargaan guys. Seperti saya kemarin di gedung
2: UMP,
3: alhamdulillah salah satunya yang penerima penghargaan itu.
2: Dan menyambung Pak Bambang sedikit ya, Mbak Citra dan Mbak Putri. Saya menggarisbawahi kepada sobat dengar semua ini ya. Ketika kita mencapai 100 kali, itu ada privilege yang murni dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak setiap orang bisa mencapai privilege tersebut. Mm-hmm. Mbak Putri dan Mbak Citra bisa bayangkan, tadi saya bilang untuk saat ini bahannya 2 bulan maksimal. Mm-hmm. Ya. Berarti untuk mencapai 100 kali, kalau donor darah dimulai dari umur 17 tahun, itu membutuhkan which is time 20, di sekitar 15-20 tahun. Ya. Mm-hmm. Bayangkan, itu tidak pernah putus.
1: Yeah.
2: Ya. Nah, pastikan yang namanya metabolisme tubuh itu ada up and down-nya. Mm-hmm. Ya. Up and down-nya, kadang-kadang lebih sehat, kadang-kadang kurang, mm-hmm. ya HB-nya juga naik turun. Sehingga mencapai 100 itu tidak semudah itu. Oh, tidak semudah itu Ferguson. Pak Bambang. Kita ya walaupun ada donor darah khusus yang bisa lebih cepat daripada 2 bulan seperti donor darah aferesis dan segala macam. Dan itu kan juga tidak setiap orang bisa gitu kan. hanya murni mendapatkan privilege dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ketika 125 kali memang ada beberapa yang sudah dipanggil gitu. Hmm. Kenapa? Karena beliau kan yang berarti yang udah sepuh-sepuh kayak gitu kan. Iya. Akhirnya tidak digugurkan melainkan itu dikasih kepada haknya, hak warisnya dari penonor tersebut. Hmm. Maka dari itu ketika subhanallah nih ketika sudah mencapai 100 kali itu bukan orang sembarangan, orang Superman beneran gitu. Bener-bener Superman dalam artian Superman bukan apa namanya Christopher Reeve gitu ya. Bukan apa namanya aktor-aktor yang terbaru itu gitu. Tapi melainkan memang Superman dalam artinya bener-bener Superman gitu ya. Yang diberikan hak sama Allah ya, berikan privilege sama Gusti Allah Subhanahu wa taala bisa mencapai angka tersebut.
1: Berarti kalau Pak Bambang nih mulai donor dari usia berapa nih Pak?
3: Saya mulai di Banyumas itu tahun 86. Berarti sekitar usia 24 tahunan.
1: Wah, sampai 100 ya.
3: Sampai 100. Sekarang 100 ke 140 kali.
2: Subhanallah, Pak Bang. Subhanallah,
1: luar biasa.
2: Terbanyak
1: ya.
2: Saat itu, saat kemarin waktu pas 200, di UMB itu berapa? Pak Gregorius itu 230-an kalau enggak salah. Beliau tuh dari Surabaya, beliau aferesis dan segala malam sekarang di ini di Banyumas dan itu dan ya memang luar biasanya itu dan yang namanya metabolisme tubuh pasti suatu saat itu akan ada peak-nya di mana saat itu kita memang ketika kita tidak bisa donor darah, diambil darahnya lagi bahwa mudorotnya mungkin lebih besar daripada manfaatnya. Di situ mungkin kita harus berhenti gitu. Maka dari itu selama masih bisa, selama kita masih mampu, dan selama kita dirasa kita masih mampukan diri sendiri, ya hal-hal lebih baiknya kita pasti bikul khairat gitu.
1: Wow, luar biasa sekali. Ini bisa jadi salah satu pelajaran dan juga motivasi
0: ya.
1: Juga.
0: Yeah. Semangat untuk nyoba apalagi hadiah.
1: Dan belum tentu kita seperti Pak Bambang ya, kalau nyoba sekarang. Udah telat gitu ya.
2: Ya, betul.
0: Oke, baik, ini sayang sekali dok, Pak Bambang ini waktunya sudah tidak memungkinkan lagi.
2: Tidak memungkinkan lagi.
0: Mungkin closing statement aja dok untuk menutup perjumpaan kita di pagi hari ini. Nanti dokter terus sama Pak Bambang melanjutkan. Moga silakan.
2: Pak Bambang dulu deh.
1: Oke,
2: Pak
1: Bambang dulu deh.
0: Untuk menjaga semangat ini Pak, bagaimana nih caranya Pak?
3: Kalau dari kami ini jangan ragu untuk tetap menolong orang lain. Ya. Karena dengan menjadi pendonor ini insya Allah akan menolong orang lain yang membutuhkan. Kemudian marilah kita selalu mendonorkan darahnya. Kalau tidak kita siapa lagi? Kalau tidak sekarang kapan lagi?
1: Setuju. Oke, silakan dokter.
2: Ya kalau misalkan dari saya seperti mungkin merangkum dari yang tadi saya bilang gitu ya. Kita donor darah, jangan lihat dari apapun itu yang mungkin dianggap itu memang nilai plus lah gitu ya. Tapi ketika kita donor darah nih insurnya kita memang ya lillahi ta'ala gitu ya. Kenapa? Karena Allah tidak akan meleset sedikit pun gitu ya. Dan ketika kita merasa kita masih mampu, alangkah lebih tepatnya kalau misalkan kita coba gitu, jangan takut gitu. Kenapa? Insya Allah manfaatnya pasti. Mbak Putri kenapa? Karena gini.
0: Harusnya tadi di belakang aja.
2: Karena insya Allah manfaatnya pasti lebih besar daripada apa mudorotnya gitu. Dan pasti teman-teman gak perlu ragu. Kenapa? Karena status darah teman-teman itu adalah harapan dan nyawa mereka gitu ya. Sampai sekarang ya. Tahun 2026 darah tidak bisa digantikan dengan apapun. Dok, kan ada suplemen darah, ada suplemen darah penambah darah. Itu belum seberapanya. Itu hanya untuk menstimulus kita merangsang eritrosit kita terbentuk lebih banyak. Tapi itu tidak bisa untuk menghentikan darah gitu ya. Maka dari itu kemarin kita kebetulan sekarang kan bulan Juni itu Mbak ya. Kemarin kita 14 Juni ya. Bayangkan nih Mbak ya. Saya sedikit agak flashback ya. Waktu masih ada gak nih? Sedikit
1: aman,
2: aja.
1: Aman.
2: Karena kita flashback kemarin 14 Juni itu adalah hari donor darah sedunia. Apa? untuk pengetahuan aja ya, nice to know aja, sebenarnya hari donor darah sedunia itu adalah hari peringatan lahirnya namanya sosok yang sangat berjasa sekali di dalam teknologi transfusi darah, yaitu adalah Karl Landsteiner. Karl Landsteiner itu lahir di tahun 1800 akhiran. Beliau menemukan sistem donor darah ABO ya di tahun 1900-an awal. Dan 1930-an atau sekitar 10 sampai 30-an dia mendapatkan Nobel. Nobel untuk pengetahuannya untuk kemajuan teknologi transfusi darah saat itu. ABO ditemukan tahun 1900 awalan. Sampai sekarang 2026 kita terbanyak di dunia masih pakainya adalah sistem penggunaan ABO. Udah berapa tuh berarti pahala yang didapatkan Karl Landsteiner itu ya. Sampai anak cicit segala macamnya Nobelnya tuh jalan terus gitu ya. Dan bayangkan sekarang aja Mbak ya, di tahun 2026 ini secara resmi ISBT itu menyatakan bahwa kita golongan darahnya itu ada 48. Sebenarnya 50 sekian, tapi yang dinyatakan secara resmi adalah 48 golongan darah. Dan paling yang masih paling familiar dan paling diingat sama orang adalah ABU. Mm-hmm. Ya. Dan berarti itu tandanya dari tahun 1900-an ya sampai sekarang masih enggak berubah. Maka dari itu apapun itu selagi kita masih bisa ya, kita masih bisa menyumbangkan apapun itu, fastabiqul khairat, lakukanlah. Dan jangan lupa bahwa setetes darah kita itu nyawa dan harapan mereka.
1: Masya Allah. Baik, pendengar Pro 1, demikian tadi acara Dialog Interaktif Purwokerto menyapa pagi ini ya, bersama dengan dua narasumber kita. Ada Dr. Handika Reza Alfianto dari UPD ya, PMI Kabupaten Banyumas. Dan juga ada Bapak Bambang Margono selaku relawan donor darah atau Ketua Fokus Wanda di Kabupaten Banyumas.
0: Ya, dan sampai jumpa kembali pendengar dalam Dialog Purwokerto menyapa untuk edisi selanjutnya. Dan akhirnya saya Putri dan juga rekan saya Citra pamit undur diri. Selamat pagi.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik, pendengar Pro 1 pukul 9 waktu Indonesia Barat, kami akan mengajak Anda untuk mengikuti fokus berita bersama dengan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto.

0: Suasana Heterospace Purwokerto pada Sabtu malam menjadi penutup perjalanan Banyumas International Literasi Festival atau Bilfest 2026. Memasuki hari ke-10, Festival Literasi yang berlangsung selama 10 hari itu menghadirkan beragam kegiatan mulai dari workshop, ruang publik rangkai, bincang inspiratif, lapak baca, bazar buku, instalasi seni, hingga malam penganugerahan Bill Awards 2026 bagi insan literasi muda Banyumas. Penutupan festival yang disebut sebagai epilog ini menjadi momentum untuk melihat kembali perjalanan panjang program inkubasi penulis yang telah berlangsung selama setahun terakhir. Dari proses tersebut, lahir sejumlah karya yang dinilai layak untuk diterbitkan dan dapat apresiasi khusus dari penyelenggara.
1: Kalau di depan ada prolog, diakhiri dengan epilog. Dan di akhir ini kami meng-flashback perjalanan Bilfest selama setahun belakang. Dan karena memang sebelum Bilfest ada proses inkubasi penulis Banyumas, kita ingin mengapresiasi hasil karya teman-teman itu dengan 3 naskah pilihan juri.

menjadi ruang pertemuan bagi pegiat literasi, hari terakhir Bilfest juga menjadi panggung apresiasi bagi para penulis muda. Melalui program inkubasi penulis, peserta didampingi sejak tahap penyusunan proposal hingga menghasilkan naskah yang siap diterbitkan. Sejumlah penerbit nasional turut dilibatkan dalam

0: awalnya sampai menjadi naskah yang siap terbit.
1: Penilaian karya dalam program inkubasi dilakukan oleh dewan juri yang berasal dari kalangan penulis dan pegiat literasi. Dari total 13 karya berupa novel dan kumpulan cerpen, para juri melakukan seleksi berdasarkan 6 indikator utama sebelum akhirnya menetapkan 3 karya terbaik. Menurut dewan juri, kualitas karya para peserta menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Meski sebagian masih memerlukan penyempurnaan dari sisi bahasa dan teknik penulisan, secara umum karya-karya tersebut dinilai memiliki potensi untuk diterbitkan dan dipasarkan kepada pembaca yang lebih luas.
2: Jadi kami dengan dewan juri yang lainnya, ada 3 dewan juri, melakukan penilaian, ada 6 indikator utama, mulai dari premis dan lain-lain. Akhirnya dari 13 karya, novel dan kumpulan cerpen, kami mengerucut ke 3 karya utama. Yang pertama Oyotoya Wingit, kemudian Telunjuk dan Pelatuk, kemudian karya yang ketiga itu Wah. Dan kesemuanya sebenarnya memiliki nilai yang berbeda tipis. Cuman kami karena ada banyak indikator tersebut, kami mengkerucutkan ketiga karya tersebut.
1: IFES 2026 tidak hanya menjadi perayaan literasi, tetapi juga ruang pembinaan bagi lahirnya generasi penulis baru di Banyumas dan sekitarnya. Melalui rangkaian kegiatan yang menggabungkan literasi, seni, dan budaya, festival ini berupaya membangun ekosistem kreatif yang lebih terbuka dan berkelanjutan. Penyelenggara pun telah menyiapkan tema untuk Pilfest 2027, yakni Open atau Open, sebagai semangat untuk memperluas keterbukaan dan merawat kebudayaan melalui cara-cara yang semakin kreatif.
3: Telah Anda dengarkan Fokus Berita dari Pro 1 RRI Purwokerto, Kanal Inspirasi.

0: Baik, pendengar Pro 1 kembali bersama dengan saya Citra.
1: Dan juga Putri, kali ini kita udah ada di Halo RRI.
0: Iya, aduh, Halo RRI kembali ya. Iya,
1: ketemu lagi.
0: Iya.
1: Saatnya bareng. Untuk Anda yang ingin menyampaikan keluhan ya, menyampaikan saran kritik, dipersilahkan di 632336 atau di 0811 2540911.
0: Iya, silakan saja atensi dengan Anda pendengar. Kami tunggu sampai dengan nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sekali lagi ya, untuk Anda yang ingin menyampaikan keluhan seputar pelayanan publik yang ada di lingkungan sekitar Anda.

0: Ada 5 minutes, semakin ku kejar semakin kau jauh. Aduh.
1: Iya, aduh, jadi enggak bisa ketemu dong.
0: Iya, jadinya kita kejar-kejaran deh.
1: Iya, baik pendengar Pro 1 di Halo RRI, yang gak bisa dipungkiri ya, perkembangan daerah bisa dilihat dari kualitas fasilitas umum yang dimiliki.
0: Iya,
1: ya.
0: Setuju.
1: Jadi semakin bagus sarana yang tersedia, semakin nyaman juga nih masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari ya. Tapi fasilitas yang baik juga membutuhkan perhatian dan juga perawatan yang berkelanjutan.
0: Iya,
1: ya, jadi sekali, ya. Masyarakat tidak hanya berperan sebagai pengguna saja nih, tapi juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga fasilitas yang sudah disediakan biar manfaatnya bisa dirasakan lebih lama ya.
0: Betul, jadi itu yang selalu kita tekankan ya, bahwa kita tidak boleh terlalu banyak menuntut, tapi kita juga harus menjalankan kewajiban kita.
1: Iya,
0: gitu ya.
1: Betul.
0: Kewajibannya
1: sekali.
0: Apa ya? Itu dengan menjaga begitu gitu, karena ya, memang kalau fasilitas umum itu memang tidak bisa dipungkiri ya, akan sangat mungkin tadi misalnya cepat rusak,
1: iya, karena digunakan banyak orang,
0: kotor, betul. Jadi ya itu memang kewajiban kita adalah menjaga dengan sebaik-baiknya.
1: Iya.
0: Tapi di sini kami akan menjembatani juga nih untuk Anda yang barangkali sudah berusaha nih ya membantu menjaga atau masyarakat menjaga salah satu fasilitas umum yang ada di lingkungan kita, tapi masih belum ada perbaikan dan lain sebagainya, bolehlah bergabung di Halo RRI.
1: Ya.
0: Setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat kami hadir setiap pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang mau bergabung, Anda bisa bergabung di 632336 atau di 08 11 254 0911.

Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Ya, baik pendengar Pro 1, terima kasih Anda masih menyimak Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Masih menemani Anda pendengar Pro 1 di Halo RRI.
1: Iya, tentunya sekali lagi kami masih menunggu atensi dengar Anda ya, untuk Anda mau bergabung di Halo RRI, ditunggu sampai dengan nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat.
0: Iya.
1: Karena tentunya kalau kita ngomongin soal pelayanan publik ya, pasti akan ada banyak sekali permasalahan-permasalahan ataupun keluhan-keluhan yang akan disampaikan ya.
0: Betul.
1: Apalagi di tengah perkembangan teknologi saat ini nih, banyak banget ya pelayanan publik yang mulai beradaptasi dengan sistem digital. Nah, kehadiran layanan daring ini tentunya juga
0: lebih mudah ya.
1: Iya, mempermudah masyarakat untuk bisa mengakses berbagai kebutuhan tanpa harus datang langsung ke kantor pelayanan.
0: Betul, betul. Mm-hmm. Apalagi ini kan kemarin tadi pagi kita bacain berita soal retribusi pasar sekarang udah menggunakan sistem elektronik.
1: Benar.
0: Semakin transparansi terus juga menghindari adanya human error kalau dibikin retribusi pakai manual
1: gitu
0: ya. Keren sih, bagus ini, jadi kayak pemerintah
1: sudah melakukan kebijakan-kebijakan yang sangat luar biasa ya.
0: Kebijakan transparansi biar masyarakat semakin percaya ya.
1: Iya, tapi meski demikian Putri, masih ada juga nih berbagai masukan-masukan yang kadang-kadang juga perlu diperhatikan ya. Tentunya agar layanan digital ini semakin mudah digunakan di semua kalangan. Mungkin mulai dari akses informasi yang jelas sampai juga kemudahan penggunaan aplikasi yang ramah bagi masyarakat luas.
0: Iya, betul sekali. Sekali lagi pendengar Pro 1, masih ada kurang lebih durasi 30 menit ke depan untuk menemani Anda di Halo RRI. Yang pengen gabung kami persilahkan sekarang juga.

0: lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: Nomor 1 Purwakarta. Channel informasi dan inspirasi.

0: Baik pendengar Pro 1, terima kasih masih di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya? Iya, betul sekali. Dan kembali di Halo RRI, kami masih menunggu atensi dengar Anda ya, untuk Anda yang mau bergabung untuk memberikan informasi seputar pelayanan yang ada di lingkungan sekitar Anda. Kita cek dulu deh. Oh, masih belum ada yang bergabung nih ya. Monggo silakan yang mau gabung bisa di 632336 atau di 0811254 0911. Karena udah ditunggu nih sama Mbak Desi ya. Yang udah pengen banget ya, menghubungi narasumber. Banget
2: menyelesaikan masalah gitu lah. Jadi dia superhero-nya kita kalau ada masalah siap langsung.
1: Iya. Jadi ayo.
2: Keren sih.
1: Munculkan masalah.
2: Keren sih Mbak Desi ya.
0: Iya, Citra, biasanya kritik ini dianggap sebagai sesuatu yang negatif.
1: Betul.
0: Ya. Padahal kritik yang disampaikan, kalau disampaikan dengan santun ya. Kemudian disertai sama solusi, ini justru jadi bahan evaluasi yang sangat berharga ya, untuk meningkatkan pelayanan tentu saja. Nah, begitu pula dengan apresiasi Cik, ya. Jadi kalau ada petugas nih Mbak Desi ini bekerja dengan sangat baik ya.
2: Iya, gitu ya.
0: Atau mungkin fasilitas yang dikelola secara optimal nih, nggak ada salahnya kalau kita tuh ngasih apresiasi.
1: Benar.
0: Terima kasih, gitu ya.
1: Bukan butuh validasi, tapi memang apresiasi itu penting ya.
0: Apresiasi
1: itu penting banget. Karena dengan apresiasi itu juga kadang-kadang akhirnya jadi lebih semangat gak sih dalam melakukan tugasnya.
0: Iya, seperti betul. Itu.
1: Dan yang pasti kita tahu juga ya bahwa tadi berbicara mengenai ruang publik atau pelayanan publik ya, kenyamanan ruang publik ini menjadi salah satu kebutuhan yang memang semakin penting. Seperti adanya taman kota, kemudian mungkin trotoar, halte, atau mungkin juga ada area olahraga. Atau mungkin juga ruang terbuka hijau yang memiliki fungsi sosial yang besar sebagai tempat masyarakat beraktivitas dan juga berinteraksi.
0: Iya, betul sekali. Baik pendengar Pro 1, dan kembali lagi untuk Anda yang ingin berpartisipasi di pagi hari ini, kami masih tunggu atensi Anda hingga nanti di jam 10 pagi.

0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang, kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
0: Lagu yang bikin semangat dan info aktual terupdate di Purwokerto pagi ini.
2: Baik, pendengar, kembali di Halo RRI. Masih ada waktu kurang lebih 20 menitan ya, Putri, ya, untuk kita menunggu nih atensi dengar pendengar yang ingin ikut bergabung untuk menyampaikan informasi, menyampaikan kritik, saran, atau bahkan keluhan seputar pelayanan publik yang ada di lingkungan sekitar Anda.
3: Iya, pendengar ya. Jadi kadang-kadang kita tuh punya ide-ide sederhana ya, tapi efektif untuk bisa memperbaiki pelayanan ataupun fasilitas umum ya. Ini biasanya dari pengalaman sehari-hari ya, yang mungkin gak terlalu terlihat oleh para pengambil kebijakan ya. Melalui Halo RRI, kita bisa menjadi jembatan agar gagasan Anda bisa disampaikan. Dan siapa tahu mungkin ya gagasan Anda ini memberikan awal perubahan yang baik di lingkungan kita. Ya. Misalnya kita punya ide cemerlang apa, mungkin bisa disampaikan.
2: Iya, benar-benar. Jadi memang di sini kita tidak hanya menampung keluhan-keluhan saja ya, tapi bahkan tadi kalau ada ide-ide cemerlang atau mungkin ada sesuatu hal yang kayak kayaknya unik deh kalau di sini ada ini gitu ya. Boleh disampaikan. Betul. Siapa tahu nanti ide-ide dari Anda-Anda semua ini bisa menjadi salah satu yang inspirasi baik juga, inspirasi juga,
3: untuk dan menentukan kebijakan baru.
2: Betul sekali.
3: Iya, pendengar, sekali lagi Halo RRI kembali hadir sebagai ruang komunikasi yang menghubungkan masyarakat dengan berbagai persoalan yang dekat dengan kehidupan sehari-hari ya, melalui pelayanan publik, fasilitas umum, sampai berbagai hal yang menjadi perhatian warga. Karena setiap masukan yang disampaikan masyarakat ini adalah bagian penting ya dalam pembangunan daerah kita.
2: Iya. Dan sekali lagi ditunggu sampai dengan nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Lagu yang bikin semangat dan info aktual terupdate di Purwokerto pagi ini. RRI Digital. RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.

0: Ya, baik pendengar Pro 1, tadi sudah satu buah lagu ya diadakan spesial sekali tentunya untuk menemani Anda di kesempatan pagi hari ini. Dan di Purwokerto pagi, yeah, di Halo RRI,
1: yeah,
0: masih ada kurang lebih 10 menitan ya untuk Anda yang mau bergabung baik melalui line telepon di 632336 atau di 08 11 254 0911.
1: Ya, benar. Barangkali Anda menemukan fasilitas umum yang sebenarnya sangat bermanfaat tapi kurang terawat ya. Pernah nggak seperti itu?
0: Pernah dong. Ya. Ada banyak ya.
1: Ya. Atau mungkin ada juga layanan yang udah baik tapi masih bisa ditingkatkan lagi biar lebih mudah diakses masyarakat misalnya ya. Nah, pengalaman-pengalaman seperti ini juga boleh dibagikan ya.
0: Betul.
1: Tujuannya sebenarnya bukan untuk menyalahkan siapapun, tapi agar informasi ini bisa menjadi perhatian bersama ya. Karena setiap warga ini punya pengalaman yang berbeda dan seringkali pengalaman ini menjadi bahan evaluasi yang sangat berharga ya.
0: Iya, betul sekali. Pelayanan publik yang berkualitas itu juga gak hanya ditentukan oleh sarana juga teknologi aja atau mungkin tadi yang sudah kamu sampaikan ya. Tapi faktor manusia juga memiliki peran yang sangat besar. Seperti misalnya ada keramahan, ketepatan informasi, sikap responsif dari petugas. Ini juga sering sekali menjadi kesan yang paling diingat oleh masyarakat. Ini bener banget sih. Aku sendiri ya tipikal orang yang gak suka nih ketika kita ke pelayanan publik ya atau jasa gitu. Tapi aku dilayani dengan
1: layanannya
0: tidak baik,
1: ini ya,
0: gitu, tidak ramah. Itu tuh ya, emang males ya. Jadi ketika ada pelayanan yang memuaskan atau menyenangkan gitu kan, tidak ada salahnya juga kita memberikan apresiasi.
1: Iya, betul.
0: Nah, sebaliknya kalau masih ada yang belum pas gitu ya, mungkin kita bisa menyampaikan dengan cara yang baik dan yang santun agar tujuannya untuk perbaikan. Jangan malah terus diomeli.
1: Iya.
0: Sabar gitu ya.
1: Iya, betul sekali, Cit. Jadi kota kabupaten yang nyaman ya, yang kita tempati ini biasanya lahir dari masyarakat yang aktif peduli terhadap lingkungan.
0: Betul.
1: Ya. Kepedulian ini bisa dimulai dari hal yang sederhana seperti melaporkan kerusakan fasilitas umum ya, menjaga kebersihan area publik atau mungkin juga memberikan usulan perbaikan. Nah, pendengar, partisipasi kita menjadi modal penting dalam menciptakan lingkungan yang aman, nyaman dan juga tertata. Karena fasilitas umum sebenarnya pada akhirnya bukan hanya milik pemerintah saja, tapi juga milik semua warga yang menggunakan.

0: Aduh, badanku meriang panas dingin nih.
1: Kamu kok bisa sakit? Kemarin kayaknya sehat-sehat aja, Mujair.
0: Iya nih, Nila. Kemarin pas asik berenang di tepi sungai, tiba-tiba ada manusia yang membuang sampah sembarangan. Sepertinya karena sampah-sampah dari manusia itulah yang membuat aku jadi sakit.
1: Iya, heran deh. Kenapa sih manusia jadi makin sering buang sampah sembarangan?
2: Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungannya. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Stop buang sampah ke sungai.
3: Lagu yang bikin semangat dan info aktual terupdate di Purwokerto pagi ini. Nomor 1 Purwokerto. Channel informasi dan inspirasi.
4: Baik, pendengar, kembali di Halo RRI ya, yang masih akan terus menampung atensi dengar Anda, untuk Anda yang ingin ikut bergabung memberikan informasi, kritik, saran seputar pelayanan publik yang ada di lingkungan sekitar Anda. Namun sepertinya hari ini masih pada sibuk ya, Putri ya. Atau mudah-mudahan pelayanan publik yang ada di sekitar kita nih di Kabupaten Banyumas khususnya sudah bagus ya. Sehingga sudah cukup memuaskan, betul sekali. Karena kadang-kadang nih seringkali sebuah perubahan besar nih berawal dari satu laporan sederhana, ya, misalnya sebuah lampu jalan yang padam gitu, atau mungkin trotoar yang rusak atau kotor, atau mungkin juga fasilitas umum yang membutuhkan perhatian, ini bisa segera ditangani ketika ada warga yang peduli untuk melaporkannya.
5: Iya, betul sekali, apalagi di era digital seperti sekarang ini masyarakat juga sudah semakin mudah ya dalam menyampaikan aspirasinya ya melalui berbagai kanal komunikasi. Tapi yang gak kalah penting pendengar, ini memastikan informasi yang disampaikan juga harus benar.
4: Betul
5: ya, jelas dan juga berdasarkan kondisi yang memang terjadi di lapangan ya. Nah, informasi yang akurat ini gak tindak lanjut pun bisa dilakukan secara lebih efektif. Nah, itulah kenapa peranan masyarakat ini sebagai sumber informasi sekaligus pengawas sosial sangat dibutuhkan dalam mendukung pelayanan publik untuk lebih baik lagi.
4: Iya, dan tadi kalau kita ngomongin soal berdasarkan informasi yang sesuai gitu tuh, makanya alangkah baiknya ketika menyampaikan informasi atau menyampaikan keluhan bisa lah ya diselingi dengan foto atau video. Karena dengan foto atau video itu tentunya bisa memperkuat dan mempermudah ya ketika nanti akan disampaikan kepada pihak terkait.
5: Iya, tapi sayang sekali pendengar, gak terasa ya Cit ya. Kebersamaan kita ini udah harus kita tuntaskan sampai di sini saja. Dan terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah menyimak Halo RRI sedari tadi ya. Durasi kurang lebih 1 jam untuk temani Anda di Halo RRI. Kami akan hadirkan kembali Halo RRI besok di hari Rabu dan juga hari Jumat pada pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat.
4: Iya, yang pasti terus menjaga semangat untuk menyampaikan aspirasi secara santun ya. Itu sangat penting sekali. Dan tentunya harus bertanggung jawab ya, karena pelayanan publik yang baik tidak hanya lahir dari kerja pemerintah saja. Dan akhirnya saya Citra
5: dan juga Putri pamit undur diri
4: di Halo RRI dan juga di Purwokerto pagi hari ini. Terima kasih banyak sekali lagi atas kebersamaan Anda. Selepas ini sudah ada rekan baik kita ya, ada Desi yang akan temani Anda di Purwokerto siang sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Channel, informasi dan inspirasi.
1: Pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi semua.

101 Purwocerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar di manapun Anda berada. Apa kabar? Siang hari ini senang banget saya Desi Natalia hadir kembali menyapa Anda pendengar di Purwakarta Siang untuk edisi hari ini Senin 22 Juni 2026 menggantikan rekan baik saya Citra dan Putri yang sudah temani Anda di sepanjang Purwakarta pagi. Kali ini kami menyapa Anda pendengar di segmen pengarus utamaan gender. Kita punya satu tema yang sangat menarik sekali dan kami ajak Anda untuk bergabung siang hari ini di 6323380811 5409 11. Adapun yang menjadi tema kita siang hari ini, sebentar saya mau mengintip dulu nih. Oke, kita mau menyapa dulu narasumber kita di siang hari ini, ada Ibu Istiharoh SAMH. Beliau ini merupakan Kaprodi HKI dari Universitas Nahdlatul Ulama
1: Al-Ghazali
0: Cilacap. Selamat siang, assalamualaikum Ibu. Ya, sehat ya Bu ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat, semangat. Kemudian, oh mungkin duduknya boleh agak lebih maju lagi Bu,
1: lebih mendekat dengan mic ya.
0: Yang nomor 5, oke baik. Nah kemudian Ibu Isti tidak sendiri, di sini juga ada Ibu Aris Naini Dwiyanti MPD. Beliau Kaprodi PGSD Unuga Cilacap. Selamat siang, assalamualaikum.
2: Siang Mbak Desi, ini tangan saya dingin banget Mbak Desi.
0: Kenapa AC-nya terlalu ini ya?
2: Enggak, saya agak nervous Mbak Desi.
0: Agak nervous, oke, abaikan, anggap aja gak ada siapa-siapa di sini loh. Gimana? Jadi kita temanya agak lumayan berat, tapi memang ini relate banget dan penting untuk diketahui oleh pendengar dimanapun berada begitu ya. Kita membahas soal perlindungan bullying anak, perspektif pendidikan gender dan hukum. Nah sepanjang ini mungkin sebelum kita membahas lebih detail terkait dengan tema yang satu ini, apa yang sudah dilakukan oleh Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali Cilacap ini, mungkin Bu Isti dulu.
1: Di UNUGA ada apa istilahnya PSG ya, jadi ada satu lembaga yang diketuai oleh Bu Umi Fadila. Di situ menampung jika ada kasus-kasus yang terjadi di dalam lingkup internal.
0: Oke, jadi memang sudah berkiprah untuk menangani hal-hal terkait dengan bullying anak dan lain sebagainya begitu ya.

0: Oke, kalau Bu Isti ini merupakan Kaprodi HKI Unugrah Cilacap. Ya, kalau betul. HKI sendiri apakah memang bersentuhan langsung dengan itu?
1: Hukum keluarga Islam.
0: Hukum keluarga Islam.
1: Jadi dulunya kan memang fakultas syariah gitu. Terus kemudian di Unugrah Cilacap juga ada LBH-nya. Lembaga Bantuan Hukum Unugrah. Gitu. Jadi banyak juga menangani kasus-kasus atau konsultasi hukum terkait kekerasan.
0: Baik, nah kemudian kalau Ibu Aris sendiri ini selaku Kaprodi PGSD, nah mungkin karena ini kurikulumnya terkait untuk anak-anak di usia-usia SD begitu ya?
2: Betul.
0: Yeah. Terkait dengan perlindungan bullying anak seperti apa ini Bu?
2: Ikut menambahkan di Universitas Nahdlatul Ulama Ghazali Cilacap sebelumnya sudah ada Satgas PPKS yang kemarin berganti nama menjadi PT PKPS. Kalau tidak salah. Jadi kemarin ada dari pemerintah langsung itu turun perundang-undangan di nomor 46 tahun 2023. Yang kemudian pada bulan Januari kemarin itu diganti nih Bu Isti kalau tidak salah. Di 2026 itu
1: Januari ya?
2: Januari. Di nomor 6 tahun 2026 gitu. Terus kemudian dari kami sendiri mengikuti adanya permintaan untuk pembentukan Satgas, terus kemarin adanya pembentukan Satgas cuma berganti nama saja begitu. Terus kemudian dari kurikulum PGSD itu sendiri, kami lebih banyak mengutamakan bahwa pembelajaran itu harus aktif dan menyenangkan begitu, dan ramah terhadap anak-anak begitu.
0: Oke, baik. Nah kalau kita bicara soal anak begitu kan juga kaitannya tidak hanya di rumah tapi di sekolah begitu ya.
2: Betul.
0: Kalau menurut Bu Isti dan juga Bu Aris, sekolah aman itu seperti apa sih? Apakah sudah ada aturan undang-undang yang mengatur itu? Silakan mungkin Bu Isti.
1: Kalau yang sekarang kan sudah ada aturan yang terbaru seperti yang tadi sampaikan oleh Bu Aris ya. Jadi untuk aturan yang sekarang itu lebih pendekatannya ke bukan reaktif. Bukan reaktif. Kalau reaktif kan ada kasus, terjadi kasus bullying, terus kemudian baru ada tindakan sanksi dan sebagainya. Kalau sekarang lebih ke preventif, preventif, promotif, dan juga keamanan digital.
0: Keamanan digital ya, karena kita tahu anak-anak SD aja udah bisa mengakses.
1: HP, ya betul, media sosialnya luar biasa sekarang anak-anak.
0: Baik. Jadi untuk sekolah yang aman, dia harus seperti apa ini Bu? Mungkin Bu Aris Naini, silakan.
2: Oh baik, terima kasih. Untuk sekolah yang aman sendiri itu biasanya ada penanganan atau evaluasi berulang dari pihak sekolah maupun dari pihak anak. Jadi dalam satu, ini kasus nih Bu, jadi saya pernah dengar dari suatu sekolah yang basicnya itu asrama begitu, di mana ketika ada bullying itu satu kelas itu akan dikenai sanksi semua, termasuk juga dengan gurunya. Jadi sejak kejadian itu kasus bullying di sekolah tersebut lumayan ditekan begitu Bu. Jadi karena memang dari segi gurunya ikut menanggung ketika nanti ada salah satu yang terdampak bully, terus kemudian nanti dalam satu kelas itu juga menanggung hal yang sama. Jadi mereka itu seperti membuat satu kesatuan yang mana ketika salah satu dibully itu mereka merasakan hal yang sama. Jadi sekolah yang ramah menurut saya adalah sekolah yang memberikan perlindungan, terus kemudian juga memberikan sanksi yang tegas terhadap perilaku bullying tersebut, begitu.
0: Baik, jadi sebenarnya dari sekolah juga sudah melakukan tindakan-tindakan preventif dan mungkin edukasi juga, sosialisasi begitu ya?
2: Betul.
0: Ya, mungkin tadi Ibu menyebutkan di Unugrah juga ada LBH-nya. Sepanjang tahun 2026 deh Bu, kan kita udah masuk di bulan Juni ya, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Nah sudah 6 bulan berjalan. Ada kasus yang ditangani oleh Unugrah kah? Atau mungkin kalau dibandingkan dengan tahun kemarin, angkanya mengalami peningkatan atau penurunan begitu?
1: Ada, jadi kalau yang ditangani oleh LBH Unugrah itu kompleks ya. Jadi bukan hanya ada kekerasan gitu, tapi juga menangani kasus-kasus misalnya kayak KDRT gitu, konsultasi. Terus kemudian kalau yang terkait dengan anak, kami pernah melakukan pendampingan ya, tapi berakhir damai di Polsek itu. Pendampingannya itu, jadi ini malah terbalik, relasi kuasa antara perempuan-perempuannya ini pelakunya malah justru. Yang laki-laki adalah korbannya gitu. Oh, anak di bawah umur.
0: Anak di bawah umur.
2: Oh gitu?
1: Iya.
0: Terus penjelasannya seperti apa, Bu?
1: Jadi tuh diajak kabur dari rumah gitu. Si anak laki-laki ini gitu.
2: Anak laki-laki. Iya. Sama anak perempuannya.
1: Sama anak perempuannya.
0: Sama anak perempuannya.
1: Iya. Oh, dan mungkin juga ada peredaran narkoba dan sebagainya, jadi dicokokin gitu. Itu tapi nah, terus kemudian ya. Si perempuan ini kan saking keluarga si laki-laki ini karena saking kesel gitu ya, akhirnya kan melakukan pemukulan terhadap si perempuan ini gitu. Nah, terus kemudian kasus itu bergulir ke kepolisian. Nah, itu yang terjadi. Jadi yang malah justru yang terkena malah keluarga si laki-laki ini gitu loh, karena melakukan pemukulan gitu.
0: Oke, baik. Ya karena mungkin saking ini ya.
1: Saking keselnya gitu, anak dua umur dibawa kabur gitu. Sama-sama anak juga.
0: Sama-sama anak juga, oke. Okay. Sudah ada keputusan hukum ingkrahnya atau?
1: Enggak, ini berakhir damai.
0: Oke, okay. Ya. RJ ya berarti ya. Ya. RJ, baik-baik. Ya, baik, pendengar sedikit banyak ya, kita sudah membahas tentang itu. Dan kita lanjut lagi terkait dengan konsekuensi hukum dari perbuatan bullying ini, Bu. Seperti ya. Apa?
1: Oke, jadi kalau bullying yang terjadi di sekolahan itu bisa saja dimasukkan sebagai kategori tindak pidana apabila ada pemerasan, ada penganiayaan, terus kemudian ada perampasan barang gitu, itu bisa dimasukkan kategori tindak pidana gitu. Namun lagi-lagi apabila pelakunya juga anak ya, ini lagi-lagi anak ya, mengikuti sistem peradilan pidana anak.
0: Oke,
1: gitu.
0: Disesuaikan ya.
1: Betul.
0: Baik, kemudian sanksi hukumnya seperti apa, Ibu?
1: Untuk sistem peradilan pidana anak sendiri itu ada 3 kategori, Mbak Desi. Jadi untuk yang pertama itu untuk umur kurang dari 12 tahun. Itu umur 12 tahun itu anak tidak bisa dikenakan pidana. Jadi penyelesaiannya adalah dikembalikan ke keluarga untuk dibina.
0: Okay.
1: Gitu. Bukan dibinasakan ya.
0: Tapi dibina, dibimbing ke jalan yang benar gitu ya, Mbak ya. Oke.
1: Gitu. Terus kemudian umur 12 hingga 14, sebelum 14 tahun itu sudah ada tindakan yang bisa dilakukan terhadap si anak tersebut. Jadi selain dikembalikan ke orang tua juga bisa dimasukkan ke dalam apa ya? Kayak lembaga pendidikan gitu. Jadi untuk dididik atau kalau memang dia ternyata mengalami gangguan kejiwaan, dia harus dimasukkan ke dalam rehabilitasi rumah sakit jiwa dan sebagainya begitu.
0: Oke, jadi sudah terintegrasi juga ya.
1: Betul.
0: Terkait dengan penanganan kasus itu dan akan berakhirnya kemana di mana ya, gitu. Betul. Sudah ada.
1: Terus yang ketiga, masih ada satu lagi, umur ya. 14 tahun hingga 18 tahun. Ini sudah mendapatkan konsekuensi pidana gitu. Tapi pidana penjara di sini yang untuk anak ini apa upaya terakhir atau ultimum remedium gitu. Okay. Jadi selama masih bisa ada hal lain yang bisa dilakukan, ya dilakukan hal lain tersebut gitu. Ini sebagai alternatif terakhir. Terus kemudian juga pidana penjaranya gitu hanya boleh setengah dari maksimal hukuman ancaman pidana bagi yang dewasa gitu. Maksimal setengahnya.
0: Maksimal setengahnya ya. Oke.
1: Okay. Gitu.
0: Baik. Sebenarnya ini juga kan sudah ada aturannya, kemudian juga sudah ada konsekuensi hukumnya ya. Begitu. Nah, kemudian saya ke Bu Aris ini, Bu. Langkah bagi anak yang menjadi korban bullying ini harus seperti apa, Bu?
2: Oke, terima kasih Mbak Desi. Langkah yang dilakukan oleh anak korban bullying ini biasanya pengakuan. Yang harus dilakukan pertama adalah mengakui ke orang dewasa terdekat atau orang yang bisa dipercaya. Tetapi rata-rata korban bully di Indonesia itu lebih memilih untuk menyimpan sebagai hal yang memang harus dilewati sendiri begitu. Nah, ini yang memang harusnya menjadi sosialisasi lebih lanjut. Ini juga berdasarkan kemarin itu saya melakukan riset Mbak Desi ya. Terkait dengan data bullying di Indonesia itu seberapa banyak sih sebenarnya gitu. Nah, itu tuh kasusnya dari tahun 2020 itu yang terlapor itu ke apa namanya kalau nggak salah jaringan pemantauan pendidikan Indonesia itu 9 di angka 91. Terus di 2025 itu meningkat jadi sekitar 600-an. Mm-hmm. Nah ini apakah peningkatan angka yang 6 kali lipat ini adalah upaya mereka untuk terbuka terhadap orang yang lebih dewasa, atau kasus ini makin merebak begitu? Mm-hmm. Karena bullying ini sebenarnya seperti fenomena gunung es, kita cuma bisa lihat atasnya saja, bawahnya enggak. Mungkin Mbak Desi juga salah satu korban bully, saya juga salah satu korban bully dulu. Pada saat masih kecil, itu kita sering dipanggil dengan nama bapaknya, tapi tanpa nama bapak.
0: Iya. Sebentar saya loading dulu. Dulu waktu kecil gimana ya? Secara tidak sadar ternyata bullying itu sudah terjadi di beberapa tahun yang lalu lama gitu ya.
2: Terlampau lama gitu kan. Bullying memang kan dikategorikan tidak hanya tindakan fisik saja, tapi juga verbal juga. Termasuk kemarin saya juga kan nganter jemput anak tuh, terus habis itu ada sepupu anak saya kayak gitu, which is itu keponakan saya sendiri, itu bully saya dengan manggil nama bapak saya yang adalah kakeknya sendiri begitu loh.
0: Oh iya benar.
2: Jadi
0: kata bully itu ya.
2: Iya, jadi maksudnya itu memang masih tahapan ringan dan memang masih dijadikan sebagai subjek bercanda begitu. Cuma kalau misalkan memang itu dikembangkan tanpa ada teguran kayak gitu, baik dari pihak yang lebih dewasa maupun pihak sekolah, maka itu mungkin bisa akan berkembang menjadi suatu kasus yang lebih besar lagi, jadi verbal terus nanti bisa jadi tindakan. Jadi kalau tadi apa yang harus dilakukan ketika anak menjadi korban bullying adalah kita mengedukasi anak tersebut bahwasanya kamu korban bullying gak apa-apa, terus jenis-jenis bullying itu apa aja, apa yang kamu dapatkan itu gak apa-apa kalau kamu melaporkannya, dan kamu bukan lebay ketika kamu melaporkan hal tersebut begitu.
0: Oke, baik ya. Jadi ternyata bullying itu ya tidak hanya kekerasan fisik saja, tetapi juga verbal, ucapan, kata-kata yang mungkin tidak disadari ya oleh anak-anak.
2: Iya, termasuk saya juga kemarin jadi korban. Jadi pas
1: prank juga.
0: Juga prank.
2: Kemarin kan habis lebaran tuh, terus habis itu pada salaman tuh ada satu orang, "Oh, Bu Aris kok tambah lebaran ya?" kayak gitu.
1: Body shaming.
2: Itu juga termasuk sih kayak gitu.
0: Benar-benar. Kalau sudah berbicara fisik begitu ya. Oke, baik, pendengar dimanapun Anda berada, sedikit banyak kita sudah berbicara ya dengan dua narasumber kita terkait dengan perlindungan bullying anak, perspektif pendidikan gender dan hukum di segmen pengarus utamaan gender Pro 1 bersama dengan Ibu Istiharo SHMH, Kaprodi HKI Unuga, dan juga Ibu Arisnaini Dwianti, Kaprodi PGSD Unuga. Kita menyapa dulu beberapa pendengar yang sudah masuk ini ya Ibu ya, kita tanggapi mungkin satu persatu kali ya. Terima kasih, ada Ibu Rina ini di Purwokerto Selatan. Selamat siang Ibu narasumber, anak saya kelas 5 SD sering diejek teman-temannya karena suka menari dan dianggap kegiatan perempuan. Lama-lama dia jadi malas sekolah. Kalau kasus seperti ini apakah sudah termasuk bullying berbasis gender? Dan sekolah harusnya bertindak seperti apa? Bu Isti atau Bu Aris dulu silakan menanggapi.
1: Oke, ini berarti anaknya laki-laki ya?
0: Iya, anaknya laki-laki.
1: Gitu ya, ya sudah kalau misalnya anak sampai tidak mau sekolah, berarti kan ada sesuatu di sekolah yang membuat dia tidak nyaman gitu kan. Terus kemudian membuat dia tidak mau sekolah mungkin berkaitan dengan hobinya dia yang suka menari gitu. Nah itu juga mungkin harus ada koordinasi dengan pihak orang tua dan guru, itu ada apa dengan anak itu begitu. Mungkin Bu Aris bisa menambahkan.
2: Terima kasih. Tadi Bu Sinten nggih,
0: Bu Rina.
2: Oh nggih Bu Rina, saya ikut prihatin terhadap kondisi anaknya. Untuk terkadang kita sebagai orang tua itu ingin mengarahkan agar anak itu memperoleh minat dan bakat yang sesuai dengan apa yang dia inginkan. Nah, tetapi di beberapa sekolah atau mungkin di beberapa tempat tinggal, perbedaan gender ini masih cukup terasa. Jadi ada yang namanya maskulinitas dan feminitas, dan ada hal-hal yang memang masih belum masuk ke ranah maskulinitas. Jadi salah satunya adalah tari. Tapi kalau menurut saya, ibu bisa untuk melakukan komunikasi terlebih dahulu dengan pihak sekolah, karena ini sudah berpengaruh atau berdampak terhadap kesehatan mental anak ibu. Ibu sangat berhak untuk mendapatkan penjelasan dan sekolah juga harusnya melakukan sosialisasi terkait dengan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang memang diminati oleh anak. Jadi tidak ada kategorisasi atau penjenderan terhadap ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler kan tidak harus ada labelnya cowok ataupun cewek begitu. Harusnya dikomunikasikan lebih lanjut, atau ibu juga bisa melakukan tindakan tegas dengan cara memindahkan sekolah tersebut, memindahkan anak ibu ke sekolah yang lebih ramah terhadap kegiatan-kegiatan ekstra tersebut. Banyak sebenarnya sanggar-sanggar tari yang memang notabene itu laki-lakinya ada begitu, terus kemudian perempuannya juga banyak. Sebenarnya ini bukan hal yang tabu lagi ya Mbak. Jadi sekarang itu kan setiap anak berhak untuk mengeksplor minat dan bakatnya begitu. Jadi alangkah lebih baiknya kalau misalkan ibu juga mulai mensurvei sekolah-sekolah mana yang ekstrakurikuler tarinya itu memang diwajibkan. Terus kemudian nanti juga mewajarkan apa yang anak ibu lakukan. Jangan karena hobi itu terus kemudian dilepaskan, karena memang kita mau sama dengan stereotip masyarakat bahwa yang namanya tari itu ternyata punya gender, padahal tidak begitu. Jadi kalau menurut saya upaya komunikasi dibuka dulu terlebih dahulu, terus kemudian ketika komunikasi itu tidak menemukan titik temu, mungkin ibu ada baiknya untuk hijrah dari sekolah tersebut. Terus kemudian mencari sekolah yang memang notabene itu bisa menampung minat dan bakat dari anak ibu begitu.
0: Baik. Jadi artinya untuk mengantisipasi itu mencari tempat yang memang diterima gitu ya. Tempat yang memang ada bidangnya itu menampung bakatnya si anak ini ya Bu. Ya?
2: Betul. Jadi kalau misalkan ada kan satu sekolah yang memang ekstrakurikulernya itu beragam dan tari itu peminatnya banyak begitu. Terus juga ada juga sekolah yang memang pendidikan seninya itu terbagi Mbak. Jadi ada pendidikan seni rupa, pendidikan seni musik, dan seni tari. Jadi ketika itu masuk ke dalam suatu pembelajaran dan itu kemudian dianggap sebagai suatu yang harus dilakukan oleh semua siswa, maka stereotip bahwa ekstrakurikuler itu memiliki gender akan terhapuskan begitu. Dan apa yang dilakukan oleh putra ibu ini itu bukan suatu hal yang menurut saya menyimpang, itu malah menunjukkan bahwa eksistensinya dia untuk karena tari tinggi susah loh untuk mengarahkan anak ke minat dan bakat yang dia senangi. Apalagi kan sekarang juga krisis tari sudah tidak seperti dulu ya. Kemarin kan ada yang 24 jam nonstop itu pelengger di
0: lengger bicara ya.
2: Iya betul. Jadi kan sekarang itu sudah banyak sekali komunitas-komunitas seni yang mulai menampakkan diri dan tari adalah salah satunya gitu ya. Jadi kalau misalkan itu nanti akan berhenti karena stereotip jelek dari orang-orang yang memang belum tersosialisasikan, itu akan menjadi suatu hal yang amat sangat disayangkan begitu.
0: Oke, baik. Jadi tetap semangat untuk Ibu Rina begitu ya. Mungkin betul yang dikatakan oleh Ibu Aris bahwa gak ada salahnya kalau berhijrah saja begitu ya. Oke, baik. Ada Pak Dedi di Sokaraja. Selamat siang Ibu Narasumber. Di sekolah anak saya ada murid perempuan yang sering diledek karena tubuhnya lebih besar dari teman-temannya. Awalnya dianggap bercanda, tapi sekarang anaknya jadi pendiam. Dari sisi hukum dan pendidikan, kapan bercanda berubah menjadi bullying? Silahkan Ibu.
1: Ya, terima kasih. Yang namanya bercanda itu pihak yang membecandai dengan pihak yang dipecandai itu sama-sama happy.
2: Itu namanya bercanda.
1: Sama-sama ketawa. Tapi kalau misalnya yang bercandai ketawa terus kemudian yang dipecandai terus kemudian sedih, itu sudah masuk ranah bullying, perundungan begitu. Dan apabila berlangsung secara terus-menerus terjadi pengulangan, itu akan membentuk si anak ya tadi pendiam, terus kemudian jadi minder dan sebagainya. Terus kemudian si pelaku ini juga merasa dia, oh aku seperti ini, aku tidak apa-apa loh, aku tidak ada yang menegur. Nah itu berbahaya sekali. Dan itu harus harus segera dilaporkan jika mengetahui hal tersebut gitu. Jadi teman-temannya juga harusnya lebih aware gitu. Kalau ada peristiwa pembulian gitu harus segera lapor ke guru gitu. Dan guru juga harus responsif. Nggak hanya mengatakan oh itu hanya bercanda, oh harus bersabar ya dek ya gitu, itu nggak bisa seperti itu. Tetapi harus melakukan tindakan, sesuatu tindakan gitu, agar si pelaku juga jera, tidak melakukan tindakan yang lebih lagi, dan juga buat si korban agar tidak merasa kemudian merasa minder dan sebagainya begitu.
0: Oke, baik. Bu Aris mau menambahkan?
2: Sebenarnya sudah cukup sih Bu, cuma kalau menurut hemat saya di sekolah dasar itu kan belum ada bimbingan dan konseling. Jadi memang mungkin ada baiknya, ini usulan gitu, jadi ada bimbingan dan konseling. Jadi ketika anak itu berubah pendiam gitu, jadi peran guru wali kelas kan menangani untuk satu kelas. Tapi kalau bimbingan dan konseling kan maksudnya bisa per sekolah diberikan berapa begitu terus, dan kemudian nanti maksudnya untuk memberikan konsultasi ke si anak tersebut bahwa cantik itu tidak harus kecil, cantik itu tidak harus putih begitu. Jadi memberikan pendapat-pendapat bahwa yang namanya cantik itu tidak mengenal ukuran dan tidak ada warnanya gitu. Jadi biar anak-anak juga akan lebih pede tampil, ya perempuan ya cantik, laki-laki ya ganteng begitu. Terus untuk saya sangat menyayangkan karena bisa langsung pendiam, berarti langsung ada efeknya nih ke mental si anak begitu. Jadi ada baiknya mungkin dikomunikasikan dengan wali kelasnya, terus kemudian dari kedua belah pihak kemudian untuk langsung masing-masing didudukan bareng agar mereka sama-sama berdamai begitu dengan apa-apa yang memang menjadi hal bercandaan itu tadi. Soalnya kalau misalkan kita buka nih, jangan-jangan nanti yang pelaku malah jadi korban bully selanjutnya, karena apa yang kamu lakukan tuh salah loh, terus dihujat masing-masing orang. Itu jadinya memang kayak agak susah membedakan pelaku, terus kemudian nanti diadili, nanti dia jadi korban bully malah gitu. Jadi ada baiknya di, kan biasanya ada paguyuban kelas di dalam
0: komite. Oke, ada komite kelas, gitu ya. Atau wali murid, wali murid gitu ya.
2: Iya, jadi saya di WA itu ada dua, yang sama gurunya sama yang enggak ada gurunya.
0: Yang enggak ada gurunya.
1: Mana-mana sama ya,
0: terus lagi sama. Iya, iya, iya.
2: Jadi biasanya memang kami sering sharing di situ terkait dengan apa-apa yang terjadi di sekolah begitu. Jadi ada baiknya itu diangkat ke grup, terus habis itu agar bisa memberikan solusi bersama-sama begitu.
0: Oke, baik. Jadi cantik itu gak harus langsing, cantik itu gak harus putih, yang penting adalah perempuan.
2: Betul.
0: Karena sekarang banyak banget orang-orang cantik, tapi ternyata dia laki-laki. Laki, gitu. Amin-aminnya kan gitu ya. Gitu, jadi semangat untuk Pak Dedi ya. Kita menyapa ada Ibu Siska, oh Mbak Siska mungkin ya, di Aji Barang. Selamat siang Ibu-Ibu narasumber. Keponakan saya pernah direkam diam-diam saat menangis di kelas, lalu videonya disebarkan ke grup teman-temannya. Apakah ini masuk cyberbullying? Kemudian kalau pelakunya masih anak-anak, apakah tetap ada konsekuensi hukum?
1: Ya, mungkin, silakan. Ya. Terima kasih. Ya, termasuk cyberbullying ini kategorinya, karena si korban tidak nyaman juga kan sampai menangis dan sebagainya, bla bla bla gitu. Walaupun itu bukan dia yang direkam itu kan pada saat dia sedang menangis gitu ya. Jadi sebenarnya bukan ini, tapi buat si korban tentunya tidak nyaman gitu. Nah, kembali lagi ke tadi, kalau misalnya pelakunya berarti kan anak ya, pelakunya si anak kan, itu bisa untuk pelaku dan korban anak itu biasanya dilakukan diversi dulu gitu. Jadi kalau udah sampai di tingkat hukum itu restoratif gitu. Jadi tidak langsung menghukum si pelaku gitu, karena sama-sama anak gitu. Jadi ada upaya untuk berdamai, terus kemudian ada upaya untuk mengembalikan atau pemulihan terhadap si korban, terus kemudian atau jika memang ada kerugian si korban ini boleh meminta ganti rugi pada si pelaku atau orang tuanya begitu.
0: Oke, baik. Ya, Ibu Aris mau menambahkan atau?
2: Karena ini ranahnya hukum, sebenarnya ranahnya Bu Isti.
0: Oke, kita lanjut. Kita masih menunggu kebersamaan Anda pendengar sampai jalan nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat, sambil menunggu pendengar yang lain. Mungkin ini, saya ingin bertanya Bu terkait dengan bagaimana sih pendekatan restoratif dalam kasus bullying ya. Tadi sudah disinggung juga ada kasus di Cilacap yang ternyata berujung damai, meskipun sebelumnya ada beberapa keributan sampai ada pemukulan gitu ya, ada insiden pemukulan. Seperti apa Ibu pendekatannya sebenarnya?
1: Oke, kalau yang di Cilacap itu kan sudah sampai ke lapor ke polisi gitu ya. Jadi memang masih bisa dimungkinkan kalau sudah sampai tahap ke kepolisian itu masih dimungkinkan untuk melakukan diversi begitu. Terus langkah-langkahnya biasanya itu justru polisinya itu sebagai mediator gitu.
0: Okay.
1: Sebagai mediator antara si korban dan si pelaku gitu. tapi harus dua belah pihak itu dipertemukan, terus kemudian merumuskan perdamaian itu seperti apa. Jangan sampai merugikan salah satu, jangan sampai merugikan pihak si korban gitu. Terus tetapi banyak juga terjadi gitu ya, tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Aris, kadang yang jadi korban juga bisa jadi pelaku, pelaku bisa jadi korban gitu.
0: Jadi contohnya, jadi kadang pelaku kadang korban juga. Lanjut lagi Bu.
1: Ya begitu. Gitu. Ya, terus harus ada kesepakatan gitu. Mau seperti apa, apakah mau berlanjut atau bisa ada perdamaian, terus kemudian ininya apa, apa namanya, ganti ruginya itu seperti apa gitu. Terus apabila sampai tahap misalnya nominal, nah ini biasanya sampai tahap nominal gitu. Kadang ada pihak ketiga yang kemudian ngompor-ngomporin, dia minta ganti rugi segini-gini, akhirnya terjadi pemerasan ya kan. Jadi pelaku menjadi korban, korban menjadi pelaku begitu. Itu kadang terjadi seperti itu gitu. Seperti contoh yang tadi kasus yang ada di Cilacap itu seperti itu. Korban jadi malah justru jadi pelaku,
0: jadi
1: gitu.
0: Ah, iya gitu. Berarti di sini memang dibutuhkan keteguhan hati untuk bisa memanage emosi ya.
1: Betul. Jadi harus sama-sama tidak, emosinya tuh diturunkan gitu.
0: Betul.
1: Terus terkadang juga pelaku gitu ya, dalam tahap mediasi gitu, perdamaian juga terkadang ada pelaku yang tidak mau mengakui kesalahan gitu, nggak mau, saya tidak merasa bersalah kok, pokoknya mengeles gitu, mengeles ke mana-mana gitu, dan tidak merasa bersalah gitu. Justru untuk hal-hal yang seperti ini itu tidak boleh dilakukan diversi gitu, apalagi sampai misalnya terjadi penganiayaan gitu, terus kemudian sampai cacat berat, terus kemudian si korban ini merasa terintimidasi karena relasi kuasa, contoh pelakunya adalah pemilik sekolahan misalnya, dia merasa terintimidasi gitu kan, tidak mau, tidak berani untuk bersuara gitu, karena takutnya bla bla bla nanti di belakangnya seperti apa. Nah ini yang tidak boleh dilakukan diversi gitu. Jadi tetap lanjut
0: ya. Baik, kemudian mungkin saya bergeser ke Bu Aris. Ibu, seberapa besar sih masalah bullying di sekolah Indonesia saat ini sebenarnya?
2: Data resminya sebenarnya agak simpang siur ya Mbak Desi. Saya nyari di beberapa KPIA kayak gitu, terus habis itu juga ada jaringan pemantauan perlindungan pendidikan kayak gitu-gitu. Jaringan pemantauan pendidikan Indonesia gitu. Terus habis itu juga ada UNICEF juga gitu. Itu ada juga data berdasarkan dari PISA. Jadi kalau berdasarkan data-data yang didapat itu sekitar 40% sebenarnya setiap pelajar di Indonesia itu mengalami bullying, sadar maupun tidak sadar. Dan paling banyak sebenarnya itu dialami oleh pihak laki-laki. Ini saya bacakan nih.
0: Oke.
2: Ini saya tadi baru dapat berdasarkan di data UNICEF. Bentar. Yeah. Jadi ini jenis-jenis perundungannya, saya dipukul atau disuruh-suruh oleh murid lain. Ini untuk perempuan sekitar 12,8%, untuk laki-laki itu sekitar 23,1%. Terus kemudian murid lain mengambil atau menghancurkan barang kepunyaan saya, ini untuk perempuan sekitar 18,7% dan laki-laki 25,2%. Saya diancam oleh murid lain, ini untuk perempuan sekitar 10% dan untuk laki-laki sekitar 18,2%. Saya diejek oleh murid lain, itu di angka 19,4% untuk perempuan dan di angka 25,6% itu untuk laki-laki. Murid lain dengan sengaja mengucilkan saya, untuk perempuan ini di kisaran 16,7% dan di laki-laki 21,4%. Murid lain menyebarkan rumor yang tidak baik tentang saya itu sekitar 16,4% dan 24,2%. Nih, ini untuk anak-anak. Sebenarnya kita di lingkungan pekerjaan juga sebenarnya harus disurvey ya Mbak Desi.
0: Jangan-jangan juga sebenarnya nah boleh juga.
1: Pelaku atau korban.
0: Iya. Jangannya saling ya, sudah jadi budaya soalnya kan.
2: Iya, saya kan dituduhnya punya banyak uang Mbak Desi.
0: Mari kita tuduh, mari kita buktikan fitnahan-fitnahan itu, Bu.
1: Saya juga gitu ya.
0: Kok enak banget gitu ya. Oke. Okay.
2: Iya, betul.
0: Lanjut lagi, Bu. Jadi artinya untuk di awal tadi untuk kasus bullying itu sebenarnya seperti gunung es ya. Cuman apakah tidak dilaporkan ataukah memang benar-benar enggak ada, tapi real time-nya sebenarnya ada gitu ya.
2: Iya, sebenarnya anak itu kan sensitif ya Mbak Desi. Sebenarnya ada beberapa anak yang memang cenderung untuk menceritakan apa yang dia lalui itu ke orang tuanya atau ke teman terdekatnya, atau bahkan ada yang berusaha untuk menyelesaikannya sendiri. Jadi kadang-kadang tuh kita tidak bisa memprediksi, kita harus mendekati anak tersebut agar tahu apa yang memang dilakukan di sekolah begitu. Dan ada beberapa anak juga, ini tergantung pola asuhnya ya Mbak Desi. Saya kemarin itu sempat di apa ya, pada saat saya punya anak kecil tuh ibu saya bilang kayak gini, kok kalau sama mbak itu anaknya kamu lebih anteng ya, tapi kalau sama kamu kok teriak-teriak gak karuan gitu. Saya sampai cari jurnal terkait dengan itu, apa sih yang terjadi gitu kan. Ternyata anak cenderung untuk berperilaku baik itu ada dua kondisi. Jadi dia berusaha untuk jadi good boy, good girl, tapi di sisi lain dia juga perlu menjadi bad girl dan
0: bad boy
2: begitu. Jadi mereka juga harus mengeluarkan sisi buruknya. Setiap anak itu kita terlahir sebagai manusia Mbak Desi, bukan malaikat yang baik terus kayak gitu, enggak. Jadi kita terlahir dengan kadang kita jadi baik, kadang kita jadi buruk kayak gitu. Jadi ketika di rumah dia harus menunjukkan versi terbaiknya, barangkali di sekolah dia malah menunjukkan kebalikannya,
0: ya, versi baiknya ya.
2: Terus habis itu ketika dia di sekolah menunjukkan versi terbaiknya, terus kemudian di rumah dia menunjukkan sisi terburuknya atau mungkin manjanya. Jadi kemarin saya agak heran nih Bu Isti, jadi kan kemarin saya penerimaan rapot nih, terus anak saya tuh si paling mandiri dan serius, saya sampai kayak gini.
0: Iya?
2: Iya Bu, saya tuh sampai
0: keren banget loh ya.
2: Saya sampai kayak gini, hah? Usah apa? Iya kayak gitu.
0: Terkaget-kaget gitu.
2: Iya, saya terkaget-kaget karena pada dasarnya anak saya itu anak yang paling manja yang saya pernah kenal.
0: Oh, oke.
2: Okay. Jadi dia menunjukkan sisinya itu ke orang tuanya. Gampang ngambek banget Mbak Desi.
0: Okay.
2: Saya salah ngobrol sedikit juga dia ngambek dan sebagainya. Ya, terus habis itu dia menunjukkan sisi yang terbaiknya ke orang lain ternyata.
0: Okay.
2: Jadi selama tidak dengan orang tuanya. Jadi mungkin kasus-kasus bullying itu terjadi ketika pola asuh terlalu menuntut anak untuk tampil sempurna.
0: Okay.
2: Anak untuk mendapatkan spot tertinggi dan sebagainya, anak tertekan. Anak juga seperti kita bisa bad mood, terus kadang-kadang juga tantrum dan sebagainya. Itu wajar emosi-emosi negatif tersebut. Jadi ketika orang tua pengennya kamu harus begini-begini, bisa gak dibalik? Bisa gak yang ditanyakan apa yang kamu mau nak? Kayak gitu. Jadi jangan apa yang kita mau, tapi apa yang benar-benar dimaui begitu. Jadi itu mungkin bisa untuk mencegah terjadinya bullying. Karena bullying itu kan multifaktor.
0: Yeah.
2: Dan salah satunya itu ada di pola asuh orang tua. Jadi apa, kita kan gak bisa mengendalikan orang lain ya Mbak Desi. Kita bisa mengendalikan diri kita sendiri dan apa yang akan kita lakukan oleh generasi berikutnya. Begitu.
0: Okay, baik. Kita bergeser kembali menyapa pendengar. Terima kasih ada Pak Andi di Kembaran ini. Selamat siang Ibu Narasumber. Anak laki-laki saya pernah dipukul temannya, tapi guru hanya bilang namanya juga anak laki-laki. Apakah cara pandang seperti ini justru membuat bullying dianggap normal? Silakan, Ibu Isti atau Bu Aris.
1: Tunggu, Sweet dulu.
0: Ayo, Sweet dulu boleh. Om Bimba juga boleh deh.
1: Om Bimba sama Mbak Desi juga.
0: Saya gak bisa berkomentar.
1: Iya, dipukul tadi ya. Anak laki-laki dipukul oleh teman sekolahnya gitu ya. Ya itu kita juga harus harus adil juga gitu. Ada apa pemukulan itu terjadi tuh sebabnya, alasannya apa gitu. Jangan-jangan anak kita duluan gitu kan. Jadi tidak bisa serta-merta kita kemudian menjudge bahwa anak kita menjadi korban dari bullying gitu. Jadi jika ada laporan dari si anak, itu harus konfirmasi coba ke guru itu. Apa namanya, kronologinya itu seperti apa, apakah memang sudah sering terjadi seperti itu dan sebagainya. Namun jika ternyata anak bapak tadi itu memang benar-benar menjadi korban pembulian, contohnya tadi karena dipukul gitu, si bapak berhak untuk melaporkan ke di atasnya gurunya, berarti mungkin kepala sekolahnya begitu gitu. Jadi harus ada tindakan yang bisa dilakukan gitu untuk melindungi si anak ini, jadi tidak ada terjadi perilaku pengulangan gitu.
0: Okay, baik. Bu Aris mau menambahkan, melengkapi?
2: Sebenarnya sudah semua sih sama Bu Isti tadi. Cuma kan tadi Bu Isti tuh melihat dari dua point of view. Jadi kadang-kadang kita sebagai orang tua, kita melihat point of view anak kita dipukul. Tapi kita tidak melihat mengapa anak kita dipukul. Jadi harus memang dari asas praduga tak bersalah itu, bahwasannya ada alasan kenapa anak itu dipukul. Atau tidak ada alasan. Hanya memang love language anak tersebut emang mukul gitu ya Bu ya. Jadi memang perlu adanya... itu tadi saran saya sebenarnya ketika kita komplain ke pihak gurunya adalah jawabannya begitu, ada baiknya kita pendekatan kekeluargaan. Ada grup yang mana di situ nanti anak-anak bisa berkomunikasi. Tapi tanpa melibatkan orang tua di dalamnya. Karena orang tua mesti akan selalu membela anaknya gitu. Jadi perlu ditelusuri apakah sebelum memukul, dipancing dulu emosinya apa tidak. Kalau misalkan tidak ada pemancingan emosi, memang anak itu lagi jalan terus iseng mukul kayak gitu. Nah itu mungkin perlu ditindaklanjuti lebih lanjut. Dan mungkin dari pihak sekolah juga harus mulai melakukan sosialisasi hal-hal apa yang bisa dimaklumi. Dan ketika ada kegiatan atau ada kasus seperti itu, jangan langsung bilang, ah namanya juga anak-anak. Mungkin akan lebih bijak ketika, Bapak, bagaimana kalau kita duduk bersama, kita cari tahu awalnya itu seperti apa sebelum pemukulan itu dimulai. Mungkin akan lebih bijak begitu. Jadi saya rasa si Bapak ini, Pak Andi ini merasa kecewa karena jawaban dari pihak gurunya itu melabeli, lah masih anak-anak kayak gitu. Anak-anak itu kan cikal bakal remaja ya Bu ya. Jadi ada baiknya mulai ditata dari sekarang, terus kemudian jawaban gurunya juga, saya sangat menyayangkan sebenarnya. Ada baiknya, ayo kita duduk bareng dulu dicari solusinya. Tapi orang tua di situ hanya sebagai penonton, tidak langsung menghakimi. Ah kamu, oh, ternyata kamu yang salah. Enggak. Biar si anak itu punya titik temu tersendiri. Mereka bisa memecahkan masalah berdua begitu. Kalau orang tuanya ikut, nanti orang tuanya jadi ikut musuhan malah, Mbak Desi.
0: Iya betul, betul sekali. Dan itu memang harus ada pemikiran seperti itu. Baik, Ibu, kita menyapa dulu untuk netizen kita yang sudah bergabung di YouTube-nya RRI Prokerto, karena siang ini juga kita live YouTube di RRI Prokerto. Nanti kita share link-nya ya, Ibu, ya bisa bisa menonton ulang. Ada @riris13673. Ibu, selamat siang. Apa kriteria termasuk korban bully sehingga bisa mengkasuskan pelaku? Karena setiap anak bisa berbeda cara menanggapi suatu candaan. Ada yang ditanggapi santai, ada yang juga terus menjadi kepikiran. Oh gitu. Jadi mungkin kapan bisa mengkasuskan pelaku gitu ya? Kriteria apa sih yang bisa melaporkan gitu?
1: Bisa dilaporkan ke polisi gitu ya gitu. Jadi tidak semua konflik anak tuh harus langsung dibawa ke apa proses pidana, ranah hukum gitu. Namun ada situasi tertentu yang di mana bullying itu memiliki konsekuensi hukum apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur tertentu begitu. Jadi contohnya ada penganiayaan, terus kemudian ada ancaman, ada pemerasan, kerusakan barang, pencurian, terus kemudian penghinaan atau verbal, terus kemudian penyebaran konten pribadi, terus kemudian kekerasan seksual, gitu, terus kemudian eksploitasi, terus tindakan melalui media elektronik, itu semua bisa dilakukan ke apa namanya tindak pidana dan dilanjutkan ke pelaporan ke kepolisian, itu bisa terjadi gitu.
0: Bisa dilakukan. Itu dia beberapa kriteria yang bisa dilaporkan begitu ya. Oke, semoga tercerahkan jawaban dari narasumber kita. Terima kasih Ibu. Kita menyapa ke daerah yang jadi ikoniknya Banyumas. Kita ketemu ada Bu Yuni di Baturaden. Selamat siang Ibu Yuni di Baturaden. Ibu, izin bertanya, bagaimana kalau pelaku bullying ini ternyata adalah anak berprestasi dan disukai guru sehingga laporan korban sering tidak dipercaya? Gimana Ibu? Mungkin Bu Aris.
2: Silakan. Terima kasih Mbak Desi. Terus sebenarnya bullying itu kan tidak harus anak-anak tertentu ya. Kadang-kadang seperti yang saya tadi bilang tadi loh Mbak Desi, bahwa anak itu memang harus jadi good terus habis itu jadi bad gitu. Jadi agak susah nih ketika dia berusaha menunjukkan good-nya terus bad-nya ke orang lain. Nah, salah satu yang bisa dilakukan mungkin mencari bukti terlebih dahulu. Jadi misalkan anak ini melakukan apa ya namanya catcalling atau misalkan dia melakukan body shaming, itu ada buktinya terlebih dahulu. Terus kemudian tapi ini juga menjadi satu hal yang apa ya, saya pernah dengar loh Bu Isti. Jadi gini, ada yang namanya kita mengumpulkan bukti, tapi malah bukti itu jadi kasus di kita. Karena pada dasarnya
1: kayak di-share gitu ya. Jadi kayak kita ada apa namanya, kita tuh malah justru dilaporkan karena
0: illegal, apa namanya? Betul. Illegal access ya.
2: Betul. Jadi nah itu agak susahnya di situ, membuktikan pelaku bullying, kita merekam secara diam-diam, kita membuat itu menjadi alat bukti, itu juga katanya pelanggaran UU ITE karena merekam tanpa seizin yang bersangkutan. Ya masa iya kita mau rekam, saya mau rekam ya bukti kejahatannya, kayak gitu kan, gak mungkin ya. Terus kemudian ketika anak itu memang sudah berprestasi dan punya nama baik, ini agak susah sih, agak susahnya adalah membuktikan teori terbalik bahwa dia jelek gitu. Ini cuma bisa paling berdasarkan waktu paling yang akan bisa membuktikannya. Soalnya kalau misalkan saya sarankan direkam kayak gitu, saya takutnya tidak apa ya, tidak tadi kena UU ITE tadi kayak gitu. Terus paling kalau bisa ketika dia dibully, dia harus punya saksi mata. Jadi nanti bisa melaporkannya itu bukan atas nama pencemaran nama baik begitu, tapi karena memang ada saksi matanya begitu.
0: Oke, baik. Jadi semoga itu bisa menjadi satu pencerahan untuk kita semua ya, Ibu. Kita kembali menyapa, ada ini agak-agak ke mana ya? Ternyata banyak juga ini yang bergabung. Kita ke Purwojati ya, Bu ya. Selamat siang, ada Mbak Maya di Purwojati. Ibu narasumber, kalau ada kasus anak laki-laki yang jadi korban bullying tetapi malu cerita karena takut dianggap lemah, bagaimana cara sekolah membangun ruang aman? Karena memang kalau bullying itu identik dengan dia yang punya power. Nah kalau dibandingkan perempuan dan laki-laki, apa sih laki-laki yang punya power, tetapi menjadi laki-laki juga tidak luput dari korban bullying gitu ya. Seperti apa Ibu Isi atau juga Bu Aris menanggapi ini, silakan.
1: Ini lebih ke Bu Aris.
0: Iya, Bu Aris.
2: Oh, saya mau sweet tadi. Oke, terima kasih Mbak Maya tadi di Purwojati. Sebenarnya menjadi laki-laki itu sulit Mbak, apalagi kalau misalkan dari kecil ya sudah harus kuat, terus habis itu udah jadi gede dewasa selalu disalahkan begitu.
1: Salah satu perempuan tidak pernah salah gitu ya. Salah
0: dua. Perempuan tidak boleh lemah karena perempuan bukan rupiah.
2: Jadi jadi laki-laki itu walaupun sudah dewasa itu juga nanti dibully sama istrinya. Jadi Mama ya. Sebenarnya ruang aman di sekolah itu dimulai dari rumah Mbak Maya. Jadi sekuat apa pondasi kita untuk bisa membuat anak nyaman bercerita dengan kita, terus kemudian anak juga dibekali dengan rasa kepercayaan diri bahwa apapun yang dia lakukan, selama tidak salah, selama tidak mengambil hak orang lain, maka dia juga berhak untuk melaporkan apa-apa yang dia rasakan. Jadi yang harus dilakukan sebenarnya adalah memvalidasi perasaan anak laki-laki di rumah. Apa yang dia lakukan kan sekarang bilang jangan nangis, nangis itu nanti kayak cewek. Enggak, cowok juga punya kelenjar air mata dan itu fungsinya memang buat nangis. Jadi gak apa-apa kalau cowok nangis, nangis aja. Bukan berarti cengeng, tapi memang dia butuh ruang untuk memvalidasi dirinya sendiri, saya sedang sedih begitu. Jadi jangan dari pihak keluarga sendiri itu mengkotak-kotakan. Mungkin kalau misalkan laki-laki cenderung gak bercerita karena dia sudah dijustifikasi jadi kecil begitu loh Mbak. Kita sendiri sebenarnya, keluarga sendiri yang membuat anak tersebut tidak mau bercerita. Jadi ruang amannya yang pertama harus ada, itu harusnya di rumah. Kalau di sekolah mungkin kita bisa melakukan survei. Teman saya itu bisa survei sampai 15 sekolah Mbak Desi.
0: Oke, 15 sekolah.
2: Untuk memastikan bahwa anaknya itu akan nyaman di sekolah tersebut dan memastikan bahwa ruangnya aman. Jadi saya nanya, kamu niat banget kayak gitu survei sampai 15 sekolah kayak gitu ya didatangi kayak gitu. Apa pilihannya kamu menjatuhkan ke sekolah tersebut? Soalnya agak jauh juga nih dari rumah, hampir 20-30 menit kayak gitu. Saya ke sekolah, saya konsultasi apa masalah anak saya dan jawaban pihak sekolah kalau template ah gampang nanti diurus kayak gitu. Oh berarti itu enggak bakalan diurus kayak gitu. Jadi saya nanti akan melihat dari jawaban si pihak sekolahnya. Jadi mungkin bagi orang tua di luar sana, pemilihan sekolah itu bukan hanya yang paling dekat dari rumah, tapi paling tidak kita berhak tahu kondisi sekolah itu seberapa dia menghadirkan rasa aman dan nyaman bagi kita tentunya untuk menitipkan anak-anak kita belajar di sana. Jadi jangan langsung menyalahkan gurunya gimana. Coba ketika kita mau menyalahkan orang lain, telunjuknya itu diarahkan ke kita. Apakah kita sudah melakukan yang terbaik? Apakah kita sudah survei dulu sekolahnya seperti apa? Apakah kita sudah mempelajari kasusnya? Apakah kita sudah mempelajari sejarah sekolah tersebut dan sebagainya dan sebagainya? Kalau kita belum, berarti berarti mungkin luputnya separuh itu ada di tugas sebagai orang tua begitu.
0: Baik, ini juga sekaligus sebagai closing statement dari Bu Aris ya. Karena waktu juga yang memisahkan kita, enggak kerasa kan Bu, kita udah mau jam 11 nih. Gongnya di Bu Isi, silakan Bu. Mungkin ada pesan, himbauan ataupun juga harapan terkait dengan tema kita perlindungan bullying anak, perspektif pendidikan gender dan juga hukum.
1: Ini buat yang anak-anak muda aja ya, yang remaja gitu ya, yang sangat rentan melakukan perilaku bullying dan juga menjadi korban gitu. Stop, jangan melakukan tindakan bullying. Stop dari lingkungan sendiri dan stop juga sekarang juga begitu.
0: Jadi stop dari diri kita sendiri ya, sehingga nanti tercipta suasana yang kondusif pastinya. Terima kasih Ibu Isi sudah hadir, Ibu Aris. Semoga obrolan kita bisa menginspirasi semuanya. Dan next kita ketemu dengan tema yang lebih menarik lagi tentunya ya. Baik, terima kasih juga untuk Anda pendengar yang sudah bergabung sama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Iran tampil kokoh sementara Tanjung Verde kembali kejutkan dunia. Marc Marquez kembali raih kemenangan. Fathir Devin runner-up Macau Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 22 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: highs and lows.
1: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kita awali kabar pertama dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Tiga laga Piala Dunia 2026 pekan kedua telah selesai pagi tadi. Negara-negara yang sempat dipandang sebelah mata justru tampil apik selama jalannya turnamen di fase grup ini. Iran tunjukkan ketangguhan pertahanan mereka dan Tanjung Verde kembali mengejutkan dunia. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah Krishna.
2: De Bruyne, excellent control. Must be, surely. Magnificent.
3: Tiga laga Piala Dunia 2026 pekan kedua telah selesai pagi tadi. Negara-negara yang sempat dipandang sebelah mata justru tampil apik selama jalannya turnamen di fase grup ini. Iran sekali lagi menunjukkan ketahanan yang mengesankan untuk mengamankan hasil imbang kacamata menghadapi Belgia yang bermain dengan 10 pemain pada laga kedua grup G di SoFi Stadium, Los Angeles, dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Hasil tersebut membuat tim Persia itu tak terkalahkan dalam dua pertandingan pembuka turnamen untuk pertama kalinya. Mehdi Tarek, striker Iran, sempat membawa Iran unggul pada babak pertama, namun golnya dianulir akibat offside. Belgia nyaris kebobolan pada beberapa kesempatan, sementara Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku dan kawan-kawan semakin kebingungan setelah rekan setimnya Nathan Engoy diganjar kartu merah pada menit ke-66. Beruntung mereka mampu bertahan hingga akhir pertandingan tanpa kebobolan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Iran Amir Galenoi menyampaikan bahwa para pemainnya harus bangga dapat menampilkan permainan yang baik di lapangan meski berada di bawah tekanan akibat perang Iran-Amerika.
4: Secara keseluruhan, meskipun kami memiliki kesempatan untuk menang, ini merupakan pencapaian yang baik untuk dapat bermain di dua pertandingan Piala Dunia dalam kondisi seperti ini. Ini akan menjadi pencapaian besar dalam sejarah sepak bola Iran. Masa depan sepak bola negara ini akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Mereka akan bangga dengan negaranya sendiri.
3: Sementara itu, Tanjung Verde sukses menahan imbang Uruguay 2 sama pada laga Grup H Piala Dunia 2026 di Miami Stadium pagi tadi. Kevin Pina membuka skor untuk Tanjung Verde melalui tendangan bebas pada menit ke-21. Namun Uruguay dapat membalikkan keadaan dan unggul 2-1 menjelang akhir babak pertama. Sundulan Maxi Araujo pada menit ke-44 sukses menyamakan kedudukan, disusul Agustin Canobio yang mencetak gol pada waktu tambahan ke-6 babak pertama. Akan tetapi, Tanjung Verde berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-61 lewat upaya Helio Varela. Selesai pertandingan, kepala pelatih Uruguay, Marcelo Bielsa, mengatakan bahwa timnya menjadi tidak terorganisir setelah gol penyeimbang Tanjung Verde tercipta. Setelah gol kedua, sulit bagi kami untuk menerimanya. Tetapi pada babak pertama, kami menutupnya dengan 2 gol dan hasilnya menurut saya pantas. Saat babak kedua dimulai, kami menguasai bola, tetapi kami tidak menyerang dengan baik dan kemudian gol lawan tercipta. Ketika kami dipaksa untuk membuat perbedaan lagi, kami menciptakan beberapa peluang untuk kembali meraih kemenangan. Meskipun ada beberapa kesempatan yang memungkinkan kami untuk menciptakan peluang gol, tim sangat tidak terorganisir. Dalam artian, kami menyerang dengan mengorbankan peluang untuk kebobolan di akhir pertandingan. Hasil pertandingan lainnya, Mesir mengalahkan Selandia Baru 3-1 dalam lanjutan laga grup G Piala Dunia 2026. Finn Sarman dari Selandia Baru membuka pertandingan dengan gol cepat pada menit ke-15 sebelum Mesir memimpin berkat gol Mustafa Ziko, Mohamed Salah, dan gol David Trezeguet, menjadikan Mesir pemimpin klasemen grup G dengan 1 laga tersisa. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: kebetulan Jepang bisa memberikan apa namanya kejutan-kejutan.
1: Jepang tampil dominan saat membungkam Tunisia dengan skor telak 4-0 pada grup F Piala Dunia FIFA 2026 kemarin. Kemenangan ini membuat Samurai Biru semakin dekat mengamankan tiket ke babak 32 besar. Pengamat sepak bola Bali Mario Kunduzbano kepada RRI menilai hasil tersebut semakin memperkuat peluang Jepang menjadi salah satu tim kejutan pada Piala Dunia 2026. Menurutnya, meski negara-negara kuat dari Eropa serta Amerika Latin masih menjadi favorit, peluang munculnya kekuatan baru tetap terbuka. Ia berharap Jepang mampu menghadirkan kejutan yang dapat mengangkat nama sepak bola Asia di panggung dunia.
0: Kalau dari Asia saya berharap Jepang. Mudah-mudahan Jepang bisa memberikan apa namanya kejutan-kejutan sehingga mengangkat nama Asia itu sendiri. Mumpung kuotanya sudah ditambah gitu, jadi tolong tunjukkan gitu kan. Kita berharap begitu.
1: Mario menambahkan dinamika sepak bola terus berkembang sehingga tidak menutup kemungkinan akan lahir kuda hitam baru pada turnamen kali ini. Selain Jepang, ia menilai negara-negara Asia maupun Afrika memiliki peluang memanfaatkan kesempatan untuk bersaing lebih jauh.
0: Dinamika sepak bola terus berjalan dan saya malah yakin mungkin akan ada kejutan baru. Bisa saja negara-negara Asia ini bisa-bisa muncul atau negara Afrika yang selama ini tidak muncul. Dengan kesempatan ini bisa aja muncul.
1: Kemenangan atas Tunisia menjadi modal berharga bagi skuad asuhan Hajime Moriyasu untuk menatap laga terakhir grup F menghadapi Swedia pada Kamis 25 Juni 2026. Hasil positif pada pertandingan tersebut akan semakin memperbesar peluang Samurai Biru melaju ke babak gugur sekaligus mempertegas status mereka sebagai salah satu wakil Asia yang patut diperhitungkan pada Piala Dunia 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
2: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari sepak bola kita ke arena balap motor. Marc Marquez meraih kemenangan pada MotoGP Ceko 2026 di sirkuit Brno tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Through that final corner he goes. It's back to back wins in 2026 for Marc Marquez. It's back to back wins in Brno for the reigning.
2: Marc Marquez meraih kemenangan keduanya secara beruntun musim ini pada MotoGP Ceko di sirkuit Brno tadi malam. Pembalap Ducati Lenovo itu mengalahkan Ai Ogura setelah duel ketat hingga lap terakhir. Marquez membayangi Francesco Bagnaia yang memimpin sejak awal balapan 21 putaran tersebut. Juara dunia bertahan itu kemudian mengambil alih pimpinan lomba saat balapan menyisakan 5 putaran. Usai memimpin, Marquez langsung membuka jarak dari para rivalnya. Ia akhirnya finish terdepan dengan keunggulan 0,4 detik atas Ogura di tempat kedua dan Bagnaia di urutan ketiga. Kemenangan ini sekaligus menjadi bukti kebangkitan Marquez usai pulih pasca operasi beberapa bulan sebelumnya. Pembalap Spanyol itu pun mengaku senang atas hasil yang diraihnya kali ini.
3: Ini kemenangan yang sangat penting. Menang di sirkuit yang memiliki banyak tikungan kanan adalah sesuatu yang spesial dan memang saya incar. Saya tidak pernah menyerah. Pada lap-lap terakhir saya sangat kesulitan. Motornya mampu, tetapi kondisi fisik saya sudah terkuras. Saya hanya berusaha mempertahankan ritme. Saya melihat Ogura terus menekan, tetapi itu belum cukup untuk mengejar saya. 6 lap terakhir terasa paling panjang tahun ini. Melintasi garis finish di posisi pertama membuat saya sangat bahagia.
2: Sementara itu, Ai Ogura tampil impresif setelah memulai balapan dari pole position pertamanya di MotoGP. Pembalap Trackhouse itu sempat kehilangan posisi terdepan pada lap pembuka, namun berhasil menyalip Bagnaia dan menembus posisi dua besar. Pembalap Jepang itu terus menekan Marquez, tetapi gagal menemukan peluang untuk merebut pimpinan balapan. Meski gagal meraih kemenangan,

0: Gura mengaku senang dengan performanya kali ini.
1: First of all, I'm happy for my guys.
2: Pertama-tama, saya senang untuk tim saya. Balapan ini benar-benar sulit. Saya rasa kecepatan saya cukup baik menjelang akhir balapan. Tetapi Marquez masih memiliki sesuatu yang lebih. Kami akan terus berusaha. Secara keseluruhan, kualitas penampilan kami sepanjang akhir pekan jauh lebih baik dibandingkan balapan-balapan sebelumnya. Kami bisa merasa senang dengan hasil ini. Sekarang, saatnya merayakannya.
0: Kemenangan tersebut menjaga peluang Marc Marquez dalam perebutan gelar juara dunia musim ini. Ia naik ke posisi 4 klasemen sementara dan kini berjarak 40 poin dari Marco Bezzecchi. Meski absen di Brno akibat sanksi larangan tampil, Bezzecchi masih memimpin klasemen sementara dengan keunggulan 8 poin dari Jorge Martin di tempat kedua. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari arena balap motor. Pembalap muda asal Indonesia, Veda Ega Pratama menunjukkan performa impresif pada balapan Moto3 Ceko di sirkuit Brno hari Minggu kemarin. Ia berhasil finish kelima meski memulai lomba dari posisi ke-20 akibat penalti grid atau hukuman mundur 12 posisi karena berkendara lambat saat kualifikasi. Saat balapan dimulai, Veda langsung melesat ke posisi ke-11 pada lap pertama. Pembalap asal Gunung Kidul itu terus memperbaiki posisi sepanjang putaran awal. Pada lap ke-6, Veda terlibat duel dengan Brian Uriarte untuk posisi ketiga. Ia sempat naik ke urutan ketiga sebelum kembali turun ke posisi ke-4. Bendera kuning sempat berkibar pada lap ke-6 dan Veda turun ke posisi ke-6 akibat persaingan ketat. Meski pada 4 putaran menjelang finish, Veda kembali naik ke posisi ke-5. Sempat beradu ketat pada 2 lap terakhir untuk merebut posisi ke-4. Veda harus puas dengan posisi ke-5 di belakang David Almansa. Sementara Hakim Denish merebut kemenangan setelah melewati insiden kontak di perebutan posisi terdepan. Dengan hasil ini, Massimo Quile tetap memimpin klasemen dengan 186 poin. Veda tetap berada di peringkat ke-6 dengan 82 poin. Sementara Denish mengejar di urutan ke-7 dengan 73 poin.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Bogor Hornbills kembali mencatat sejarah di ajang kompetisi bola basket IBL 2026 setelah sukses menjungkalkan Pelita Jaya pada game kedua final IBL 2026 hari Minggu kemarin. Pada laga yang berlangsung di PJ Arena Kuningan Jakarta itu, Hornbills menang dengan skor 83-63. Sehingga skor pada final antara kedua tim dengan sistem the best of five itu kini menjadi imbang 1-1. Tim tamu langsung menunjukkan intensitas tinggi sejak awal pertandingan. Pertahanan agresif Hornbills membuat Pelita Jaya kehilangan ritme permainan. Klub basket milik keluarga Bakri itu dipaksa melakukan 17 turnover pada babak pertama. Situasi membuat Hornbills dapat membangun keunggulan hingga 19 poin. Kondisi tuan rumah semakin sulit akibat masalah pelanggaran pemain asing. Jeffrey Witty mencatat 4 foul dan Darius Morten mengoleksi 3 foul. Masalah tersebut mempengaruhi permainan Pelita Jaya setelah turun minum. Sehingga Hornbills dapat terus menjaga momentum dan bahkan sempat unggul hingga 21 poin. Selain sebagai kemenangan perdana di partai final, ini sekaligus kemenangan pertama Hornbills atas Pelita Jaya sejak 2022. Pada 10 pertemuan sebelumnya, klub yang dahulu bernama Borneo Hornbills itu tidak pernah menang melawan Pelita.

Kita beralih ke olahraga voli. Tim Nasional Voli Putra Indonesia mengawali kiprah di AVC Cup Men 2026 dengan kekalahan 0-3 dari Korea Selatan. Pada laga yang berlangsung di Fir Safarkar Sports Complex Naranpura hari Minggu kemarin, tim Indonesia kalah dengan skor akhir 22-25, 22-25, 21-25. Indonesia sempat memberikan perlawanan sengit dan beberapa kali memimpin di awal set pertama dan set ketiga. Akan tetapi, Korea Selatan mampu menjaga stabilitas permainan dan membalikan keadaan di momen-momen penting. Korea Selatan datang ke laga ini setelah kalah dari Thailand 2-3, namun mereka mampu tampil lebih solid saat menghadapi Indonesia. Indonesia yang tergabung di grup B bersama Korea Selatan, Qatar, Thailand, dan Oman masih memiliki 3 laga di fase grup untuk memperbaiki posisi. Peluang lolos ke babak berikutnya masih terbuka lebar.

Kita beralih ke kabar net. Pebulu tangkis ganda putra Indonesia, Ali Fathir Raihan, Devin Arta Wahyudi berhasil menjuarai juara runner-up Macau Open 2026. Hasil tersebut didapat Fathir Devin setelah kalah dari pasangan Korea Selatan, Yong Jin, Jong Min Lee dalam drama 3 set. Pada pertandingan yang berlangsung selama 62 menit di Macau East Asian Games Dome sore kemarin, Fathir Devin kalah dengan skor akhir 21-18, 19-21, 10-21. Ganda putra ranking 36 dunia itu memulai permainan dengan penampilan apik. Fathir Devin mencetak 5 poin secara beruntun untuk memimpin dan merebut interval game pertama. Meski pasangan Jin Lee memberi perlawanan, ganda Indonesia mampu mempertahankan keunggulan hingga akhir. Pada game kedua, Fathir Devin kembali memimpin permainan hingga mendekati poin-poin krusial. Akan tetapi, pasangan Korea Selatan yang tidak mau kalah berhasil menyalip mereka di poin 16-16 dan merebut game kedua. Sayangnya, permainan bagus dari Fathir Devin tidak menonjol di game ketiga. Justru, Jin Lee yang tampil luar biasa di mana mereka mencetak 8 poin secara beruntun untuk merebut interval. Ganda putra ranking 183 dunia asal Korea Selatan terus bermain konsisten dan akhirnya merebut game ketiga dengan kemenangan telak.

0: Dari net kita ke olahraga Kempo. Sebanyak 468 atlet Kempo mengikuti single event kejuaraan Shorinji Kempo antar dojo Senusa Tenggara Timur di Stadion Oipoi, Kota Kupang pada hari Jumat hingga hari Minggu kemarin. Event ini mendapatkan apresiasi pemerintah sebagai ajang mempersiapkan atlet menuju Popda 2026 dan PON 2028. Selengkapnya, Allo Tani melaporkan.
1: Menjaring atlet muda berprestasi yang akan dibina dalam upaya persiapan menghadapi Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau Popda tahun 2026. Persiapan PON ke-22 2028 di Nusa Tenggara Timur.
2: Ketua Panitia Penyelenggara Kejuaraan Shorinji Kempo Antar Dojo Senusa Tenggara Timur memperebutkan piala bergilir Wali Kota Kupang Cup 2026 Ignatius R. Lega menyampaikan 468 atlet atau Kensi yang mengikuti kejuaraan dimaksud berasal dari Kota Kupang, Kabupaten Kupang, TTU, Ngada, Saburaijua, dan Timur Tengah Selatan. Ketua Umum Pengurus Provinsi Perkemi NTT, Sinse George Hajo, dalam upacara pembukaan menegaskan, event rutin tersebut merupakan wadah tempat mempersiapkan atlet Kempo sejak dini agar prestasi nasional dan dunia terus dipertahankan.
1: Jadi hari ini sebenarnya untuk terus meningkatkan dan mempertahankan prestasi Timur di tingkat nasional ketika kita akan menghadapi tuan rumah PON tahun 2028. Ini anak-anak kecil seperti begini, prestasi di event nasional 5 kali PRAPON 20 tahun NTT sebagai juara umum 1, 7 kali PON 28 tahun sebagai penyumbang medali emas, perak, perunggu terbanyak untuk Nusa Tenggara Timur.
2: Sekda Kota Kupang Jeffrey Pell saat membuka kejuaraan Shorinji Kempo antar dojo Senusa Tenggara Timur memperebutkan piala bergilir Wali Kota Kupang Cup 19 Juni 2026 mengatakan pembinaan olahraga Kempo tidak saja melahirkan atlet berprestasi tetapi telah sukses membentuk karakter anak NTT dan terbukti banyak telah menjadi orang-orang sukses dalam kehidupan bermasyarakat. Ia juga menyebut event ini menjadi ajang uji coba mempersiapkan atlet Kempo menghadapi tuan rumah PON ke-22 tahun 2028.
3: Harapan pemerintah kiranya melalui event-event seperti begini dapat melahirkan atlet-atlet yang berbakat, berkarakter, dan yang pasti harus berakhlak. Kegiatan ini juga diharapkan untuk kita persiapan, kita tryout, kita pemanasan dalam rangka mempersiapkan atlet-atlet untuk PON 2028.
2: Catatan RRI, Kempo merupakan salah satu cabang olahraga super prioritas menjadi andalan penyumbang medali emas di PON untuk kontingen Nusa Tenggara Timur. Atas catatan prestasi tersebut, pengurus Provinsi Perkemi NTT terus bekerja sama pemerintah melaksanakan event-event sebagai ajang uji coba atau tryout. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: 0179 727 912.
1: Rosatu Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336, SMS WA 0811 2540911, Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
0: Kanal informasi dan inspirasi.

Tunggu aku pendengar dari Alika ya, sudah mengantar kita di menit ke-31 lepas dari pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan kita masih melaju di segmen Purwokerto Siang bersama saya di Sinatalia pendengar sampai jelang nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Semoga siang hari ini kita semuanya diberikan satu semangat, kesehatan dan kebahagiaan tentunya ya. Ya pendengar, kita sudah masuk di hari yang ke-22 di bulan Juni ini. Artinya waktu terus berjalan, waktu terus berlalu. Kayak gini Anda masih mager-mageran, masih males-malesan, masih apa nih? Yang pasti karena waktu terus berjalan ke depan, bukan mundur ke belakang ya. Semoga kita bisa memanfaatkan waktu dengan baik, memanfaatkan waktu dengan benar. Barangkali Anda sedang menunggu-nunggu sesuatu begitu ya, sambil apa yang menjadi impian atau tujuan kita, kita gapai, kita pegang. Mari kita mempergunakan waktu tunggu kita ya dengan sesuatu hal yang baik, sesuatu hal yang positif tentunya ya. Ya, kami informasikan pendengar untuk waktu zuhur wilayah Kota Purwokerto dan sekitarnya akan masuk di menit ke-48 lepas dari pukul 11 waktu Indonesia Barat. Masih ada beberapa puluh menit waktu ya. Dan kita masih akan relax dengan lagu-lagu yang sudah siapkan oleh musik director kita ya, Mas Arya. Kali ini kita akan relax dengan satu nomor lagu yang pernah hits di zamannya. Ada Peter Pan pendengar, ku katakan dengan indah.

Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.

Ya pendengar, kita sudah memasuki libur, telah tiba. Saatnya orang tua mencari atau menciptakan suasana bagaimana anak-anak liburan yang berkesan, liburan yang bermanfaat, liburan yang tetap ada nilai-nilai edukasinya ya. Nah, kemudian pendengar, mungkin salah satu alternatif yang bisa kita pilih begitu ya, dengan kita memfasilitasi anak-anak untuk mengikuti kelas-kelas keterampilan apa begitu ya, mungkin yang suka menggambar kita bisa mencari kelas-kelas gambar ya, atau mungkin untuk yang memang karena kita ekonomi kita sedang begini ya, tidak ada salahnya pendengar kita sendiri, meskipun ibu gitu ya, ya bekerja sama dengan pasangan kita, tentu dengan suami, dengan pak suami gitu ya, bagaimana agar supaya tetap di rumah aja misalnya, tapi tetap mengakomodir hobi-hobi mereka yang suka memasak misalnya ya, boleh kita cooking bersama, masak bersama di rumah, atau sekedar memberikan edukasi bagaimana agar bisa menjaga kebersihan rumah, atau memanfaatkan lahan sempit dengan berkebun. Banyak sekali hal-hal yang sebenarnya bisa kita lakukan bersama dengan anak-anak di momen liburan kali ini begitu ya, sehingga anak-anak akan tetap berkesan, akan tetap betah juga, karena kan banyak tuh beredar di memem di media sosial gitu ya, aduh udah mulai musim libur. Seorang ibu benar-benar harus yang sabar karena setiap hari akan ketemu dengan anak dengan durasi waktu yang lebih lama dari yang sebelumnya gitu ya. Tapi semoga kita bisa menemukan agenda ataupun juga kegiatan apa yang pas untuk anak-anak kita ya. Baik pendengar, di manapun Anda berada, kita beberapa detik lagi akan menantikan waktu zuhur untuk wilayah Kota Purwokerto dan sekitarnya.

Ya, baik pendengar, kami informasikan kembali waktu itu untuk wilayah Kota Purwokerto dan sekitarnya akan masuk ke di sesaat lagi 48 lepas dari pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Baik, peringat pukul 11.48 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya berkumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Purwokerto dan sekitarnya.

membicarakan saudaramu mengenai sesuatu yang tidak ia sukai. Seseorang bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimanakah menurut engkau apabila orang yang saya bicarakan itu memang sesuai dengan yang saya ucapkan?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Apabila benar apa yang kamu bicarakan itu tentang dirinya, maka berarti kamu telah menggibahnya. Namun apabila yang kamu bicarakan tidak ada padanya, maka berarti kamu telah memfitnahnya." Hadis riwayat Muslim. Gibah hukumnya dosa. Sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah kamu mencari kesalahan orang lain dan jangan di antara kalian menggibah sebagian yang lain." Apakah di antara kalian suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kalian akan merasa jijik. Bertakwalah kalian pada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat dan Maha Penyayang.

0: Baik pendengar di manapun Anda berada, siang hari ini kami akan update informasi Anda bersama dengan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto di segmen Lintas Informasi Pro 1.
1: Lintas Informasi Pro 1.
0: Pendengar, Dinas Pertanian Pangan Perikanan Purbalingga dorong masyarakat tidak lakukan praktik penangkapan ikan yang merusak. Selengkapnya dilaporkan Fitri Hasanah. Fitri, silakan laporan Anda.
2: Baik, pendengar, Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan DP3 Purbalingga memperingatkan masyarakat agar tidak melakukan penangkapan ikan dengan cara-cara yang ilegal berpotensi merusak ekosistem perairan. Larangan ini disampaikan seiring upaya pemerintah daerah dalam melakukan restocking populasi ikan di sejumlah sungai yang ada di Purbalingga. Kepala Bidang Perikanan DP3 Purbalingga, Hafidah Kusniati, mengatakan edukasi kepada masyarakat terus dilakukan sebab keberhasilan program restocking ikan tidak akan optimal apabila praktik penangkapan ikan yang merusak masih dilakukan oleh masyarakat. Dijelaskan Hafidah, edukasi dilengkapi dengan pemasangan spanduk peringatan untuk tidak menangkap ikan dengan bahan peledak, strum, bahan beracun, dan dengan jaring lembut yang ukurannya kurang dari 1 inci. Ia menjelaskan penggunaan strum, beracun, maupun bahan peledak tidak hanya membunuh ikan yang menjadi target tangkapan, tetapi juga merusak habitat perairan dan mematikan berbagai biota lain yang berperan menjaga keseimbangan ekosistem sungai. Selain itu, penggunaan jaring dengan ukuran mata jaring terlalu kecil juga berpotensi mengancam keberlanjutan populasi ikan karena menangkap ikan-ikan berukuran kecil yang seharusnya masih tumbuh dan berkembang. Berikut penuturan Kepala Bidang Perikanan Dinas Pertanian Pangan Perikanan Kabupaten Purbalingga, Hafidah Kusniati.
3: Kita berikan juga papan peringatan untuk tidak menangkap ikan dengan bahan peledak, setrum, bahan beracun, atau dengan jaring yang kurang dari 1 inci, jaring lembut. Kemudian dilarang membuang sampahnya. Saya yakin kalau kita bisa melestarikan atau membersihkan sungai-sungai kita, populasi ikan bisa meningkat.
2: Baik pendengar, mulai pemasangan spanduk larangan dan kegiatan sosialisasi yang terus dilakukan, ditambahkan Hafidah, Dinas Pertanian Pangan Perikanan Purbalingga mengharapkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kelestarian perairan umum semakin meningkat agar populasi ikan di sungai-sungai di Kabupaten Purbalingga dapat terus terjaga dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat. Demikian, Fitri Hasanah melaporkan.
0: Baik, terima kasih Fitri atas laporan Anda. Kita akan terus pantau dan update informasi-informasi terkini bersama dengan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto.
1: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 KHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

untuk mangan ketan, ketannya dibakar karo mentega. Ketemu maneh nang acara topokan Banyumasan dengan suasana sing bahagia. Iya. Terus sing ora bahagia kemarin Mbak Desi.

0: sing arep padha ndopak karo inyong tekan jam 1 awan bae. Sugeng siang.
1: Sugeng siang. Siang-siang disugengin. Kalian badai sih yang cantik jelita sepanjang masa tak pernah menderita.
0: Aduh amin. Amin amin amin pentongane. Masya Allah luar biasa. Ngene. Ngene Mas Budi orang sih orang ngene apa ora?
1: Oh, kayak Budi. Budi Anoto ya?
0: Iya, nama Mas Budi Anoto ya.
1: Aduh, aku kan Mas Budi. Mas Budi Anoto.
0: Orang kangen. Orang kangen. Kayak gimana Mas Kun gak sih matanya kelilih pernah bang keberesik kayak ngali teka-tekan jual jawil ngali orang susah jual jawil senengannya kayak gue bali-bali orang dibuang lawang nang bojone mengkorika lo orang gue Mas Tato sing jual jawil Mas Tato
1: gambar apa
2: gue Rika mulanya ngeneng udah di ngerti orang takon-takon baen ya
0: Potini.
1: Dalam.
0: Kepriwe wis ngopi ping wis ngopi apa urung?
1: Urung gimana lagi ge? Kesehatan.
0: Ya. Banyu bening panas. Aduh, Jan.
2: Deneng.
0: Tanggal lesi ya mene kok kopine wis pada entong apa?
1: Nek ya.
2: Hah? Lah, petang bening gue lah.
0: Oh seger ya, wedang hangat.
1: Iya nikmat kesehatan.
2: Oh iya, benar.
0: Alhamdulillah, mak sehat kabare.
1: Alhamdulillah ngasuk terapi.
0: Oh iya
1: syukur. Mas sehat.
0: Ya sehat banget, ya sehat waras selama.
1: Mas Tato kabar kecipung sehat.
2: Alhamdulillah sehat waras.
1: Tapi saya nggak kecipung kok.
0: Apa ya tak kabar kecipung?
2: Iya kencing jasing kan dibuka ya.
0: Kayak ngomong-ngomong wis ngopi apa urung ya kayaknya nyong anu butuh ngopi mas. Mas Gun ngapa matanya kayak gue?
2: Apa maning?
0: Ya beli banget ya colok karo kae cilok.
1: Oh iya kan ya Mbak Desi kan cilok mencicil dicolok ya.
2: Iya.
0: Cilok mencicil dicolok.
2: Mencicil dicolok kan colok
1: kayak. Lagu apa ya Mbak?
0: Kayak lagu ini Banyumas Satria.
1: Terus?
0: Gerombol Ketek.
1: Nah gue.
0: Gerombol ketek. Ketek kan deleng Mas Tato.
2: Ala kae. Gerombol ketek. Ngono lah.
1: Telan-telan ya.
2: Iya.
1: Mamang yang gambar kayu desi, kakak.
2: Nggih.
1: Sungai tugas di Mugi Paripurno.
2: Nggih, matur
1: suwun. Sampun tunggal nggih. Mboten langkung, mboten.
0: Apa nek?
1: Ibu Muninga, sing siya monggo mlebet, Ibu Muninga. Bapak Maida, Kota Sari Manggo, Semua Ida, Mangun Jaya, Ida Seruntul. Semua selain nyeruntul, Terikratun, ada ke dalam suwadi, melepuh ke dalam suwadi.
2: Ini
1: balo, baloku ada lima.
2: Ini
1: balo, ada sang bakol, ini ke kretot. Ngedreng loro, nang kretot bakol, nanti ke balo. Ini ada cara terus. Ada tiga buat Makai Darisa. Terus ada tiga buat Siti KGM.
2: Terus
1: Udah Hano, Mace. Terus ya enggak Mang Fahidu, Mang Monitor. Mang Endang, Mang Tasik. Ya kan enggak, kabion boy. Lo enggak bumoninga Mang Ite, Mang Gue melepet.
2: Yee
1: Kang Tato
2: Dalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk rumbul ketek lah yuk.
0: Ya mau disemene buka lawang
2: sih. Yeah. Enggak lawang siji pirang menit
0: ya tinceng idisit kaki ratun monggo kesu cengkel tapi nyatane ya kang ge anger wong sing wis biasa kapan? Ngopi
2: kepriwe
0: terus sedina urung ngopi ki rasane ana sing kurang
2: kapan?
0: Mas Tato
2: iya kepriwe ana sing kurang nakon. Oh ya nyong be urung ngopi ke mulane kaya ana sing kurang
0: ya wis mulane tak gawe nak kopi tapi Rika sing bayar yang tak pesan maring badin tapi si Rika sing bayar.
2: Alakah, iya.
0: Temenan apa orang ini?
2: Iya, es kapan?
0: Yang es ya?
2: Iya.
0: Aja takon kapan-kapan sih gitu, musik gitu.
2: Iya.
0: Gue takon kapan
2: nanti. Gue takon kapan nanti. Gue takon kapan nanti.

0: sugeng siang, siang sugeng karujang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ki sapa ki?
1: Tok karo dalem nggih. Priwe kabare Kang?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Ki dalem.
1: Ini yang juara sih, Ciki ya.
2: Ya loro. Oh
0: ya loro lah, menen nyetel apa
1: kemarin?
2: Nah, mesti minum buka radio ge.
1: Iya yang anem be mene mudun sekang musola mlebu ngomong nyetel radio di kan Kang Tato lagi keluar-keluar.
0: Eh, ge lagi pengumuman ge Mas Sato. Barang siapa sing menemukan kunci ge bakalan ditraktir ngopi.
2: Kunci ini siapa
1: kue? Siapa kue?
0: Kunci hati.
2: Iya,
0: kan. Iya.
1: Ayo kita nuangel goletane kue.
2: Ya, dengan dia ngelit dengan dia.
1: Ini nomor sih, siapa Kang Anu Budesi?
0: Mungkin nomor sih jangan Potini.
2: Potini.
1: Iya.
2: Iya.
1: Aduh, jadi kapan yang ketemu Potini ya, kepengen jaluk pijat.
0: Oh, lo ya bukan Murim kebruin sih. Masa pijatannya ke Potini?
1: Oh iya
0: yo. Iya kebrewe lari kan jare dalang ustad priwen.
2: Nah, ke dalang kerusuhan berarti kita juga. Genah banget ya lah.
1: Ya orang kan memberikan rezeki ke orang lain enggak ro pitutannya ro apa.
2: Wah, Jan.
1: Ya ora ting. Yang banu. Anu kurung anu nang udara. Oke guys. Budi Ati.
2: Ya,
0: salam.
2: Bapak.
1: Lagunya apa ke sengap kesumat?
0: Mangko disi ditakoni disi ya mas. Rika wis ngopi apa urung?
1: Yang jarang ngopi.
0: Oh.
2: Lah, saya ngopi gelap des.
0: Saya ngopi. Saya ngopi karo duit.
2: Dalam.
1: Yang anu jarang ngopi, tarik seringnya di saya ngopi.
2: Oh. Ya, gue. Dan, ger temen ya, pantesan. Iya lah.
1: Yang ada seng neng Rika, yang neng Kang Tato, apa budi situ seng. Ayo, seng ngopi, yang ngopi parang maksud.
2: Iya yo lah mulane bareng enak otak saya ngopi gue ngono lah ngopi apa wis lah hari milih.
1: Oke, Kang Tato. Bukan kopi marah kena ngeres neng mata.
2: Ya, ya aja di siram nang bareng rai.
0: Aja neng mata tapi diombe. Ngombene ta yang mbok cara ngombe liwat ngendi ora liwat mata ora Kang. Priwis sih. Panjang kopi ki orang main nang mana apa sih kok deng menggigil?
2: Hatis kok. Bulan nengen aja tuh tuh ya lah, Jan.
0: Remote, gue remote dah lila.
2: Remote, tuh wonge.
1: Jan. Gak nawan-nawan kok. Ada teot-teotan.
0: Lagi nengen gue terkadang kan jejeki.
1: Apa kau lagunya kok?
0: Orang tidur.
2: Wes mau nih budek derak bela, jejal bicara.
1: Hah? Yang seneng seneng lagunya anu lagunya Sopsan sih kayak anu
2: apa?
1: Sempulek ayu nini ne
0: asik, asik.
2: Sempulek ayu nini ne sih aku apa kok judulnya sih kayak apa sih?
1: Anu sing tembang tembung dolanan apa ya? Dolanan kayak gitu yang sing buri pokoknya kata-kata teri kali ya sempulek ayu nini
0: ini asik asik ya lah gerombol ketrek Banyu Mas Satria langgam keripik mendoan nangis sorwit kenari kayong sering banget ya renggong manis
2: nangis sorwit kenari renggong
1: manis baik
0: renggong manis lagi renggong manis ini tapi 30 menit ke priwe
2: orang apa-apa lah ya orang apa-apa lah
1: punten punten anu Kang Tato
2: ke priwe
1: agar topokan Banyu Masan kok nyetel lagu 30 menit berarti penyiar gerani ya
2: lah lah kepriwe jere jalo renggong manis.
0: Renggong manis 5 menit.
1: Masih 5 menit. Ya wis
0: 5 menit.
1: Dadi sing penting itu bukan Banyu Wasan iki dak kae ngangkat telepon.
0: Iya iya iya ya wis lagi lagu susah lagu-lagu. Mulane ora susah takon lagune apa, ndopok ben ndopok kaya kowe. Nek nek anu miki empot ini kowe nginum banyu anget putih. Nah, anggar iki dalang suwi ora doyan ngopi jere.
1: Ranyong ya nu anger esok esok ya burungnya subuh ya ngecor wetang sing anget kengko bar subuh kali tobe gue kan ceret tujuannya gue
2: apa
1: gugah saraf-saraf sini pada turu itu
2: oh gue. Iya iya
1: dengan minum ngombe wetang bening ya guys kasuk yang salamnya ya Bu Desi
2: yo
1: salamnya gue dikasih keluar sing lagi siaran semoga ya sehat selalu sekeluarga
2: amin amin amin amin
1: anak mama Indah, anak Ae Kang Radun, Kang Dasrun, budal anu kecantikan Angger Duren. KBP sing lagi mireng nang Tepokan Banyumasan spesiale Kumbang Asmara.
2: Kumbang Asmara. Spesial. Oh iya.
1: Iya. Gorikane matur nuwun lak niku tunggu kene nang mburi Cawel Mbok. Burung kejeluk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ser. Sugeng siang ngedopokane Banyumasan.
1: Matur nuwun gue salam yo Kang Basu Adi.
0: Iya.
1: Telepone wis di gue wis digrondongan onyong.
0: Eh?
1: Men telepon gue segerundung nak.
2: Ya urung.
0: Wis, nane nang udara pen.
1: Mikir kakek kakek suatu ini jalur kan judulnya Nini Kartisem, judulnya gue yang ayu nih.
0: Oh Nini Kartisem judulnya. Iya iya. Ya
1: boleh teh. Nyong ya lagu gue nyong.
2: Iya iya.
0: Lah ya mau anu kita siap nang Mas Arya ya tugasnya Mas Arya.
1: Ya gue sapa yang gue sing lanang gue.
0: Lagi emang kok gerombol ketek nenggong manis Kang Misbah Banyumas Satria.
1: Orang nyuwara takon lagu gue sing lanang sapa yang siaran.
0: Ya. Mas Tato, enggak kelalen karo Mas Tato, Gusti.
1: Orang pernah, orang aku teman gue karo Mas Tato kok, kenapa nih, dan aku penasaran nyong.
0: Priwe lu, orang ngerti Mas Tato sih, mulane.
1: Orang aku pernah karo Mas Tato, sama kedatangan ini gue wis ngerti.
0: Hah? Ke priwe?
1: Kedatang tanpa suwati.
0: Oh, oke Kang.
1: Medang kopi apa Rika apa?
0: Lagi Rika, anu Rika wis medang kopi apa rong? Wis kopi apa rong?
1: Nembe iki karo madang sanggal niki.
0: Lho yo war banget apa ora meyek-meyek kopi mbok margi.
2: Madang mari ngopi gue.
1: Nek kopi sih ora margi, sing jelas margi sing sega.
2: Nah, kaya ngesin ngarepane margi bro ge.
0: Belegi digi.
2: Urung banyu sipi.
1: Ngomong karo Mbak Desi ketone makan grogi lho.
0: Tenang ala.
2: Ala kae.
0: Sapa ngapa sih?
1: Ketone jan graples sumanet ayo.
2: Wis jan. Pokoke kain ngoblong-ngoblong banget.
1: Jan jane ngarep kenal kawit nom yo wis lah.
2: Lah.
0: Jan.
1: Aduh.
0: Lah.
1: Gue salam ya Pak Gopak Suwati ya.
2: Yo.
1: Terima kasih Pak Suwati, mudah-mudahan dalangnya laris.
2: Amin, amin.
1: Semoga sindennya tambah lah. Tambah Mbak Desi sih, Mbak Anu Pak Suwati.
2: Ya, iya gue.
1: Iya, kan kena gue ibu-ibu.
0: Kena gue ail-ail.
2: Kena gue ail-ail, seret. Nah ya bener iya gue.
1: Orang maksudnya seret, ini Pak Suwati kan ngingu ketek.
2: Ya.
1: Ketek kau cun gue lengger, udah jadi.
0: Oh, nyong di padak nara ketek kayak gue.
1: Dikasih seret. Ya borang ketek gue pendal, suatu gue gak juga meringin nyong.
0: Pancen.
1: Ya gue salam gue sama Mas Mantika ya.
2: Yo.
1: Oh sih jenis topokannya kayak gila ya, jadi ambil latih lah ya.
2: Iya iya.
1: Oh topokan ngana-ngana pokoknya ya. Jadi lagu lah lagunya sedih ngay gitu. Yang mau diputar ngelak kami nih, kami ini gue juga ini kasih karti sebenarnya diputar.
2: Iya mau gitu putar nak.
1: Ya salam gue kabe gue ya, pada si Karo Tato sing gagah gue.
2: Wis kayak sakali listrik pokoknya nah.
1: Moga-moga ya rezekinya lancar.
2: Amin. Amin.
1: Rezekinya orangnya lah.
2: Amin. Gis, menungkin gis. Sekolah juga pun.
1: Moga-moga ya eksis ayunnya dan lain ya.
2: Wih, pokoknya sih lah.
0: Kalau
2: kaya. Kaya main kabur bae, cokan tuli. Dajan. Ana singan, ah? Yuk. Anjir yang mana yang pernah beri gue? Siapa nyejal? Siapa tadi nggak mau ye? Nah,
0: nah, wah.
2: Nah, yang wis itu terumbu ketek bala yuk.
0: Sabar disit.
2: Nah,
0: pengen pak polisi nih telepon yang ye lagu bayar disit lagu.
2: Nah, iya wis lah.
0: Lagu-lagu, ye lagu.

RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.

0: Blandang teneng ki.
1: Lah, priwe sih ujaku suwen-suwen degawe suwe ujaku am gawe nang kopi apa kepri.
0: Ora soal iki jarane kon live. Wis live jebulane malahan.
1: Apa kuwe?
0: Kon live TikTok kayak gue. Dadi nek Kang Kumbang Asmara anggar anu lagi kangen kepengen weruh siaran.
1: Kang Kumbang Asmara sih siapa gue?
0: Lah gue Miki. Ika wis kopine dinem wis gawe kena kok malah.
1: Di mungguna tarap-arap kat mau kok.
0: Lah. Wis gawe kena kopi disuruh pedisit gue.
1: Jan. Iya iya iya.
0: Kepriwen?
1: Kepriwane.
0: Tepuk akeh. Nyong wingi dolan ya mari ngone kaki Ridwan.
1: Ridwan sing ndi?
0: Pendengar ki apa RRI Prokerto tapi kan anu ora tau ki, ora tau mlebu telepon.
1: Oh, lha terus mlebune ngendi kuwe?
0: WA. Ayo kowe Mbak. Iya, kowe jarene yang penasaran banget. Kayak apa Mbak Desi jane?
1: Iya.
0: Pak Ridwan.
1: Penasaran.
0: Pak Ridwan nang Banyumas, kowe pas nilalan nyong mudik maring Banyumas yang mampir maring ngone Pak Ridwan gue.
1: Nang ngono
0: gue, Pak Ridwan gue senengane ngruwangna topokan karo Prodangdut.
1: Nah, Banyumasnya ngendi gue?
0: Banyumasane gue ora atuh sekang Panti Asuhan.
1: Oh, Panti Asuhan ngendi ngetan?
0: Nyong matur nuwun banget gue, mulane nyong kelingan Pak Ridwan karo ibune Jan apik banget. Oh apa Bali ini kayaknya dicanggingi kopi mulai dari kayak kopi ini diseruput gue kalau
1: kenapa jangan ngecek ngecek be
0: lah bang janjane dewe kayak searah tapi kan nyong jambira
1: nyong ya keliwatan gue jane lah
0: jane seorang tau nyambung
1: ya ya kapan udah sambung nak kenai
0: lagi kayak mana disambung
1: enak ala kaya ya iya iya iya
0: kayak warga TikTok sing wis gabung ya pirang-pirang ana Mas Bray, Mas Agus
1: Mas
0: Setia, Bray. Nugroho, terus apa maning
1: ya? Ana bae jamur ya.
0: Yora Rasusa GR, Hilda Atika Sugeng Siang ya. Gue Ahmad Dokter,
1: Ahmad Dokter.
0: Ahmad Dokter gue ngerungokna pro apa pro 1 RRI Prokerto. Jadi kepri kopinya enak apa nang gue?
1: Ya lumayan lah, kena ngutang mbak.
0: Kena ngu, anu ya, ngu nyagak mata sih ngantuk. Jan-jane ngantuk obatnya ya.
1: Turu jane.
0: Turu jane ya. Ya. Tapi masa wong lagi nyebut gue kok turu. Sugeng siang.
1: Sugeng siang.
2: Sugeng siang. Topokan Banyumasan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: La ilaha illallah.
0: Muhammadur Rasulullah.
2: Payung panjang.
1: Kepriwe kepriwe.
0: Renan
2: Mas Ibu.
0: Renan sekolah dolan maring Cibinong.
1: Cakep.
2: Iya ngene.
0: Bali Kang Cibinong. Bali Kang Cip. Pokok disit, pokok disit.
1: Urung rampung.
0: Nyong urung rampung. Prainan dolan maring Cibinong, Bali Cibinong mampir maring ngene Mas Tato.
2: Terus.
0: Awan ki anak kaki cunong nang topokan Banyumasan RRI Purwokerto kepriwe kabare?
2: Alhamdulillah, alhamdulillah.
0: Ayo nganu lawas temen rikatus mider-mider maring ndi bae.
1: Wis repek ya.
2: Wong sing kena darani nyong ge. Nuju-nuju muga ora diangkat pesana waktu, nuju-nuju rung balik, nuju nu esi nang anak-anak. Udah ge pas menangi balik asik.
1: Oh, balik asik.
2: Munggah. Kepengin kok harus sampean pada.
1: Oh, ya syukurnya sekemutan.
2: Kami saya kasih doyo niku.
1: Alhamdulillah.
2: Niku panene ngopi seger.
1: Ya, seger lah.
2: Yang ngene ge. Ngene, ngopi
1: dari,
2: seger mani.
1: Iya ge, lawe urung ana kok.
2: Urung lah, ge ngene lawu berang ngene.
0: Lawu apa?
2: Lawu akeh yen ngene apa bae anak.
0: Aku mau esok kelingan nyong wis ngopi karo seketan bakar ngene lho Mas anak.
1: Yo, jenor teng ora butul ngene.
0: Lah ya nyong.
1: Yo ora bojon.
0: Mau kena sarapan gue.
1: Nah, gue.
2: Dasar pelit.
0: Nah, ya ora kaya gue.
1: Cokane gue anger anu ora kemutan.
0: Ora kemutan apa?
2: Kemutan anger ngarepe tok.
1: Iya kok, cokan mbuh kok. Karepe apa?
2: Gue ke priwe gue.
0: Ki ana sing takon. Gue penyiar sing lanang ganteng apa ora kepen weruh.
1: Ndak aja.
2: Depan ya, ganteng banget.
0: Ganteng banget, masa orang ganteng?
2: Mau orang ganteng ya orang berpengaruh RR.
0: Nah, gue.
1: Gue mok.
2: Pokoknya RI ke wongnya pada ganteng-ganteng.
0: Ayu, ayu.
2: Sing wedon ya, ayu, ayu. Ayung kewes-kewes salah.
1: Mah. Pokoknya lah ya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Pada munggah sama baik.
0: Gue mau ke anak potini, anak kangkumbang, terus si Cimaning mau siapa ya?
1: Kangkumbang, anak potini, dan si dalangnya kayak.
0: Ini dalang Suwati.
1: Barang yeah. Iya.
0: Mama kaya. Rusi mikir jenar tetampani, tapi yang anak telepon suka komendane jadi ya.
2: Balik.
0: Kepancal.
2: Iya.
0: Yeah. Ki, kita nang wis ngopi apa urung Rika?
2: Aku kewong. Orang doyan ngopi.
1: Ya.
2: Jadi nyongger ngopi wong dia penyakit temah langsung kumat.
0: Oh, kayak gue. Jadi ya,
2: jadi tak ilari nyong orang ngopi. Gue suka ngendong mana-mana lah nyong tak pedang bening gue gelem.
1: Oh, ya benar ya. Malah ya, sehat gue jadi kok iya.
2: Alhamdulillah. Ya nyong melu kirim-kirim.
0: Ya kirim.
1: Kurang-kurang dhuwur apa?
0: Anak kembang
2: aku itu. Yo, gerak-gerak kemuyu besi anu kepriwe iki.
1: Iya, kepriwe iya.
0: Kebalingga.
1: Kepriwe.
2: Mau main des.
1: Hmm.
2: Kok ana ki monet.
1: Hmm.
2: Karo Om Harti.
1: Iya.
2: Iya, mbok ana ki monet.
1: Iya.
2: Terus mlayu kowe mono mengulone ya. Karo Mama Luna.
1: Hmm, cakaton iya.
2: Putrane. Putrane Mama Luna gue.
1: Iya. Pakti sun.
2: Monet. Terus go Pak Radun sing wis tuwa begemagusan banget.
1: Duh, jeneng remut ya.
2: Pokoke sekarang Pak Radun talen-talenjean.
1: Iya, ge, saya lagi sehat kok ya.
2: Temenan.
1: Mara urung mlebu ge wong ge lah.
2: Urung lagi karipan dia. Ya.
1: Oh, sayangane
2: Pak. Sama Aida.
1: Heeh.
2: Nih, gue sing bukan lagi monet. Terus Pak Wati mah ya Cilongo nama Eri.
1: Yo.
2: Karo kayak seneng
1: Pak
2: Raja. Ibu Wati.
1: Oh iya.
2: Iya, orang nyepak gaji aji barang. Terus anak gaji petel ya anak gue. Sini ke pasar. Terus Pak Kasron. Terus munggah burung.
1: Burung.
2: Alah kayaknya gitu uru.
1: Iya mbok ke laya-laya mbok. Udah
2: semedo. Sekabian seluruh semedo. Kabian besok racing. Doyan iseng-iseng. RRI.
1: Oke.
2: Iya. Karo mengik dulu gue sindara nih
1: apa?
2: Pak Jumadi bukan lagi monit lagi nguping iya Mama Ade sineng wangon karo Pak Dalang iya Dalang kayaknya Dalang Suwadi
0: ya
2: Ribon
1: ya
2: Pak Dalang Galangan
0: Dalang Galangan
2: iya terus gue Mamat Santika biasanya gemberan.
0: Gemberan apa kayak gemberan?
2: Gemberannya kayak wedus.
1: Loh.
0: Ora terima nyong mamake di wedus-wedus namak ya Allah.
2: Ora terima belian wado iki.
0: Sakana
2: kemarin enak. Ora ketinggalan ke kawasan Rawalo bukan lagi pada monet.
1: Nggih. Wis.
2: Ya kok kawasan Rawalo kowe anak Bunda Marcel pada abean.
1: Iya, Gus Kapten Pela ya.
2: Iya, kayak Pak Pamin Cemara Sewu, Mbak.
1: Iya, Kak.
0: Iya,
1: cerai dengan Nusa Bungu kayak pasar, iya cerai.
2: Kayak orang ketinggalan kok. Sineng Maos, Mama Bayu.
1: Mama Bayu.
2: Biasanya kan monitan Pak Pamin. Orang ketinggalan. Gue, Bunda Hanum. Singkawasan Kulon. Terus kawasan Wetan. Gue nggak seluruh kabian Mama Pak I.
1: Gih. Maturun, gih.
2: Pak Madakum Rocekan.
1: Duh, cenora.
2: Terus orang ketinggalan, gue Marianto Sinengkarang Joko. Biasanya banget ngenteke.
1: Iya.
2: Matur ke suwun karo Pak Arsi Muklis.
1: Gih, sami-sami.
2: Lagunya melu sing buket.
1: Gih, siap, gih. Gih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nang burine
1: jauh siapa maning, gih. Sugeng siang. Loh, kepriwe yuk.
0: Salah junjung.
1: Ngetak junjungnya dah.
0: Kang?
2: Sun.
0: Sehat?
2: Alhamdulillah,
1: gih.
0: Alhamdulillah. Rama
2: Semanru jake wong parakan jeng buket bisa.
0: Yang beda tuh mbak Sena rujak nang Mas Satu tapi urung-urung sempet tepangan wong anu lagi siaran kon mangan rujak.
1: Iya.
2: Buket singgawen no.
1: Ya jan.
0: Ulekane mantep cocok. Aduh. Lah ya. Aduh.
2: Pitungnya ibu semangkok meretek.
0: Gusti, rong ibu nemeliku resenya rega rujak pitungnya ibu kayak ngapa rasane. Neng
1: kayak temen. Neng ini bis likuran.
2: Wenu pitung ibu benu pengen rumah betah kadelek.
1: Oh iya. Yang
2: penting pesan gue paling orang minimal gue telung porsi patang porsi.
1: Oh.
2: Angin buru dewek ngani pitung ibu.
1: Iya.
2: Lah gue sini semangan ya nan tapi rega nama ibu kian kulon jembatan gue nenyong ya napi tuh hebo.
1: Oh iya iya. Jangan kayak seger teman pantesan ya.
2: Sontoloyone katon apa?
0: Sontoloyone ora katon ge malah keripik mendoan.
2: Keripik apa mendoan?
1: Arep jaluk apa Rika?
2: Anu atos yang jaluknya mendoan bae lah.
1: Iya,
2: mendoan. Mendoan
1: besi. Nah,
0: Kang Dasrun rek kamu ngopi apa urung?
2: Nyong. Ae garis separo urung gentong nak kabeh.
1: Oh. Nah. Jering padha ki be garis separo nyong kae tegledakna urung gentong kok.
2: Ya, kudune bareng-bareng sih.
1: Heeh.
2: Lah gue salame nggo bumu ning ae buning loro-lorone Kang Kaptim karo Oma.
0: Heeh.
2: Gue mikana apa gue
1: ada
2: gunung
0: ya
2: ukurannya nggak mlebu wong papak ini nggak mlebu si ciptok
1: lah iya ndrememel bae
2: terus gue mama Aida sini kawasan Lembas Rayu Mati Herman Siti Muniarsi Titin ora kakek wis menopel lah
1: nggih
2: bentenan waktune anu
1: iya
2: waktune wis jungklang ya dasare
1: mbok iya kok kena kok ora tambah-tambah
2: iki
0: nggih.
2: Pokoknya bisa orang absen.
0: Oh iya.
2: Anu Mangun Jaya. Mangun Jaya karo sini Kutasari. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, luar biasa ya. Kang. Ke apa cerane ana sing telepon ya maring.
1: Siapa sih?
0: Maring WA tapi ora bisa nampani. Oh, bisa ge. Sugeng siang.
3: Sugeng siang, Tabekan Banyumasan, Mbak Desi.
0: Inji, Mama Ida kepripun kabare sehat.
3: Sehat nggih. Nenggo dangu lho.
0: Melasi teman. Pun ngopi apa dereng, Bu?
3: Boten ngopi.
0: Oh, mboten.
1: Diseng ngopi.
3: Pakai Diva.
0: Malah kae. Jan.
1: Diva sekolah di Diva.
0: Bisa kiarap lulus.
3: Nate kepanggil Mas Tato kok. Anu ningali Mas Tato ganteng tirose.
0: Mbok ganteng mbok. Kenang ganteng pisan.
3: Laku-laku nemu duit.
0: Cakep.
3: Sepak karo kemasan. Terusi karo soto. Ketemu maning nang Tabekan Banyumasan karo Mbak Desi dan Mas Tato.
1: Ya, amin.
3: Ya, latihan kok lagi latihan. Orang tayang kayak Mbak Desi anu spontanitas enggak bisa.
0: Ya, aloh, spontan tapi geragapan lah.
3: Ini kepisit pirang jam disit ya, kok siap-siap.
0: Nggih. Berarti nek Mama Ida ta mboten ngopi nggih.
1: Buatan anu mah nggih mah.
0: Oh, gini tuh. Misal nggo metang-metang apa niki?
3: Teh.
1: Oh, nggih.
3: Metang-metang. Kali bening.
0: Oh, nggih.
3: Salam kagem sedaya mawon niku teng mriki mbok tesi wonten sing kepengin mlebet kados kula nunggu kaki curang benek kados ngendikane Pak Darsun.
1: Nggih.
3: Bawang papat ngene dadi wong siji.
0: Ora papa wong anu kaki cenong lawas banget ora mlebu, dadine mandan disuwe kena.
1: Nolang cokan lang areme ya.
3: Bok listrik emang kok mati dadi mlebu nang dobokan, bok mek ora teng mlebu nang dangdut.
0: Oh nggih.
3: Ya salame kagem sedaya mawon.
0: Nggih.
3: Kagem BTC Mas Toto Mas Tuwun.
1: Nggih, sami-sami.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Matur nuwun Mama Ida, nang borene Mama Ida yo. Yo ngene padha mlebu maning ngene lur nang
1: ngaeng.
0: Ngaeng bisa ngaeng apa gue ngaeng sok.
1: Mbula ngaeng. Cukeng siang.
2: Siang.
1: Yo. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam mari ngendi bae kakine.
1: Jan ge lakone. Ya, aku lagi ngapa lah isih bunga apa busane keturun ke dene ora.
2: Oh, yo ora keturun.
1: No ngaeng jere kakine.
2: Iku pasangane ke Mas Tato lah cocok banget.
1: Eh, Jan.
2: Cara nyonge ya setelane.
0: Hah? Ya, setelane.
1: Setelane.
2: Iya. Setelane Mbak Desi karo Mas
0: Tato.
1: Lah, kapan ge? Kapan ge?
0: Arep disidakna apa keperluan ge?
1: Kapan ge kena ge?
0: Nggih, Ki. Kakene wis ngopi apa urung wis ngunjuk kopi apa urung?
2: Aku lah mboten tau ngopi.
1: Lah,
2: jadi mboten mah, mboten apa-apa.
1: Oh, ya,
0: tapi pancen ora ngirit
1: ya.
2: Pancen mboten ngopi. Ndang ngemles Mas Tato niku anu ngirit. Sing
0: langkane. Nah, jen.
2: Palora ya ngirit piye. Ngopi mbok kan biaya.
0: Iya, kopi urung kopi ne urung gulane.
1: Nah, jenan waduh di arep perak tayang ene iki tak. Jujuk lah ya.
2: Ora kedangi peci kubure iki Mas Tato.
1: Iyalah.
2: Lagune ya Soto Loyo.
0: Lagune lah niki Banyumas Satria apa Kripik Mendoan.
2: Kepak dasung ya jadi Soto Loyo. Soto Loyo.
1: Soto Loyo.
2: No, ada Soto Loyo.
1: Alah kahe kakine.
2: Yo ora jebang dene ning guru ta ini. Ya kan anu jarang mlebu sini kan
0: medali.
2: Jarang kaya mandan kemarau
0: kaya.
1: Iya ora apa-apa sekali-kali lah.
2: Dipai to ya mbok bangsa ngawa kaya.
1: Iya ngomel ora ge mlebu maning malah. Iya.
2: Ya tenang bae nong.
0: Nong.
2: Ayo Pak Junong.
1: Oh, Kak Junong. Lah, apa nang burine Rika?
2: Ya kadang nang buri ya. Ya lagune ya ngendel wae kan Mbak
0: Desi.
1: Nggih.
2: Mentune mbon mepet apa niki?
0: Mbon mepet iki pada siaran langsung sih jam setunggal.
2: Nggih. Islame dhewe mawon.
1: Nggih.
2: Mas Tato ngeri Mbak Desi nek
0: padine
2: sehat selalu.
1: Amin, amin.
0: Amin rabbal alamin.
2: Nggih, matur nuwun asalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah, iki Kang gara-gara iya gue mau gara-gara oleh-oleh kopi sekang Pak Ridwan karo ibune nang Banyumas ya mulai takon Rika wis ngopi apa urung nyatane anggar lagi ngode ngantuk ya gaweane kopi tapi
1: iya.
0: Ora kabeh wong ngopi jebulane
1: iya jane ya aku mau ne jane ora tau ngopi tapi kadang kok ndherek badir padha ngopi seger temen dadine ndak
0: dan kepiar ya
1: iya dadi anggar kaene esuk urung ngopi kok rasane kok lah cepet petan temen iya bareng tekan ngopi ya lah pancen matan piar dine jembar padang ya rasane kok
0: jembar kuburane
1: sembarangan
0: Kang saya tak pamitan disit dia yang jam siji maca berita Pak Kos yang maca
1: ya nyuntak batiri bayak kena otak batiri
0: lah
1: bicara mar madang apa ora kok
0: tapi nek batiri tapi orang anak ledi kana ya mo
1: lah ya mulane ki ar madang apa kepriwe
0: nyokap lagi diet Mas lah rujak Mas rujak buah ngana
1: iya
0: temenan apa orang?
1: Kau temenan.
0: Kau yang renang udara, iya kau renang darat, orang kenal darinya beli banget. Temenan apa orang cakcup, Ge?
1: Iya, iya.
0: Tapi sarate aja ngilang, lora susana sarate. Nyebeli banget.
1: Ya, ngel gue lah.
0: Tepatisan gini, dia lor ya, si

0: Purwol Certo. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 KHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pukul 13 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami ajak Anda untuk menyimak kuarta siang bersama dengan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto.

0: Radio Republik Indonesia, Purwakarta, Radio Publik Milik Bangsa menyampaikan Warta Siang. Mendengar informasi mengenai setetes darah donor sangat berharga di Banyumas, kami angkat menjadi topik utama Warta Siang edisi Senin 22 Juni 2026. Dan dirangkai dengan berbagai informasi lainnya dari wilayah Banyumas dan sekitarnya. Kami juga lengkapi informasi Warta Siang dengan Gema Piala Dunia 2026. Warta Siang selengkapnya bersama saya Desi Natalia. Pendengar, donor darah tidak hanya bermanfaat bagi kesehatan pendonor, tetapi juga menjadi bentuk kepedulian sosial yang dapat menyelamatkan nyawa sesama. Di Banyumas, para relawan donor darah terus mengajak masyarakat untuk menjadi pendonor rutin guna menjaga ketersediaan stok darah di PMI. Berikut kita dengarkan laporan bersama Fahrian Syah.
1: Donor darah merupakan salah satu aksi kemanusiaan yang memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Kegiatan ini membantu memenuhi kebutuhan darah bagi pasien yang memerlukan transfusi di berbagai fasilitas kesehatan. Relawan donor darah sekaligus Ketua Fokus Wanda Subkomisariat Banyumas, Bambang Margono, mengatakan donor darah juga menjadi bentuk pengabdian kepada sesama. Menurutnya, semangat menjadi pendonor berangkat dari keinginan memberikan hal terbaik yang dimiliki untuk membantu orang lain.
2: Jadi Fokus Wanda ini kan wadah organisasi dermawan darah, artinya bagi mereka yang sudah mendonorkan darah itu 100 kali ke atas. Di sini peran kami, karena kami sudah mendonorkan darah lebih dari 100 kali ke atas, itu secara otomatis kalau memberikan motivasi, memberikan penyuluhan kepada masyarakat, itu pasti masyarakat tahu, karena yang memberikan adalah yang sudah melaksanakan. Fokus Wanda sendiri ini tujuannya adalah memang membantu PMI agar darah itu selalu tersedia di PMI.
1: Bambang menambahkan, tantangan yang masih dihadapi adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang manfaat donor darah serta rasa takut terhadap jarum suntik. Karena itu, ia mengajak masyarakat untuk tidak ragu mendonorkan darah demi membantu sesama dan menjaga ketersediaan stok darah di PMI Banyumas. Fahrian Syah melaporkan.
0: Pendengar, donor darah bukan hanya soal kesehatan tetapi juga tentang kemanusiaan. Setetes darah yang kita donorkan bisa menjadi harapan hidup bagi orang lain. Lalu bagaimana pandangan masyarakat tentang donor darah? Berikut kita dengarkan pendapat dari masyarakat.
3: Buat aku sendiri, donor darah itu kelihatannya kayak hal yang sederhana ya, tetapi sebenarnya itu punya manfaat yang besar banget, apalagi buat orang-orang yang sakit dan membutuhkan transfusi darah. Nah, dengan kita meluangkan waktu beberapa menit aja, itu tuh udah membantu orang-orang yang sakit dan membutuhkan transfusi darah seperti mereka gitu. Dan setahu aku di Banyumas itu juga udah banyak donor darah yang tersedia di beberapa tempat secara rutin. Jadi ya mungkin harapannya buat semua orang, khususnya warga Banyumas, bisa lebih aware dengan hal tersebut dan mau mendonorkan darahnya untuk kebermanfaatan umat gitu.
4: Menurut saya kegiatan donor darah ini sangat penting ya, apalagi untuk mereka yang memang membutuhkan darah kita gitu. Dan ini juga melatih kita untuk berempati kepada orang-orang yang membutuhkan, bagaimana kita bisa memberikan apa yang kita miliki, walaupun itu mungkin jumlahnya hanya sedikit dari seluruh jumlah darah yang ada dalam tubuh kita, tapi kita memberikan sedikit, dan ternyata bagi mereka yang membutuhkan itu bisa sejuta harapan, bisa mengandung banyak harapan gitu loh, karena itu menyelamatkan nyawa orang lain gitu. Jadi secara tidak langsung kita juga bisa berkontribusi untuk membantu orang lain gitu.
0: Ya, pendengar, unit donor darah PMI Kabupaten Banyumas terus mengencarkan edukasi kepada masyarakat agar menjadikan donor darah sebagai gaya hidup sekaligus juga aksi kemanusiaan yang berkelanjutan. Hal tersebut disampaikan oleh Kasih Pelayanan Darah Unit Donor Darah PMI Kabupaten Banyumas Dr. Handika Reza Alfianto dalam wawancaranya bersama Vinta Nur Fauzia. Silakan, Vinta.
5: Ya baik pendengar, saat ini saya sudah bersama dengan Kasih Pelayanan Darah UDD PMI Kabupaten Banyumas, Dr. Handika Reza Alfianto, dan akan membahas mengenai setetes darah sejuta harapan. Dokter Handika, ya, boleh dijelaskan sebenarnya bagaimana kondisi ketersediaan stok darah di Kabupaten Banyumas saat ini? Apakah sudah mencukupi kebutuhan masyarakat itu sendiri, Mas?
6: Alhamdulillah, alhamdulillah Mbak, bahwasanya saya menginformasikan kepada sobat dengar semua bahwasanya kondisi kita per tanggal 22 Juni ini tahun 2026, alhamdulillah semua darah, golongan darah yang tercukupi. Bahkan kemarin ada beberapa golongan darah yang memang overstock ya. Tapi itu masih dalam kondisi yang oke, ya. Saya rasa nanti pasti dinamikanya akan turun lagi gitu ya. Tapi apapun itu kita patut syukuri bahwa, dan kita patut terima kasih semua pada masyarakat Banyumas semua, bahwa sumbangsih mereka semua berperan dalam keadaan stok darah kita saat ini ya. Karena kemarin itu juga kebetulan banyak sekali event donor darah, sehingga animonya sedang besar-besarnya. Dan alhamdulillah itu mengantarkan kita sampai tanggal 22 Juni ini stoknya semuanya aman.
5: Oke, kalau boleh tahu nih dok, golongan darah apa saja sih yang paling sering dibutuhkan dan sering mengalami kekurangan stok itu sendiri?
6: Oke, sebenarnya itu semuanya sih ada dinamikanya gitu ya Mbak. Tapi kalau kita bilang the most ya, yang paling sering apa namanya fluktuatif ya, dia naiknya cepat tapi turunnya cepat, itu adalah golongan darah yang paling banyak prevalensinya, yaitu adalah golongan darah O. Kenapa sih kok dok paling banyak kok malah paling ini fluktuatif ya, itu dia. Karena dia paling banyak, otomatis dia juga kebutuhannya adalah paling banyak gitu kan. Jadi rata-rata karena masyarakat mungkin sekitar 80% itu golongan darahnya adalah O, dia fluktuatifnya bisa sangat luar biasa sekali. Dia naiknya cepat, tapi begitu dia turunnya juga cepat. Nah maka dari itu dinamika fluktuatif yang

0: tidak ada masalah. Jadi dalam artian apa, bodinya rasanya enak, nggak ada tuh rasa kayak masuk angin, imunokompromis gitu ya. Kemudian batuk, pilek tuh nggak ada, ya udah yakin aja mau donor gitu ya. Ada memang spesifik-spesifiknya gitu ya. Cuma yang mungkin saya akan borderline adalah garis-garis batas pastinya gitu ya. Itu berat badannya itu pasti harus paling minimal tuh 45 kilo. Untuk pengambilan mungkin lebih dari 350 cc yaitu 450 cc, itu berat badan yang diperbolehkan adalah 55 kilo. Jadi otomatis penuh-penuh dengan berat badan tersebut atau di bawah berat badan tersebut ya tentunya masih belum bisa donor darah ya. Tapi kalau berat badannya di atas tersebut, insya Allah bisa langsung dan merasa sehat, insya Allah bisa langsung diusahakan untuk donor darah.
1: Oke, upaya apa yang dilakukan PMI Banyumas sendiri untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar rutin nih dok?
0: Oke, jadi macam-macam ya upayanya. Lebih utamanya adalah sosialisasi. Tentunya sosialisasi ada banyak banget mbak, medianya gitu ya, selain media sosial yang secara umum tuh banyak diketahui oleh masyarakat seperti Instagram, Twitter yang sekarang jadi X gitu ya. Kemudian Facebook juga ada forum yang namanya komunikasi dermawan darah yang donor darahnya udah lebih dari 100 kali. Kemudian ada forum komunikasi apa namanya KDDS ya, koordinator donor darah sukarela dan berbagai macam halnya. Di situ kita menggalakkan untuk sosialisasi dan pentingnya gimana yang namanya donor darah itu menjadi suatu lifestyle dan menjadi program kemanusiaan yang gak boleh terputus kayak gitu.
1: Oke, terakhir nih dok, apa yang menjadi pesan dokter sendiri kepada masyarakat agar tidak takut mendonor darah? Terus boleh gak dok dikasih tahu kalau masyarakat itu butuh donor darah itu sendiri itu gimana dok caranya?
0: Oke, jadi intinya gini, apa sih sebenarnya yang harus kita sosialisasikan kepada masyarakat untuk mau donor darah gitu ya? Sebenarnya saya kan basicnya adalah bukan marketing gitu ya, Pak ya. Nah, saya akan mencoba mengedukasi tentang utamanya donor darah gitu. Ada satu yang paling utama untuk donor darah yaitu adalah menolong sesama. Bahwasanya mungkin saya tidak mengerti secara pasti, Pak Presiden juga tidak mengerti secara pasti, Pak Menkes tidak mengerti secara pasti, bahkan Presiden WHO tidak mengerti secara pasti. Apa itu? Bahwa berapa pahala dari satu tetes darah kita yang kita tularkan kepada atau kita sumbangkan kepada saudara kita yang membutuhkan itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Jadi itu adalah suatu amal jariah yang mungkin nanti akan membantu kita ketika kita sudah intinya mengakhiri kehidupan kita di dunia yang sementara ini gitu. Dan yang precise-nya paling tahu ada Allah Subhanahu wa taala. Berapa sih hitungannya, bukan mili lagi, Mbak, bukan mili, bukan cc, bukan gram, melainkan berapa tetes pahala satu tetes yang kita donorkan kepada saudara kita membutuhkan dan bisa bermanfaatnya. Kenapa? Karena darah sesungguhnya tidak pernah bisa digantikan sampai saat ini. Sekarang udah tahun 2026 ya, notabene orang bilang ini sudah akhir zaman ya, sudah sangat sophisticated, tapi darah masih belum bisa yang namanya digantikan dengan apapun. Maka dari itu tetes darah teman-teman atau tetes darah kita semua berguna untuk saudara kita yang sangat membutuhkan di luar sana. Yang pertama. Kemudian yang kedua tadi Mbak bilang, gimana sih caranya untuk kita kalau misalkan ada kebutuhan darah. Alhamdulillah kita sudah di tahun 2026 semuanya sudah serba integrated gitu ya. Jadi bila mana, kalau misalkan kita membutuhkan darah itu pasti akan diinformasikan oleh rumah sakit. Rumah sakit akan memberikan yang namanya permintaan darah dan dia akan diurus oleh BDRS utamanya di sini atau bank darah rumah sakit utamanya dia sendiri. Kalau dari bank darah rumah sakitnya tidak ada stok darah yang mencukupi, baru biasanya akan menghubungi PMI. Menghubungi PMI itu adalah PMI terdekat biasanya. Insya Allah, alhamdulillah untuk Banyumas itu nggak melayani hanya dalam lingkup Banyumas saja, tapi tetangga-tetangga kita itu juga kita alhamdulillah kita layani sedikit-sedikit yang ke arah Jawa Barat, Majenang dan segala macam. Itu alhamdulillah juga karena dari PMI setempat nggak bisa menyempati itu juga minta, dan alhamdulillah darah-darah masyarakat kita semua tuh berguna untuk saudara kita yang di sana juga. Jadi untuk masalah gimana sih caranya itu sudah ada aturan SOP yang mengatur dan itu insya Allah cuma tinggal jalan aja.
1: Oke, siap. Gitu. Terima kasih Dokter Handika
0: atas. Ya, terima kasih Mbak.
2: Ya, pendengar Warta Siang ini disiarkan langsung oleh Radio Republik Indonesia Purwakarta Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto bersama dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto meninjau langsung perkembangan program ketahanan pangan di Pulau Nusa Kambangan yang melibatkan warga binaan. Beragam sektor produktif mulai dari pertanian, peternakan, perikanan hingga pelatihan kerja dikembangkan sebagai bagian dari pembinaan sekaligus juga mendukung swasembada pangan nasional. Berikut Reni Tania melaporkan untuk Anda.
3: Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Heriadi atau

0: Dik Suharto bersama Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan Agus Andrianto meninjau program ketahanan pangan yang dikembangkan di kawasan Lembaga Permasyarakatan Nusa Kambangan, Kabupaten Cilacap pada Sabtu kemarin. Dik Suharto mengapresiasi transformasi kawasan permasyarakatan Nusa Kambangan yang kini berkembang menjadi sentra ketahanan pangan sekaligus pusat pembinaan kemandirian warga binaan. Dalam kunjungan yang berlangsung sejak pagi hingga menjelang sore tersebut, rombongan melihat lahan yang sebelumnya tidak produktif kini telah disulap menjadi area pertanian, peternakan, perikanan hingga pusat pelatihan kerja bagi warga binaan. Lokasi yang dikunjungi diantaranya persawahan, kebun cabai dan tomat, peternakan ayam petelur, pembuatan batu bata berbahan faba di lapas terbuka, produksi pupuk organik, balai latihan kerja konveksi di lapas Nirbaya, budidaya anggur dan peternakan kambing di lapas Kembang Kuning, tambak udang Faname Bantar Panjang hingga budidaya sidat di lapas Batu. Dik Suharto mengatakan kunjungan ini bertujuan untuk melihat langsung upaya Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan dalam mendukung program ketahanan pangan nasional melalui pemanfaatan lahan yang sebelumnya terbengkelai. Menurutnya, Nusa Kambangan kini telah mengalami perubahan besar. Pulau yang selama ini identik dengan kesan menyeramkan justru mampu menghasilkan berbagai produk pertanian, peternakan, dan perikanan yang bermanfaat bagi masyarakat. Selain menghasilkan pangan, program tersebut juga dinilai menjadi sarana pembinaan bagi warga binaan. Karena melalui program ini, warga binaan dilibatkan sekaligus dibekali keterampilan kerja, serta memperoleh insentif yang dapat menjadi bekal saat kembali ke tengah masyarakat.
1: Kami datang ke sini dalam rangka melihat usaha untuk meningkatkan ketahanan pangan di sini. Kami diundang Pak Menteri melihat sendiri bagaimana lahan tidur yang ada di sini disulap menjadi lahan-lahan produktif dari beras ya, padi ya, terus anggur juga, kemudian udang, dan yang terakhir kita lihat sidat-sidat nih luar biasa. Ayam juga menghasilkan telur begitu banyak gitu. Pak Menteri ini kreatif sekali, dari Nusa Kambangan yang kita lihat dengar selalu serem, Nusa Kambangan serem amat, kita bayangannya Alcatraz, ternyata setelah kesini so friendly dan bisa menghasilkan begitu banyak produk-produk yang bermanfaat untuk kita semuanya. Penting lagi, ini melibatkan warga binaan mereka, jadi sebelum mereka dilepas asimilasi gitu, mereka sudah dibekali ilmu agar kalau nanti mereka kembali ke masyarakat, mereka sudah punya keterampilan khusus gitu ya. Dan mereka dikasih ketambahan keterampilan, kemudian dapat insentif, dapat uang remi setiap hari, ada dapat uang untuk mereka kerja itu, dan itu uangnya ditabung.
0: Dan Permasyarakatan Agus Andrianto mengatakan, seluruh lapas dan rutan di Indonesia didorong memanfaatkan lahan yang belum digunakan menjadi kawasan produktif. Selain mendukung ketahanan pangan, program ini juga menjadi bagian dari pembinaan agar warga binaan memiliki keterampilan dan pengalaman kerja sebelum bebas.
2: Seluruh lapas dan rutan itu memanfaatkan apapun lahan yang idle yang ada di tempat mereka untuk dimanfaatkan untuk membuat program ketahanan pangan, terutama untuk memenuhi kebutuhan dari dalam. Ini juga upaya untuk membantu pemerintah jangan sampai nanti terjadi inflasi, misalnya kebutuhan telur bersama-sama. Jadi kami juga minta kepada jajaran lapas dan rutan di Indonesia untuk mempersiapkan kebutuhan telur di dalam kebutuhan di dalam lapas dan rutan.
0: Hingga saat ini Nusa Kambangan telah memanfaatkan sekitar 135 hektar lahan produktif dan melibatkan ratusan warga binaan dalam berbagai sektor usaha, mulai dari pertanian, peternakan, perikanan, konveksi, pengolahan sampah, hingga budidaya udang dan sidat. Melalui program tersebut, Nusa Kambangan kini tidak hanya dikenal sebagai kawasan permasyarakatan, tetapi juga berkembang menjadi pusat ketahanan pangan, pelatihan kerja, dan pemberdayaan warga binaan yang mendukung program swasembada pangan pemerintah. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
3: Ya, pendengar dari Cilacap, kami ajak Anda menuju ke Purbalingga. Berdasarkan Perda 10 tahun 2023, perusahaan di Purbalingga memiliki keleluasaan dalam penyaluran CSR. Berikut kita dengarkan bersama Fitri Hasanah.
4: Berdasarkan Perda nomor 10 tahun 2023 di Kabupaten Purbalingga, membawa perubahan mendasar bagi perusahaan dibanding regulasi sebelumnya terkait penyaluran CSR. Dalam aturan baru ini, perusahaan tidak lagi diwajibkan menyetorkan dana CSR atau tanggung jawab sosial lingkungan TJSL badan usaha kepada pemerintah daerah, tidak melibatkan lembaga swadaya masyarakat sebagai penerima, serta tidak terdapat pemotongan dana untuk biaya operasional. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Rakyat Sekda Purbalingga Suroto mengatakan berdasarkan regulasi tersebut dengan tidak disekutarkannya CSR kepada Pemkab, maka tidak ada pemotongan operasional, yakni penyaluran CSR dilakukan langsung oleh perusahaan yang bisa dikolaborasikan dengan badan usaha lain atau bermitra dengan pihak lain. Melalui skema tersebut dijelaskan Suroto, perusahaan memiliki keleluasaan lebih besar dalam menyalurkan program TJSL secara tepat sasaran dan transparan, sedangkan pemerintah daerah berperan sebagai fasilitator yang menyampaikan kebutuhan prioritas penanggulangan kemiskinan melalui forum TJSL yang kini tengah digagas oleh Pemkab Purbalingga tanpa mengurangi kebebasan untuk memprioritaskan keluarga karyawan maupun lingkungan perusahaan.
5: Dan di 2023 terbit Perda 10/2023 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan pada usaha. Perda 10/2023 ini penerapan perda yang kemarin itu setor pada pemerintah daerah ada LSM operasional 10%. Nah ini pada usaha itu akan terapkan. Ini pertama menghapus kriteria orang perlu setor tidak perlu LSM, tidak perlu ada operasional 10%.
4: Suroto mengharapkan di tahun 2026 ini CSR perusahaan dapat dioptimalkan di Purbalingga untuk ikut menanggulangi prioritas penanganan kemiskinan. Menurutnya CSR sangat potensial karena berdasarkan data empiris periode 2021 hingga 2025, total realisasi program CSR perusahaan di Purbalingga telah mencapai sekitar 4,762 miliar. Suroto menambahkan capaian tersebut menjadi modal penting untuk membangun kolaborasi yang lebih terstruktur. Fitri Hasanah melaporkan.
3: Ya, pendengar, Polresta Banyumas memblokir sejumlah aset milik tersangka penipuan investasi berkedok tabungan pensiun Banyumas. Selengkapnya, kita akan dengarkan laporannya bersama Damara Sakti.
6: Satreskrim Polresta Banyumas terus menelusuri aset milik mantan karyawan Bank Mandiri Taspen Cabang Purwokerto berinisial N alias D, 36 tahun yang menjadi tersangka kasus dugaan penipuan dan penggelapan terhadap para pensiunan. Kapolresta Banyumas Kombes Pol Petrus Silalahi mengatakan langkah pemblokiran dilakukan untuk mencegah aset-aset milik tersangka berpindah tangan selama proses penyidikan berlangsung.
7: Dari beberapa penelusuran kita menemukan ada beberapa aset yang sedang kita koordinasikan dengan BPN untuk kita melakukan blokir. Aset tersangka itu aset tidak bergerak. Ada empat, termasuk kafe. Kafe yang telah menjadi objek blokiran kami. Termasuk kita sedang berkoordinasi dengan PPATK untuk menelusuri rekening tersangka dan keluarganya.
6: Selain berkoordinasi dengan BPN, penyidik juga menggandeng PPATK untuk menelusuri aliran dana dan rekening milik tersangka. Hingga saat ini Polresta Banyumas telah menerima laporan dari sedikitnya 10 korban yang merupakan nasabah Mandiri Taspen. Para korban diduga mengalami kerugian setelah tergiur tawaran investasi dan tabungan dengan imbal hasil tinggi yang ditawarkan tersangka. Polisi juga tengah mendata sejumlah aset berupa tanah dan bangunan yang berada di wilayah Banyumas maupun daerah lain. Beberapa kendaraan yang diduga milik tersangka turut diblokir untuk kepentingan penyidikan. Saat ini penyidik masih terus mengembangkan kasus tersebut, termasuk menghitung total kerugian korban dan menelusuri kemungkinan adanya korban lain yang belum melapor. Damara Sakti melaporkan.
3: Kita beralih ke Purbalingga, berita olahraga. Pendengar, Persibangga Purbalingga dipastikan batal menjadi tuan rumah babak 16 besar Liga 4 Piala Presiden 2026. Tim berjuluk Laskar Jenderal Sudirman itu akan menjalani seluruh pertandingan mereka di Stadion Mandala Krida Yogyakarta. Berikut laporan Faisal Rehan.
8: Persibangga Purbalingga dipastikan batal menjadi tuan rumah babak 16 besar Liga 4 Piala Presiden 2026. Keputusan tersebut tertuang dalam rilis resmi PSSI mengenai pembagian grup dan penetapan tuan rumah babak 16 besar putaran nasional Liga 4 2026. Tim berjuluk Laskar Jenderal Sudirman tersebut akan menjalani seluruh pertandingan babak 16 besar di Stadion Mandala Krida Yogyakarta. Manajer Persibangga UU Triasya Nuar menyampaikan bahwa Purbalingga sedianya ditetapkan menjadi tuan rumah kompetisi sejak babak 64 besar hingga 16 besar. Ketetapan tersebut tertuang dalam surat resmi PSSI sebelum kompetisi digulirkan. Namun karena pertimbangan tertentu, PSSI memutuskan bahwa pertandingan babak 16 besar diselenggarakan di tempat netral sehingga Purbalingga batal menjadi tuan rumah.
9: Di babak 16 besar ini, apa yang menjadi harapan kita bersama bahwasannya Purbalingga tetap menjadi venue, ternyata oleh PSSI mempunyai pertimbangan lain sehingga venue untuk di babak 16 besar ini adalah venue yang netral semua yang akan ditempatkan di Jogja dan Solo. Dan alhamdulillah kita Persibangga Purbalingga ditempatkan di Jogja, venue-nya di Stadion Mandala Krida.
8: Sementara itu, pelatih Persibangga Muhammad Irfan meminta doa dan dukungan dari seluruh supporter serta masyarakat Purbalingga meski tim tidak dapat bermain di kandang sendiri. Irfan menegaskan Persibangga akan berjuang maksimal untuk mewujudkan target promosi ke Liga 3 musim depan.
10: Saya dan teman-teman yang ada di staf pelatih serta pemain minta dukungan dan support yang luar biasa untuk masyarakat Kabupaten Purbalingga. Mudah-mudahan apa yang dicita-citakan insya Allah bisa terkabulkan dengan baik atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan semua bisa berjalan lancar, aman, dan kita bisa membawa energi positif dan bisa pulang lagi ke Purbalingga dengan kabar yang sangat membahagiakan dan bisa mencapai apa yang dicita-citakan.
8: Adapun babak 16 besar Liga 4 Piala Presiden musim ini berlangsung mulai tanggal 19 hingga 26 Juni 2026. Persibangga tergabung di grup AA bersama PSN Ngada Nusa Tenggara Timur, 757 Kepri Jaya FC, dan Persikotas Kota Tasikmalaya. Faisal Raihan melaporkan.
3: Ya, benar, kita akan ke informasi Piala Dunia.
11: Dari seluruh penjuru dunia, inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto. Gema Piala Dunia 2026.
3: Ya, pendengar, hasil Piala Dunia 2026 hari ini menyajikan sejumlah pertandingan menarik di fase grup. Dan timnas Spanyol berhasil meraih kemenangan meyakinkan atas Arab Saudi. Sementara Belgia harus puas berbagi angka dengan Iran. Di laga lainnya, Uruguay kembali kehilangan poin setelah ditahan tim kejutan Cape Verde. Ya, pendengar, kita akan dengarkan informasinya bersama Robin Abdurrahman.
12: Hasil Piala Dunia 2026 hari ini menyajikan sejumlah pertandingan menarik dari fase grup. Timnas Spanyol berhasil meraih kemenangan meyakinkan atas Arab Saudi, sementara Belgia harus puas berbagi angka dengan Iran. Di laga lainnya, Uruguay kembali kehilangan poin setelah ditahan tim kejutan Cape Verde. Pada pertandingan grup H yang berlangsung di Stadion Atlanta Amerika Serikat minggu malam, Spanyol tampil dominan saat menghadapi Arab Saudi. La Roja menutup laga dengan kemenangan telak 4-0 dan menjaga peluang untuk melaju ke babak 32 besar. Gol pembuka Spanyol dicetak wonderkid Lamine Yamal pada menit ke-10. Pemain muda tersebut sukses memanfaatkan umpan matang dari Mikel Orzabal untuk mencatatkan gol perdananya di ajang Piala Dunia. Keunggulan Spanyol semakin menjauh berkat dua gol beruntun yang dicetak oleh Orzabal pada menit ke-21 dan ke-24. Arab Saudi yang kesulitan keluar dari tekanan akhirnya kembali kebobolan pada awal babak kedua setelah Hasan Al-Tabakti mencetak gol bunuh diri di menit ke-49. Kemenangan atas Arab Saudi membuat Spanyol tetap berada dalam jalur persaingan menuju fase gugur dan meningkatkan kepercayaan di laga berikutnya. Sementara itu, hasil berbeda didapat Belgia saat menghadapi Iran dalam laga grup G yang digelar di Stadion Los Angeles pada Senin dini hari. Pertandingan berakhir tanpa gol meski Belgia tampil dominan sepanjang sebagian besar laga. Belgia sebenarnya mengendalikan permainan sejak awal pertandingan, namun situasi berubah setelah Nathan Goy menerima kartu merah akibat pelanggaran keras terhadap Mehdi Taremi. Unggul jumlah pemain membuat Iran lebih berani menyerang pada sisa pertandingan. Meski demikian, kedua tim gagal mencetak gol hingga peluit panjang berbunyi. Sosok yang paling menonjol dalam pertandingan tersebut adalah kiper Iran, Areza Berhanvan. Penampilan yang gemilang dengan sejumlah penyelamatan penting membuat para pemain Belgia termasuk Kevin De Bruyne dan kolega frustasi. Hasil imbang ini membuat Iran dan Belgia sama-sama mengoleksi 2 poin di klasemen sementara grup G dan Iran berada di posisi teratas. Di pertandingan lain, Uruguay kembali gagal meraih kemenangan setelah ditahan Cape Verde dengan skor 2-2. Laga di grup H tersebut berlangsung di Stadion Miami, dan kembali memperlihatkan kemampuan Cape Verde sebagai salah satu tim kejutan di Piala Dunia 2026. Cape Verde membuka keunggulan lebih dahulu melalui Kevin Pena pada menit ke-21. Uruguay kembali membalas menjelang Turmino melalui Maxi Arujo pada menit ke-44 dan Agustin Conabio pada masa injury time babak pertama. Namun keunggulan Uruguay tidak bertahan lama. Cape Verde berhasil menyamakan kedudukan lewat gol feed Helio Varela pada menit ke-60 dan mengamankan 1 poin berharga. Hasil ini memperpanjang catatan buruk Uruguay di Piala Dunia 2026. Saat ini kiper veteran Fozinha yang telah berusia 40 tahun tampil luar biasa dengan mencatatkan 7 penyelamatan penting. Rangkaian hasil Piala Dunia 2026 hari ini menunjukkan persaingan fase grup semakin ketat. Spanyol berhasil menjaga peluang lolos, Belgia harus bekerja lebih keras pada laga berikutnya, sementara Uruguay kembali mendapat tekanan setelah gagal mengamankan kemenangan.

0: Demikian rangkaian Gema Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwakarta. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.
1: Ya, pendengar, informasi tersebut sekaligus juga menutup jumpa kita di segmen Warta Siang edisi Senin 22 Juni 2026. Anda bisa juga mendapatkan informasi terkini dengan mengakses www.rri.co.id, follow juga media sosial RRI Purwakarta di Instagram @rri_purwakarta. Saya Desi Natali beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Masih bareng sama aku Desi Natali sampai jam 3 sore aja ya. Kita bakal gel-gel sampai jam 3 ya. Jadi buat Anda yang siang hari ini butuh semangat, butuh stamina ya. Sini merapat ya. Merapat di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ada kabar yang menarik nih pendengar, yang patut kita banggakan, patut kita syukuri, dan patut kita rawat, patut kita uri-uri. Apa sih Mbak Desi? Jadi ternyata ya pendengar, di hari Kamis kemarin 18 Juni 2026 itu diperingati sebagai Hari Jamu Nasional yang ke-18. Jadi Perkumpulan Pelaku Jamu Alami Indonesia PPJAI menggelar PPJAI Pentahelix 2026 di Auditorium Ukhuwah Islamiyah Universitas Muhammadiyah Purwakarta dengan tema Modernizing Heritage, Jamu sebagai Solusi Wellness Masa Depan Bangsa. Kegiatan tersebut mempertemukan unsur Pentahelix yang terdiri dari pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media untuk memperkuat pengembangan industri jamu nasional. Nah, saya jadi pengen tahu nih, pendengar Pro Dangdut, ada yang suka, ada yang masih konsumsi jamu enggak? Nah, ini dia ya. Saya pengen tahu, dan saya pengen tahu juga nih seberapa besar manfaat yang dirasakan ketika masyarakat mengkonsumsi jamu. Oke. Jadi nanti saya tunggu di 6323-0811-2540-911. Sekarang kita mau pemanasan dulu ya. Sama Mbak Nela Karisma, ini dia ya. Judulnya Ninja Oppo Vespa. Tiwas jatuh cinta ternyata ada yang punya. Waduh, kalau gitu mundur aja ya.

0: sing duwe. Nah, gue kalau udah ada yang duwe tuh berat banget ya, walaupun secinta apapun harus pakai logika. Emang mau jadi yang kedua, emang mau disembunyi-sembunyiin aja gak sih ya. Tapi namanya cinta kadang gak tahu ya. Oke, kita balik lagi pendengar ke tema kita tentang jamu ya. Jadi Ketua Umum PPJAI ini yang baru aja merapat, mungkin apa sih PPJAI? PPJAI itu adalah Perkumpulan Pelaku Jamu Alami Indonesia, begitu ya. Apoteker Heri Susanto S.Farm menegaskan perlunya percepatan industrialisasi sektor herbal dan rempah sebagai salah satu langkah strategis untuk meningkatkan daya saing produk jamu Indonesia. Dilansir dari berbagai sumber pendengar bahwa PPJAI mendorong percepatan industrialisasi pada dunia herbal dan rempah, dan sebagai jembatannya PPJAI mengusulkan agar pemerintah mengakomodir herbal dan rempah menjadi bagian dari ekosistem program MBG. Mas Bahlil ganteng gitu. Jadi aku pengen tahu nih, pendengar Rodangdut suka minum jamu apa enggak nih? Yuk, 632336. Jangan bilang jamu kuat, Mbak Desi. Ya, kuat menghadapi kehidupan ya. Oke, 632336. Halo, selamat siang Rodangdut.
1: Halo, Ibrahim.
0: Ah, iya. Yeah. Mas Kumbang ya. Sokan minum jamu para Mas?
1: Iya, selamat siang.
0: Ini bukan Mas Kumbang, ini Pak Martono ya?
1: Iya.
0: Pak Martono, gimana kabarnya? Sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Ya, kabar baik.
0: Oke. Okay. Sudah minum jamu hari ini?
1: Sudah.
0: Sudah.
1: Namanya obat herbal pil kita.
0: Jangan disebutkan mereknya. No, tidak boleh ya. Oh, tapi iya. tapi berarti suka minum jamu ya?
1: Iya, betul.
0: Kenapa lebih memilih jamu ketimbang obat-obatan nih?
1: Iya, karena disebut membantu mahakat badan, menyebabkan dino itu pada sembuh. Dia juga sembuh. Itu. Iya.
0: Oke. Baik. Jadi ini ya, apa namanya? Apa jenengannya? Justru malah menyehatkan gitu yang dirasakan ya.
1: Ya, secara kesehatan. Iya.
0: Oke, baik. Pak Martono, mau bagi salam buat siapa? Boleh.
1: Salam-salam buat Buda Gianto, Kak Edi Sukarman, Bang Suwarno, Kak Puryanto, Pak Mulis Nandang, Pak Rohibi, Evi, Bu Lestari, Bu Nabati, Bu Inu, Bu Amraisi, dan Ibu Ida Kanyawati. Selamat Jakarta dan selamat bola dunia. Ya.
0: Oke, baik, terima kasih buat Pak Martono. Di belakang Pak Martono ada siapa? Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang Pro Dangdut adalah kita.
0: Lagi lambeknya Mas Kumbang Asmara. Suaranya mandan mirip-mirip karo Pak Martono. Mirip.
2: Oh, mirip. Suaranya dengan yang mirip-mirip Mas Tato.
0: Iya, sejen banget. Kang.
2: Nun.
0: Ya temane jamu, Rika sok nginum jamu apa orang ya?
2: Nginum jane ya, gemen seneng jamu jane. Ya siki ya semana sering minum jamu.
0: Jamune jamu apa? Beras kencur.
2: Beras kencur, kuno rasem makanya.
0: Gue tanu jamune bocah SD gue lah.
2: Gue kan pada berjamu lah.
0: Sing penting judulnya jamu ya.
2: Penting jamu ora pahit itu baik.
0: Jamu ora pahit ya.
2: Oke, lagunya apa gue?
0: Ya lagune ana lagune sikap siap kelangan pengarap arep ndar boy gengs. Terus lagi Roma Irama judulnya Rupiah.
2: Terus
0: pulang malu tak pulang rindu.
2: Apa sih gue judulnya?
0: Tasya Rosmala pulang malu tak pulang rindu.
2: Cecil gue itu setel yang kembali kerungu.
0: Yo, lagunya main banget kek.
2: Main ya, kayak Mbak Desi main banget.
0: Jos banget.
2: Salam-salam gue Mas Atika, Dipalo, Mas Galang Suwati. Terus juga nomor telepon gue, karena ada telepon-telepon, ya gak apa-apa ya.
0: Oh, wis.
2: Wis, jarang.
0: Orang duwe pulsan dean.
2: Ya orang duwe pulsan kontrol bareng ngono ora mungkin lah. Yo juga buat kiratu. Kasun kasih sunong.
0: Yo eh.
2: Terus juga buat nomor cantik memayara terus juga buat tidak menduna. Mulai nang orang besar kadang-kadang drama kerja bareng nyonggo.
0: Yo. Oke.
2: Terus Mama Bayu. Ya buat semuanya aja lah, umum yang mau nikah. Ya wis lah ya.
0: Yuk.
2: Selamat tunggu yang macam sih.
0: Ya eh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Mas Kumang ada siapa? Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita Budes.
0: Ih, jalan-jalan ke Sokajati.
3: Cakep.
0: Pulangnya membeli ketan.
3: Cakep.
0: Ketemu lagi sama Ki Dalang Suwadi yang masuk di acara dangdutan. Ye. Ihi. Yakin golagokin Ki, Ki Dalang Suwadi masih suka minum jamu enggak?
3: Ya, jamu gue ya suka sih tapi minum anu minum jamune jarang kayak gitu.
0: Oh, gitu.
3: Senang
0: tapi
3: senang cuman minum jamune ke jarang kayak gitu.
4: Kenapa jarang?
3: Ai?
4: Kok jarang? Kok jarang? Kenapa jarang minum jamu? Kenapa?
3: Ya, privasi yo. Kadang-kadang, anu gue sih, karena langkah bakul jamu, Bu Desi lah.
4: Oh, kok aku beranan. Aku ya jamu gak beda-beda kayak teh rimpang gitu loh, kunyit.
3: Jadi suaranya Bu Desi atau temen lah, sekarang ngompetan ya.
0: Orang, kayak nuka boleh menen. Nyong lagi bener nak gue mikir bengeng. Kalau aku itu minum jamu teh rimpang, jadi sebenarnya bukan teh ya, tapi ada kamijara, kunyit, asem, terus laos, jahe, terus diombene pakai ini, pakai madu. Wuh, enak banget oh, badan.
3: Iya. Intinya nyong sih seneng jamu, tapi jarang, maksudnya minum jamu sih jarang itu. Sih.
0: Dalam.
3: Jamu gua ngerti ombe, gua ngilang penyakit lahir. Tapi yang ngerti jamu, jagalah mulut, mungkin bisa gua ngobati penyakit batin.
0: Ya Allah, jagalah mulutmu. Ya, ya.
3: Jamu gue jagalah mulut. Gua ngerti kita, gua di Serawang karo kanca batir kepengin dirgani, dihormati, di anu senangi ya, jagalah mulut. Oi gue Budesi.
0: Iya.
3: Karena tuarin aku Bang Asmara maksud.
0: Wis, iya.
3: Mas di Kang Kumbang jarus ngirim anu nomor di sini orang
0: berapa? Di sini. Iya.
3: Ya. Ya nomornya gue catat Kang Kumbang.
0: Ya catat ke.
3: Oke. Karo sampai Budesi kepengen deh nomornya nyong ya orang pampang ono. Sing penting gue silaturahmi. Di Serawang karo kanca batir ora apa-apa. Nyong tanu batiran karo sapa-sapa gelem iki kiku. Sapa bae dalam kalangan manapun gelem bae. Penting silaturahmi go seduluran go batiran kiku yo bodhe yo.
0: Yes, betul, bener.
3: Oke, Kang Uwang catet nomere nyong nggih.
0: Ah, catet.
3: 0852 0181 5118
0: Iya, ulangi mana?
3: 0852 0181 5118 Gue nomernya nyong sing arep tak kepengin komunikasi nyong ya monggo kak wingi baik kapan anas njaluk nomor nyong ya Bu Desi ya
0: iya tapi kan nyong
3: ini komplain kak dan ini wong orang gelem anu apa jenenge orang gelem awis nerpon terbis gelem baik lah nyong tak terawang harus apa
0: pikir
3: ini seperti itu nyong salamnya spesial gue Bu Desi senang di siaran muka sehat aku Mbak Asmara nama Mama Indah
0: ya
3: anak Mama Indes Kang Dasrun Kang Rat Kang Sunong Bunda Santi kan ngger duren lan Kang OKP Paising lagi pirengna prodang Kang Dut ada lagi anggo Budhe sine kebagian kesuwun lak dene ditunggu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ki di situ lah ya pulang malu tak pulang rindu. Eh, pokoknya yang mau gabung nanti aku buka lagi di 6323 0811 0540 0911. Kita gel-gel dulu ya, Lur ya. Ser.

Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Pesta Bola Dunia 2026. Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang, kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.

pernah mendengar istilah Sape Sono? Jika kamu ke Madura, Sape Sono sama terkenalnya dengan karapan sapi. Sape yang berarti sapi, sedangkan Sono adalah singkatan dari Sokona Nongko yang artinya kakinya berpijak. Di Madura ada kontes Sape Sono, yakni sepasang sapi betina berjalan di lintasan sepanjang 15 hingga 20 meter dan tidak boleh menyentuh garis pembatas pada kiri dan kanan. Di ujung lintasan, kedua kaki depan sepasang sapi tersebut berpijak pada pijakan berupa balok kayu. Sape Sono berbeda dengan sapi yang diadu kecepatannya atau yang biasa kita sebut karapan sapi. Perbedaan keduanya terletak pada jenis kelamin. Sape Sono berjenis kelamin betina, sementara sape kerap berkelamin jantan. Saat dikonteskan, Sape Sono tampil mengenakan pakaian khusus dan diberi ornamen-ornamen berwarna-warni serta indah gemerlap. Umumnya berwarna emas. Sepasang sapi betina diikat pada sebilah kayu melengkung yang disebut dengan pangonong. Badan sapi juga diberi hiasan warna merah dan emas. Bahkan kepalanya juga dipasangkan mahkota agar sapi terlihat cantik dan mempesona. Selain itu, tanduk sapi juga dipasang pembungkus berwarna putih perak yang disebut slop tanduk dengan sebuah hiasan kalung bernuansa lonceng kecil menambah keanggunan Sape Sono tersebut. Saat Sape Sono berjalan di lintasan, sapi-sapi tersebut diiringi musik gamelan sekaligus tarian para sinden. Bahkan, sang pengendali sapi juga ikut menari. Lengak-lengok dan keserasian mengikuti irama, serta keindahan dan langkah kaki sapi yang serempak menambah nilai estetika budaya Madura. Madura, ya Indonesia!

0: kita masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, monggo buat yang mau gel-gel bareng sama aku di sini ya. Jadi saya pengen tanya nih, pendengar Pro Dangdut, ada yang masih konsumsi jamu enggak? Jadi kadang kan ada orang yang enggak mau ribet ya, pengennya beli jadi. Tapi kalau saya lebih enak mending bikin sendiri karena lebih alami dan dirasa banget ya di badan. Jadi kalau menurut dokter Zaidul siapa gitu yang dari Arab itu kan, yang keturunan Arab itu, ada namanya teh rimpang, dan ini di badan jadi anget, kepenak, terus peredaran darah jadi lancar gitu ya. Dan apalagi ternyata untuk jamu-jamuan ini ada perkumpulannya, pendengar. Dan kemarin baru saja diperingati pada hari Kamis 18 Juni 2026, Hari Jamu Nasional yang ke-18 ya kan. Perkumpulan Pelaku Jamu Alami Indonesia menggelar PPJAI Pentahelix 2026. Jadi dalam pertemuan itu PPJAI begitu ya, mengatakan atau mengusulkan bahwa pemerintah mengakomodir herbal dan rempah menjadi bagian dari ekosistem program makan bergizi gratis. Senada dengan Ketua Dewan Pembina PPJAI, Mukit Hendrayatno ST, menekankan pentingnya keterlibatan generasi muda dalam menjaga keberlanjutan warisan budaya jamu. Begitu. Jadi jamu ini tidak hanya sebagai minuman tradisional, minuman herbal, tetapi juga ini merupakan warisan budaya juga ya. Ini adalah produk yang bernilai tinggi. Begitu. Baik, jadi kalau saya mau tanya nih, pendengar Pro Dangdut, ada yang masih suka mengkonsumsi jamu? Terus manfaatnya apa nih? Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Aduh, ucek. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, Mas Permana, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oke.
1: Bagaimana?
0: Alhamdulillah sehat juga. Ya.
1: Tanya apa, Mbak?
0: Ini Mas Permana masih suka minum jamu enggak?
1: Kalau minum jamu aku enggak pernah.
0: Kenapa?
1: Ya karena enggak biasa.
0: Oh, enggak biasa, enggak suka minum ya. Jamu ya.
1: Tidak. Ya kalau cuma minum tumbuhan rasa pahitnya sih bisa pakai air gula aja.
0: Oh, kalau pahitnya kehidupan gimana? Itu beda lagi ya.
1: Tidak lagi, Mbak.
0: Oke deh. Berarti kalau Mas Permana bukan tipe orang yang suka minum jamu enggak ya?
1: Bukan. Sama sekali bukan. Mbak.
0: Sama sekali bukan. Oke deh. Baik. Ya udah Mas Permana mau bagi salam dulu buat siapa?
1: Lagunya apa?
0: Lagunya oke, aku ngintip dulu nih, lagunya ada Sikep Siap Kalangan Pengarap-arap. Ada Roma Irama, Tembang Gula, Aku Maju Kowe Mundur. Ada Umpan Cinta, Kabagian, Umpan Cinta aja. Oke, salam ya. Buat
1: semuanya saja, Mbak.
0: Oke.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belakangnya Mas Permana deh, siapa? Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo. Ah, dibelit. Ya, halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo.
2: Halo.
0: Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Mbak Desi Natalia, sehat Mbak Desi?
0: Alhamdulillah sehat. Gimana Mama Ade, lama banget. Kemana
2: iya,
0: aja?
2: Mama Ade sibuk Mbak Desi.
0: Ya ampun, luar
2: tapi
0: biasa.
2: Tapi kalau monitor itu enggak ketinggalan Mbak Desi.
0: Oh, gitu. Monitor terus ya.
2: Iya dong, okay. RR itu kan buat sahabat aku Mbak Desi.
0: Buat sebagai teman ya.
2: Iya.
0: Oke, okay. Mama Ade suka minum jamu gak?
2: Jamu ya?
0: Suka
2: tapi yang bikin sendiri Mbak Desi.
0: Sama, aku juga gitu. Biasanya bikin jamu apa?
2: Itu kunyit ya, diirisin tipis-tipis Mbak Desi. Terus jahe, daun serai. Ya. Daun salam. Kalau lengkuas nggak pakai Mbak Desi aku.
0: Oh, nggak pakai lengkuas. Kalau aku pakai.
2: Ya begitulah Mbak Desi.
0: Selera ya.
2: Iya.
0: Oke. Terus
2: salam ya, Mbak Desi.
0: Boleh buat siapa nih?
2: Salamnya tuh sama buat Mbak Desi ya. Salam sehat selalu. Terus ada Pak Dalang, ada Mr. Kumbang tadi ya. Mr. Kumbang baru ngobrol karo aku, arep lebo kena malo ora diangkat jere.
0: Oh, ya udah enggak usah gendong-gendongan.
2: Iya, nek Pak apa jenenge Kumbang do Bu Maning ora usah diangkat Mbak Desi.
0: Oh, enggak usah diangkat ya. Iya. Ada kan?

0: Ibu Yanti, Ibu Sarmila, buat semuanya aja ya Mbak Desi.
1: Ya eh.
0: Lagunya ngikut aja Mbak Desi.
1: Oke. Okay.
0: Makasih.
1: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Di belakangnya Mama Ade, siapa nih? Kaki Radun suka minum jamu nggak Ki? Ayo. Terus siapa lagi ya? Bu Sarmila. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
2: Halo.
1: Halo.
2: Selamat siang.
1: Dengan siapa ini? Kayak baru bangun tidur.
2: Ibu Dariza.
1: Ibu Dariza di mana? Belum pindah rumahnya ya?
2: Belum, masih di Laher Wetan.
1: Masih di Laher Wetan. Kirain udah boyong ke Wonosobo.
2: Belum ini, belum minta surat pindah.
1: Oh, belum minta surat pindah. Oke. Okay. Mas Permana gimana sih? Ayo dong, cepet-cepet nih ya.
2: Ya, belum ada ini, belum ada surat pindah.
1: Belum ada surat pindah. Oke okay deh. Kalau Ibu Darisa masih suka minum jamu enggak?
2: Aku jamunya telur rebus.
1: Telur apa? Telur rebus.
2: Telur rebus.
1: Telur rebus.
2: Iya.
1: Masa itu mah bukan jamu, itu makan. Gimana sih? Suka minum jamu enggak?
2: Enggak.
1: Enggak, kenapa enggak suka?
2: Ya emang enggak suka.
1: Kenapa?
2: Yang enggak pahit sih suka, kalau yang pahit aku enggak doyan.
1: Oh, ya itu namanya bukan jamu.
2: Paling kalau itulah, jahe kunir aku anu doyan.
1: Oke. Kunir doyan.
2: Kalau yang pahit-pahit nggak doyan.
1: Beratawali gitu ya, enggak ya?
2: Iya, enggak ini enggak bisa.
1: Oke.
2: Okay. Aku lagunya minta Rumah Irama yang Rupiah, Mbak.
1: Rupiah, oke okay deh, yuk.
2: Rumah Irama yang Rupiah.
1: Mm-hmm. Siap.
2: Salamnya buat Mama Ade, Mama Luna,
1: yep.
2: Mama Hanum, Mama Rusti, Mama Sisa.
1: Ya. Yep.
2: Mbak Wati,
1: Bu
2: Rusti, Mbak Siti, KDM,
1: yuk.
2: Ibu Ida di Kutasari, terus buat semuanya saja. Selamat
1: pagi,
2: selamat
1: bertugas. Oke. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, kita mau umpan cinta dulu ya bareng sama Thomas Yorgi featuring Ayla Aji. Asik.

0: Tir Hats yang ada dengan lagu-lagu dangdut pilihan paling hit.
1: Aku iki tukang tambal ban.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya lepas penat, kita joget bareng lewat udara.

0: 0836 atau SMS dan WA ke 0811 2540911.
1: Hai, pergi ke sawah memetik padi.

0: cinta. Kenapa kau senyum-senyum lihat aku, Rian?
1: Ardi, lagu yang cocok untuk kita nyanyikan itu bagusnya lagu anak-anak, bah. Sesuai umur kita lah. Bukan lagu cinta.
0: Jangan salah, Rian. Bagus bah lagu ini.
1: Ya, baguslah lagunya. Tapi tidak cocok untuk kita. Kita masih anak-anak, bah. Coba kau dengar lagu ini. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kalau nyanyi dengan gerakan beat, pasti seru. Ya kan?
0: Masa, Rian?
1: Kita coba yuk.
0: Siap.
1: Kepala.
2: Mengenalkan anak dengan lagu yang sesuai usianya di zaman now memang tidak mudah. Yuk

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali. Nah.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya Bunda.
1: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya Bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu Bunda.
1: Pinter anak Bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum Bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah Bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.
3: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
4: Baik, mendengar masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, masih bareng sama aku Desi Natalia. Kita masih punya banyak sekali waktu sampai jam 3 sore. Jadi buat yang mau komentar, mau gabung, mau kirim pantun, mau kirim jamu juga boleh, 632336 ya. Jadi kalau saya tanya, pendengar Pro Dangdut itu masih ada yang suka minum jamu apa enggak? Terus manfaat yang dirasakan itu apa sih setelah minum jamu? Saya mau menyapa dulu nih, ada Ibu Eti di Purwokerto aja. Ibu Eti katanya nih, Mbak, aku masih suka minum jamu. Terus apa nih? Manfaat yang dirasakan, ya di badan jadi lumayan kepenak gitu. Buat yang pegal-pegal apalagi, apalagi kalau kunyit asam itu di badan enak banget. Dan lebih suka bikin sendiri gitu. Oke, aku mau ketemu lagi nih sama mamahku yang paling cantik. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
5: Dangdut adalah kita.
4: Iya, ini kalau...
5: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Gimana mama? Sehat mama cantika?
5: Alhamdulillah sehat. Di sepatu lagi mantan perakhiran dulu.
4: Alhamdulillah, kayaknya sering-sering minum jamu ya.
5: Iya, yang sedang minum jamu.
4: Jamune apa, Mak? Jamune?
5: Ya, tergantung kebutuhan. Misalnya lagi mantan kaya, minumnya suruh.
4: Oh, emang godong suruh bisa diinum? Banyune?
5: Iya, itu airnya. Masa gak tahu?
4: Aku gak tahu.
5: Iya, mitamit.
4: Gue godong suruh tiga... Gak bisa gue ngapa? Ha? Oh, rahasia ya ya. Gue ben ngapa ben lancar maksudnya gue.
5: Yalah, butuh orang kayak gue.
4: Hah?
5: Orang kayak gue lah.
4: Oh ya, intinya anu bisa ngomenyehatkan badan lah ya.
5: Iya, bau badan lah begitu.
4: Oh, nek aku ki teh rimpang, Mak. Gue nggak nang awak penak banget gue.
5: Apa?
4: Teh rimpang. Kami jare. Ya gawe dewe, kami jare laos jahe asem terusanen
5: iya,
4: kunyit.
5: Iya, suka bikin kayak gitu. Tapi dongdongnya kita beli.
4: Iya, aku soalnya nang perumahanku orang-orang bakul jamu liwat, jadi ya gawe dewek.
5: Nyata bakul jamunya selangganan. Tapi kan ngodok air suruh apa sendiri kok bisanya ora bening. Oh. Kalau yang jualan tuh bisa bening, kalau ngodok sendiri tuh mantan abang gitu, aku beheran.
4: Nganggu apa ya? Nganggu apa gue kudune ben bening?
5: Ya yang orang ngerti pira, hasilnya bakul.
4: Loh, kudune mamanya kepo, kok jadinya ngerti kayak gue.
5: Ya nyampe takon mbak, jeneng anu ngodok orang bening, ngarang jenengan jeneng bening, anu kepriwanya biasa ngomong aja gue.
4: Mbak Sanu nganggu kaya enjut dia. Di enjetin
5: mbak tadi? Orang buka priwek kocokan tadi bening biasa. Tapi gak aku kodok dewek dan suruh ke mesti mantan abang sedikit.
4: Iya.
5: Kayaknya ngerenyenangan orang penasaran buka Google. Terus daun suruh buat apa?
4: Iya. Buat apa enggak ngetek wajah dewek? Nyong curiga soalnya ngolek guyu ngakak banget kayak mesti mandan-mandan ke priwek ya mama cantik kayaknya.
5: Lama-lama kok. Bentar kan yang ngomong konang dubur, mau kamu jangan pada protes.
4: Ya, mengko tukani nangki dalang suwadi, mengko wis ora setomong nang. Suwadi
5: mana mengerti mbora, sing penting ngurus
4: anak dok. Oke, jirene mas kumbang, wong anu godong mahoni, ya bisa cantik mbak Desi, bisa cantik. Apa godong mahoni ta yang dedadek nak jamu ya mak?
5: Orang lah, kata nu ngarang lah, kumbang, itu kan pas banget kan.
4: Pancen, ngawir ya.
5: Iya ndawir banget.
4: Wis srek arep ndulit sapa ki, kakean?
5: Lagune apa disit?
4: Lagune ngene kebagian Kang Mas Sadewo, harusnya aku Tasya Rosmala, terus
5: harusnya aku.
4: Harusnya aku, oke. Okay.
5: Harusnya aku bukan dia.
4: Tapi ternyata
5: dia.
4: Dadine keburu mundur.
5: Dadine ya mengundurkan diri.
4: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wis
5: ya
4: urung. Oh, jarku assalamualaikum.
5: Ya ngomong desi. Mm. Kok kumbang mikirna mama Dede, mama Ade terus ngok Kang Suwati mbok mengkono parak-parak terus salami kuwe. Kang Dasrun iki Cunong, terus Mas Permana, terus Badarisa, Siti Kade, M Luna Indes.
4: Inji.
5: Terus mama Ida, mama Ida.
4: Yuk.
5: Kang Radun.
4: Yes.
5: Ya buat semuanya lah, mau nyontoh, mes kesuatnya kumbang-kumbang.
4: Oke.
5: Yo, makasih Mbak Desi.
4: Yuk.
5: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kles. Nang burene mama ke sampai ke selamat siang Pro Dangdut.
6: Selamat Dangdut, Dangdut, Nastahira.
4: Iya, dengan siapa, di mana?
6: Mister Gudel, Cilacap.
4: Mister Gudel di Cilacap. Gimana kabarnya Mister Gudel?
6: Alhamdulillah sehat, Mbak Desi gimana?
4: Sehat, waras, selamat, bahagia. Tapi dompetnya lagi mandano ora sehat ke? Gue tika makna ya. Tanggalnya mandan, wis tanggal-tanggal tua nge rolikur ya. Mas Gudel, aku mau ya malah mati belum ditanya. Malah mati di belakang Mas Gudel ada siapa nih? Halo, selamat siang Pro Dangdut.
7: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
4: Dengan Mbak siapa Desi ini?
7: Aduh, siapa sih ya? Apa lupa Mbak Desi?
4: Langan. Ini Mama Wati.
7: Iya, Mbak.
4: Ya Allah, jadi lenje temen kayak nganu suaranya suara umur-umur 20 tahun. Ya mesti gara-gara nginum jamu ya mesti ya.
7: Iya, iya. Nginum jamu suruh.
4: Oh, ujarku jamu rapet wangi dari rapet banget.
7: Dan gue suruh yang gue rapet.
4: Oh, gak ngerapet ya. Oh, mulane sih. Kepre, Mak. Kayang bunga temen kok.
7: Dan juga nginum jamu, Miki. Jamu suruh, karena jamu kunir.
4: Oh, iya, jamu suruh kami kunir.
7: Iya.
4: Ampuh banget, apa?
7: Ya, ampuh lah.
4: Wih, terus bapaknya kayak nyolek-nyolek kayak bapaknya ya.
7: Iya, salam ya Mbak.
4: Ya, ngapa sih Deneng guyu-guyu? Mesti kelingan mau bengi ya?
7: Mandan.
4: Mandan, ya abis kanan dulit, gak usah dulit siapa, dulit siapa?
7: Ya, gue Herman, Mas Pindro, Mbak Winnet, terus Miki ke sing tembe Medun,
4: iya.
7: Mas Kemal, Kakit Adun, Kakit Dasrun, Pak Atim, Mas Mara, terus Mbak Titi,
4: Inci.
7: Mbak
4: Afin,
7: Mas Permana,
4: okay.
7: Mama Ade, terus Mas Tanto, Mas Sukirno, Mas Hari,
4: Inci.
7: Terus
4: Inji, terus Sinten Mali, Sinten Mali, monggo, acak kakain tapi,
7: Ade. Ya wis lagi sekolah,
4: ya.
7: Enggak, Mbak Desi ini masukkan.
4: Lagunya kayak harusnya aku. Terus bimbang. Mama Wati lagi bimbang apa orang? Milih antara kaki Dasrun kami kaki Radun.
7: Orang lah harusnya aku bahan.
4: Iya, harusnya aku bahan ya, oke.
7: Iya, sebenarnya siapa Desi?
4: Oke, versinya Tasya Rosmala.
7: Oh iya,
4: Okay.
7: Yeah. Makasih Mbak Desi.
4: Inji, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sedulur. Kita mau gel-gel lagi bareng sama Mbak Tasya Rosmala ya. Judulnya Harusnya Aku.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

Apakah bagian dari masa Dewa pendengar sudah mengantar kita di menit ke-56 lepasnya pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan saya masih pamit undur dari ruang dengar Anda di segmen Pro Dangdut Dangdut adalah kita. Sekaligus juga di segmen Purwakerto Siang. Tapi jangan kemana-mana, setelah ini ada rekan baik saya Arya Setia, temannya ada di sepanjang Purwakerto Sore. Saya Desi Natalia pamit undur. Terima kasih atas kebersamaannya pendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Prosatu Purwocerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Purwokerto sore ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro1 RRI Purwokerto di mana pun Anda berada. Apa kabar? Senang sekali di kesempatan sore hari ini, awal pekan Senin 22 Juni 2026, saya Arya Setia bisa hadir menjumpai Anda di Purwokerto sore ini hingga nanti jalan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saya hadir menggantikan Desi yang tadi sudah menemani Anda di sepanjang Purwokerto siang. Nah, seperti biasa, beragam sajian menarik siap kami hadirkan untuk menemani suasana sore Anda. Di antaranya nanti sesaat lagi kami akan hadirkan satu dialog khusus ya tentang UMKM. Jadi nanti kita akan kembali bersama dalam UMKM Bicara dan temanya sore hari ini menarik ya. Nanti saya simpen dulu ya. Yang jelas untuk Anda nanti juga bisa bergabung bersama saya di 632336 atau via call WA 0811 2540911. Dan selain itu juga masih banyak sajian menarik lainnya. Di antaranya nanti kami akan update Anda seputar informasi Jateng Daya dalam Buletin Lintas Jateng Daya pukul 16 waktu Indonesia Barat. Nah itulah pendengar, beragam sajian menarik yang siap kami hadirkan untuk menemani suasana sore Anda. Jadi pastikan terus bersama kami Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang terus setia bersama kami Pro 1 Purwakarta, kanal informasi dan inspirasi. Seperti yang sudah saya informasikan tadi, kita ketemu lagi dalam satu program spesial UMKM Bicara. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema yang cukup menarik, yakni tentang mengenal ekoprint dan batik sebagai produk kreatif masa kini. Nah, pendengar, di tengah perkembangan industri kreatif saat ini ya, produk berbasis budaya dan ramah lingkungan ini ternyata semakin diminati oleh masyarakat ya. Salah satunya adalah ekoprint. Ini kalau secara pengertian yang saya tahu ya, ini adalah sebuah teknik pewarnaan kain menggunakan bahan-bahan alami seperti halnya daun dan juga bunga yang menghasilkan motif unik dan bernilai seni tinggi. Nah, di sisi lain, kalau bicara tentang batik, batik ini kan warisan budaya bangsa yang tentunya harus terus berkembang mengikuti tren dan kebutuhan pasar. Nah, untuk membahas tema ini, saya sudah kehadiran narasumber yang luar biasa, datang jauh-jauh dari kabupaten sebelah ya. Ada Ibu Nur Hadiyati Esos selaku owner Upaijem Ecoprint. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bu Nur.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, saya panggilnya Upaijem saja. Karena tadi waktu saya tanya panggilannya siapa? Upaijem. Karena ini kaitannya dengan produknya.

0: ini beberapa waktu karena cuaca kan sudah mulai kering ya.
1: Iya, betul.
0: Walaupun Serang masih tetap hujan ketika malam.
1: Oh iya.
0: Jadi kalau musim kering itu di Serang malah lebih dingin.
1: Oh iya.
0: Daripada musim hujan.
1: Oke, okay, karena daerahnya lumayan tinggi ya, gitu ya.
0: Kita di ketinggian 1200.
1: Oke, okay, baik. Ya, saya beberapa kali pernah ke sana sih memang nanjak. Terus ya indah sih, indah, enak, udaranya segar gitu ya. Oke, okay. Baik, terima kasih Bu sudah hadir di UMKM Bicara Sore hari ini. Pastinya banyak inspirasi yang ingin dibagikan kepada pendengar kita ya, pada masyarakat atau juga selaku sama-sama pelaku UMKM. Nah, tadi tema kita sudah saya sampaikan bahwa tema kita adalah terkait dengan masalah ekoprint ya, mengenal ekoprint dan batik sebagai produk kreatif masa kini. Nah, mungkin Yupaijem ini bisa sedikit diceritakan ya, awal mula berdirinya Yupaijem Ekoprint ya, galeri Yupaijem Ekoprint ini seperti apa nih, dari tahun berapa, kemudian mulai usaha ekoprint ini kapan Yupaijem?
0: Saya mulai tertarik dengan ekoprint itu pada tahun 2019.
1: 2019, ya. Oke. Okay.
0: Mm-hmm. Kebetulan pada waktu itu di Purbalingga ada expo yang ada salah satu pesertanya adalah dari ekoprint.
1: Oke. Okay.
0: Pada saat itu saya usaha adalah craft.
1: Oh.
0: Ya, craft dan kopi.
1: Oh, craft dan kopi.
0: Ya, kita craftnya itu dari ranting pohon yang kita buat sebagai frame mirror ya, kaca.
1: Oke.
0: Okay. Cuman kan di situ ada kendala bahwa produk itu dibuat harus menggunakan tenaga tukang, gitu kan ya. Nah, saya tertariknya dengan ekoprint itu simple, menarik, jejak daunnya itu membuat saya jatuh hati gitu ya.
1: Okay.
0: Dan itu bisa dikerjakan oleh ibu-ibu rumah tangga seperti saya, tanpa perlu tanpa perlu apa namanya campur tangan orang gitu
1: lain,
0: kalau
1: ya,
0: misalnya sedikit gitu ya.
1: Okay.
0: Nah, itu yang membuat saya tertarik pada saat itu.
1: Okay.
0: Nah, kemudian pada tahun 2020, kan itu masa pandemi ya.
1: Oh iya, betul.
0: Nah, itu COVID. Karena banyak waktu luang, waktu itu kan saya ada warung ya, warung kopi itu. Nah, karena banyak waktu luang, ada pembatasan di sana sini, nah itu kesempatan saya untuk mencoba. Saya mulai coba-coba cari referensi-referensi karena kebanyakan saya otodidak untuk membuat ekoprintnya itu.
1: Belajar sendiri ya.
0: Iya, dari kegagalan ya mas. Bahkan kadang jejak sedikit pun kita udah bangganya luar biasa karena bikin sendiri.
1: Ya.
0: Nah, akhirnya saya mulai tertarik untuk membuat gitulah tahun 2020. Nah, kodaruboh pada tahun 2021 saya sakit.
1: Oh, oke. Okay.
0: Saya divonis kanker payudara stadium 3. Kemudian setelah pengangkatan, kemudian kemo selama beberapa waktu. Akhirnya ketika kondisi itu kan jelas ya menguras tenaga,
1: ya, betul,
0: mental. Semuanya gitu ya. Nah, ketika kondisi fisik sudah mulai membaik, saya kembali lagi mencoba untuk menggeluti ekoprint gitu.
1: Okay.
0: Nah, di situ saya melihat dari proses apa namanya pewarnaan, kemudian dari proses menata daun, saya pelajari lebih detail lagi. Itu saya memandang ekoprint itu tidak hanya sebagai sarana untuk finansial ya, tetapi juga sebuah harapan baru. Bahwa dari situlah saya apa namanya mendapatkan pengobatan ya, melalui ekoprint itulah saya dengan menata daun, kemudian bereksperimen dengan warna-warna baru, akhirnya itu memulihkan semangat mas. Jadi kemudian pada tahun 2022 ketika kondisi sudah mulai pulih ya, saya memberanikan diri untuk menjual daun. Menjual daun kepada teman-teman sesama komunitas ekoprint itu kan luar biasa ya mas. Komunitas ekoprint di Indonesia pada saat itu sekitar 15 ribu orang yang ada di Facebook ya.
1: Oke, okay. Ternyata ya, udah banyak sekali ya Bu.
0: Ya. Jadi kita selain pertemanan secara langsung juga dari komunitas yang ada di Facebook itu kita manfaatkan gitu loh. Nah, itu mulai saya menjual daun. Dari semua kan Serang itu kan luar biasa ya.
1: Okay.
0: Jadi daun-daun yang liar maupun yang ditanam oleh petani

0: seperti ekalitus, kayu Afrika itu ditanam oleh petani. Bukan kita ngeramban di hutannya. Tetapi itu sebuah harta karun. Harta karun yang luar biasa. Dan itu kita kirimkan setiap hari. Kita dibantu oleh Pos Indonesia dan JNT itu. Akhirnya dari penjualan daun itu kemudian bertambah dengan bahan-bahan apa namanya produk ya yang buat bahan-bahan ekoprint gitu ya. Dari situ kemudian saya memberanikan diri untuk membuka workshop gitu. Ya, jadi kita mulai workshop gitu ya. Pelatihan-pelatihan. Nah, dikarenakan pengalaman personal saya sendiri dengan kanker itu tadi, saya merasa bahwa melalui ekoprint lah saya memulihkan semangat, sehingga saya kepengen menularkan kepada teman-teman ya, teman-teman di komunitas, bagaimana kita bisa bergerak bersama, kemudian bersinergi atau saling sharing, saling sharing apa namanya pengetahuan tentang ekoprint. Mulailah pada tahun 2024 kami menyelenggarakan sebuah kegiatan tahunan ya, yang kita namakan Healing Through Ecoprint. Dimulai pada tahun 2024 ya. Itu Healing Through Ecoprint pertama itu kita mengambil materi dari eksplorasi kayu secang. Jadi seperti ini ya.
1: Yang
0: ya, kayu secang itu kan merah.
1: Iya, betul.
0: Nah, merah. Dari merah itu kita eksplor, nanti akan keluar beberapa warna. Salah satu warnanya pink itu kan warna yang mencirikan kanker payudara itu kan pink itu ya. Nah, itu diikuti oleh kurang lebih sekitar 100 orang di Serang. Dan berjalan dengan baik. Ada penyintas, kemudian ada masyarakat biasa ya. Terus teman-teman ekoprinter kita sharing di situ. Kemudian tahun 2025 kita ganti tema. Tema yang kita explore itu adalah biru.
1: Biru.
0: Ya, jadi biru itu kan kita dapatkan dari tanaman indigo. Kebetulan kita mulai mengembangkan indigo Strobilantes tusia. Seperti ini, Mas.
1: Yang biru ya, warna biru-biru
0: yang
1: itu.
0: Biru.
1: Ya.
0: Itu kita gunakan untuk pewarna biru.
1: Baik.
0: Nah, untuk tahun ini nanti, ini sekalian saya promosi.
1: Iya, gak apa-apa, Bu.
0: Tahun ini pada tanggal 11 Juli dan 12 Juli, kita ada HTE yang ketiga. Nah, kita ambil tema, kebetulan sama dengan tema yang Mas kasihkan. Ya, tema kita adalah The Extraordinary Ecoprint Meet Batik. Bagaimana... ya, bagaimana batik sebagai warisan tradisi. Ya kan, itu batik warisan tradisi dari zaman dahulu. Kita padukan dengan ekoprint yang merupakan inovasi. Ya, apakah itu nanti akan memberikan sebuah keindahan.
1: Akan matching atau tidak gitu ya.
0: Kita harapkan matching, Mas. Karena yang kita apa namanya harapkan akan menjadi sebuah produk yang extraordinary gitu loh. Yang indahnya luar biasa seperti itu. Nah, ini saya bawa beberapa contohnya.
1: Baik, luar biasa ya. Ternyata saya baru tahu nih bahwa ternyata di balik ke ekoprint yang Ibu kembangkan ya, ini ternyata ada misi mulia juga, bukan hanya dari sisi ekonomi, tapi wah, ini ada misi-misi tertentu bagaimana kita mengajak orang untuk apa istilahnya? Tadi Bu cerita kena kanker ya, tapi kemudian bisa bangkit lewat ekoprint ini, dan ternyata bisa mengajak orang lain untuk bareng-bareng bersama gitu untuk membuat usaha bareng seperti ekoprint ini. Tapi Bu, mungkin bisa diceritakan nih, kenapa memilih ekoprint gitu? Awalnya bagaimana tercetus menekuni ini gitu loh, Bu?
0: Ya, itu tadi pada tahun 2019 saya melihat kok daun gitu ya. Saya sendiri tidak ngeh gitu selama saya di Serang itu dari tahun 2016 gitu. Cuman saya memang suka sekali dengan alam di Serang sehingga saya pindah ke situ. Nah, dari daun-daun yang ada di situ ternyata kok banyak di tempat saya gitu loh. Nah, itu yang membuat saya perasaannya apa namanya ya, kayak amazing gitu ya, Mas. Luar biasa gitu. Nah, itu dari situlah saya jatuh cinta, kemudian mencoba mengeksplorasi daun-daun yang ada di lereng Slamet. Kita ada buku yang sedang saya susun ya, karena bukunya lumayan banyak ya mas daunnya. Jadi itu belum selesai-selesai ya. Baik. Itu ada 101, jadi kita judulnya The Plant Are Magic gitu. Jadi keajaiban tanaman gitu. Bagaimana tanaman itu memberikan jejaknya masing-masing. Itu dan itu kan dari alam, tidak bisa kita ubah-ubah gitu loh. Nah itu. Jadi dari daun-daun serta bunga yang ada di lereng Slamet itu kita paparkan di situ. Di mana taninnya itu bisa kita pergunakan untuk ecoprint. Jadi untuk teman-teman komunitas sendiri, karena kita sudah ada kegiatan dari tahun 2023 ya. Pada saat itu ada ya semacam gathering ya, gathering ecoprint yang internasional. Jadi teman-teman ini sudah tahu bahwa sarang itulah salah satu surga daun.
1: Ya, baik.
0: Surga daun ecoprint. Karena ya di lingkungan kami itu banyak sekali daun-daun yang bisa dieksplor gitu.
1: Ada kekhususan ciri nggak di daun-daun yang seperti apa gitu sih Bu, yang bisa dijadikan sebagai ecoprint ini gitu? Atau sembarang sebenarnya bisa gitu, tapi Ibu nyarinya yang seperti apa gitu?
0: Kalau saya dari pengamatan ya, pengamatan tukang rambut gitu ya Pak. Jadi kalau daun yang terlalu lembab, terlalu banyak air, itu mungkin bisa digunakan, tetapi untuk ecoprint yang ponding. Ponding itu yang diketok gitu lah.
1: Yang diketok.
0: Kalau kita kan kebanyakan ecoprint yang steam. Karena seperti ini kan ecoprintnya di steam, dikukus ya.
1: Dikukus.
0: Nah, keistimewaan ecoprint kukus itu lebih tahan lama. Warnanya. Kalau ecoprint ponding itu tidak terlalu gitu loh. Jadi mungkin warnanya akan bagus banget gitu ya, hijau banget. Tapi seiring dengan waktu, karena adanya proses oksidasi dengan dengan udara ataupun dengan mungkin pencucian dan sebagainya, warna itu akan menjadi coklat gitu loh. Itu kadang-kadang yang orang yang nggak tahu yang kadang-kadang kok begitu gitu loh. Itu proses alami,
1: proses
0: gitu
1: alami
0: loh ya.
1: Nah itu. Berarti ini memang benar-benar warna asli dari daun yang Ibu pakai ya, Bu,
0: warna
1: ya?
0: Asli dari daun.
1: Baik. Mungkin, dengan motif-motifnya juga motif-motif sesuai dengan daunnya
0: dengan
1: gitu
0: cetaknya,
1: ya.
0: Cetaknya, cuman kita tata gitu.
1: Wah, luar biasa ya. Oke, untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama saya boleh silakan ya di 632336 atau via call WA 0811-254-0911 ya. Anda juga bisa menyaksikan acara ini melalui YouTube channel kami ada di Prokoto dan di depan Yupaijem ya. Ini sudah ada banyak beberapa motif yang sudah dibawa ya. Nanti saya akan perlihatkan lebih dekat satu ya untuk Anda pendengar nanti ya. Dan yang pasti untuk Anda yang ingin bertanya ya atau mungkin ingin belajar langsung, boleh silakan nanti. Nah, saya tertarik dengan namanya nih. Nama asli Ibu kan Bu Nur Hadiyati ya. Nah, itu kenapa kok jadi panggilnya Yupaijem? Ini ada sejarahnya tersendiri. Jangan-jangan saya kesana tanya Bu Nur tuh gak ada yang tahu gitu. Atau bagaimana sebenarnya? Ini menarik ini Bu.
0: Ya itu dimulai tahun 2017.
1: 2017 oke.
0: 2017 itu kan usaha saya dulu kan di agro ya. Nah hancur mas, namanya usaha itu kan hancur.
1: Kadang
0: ya.
1: Iya betul.
0: Sampai terpuruk. Kemudian kebetulan saya punya bukan keahlian. Jadi bawaan gitu ya, bisa masak gitu lah. Nah, saya membuka itu kuliner. Tetapi saya pengen konsepnya itu tradisional gitu loh. Nah, nama yang tradisional menurut Jawa itu kan Paijem gitu ya.
1: Paijem, iya betul.
0: Nah, karena di tempat kita itu kan ya ngapak ya, jadi diambilnya nama Yu gitu ya. Yupaijem. Kemudian tahun 2018 kan saya pengen membuat semacam souvenir dari dari warung gitu. Nah, tercetuslah ide untuk membuat kopi Yupaijem. Nah, kebetulan kopinya itu kan kopi goreng sangan. Jadi memang khas tradisional, sangit-sangit gitu.
1: Iya, iya. Itu yang sekarang susah dicari itu.
0: Nah, kita kembangkan itu.
1: Oh.
0: Jadi nama Yupaijum itu sudah melekat di Purbalingga.
1: Sudah melekat gitu, ya, dari awal sebelum Ecoprint ini ya.
0: Sehingga ketika Ecoprint, saya ambil nama Galeri Yupaijum.
1: Galeri Yupaijum. Ya. Oh. Okay.
0: Bisa di-follow IG-nya Mas
1: Galeri ya, siap. Yupaijum, Galeri Yupaijum. Oke, nah itulah awal mula ya kenapa namanya Yupaijum Ecoprint ya. Karena memang dari awal itu sudah terkenalnya dengan Yupaijum ya. Dan sampai sekarang, dan alhamdulillah namanya ini membawa rezeki ya begitu ya Bu ya. Oke, kita fokus lagi ke Ecoprint Bu. Sebenarnya kalau tadi kan saya menyampaikan di awal bahwa Ecoprint ini kan salah satu teknik pewarnaan kain ya. Tapi kalau Yupaijum sendiri mewarnai atau memaknai Ecoprint ini apa sebenarnya? Kalau versinya, apakah memang seperti itu atau ada makna lain menurut Yupaijum?
0: Ya, menurut saya Ecoprint itu adalah seni.
1: Seni?
0: Ya, seni menata daun di atas kain. Sehingga memberikan motif yang alami, gitu. Jadi kita tidak bisa memaksa bahwa itu motifnya harus seperti ini ataupun itu, karena memang dari alam sudah motifnya seperti itu. Hanya kita sebagai ecoprinter itu harus pandai menuangkan motif yang seperti itu ada di kain gitu loh. Dan itu harus dipelajari memang. Tidak bisa. Misalnya saya punya kain nih, kemudian saya buat ecoprint, tapi tidak dengan apa namanya tahap-tahapan yang ada di Ecoprint. Tahapan di Ecoprint kan panjang Mas. Jadi kain dicuci dulu, terus kain dimordan, baru kemudian ditata daun, baru dikukus. Nah itu selesai, kalau saya sendiri satu produk selesai 3 hari.
1: 3 hari ya, satu produk?
0: Iya, karena ya produk itu sudah selesai tapi kita tunggu oksidasi dulu. Supaya mapan, kemudian kita kunci, baru kita cuci bersih, kita kirimkan ke pelanggan seperti itu.
1: Itu yang membuat harganya mungkin mahal ya.
0: Dan higienis.
1: Dan higienis dan
0: karena dicuci terus.
1: Karena cuci terus. Dan idenya itu kan yang mahal ya Bu ya, bagaimana menyusun daun-daun agar terlihat indah gitu. Nah, ini Ibu belajar dari mana Bu? Maksudnya tadi kan menyatakan otodidak gitu ya. Nah, inspirasi untuk menata itu kan enggak semua orang itu bisa loh, Bu.
0: Ya, kita itu tadi proses trial dan error ya. Jadi saya sendiri belajar indigo, pewarna biru ya, itu kan namanya indigo. Saya belajar indigo karena saya suka warna biru. Begitu saya tahu Ecoprint itu kan saya itu ya, saya apa namanya beli indigo gitu. Saya praktekkan, ternyata jong gitu kan. Oh ternyata seperti orang mau makan gitu ya, makan mie gitu misalnya ya, mie itu supaya enak diapain itu juga ada prosesnya gitu loh. Dan itu baru ketemu setelah berarti 2020 saya ketemu 2024 baru ketemu prosesnya.
1: 4 tahun ya, ya
0: 4 tahun dari trial error seperti itu.
1: Baik ya, prosesnya lumayan lama juga ya, gitu ya.
0: Lama.
1: Dan dalam proses itu kan kadang kalau orang udah gagal, ah udahlah. Berarti saya enggak bisa gitu ya. Tapi Ibu tetap mencoba sampai akhirnya ketemu motif yang seperti ini gitu ya.
0: Seperti ini ya, dengan motif batik ini kita menggabungkan ecoprint dengan motif batik ataupun dengan batik yang sesungguhnya. Karena batik itu kan harus dengan malam ya.
1: Iya, betul.
0: Jadi itu juga melalui proses gitu. Pertama kita coba kok enggak keluar warnanya gitu loh. Kita coba lagi, oh ternyata mungkin harus kita bikin seperti ini dulu baru bisa keluar warnanya. Akhirnya bisa seperti itu.
1: Berarti tapi secara prinsip pembuatannya itu apa yang membedakan antara ecoprint dan batik sih sebenarnya Bu?
0: Kalau batik itu kan kita menggunakan malam.
1: Menggunakan,
0: jadi kalau ini juga sekalian apa ya, menjelaskan. Kadang ada salah kaprah di luar sana ya. Bahwa ecoprint itu adalah batik atau batik ecoprint.
1: Nah, gitu. Banyak yang ngomong seperti itu.
0: Itu salah.
1: Itu salah berarti Bu.
0: Salah karena kita ecoprint tidak menggunakan malam. Dan apabila kita membuat motif batik tapi menggunakan malam dingin. Ada malam dingin Mas. Kita juga kembangkan. Malam dingin itu kita membuatnya dari tepung ketan. Jadi kalau misalnya kita pakai malam panas, ketika kita ada workshop anak kecil gitu ya, yang belajar itu anak kecil kan agak bahaya ya karena panas ya.
1: Pakai canting
0: maka,
1: itu ya.
0: Ya, maka kita ada membuat motif dengan malam dingin.
1: Oh.
0: Tetapi itu tidak bisa dikatakan batik karena yang dikatakan batik adalah menggunakan motif dengan proses menggunakan malam panas seperti itu.
1: Oh, oke. Okay. Berarti ini kan kita apa istilahnya ekoprint dan batik ya. Berarti kan ini proses menggabungkan.
0: Ya, kalau nah, ini namanya bukan batik ekoprint tetapi ekotik.
1: Ekotik.
0: Ekoprint batik.
1: Oh, ekoprint batik.
0: Ya.
1: Oke.
0: Okay. Kalau batik ekoprint bahwa disebut bahwa ekoprint itu adalah batik itu salah.
1: Salah.
0: Ya, tetapi okay. Kalau ekotik, oke.
1: Okay. Hmm.
0: Ekoprint itu ekoprint dan batik gitu loh.
1: Berarti penggabungan antara ekoprint dan batik, gitu. Nah, ini proses penggabungannya ini kan berarti susah. Maksudnya yang alami dengan nah ini bagaimana
0: kita,
1: nih?
0: Kita batiknya pakai batik warna alam, Mas.
1: Oh.
0: Jadi kalau kita menggunakan teknik yang dengan malam, kan ada dua teknik di ekotik itu.
1: Okay.
0: Kalau di tempat saya itu ada yang menggunakan malam panas.
1: Mm-hmm.
0: Jadi kita bikin dulu itunya, apa namanya batiknya dengan warna alam.
1: Okay.
0: Nah itu selesai, kemudian kita proses supaya siap untuk ditata daun.
1: Mm-hmm.
0: Baru kemudian setelah dilorot ya, dilorot proses batiknya selesai, baru kita tata daun. Nah setelah itu jadilah yang namanya ekotik.
1: Oke.
0: Atau yang kita pakai dengan motif warna batik gitu ya. Jadi motif batik cuman warnanya aja yang motif batik. Itu bisa kita lakukan, kita ekoprint terlebih dahulu baru kemudian kita cap dengan warna batik.
1: Oke.
0: Seperti itu.
1: Iya berarti... Ya susah juga ya, ya karena melakukan proses, dua hal ya, melakukan dua hal ya.
0: Makanya berarti. Lebih mahal lagi.
1: Lebih mahal lagi, oke. Baik, nah saya masih tertarik dengan ekoprint dulu ya Bu. Ya. Maksudnya bahan-bahan alami apa saja sih yang bisa dipakai? Apakah hanya daun-daun atau bisa menggunakan bahan alami yang lain gitu?
0: Pada ekoprint itu juga ada apa namanya proses kimia ya. Cuman kimianya yang masih bisa ditolerir gitu.
1: Okay.
0: Jadi masih bisa digunakan untuk kegiatan sehari-hari. Seperti tawas, kemudian cuka.
1: Oh.
0: Terus kalau yang ada di sekitar kita pakai tawas, cuka, kemudian soda kue. Soda kue kan ibu-ibu juga pakai kan ya.
1: Betul.
0: Kemudian ada soda as. Soda as itu juga dipakai di pasta gigi kan. Terus ada yang namanya iron atau tunjung. Serta kapur.
1: Oke.
0: Jadi itu bahan-bahan yang digunakan, mineral yang digunakan untuk menarik warna itu daun itu supaya bisa tercetak dengan baik gitu loh.
1: Oke.
0: Okay. Nah, saya katakan bisa tercetak dengan baik ketika daun itu berwarna hijau ya. Di situ hijau.
1: Tidak berubah warna ya, gitu ya.
0: Kadang ada ekoprint.
1: Oke. Okay.
0: Ini ekoprint, tapi daun yang harusnya hijau itu berubah warna jadi hitam.
1: Itu kan ya kesalahan dalam prosesnya atau apa?
0: Kalau itu tidak menggunakan warna ya berarti ada something wrong di situ.
1: Oh.
0: Tapi kalau dia menggunakan warna mungkin pengaruh warna itu bisa terjadi. Tapi kalau dia pakainya tanpa warna, kemudian warnanya kok tidak sesuai dengan warna daun, ya harus belajar lagi gitu.
1: Ibu itu belajar dari mana itu loh Bu? Maksudnya ada guru tersendiri gitu untuk mempelajari warna-warna itu, teknik-tekniknya itu?
0: Enggak.
1: Enggak sendiri?
0: Yakin diskusi aja, ini teman diskusi saya.
1: Oh, okay. Oh gitu ya, wah luar
0: saya
1: biasa.
0: Saya ada teman-teman yang memang khusus buat sama-sama ekoprinter, tapi kita... punya ilmu kita sharing gitu loh.
1: Oh.
0: Kita gak punya duit buat kursus masa.
1: Caranya dengan cara diskusi itu ngobrol itu ya.
0: Misalnya kita kita lihat suatu tren ya. Misalnya satu tren. Kita amati. Kemudian oh ini seperti ini, seperti ini. Kita analogikan sendiri. Kita coba. Oh iya berhasil. Seperti itu.
1: Oke. Okay.
0: Ada beberapa orang yang memang intens di situ gitu loh.
1: Oke baik luar biasa. Apakah memang butuh darah seorang seni gitu agar bisa seperti ini.
0: Kalau saya sih kebetulan ya jauh ya.
1: Jauh ya. Apalagi kan Nyun Sewu pendidikan kan esos ya. Maksudnya kan tidak ada kaitannya dengan tidak seni seperti ini ya.
0: Kebetulan aja sekarang suami pelukis.
1: Oh begitu.
0: Banyak menginspirasi gitu.
1: Oke. Oke baik. Oke Bu, ini sudah ada yang bertanya via WA tapi dijawabnya nanti ya Bu. Yeah. Kita break dulu pendengar, kita break dulu. Setelah ini kami hadir kembali dalam UMKM Bicara. Pastikan terus bersama kami.

0: Oke, tapi kalau ngomongin tentang ecoprint, semoga ini menjadi pilihan hati Anda semua ya. Karena ini bagus ya. Ini saya pegang salah satu motif. Ini berarti motif apa Bu ini? Ekotik ya. Jadi campuran batik dan juga ini ya. Ecoprint ya. Jadi ekotik. Nah, ini pendengar mungkin bisa melihat secara langsung ya. Ini ada beberapa daun. Ini ada berapa daun yang dipakai di sini Bu?
1: Itu ada...
0: Kan ini sekitar panjang...
1: Ada daun kayu Afrika, daun, mungkin bisa dibuka.
0: Oh iya, dibuka ya. Oke, jadi seperti ini.
1: Ada bunga.
0: Ada bunga. Oh ini bunga. Ya, itu ini bunga apa Bu?
1: Bunga kenikir.
0: Bunga kenikir. Ya,
1: kenikir orange. Gitu.
0: Oke, terus ini yang daun yang
1: daun jati.
0: Oh daun jati. Ya. Kok ada yang kecil ya daun ya. Jati ya?
1: Ada.
0: Oh dia.
1: Pucuknya.
0: Iya.
1: Bukan okay. Yang buat itu bunga.
0: Oke. Okay. Terus yang ini Bu, yang panjang-panjang ini?
1: Itu daun kayu Afrika.
0: Daun kayu Afrika.
1: Ya. Oh. Itu kita saingannya dengan kambing, Mas.
0: Oh, cepet-cepetan. Iya. Oke. Okay. Terus yang ini, Bu?
1: Itu motif dari indigo.
0: Oh, motif indigo. Ya. Ini yang tadi di yang biru-biru ini ya, yang disampaikan itu ya. Hmm. Oke. Okay. Nah, ini berarti ini memang motif daun asli seperti warnanya juga seperti ini.
1: Sama seperti itu.
0: Oke. Okay. Nah, selama ini enggak pernah kekurangan daun, Bu?
1: Enggak.
0: Enggak ya? Ada ya, di sana selalu ada
1: selalu
0: gitu ya.
1: Ya.
0: Oke, okay. Nah kira-kira daun yang paling menurut Ibu tuh yang paling menarik untuk dibuat di sini yang daun yang mana Bu?
1: Kita di daun kayu Afrika.
0: Kayu Afrika.
1: Dan sekarang kita sedang, sayangnya gak bawa ya. Mm-hmm. Ini. Daun rasa mala.
0: Daun rasa mala.
1: Ya, daun rasa mala itu okay. Di daerah bawah ataupun di luar lingkungan hutan gak ada.
0: Oke.
1: Jadi itu mungkin jadi salah satu daun ikon kita gitu.
0: Oke. Okay. Ya. Tapi yang daun apa yang selalu ada di desainnya Yupaijem?
1: Daun kayu Afrika.
0: Selalu, ya, pasti selalu,
1: selalu ada.
0: Ada. Oke. Okay. Kenapa Bu?
1: Kalau itu memang karena jejaknya bagus banget gitu loh.
0: Oh.
1: Cuman kekurangan dia itu tidak tahan pengiriman. Jadi kalau kita petik misalnya hari ini mau kirim, jadi pagi tadi baru kita petik gitu loh. Itu aja kadang-kadang. Kita jalan ke Jogja aja, kan itu semalam ya, sampai sana sudah ambrol.
0: Oh.
1: Dikiranya karena kita daun lama baru dikirim, padahal itu memang karena itu.
0: Sifat daunnya ya, seperti itu
1: seperti
0: ya.
1: Itu.
0: Oke, baik. Nah, ini setelah dipakai, ini kan otomatis daunnya udah gak dipakai lagi gitu,
1: enggak.
0: Bu. Jadi itu buat apa daunnya, Bu?
1: Buat pupuk.
0: Oh, buat pupuk. Ya. Oke. Oh, makanya ini ramah lingkungan ya. Karena setelah dipakai itu bisa dipakai untuk pupuk.
1: Iya.
0: Oke. Nah untuk mencari daunnya, daun-daun yang Ibu pakai ini, dari mana Bu? Apakah memang Ibu memberdayakan petani di sana atau seperti apa?
1: Ya kita beli dari petani. Mm-hmm. Jadi ada dari beberapa daun yang kita beli ke petani. Seperti daun kayu Afrika, kemudian daun suren, daun ekaliptus, itu kita beli. Jadi saya kan kebetulan ada tukang manjat ya.
0: Mm-hmm.
1: Karena daun ekaliptus itu sampai 30 meter Mas.
0: Oh,
1: tingginya.
0: Oh iya.
1: Wow. Tingginya 30 meter.
0: Okay.
1: Tapi itu adalah kayu produktif di lahan petani.
0: Mm-hmm.
1: Jadi ketika itu sudah ukurannya sudah besar, mereka kemudian memotong.
0: Oh.
1: Jadi kayu apa namanya? Bahan baku bangunan gitu loh.
0: Mm-hmm.
1: Nah, kadang-kadang kalau pas lagi rezeki ya, kita enggak usah metik. Sudah banyak gitu, sampai banyak banget gitu.
0: Iya. Tayang ngeramban lah gitu. Oke, oh begitu ya. Oh berarti artinya memang tidak merusak ya, maksudnya tidak merusak.
1: Tidak.
0: Karena memang sengaja ditanam, dibeli untuk pembuatan ini gitu ya.
1: Kadang mereka seneng ya, karena pada kayu itu kan mereka untuk ngerempel ya, memotong dahan-dahan itu kan butuh tenaga.
0: Yeah.
1: Kadang mereka tidak bisa naik harus ngupah orang.
0: Mm.
1: Nah, ketika orang saya datang malah menawarkan uang kan malah seneng.
0: Oh iya.
1: Dirempelin.
0: Sekaliannya dia dapat daunnya, dapat kos untuk ininya
1: itunya,
0: ya. Oke. Okay. Nah, Bu kalau harga, Bu.
1: Yeah.
0: Ini segini berapa, Bu?
1: Itu harga konsumen di angka 450.
0: Oh, 450. Yeah. Lebih mahal dari batik malah ya, kadang.
1: Kalau ecoprint biasa itu di angka 250-300.
0: Oke.
1: Okay. Tapi kita ada reseller ya Mas.
0: Mm-hmm.
1: Jadi kita kebanyakan malah melayani reseller.
0: Mm-hmm.
1: Itu ya ada angka spesial yang mereka bisa jualan
0: okay.
1: Gitu loh.
0: Baik.
1: Malah keuntungan mereka lebih banyak dari kita.
0: Oke, gitu ya. Oke, okay, dan ini dijual paling jauh kemana Bu?
1: Saya jual paling jauh ke Amerika.
0: Ke Amerika?
1: Ya.
0: Wow,
1: paling jauh itu.
0: Paling jauh.
1: Tapi enggak yang banyak banget enggak.
0: Tapi kalau di Indonesia sendiri paling jauh kemana?
1: Kalau di Indonesia sendiri paling jauh ya masih lingkup anulah Pulau Jawa.
0: Pulau Jawa. Ya. Oh, oke, okay, baik.
1: Bali.
0: Bali ya. Ada juga. Oh, oke, okay, baik, luar biasa. Oke, okay, ini sudah ada yang bertanya, saya bacakan penanya via WA ya. Ada siapa nih? Selamat sore Ibu narasumber. Tadi disampaikan bahwa ini menggunakan daun. Apakah sembarang daun bisa dipakai dan apa yang menjadi kelebihan dari ecoprint menurut Ibu? Terima kasih dari Bu Siti yang ada di Sokaraja. Ya. Oke. Okay.
1: Untuk daun itu memang tidak sembarang daun bisa dipakai. Yang jelas daun yang tidak terlalu kaku atau daun yang tidak mengandung getah yang berlebihan. Itu bisa dipakai.
0: Oke.
1: Okay. Terus nanti ketika kita belajar ecoprint itu kan biasanya ada panduan daun yang biasa dipakai gitu loh. Daun A, B, C itu kan. Jadi kita mencarinya daun ya yang ada dalam panduan aja gitu loh.
0: Oke. Okay.
1: Gitu.
0: Baik. Jadi tidak sembarang daun ya, bisa ya.
1: Kalau tidak mau menghabiskan waktu, kalau saya sih biasa trial error ya. Cuman kalau tidak mau menghabiskan waktu ya pakai daun yang sudah ada dalam pakemnya. Kalau mau lebih jelas nanti beli buku saya.
0: Oke. Okay. Ibu ini lagi nyusun buku ya, Bu ya. Wah, menarik ini. Bukunya kapan selesai, Bu? Kira-kira?
1: Ya, mudah-mudahan bulan depan selesai.
0: Ini tentang apa, Bu? Bukunya tentang apa isinya?
1: Tentang daun.
0: Tentang daun ya.
1: Daun yang ada di seputar kita itu.
0: Wah, luar biasa ya. Oke, jadi tidak semua daun itu bisa. Daun pisang bisa gak, Bu?
1: Bisa.
0: Bisa, oh bisa.
1: Iya. Bisa, cuman kan itu hanya sebagai border aja gitu. Jadi tidak tidak sepakai daun utama. Kalau daun utama ya terlalu gede, nanti memenuhi frame.
0: Oh iya, benar juga. Oke, kalau ini kan kelihatan manis ya, cantik gitu ya.
1: Makanya kita ambil daun yang kecil-kecil gitu. Okay. Kadang ada pesanan khusus misalnya ibu-ibunya gemuk gitu ya. Minta daunnya yang kecil-kecil gitu. Itu kadang bikin pusing gitu.
0: Oke, baik. Terus selanjutnya ada yang sudah bergabung ini di live chat YouTube kami. Ada Pak Miftahur Rohmas 996. Bedanya batik tulis dengan batik ecoprint itu apa? Nah, ini kalau batik tulis motif pakem, kalau batik ecoprint itu motif daun. Apakah seperti itu? Nah, monggo.
1: Nah itu tadi yang saya bilang salah kaprah
0: salah.
1: Bahwa ecoprint itu bukan batik.
0: Oke.
1: Okay. Terkecuali kalau ekotik itu baru ecoprint yang dicampur dengan batik.
0: Ya. Oke. Okay.
1: Tetapi pada ecoprint itu memang tidak ada pakem seperti pada batik. Jadi sehingga tadi saya katakan bahwa ecoprint itu adalah proses inovasi. Jadi inovasi pada si pembuat ecoprint untuk membuat daun-daun itu bisa bersinergi sehingga menghasilkan karya yang cantik seperti itu. Jadi tidak ada pakem seperti di batik.
0: Ya gitu. Karena itu terkait dengan ya imajinasi dari sang pembuatnya gitu ya Bu. Ya. Oke. Tapi saya penasaran Bu, siapa sih yang suka atau konsumen dari ecoprint ini biasanya siapa Bu?
1: Ya secara umum kalau mereka menyukai seni kemudian suka pada alam ya mereka akan merasa bahwa harga segitu dengan produk yang seperti itu akan worth it gitu loh. Tetapi kalau memang tidak suka, kadang pernah saya ada orang nginep gitu ya, mau naik ke Gunung Slamet.
0: Okay.
1: Kebetulan itu pengusaha, katanya pengusaha garment gitu. Terus ketika saya ajak bicara dengan tentang ecoprint, loh saya kira ibu habis melahirkan gitu. Nah itu kok gombalnya banyak gitu loh.
0: Oh alah.
1: Okay. Ya itu kan kadang berbeda mindset ya. Jadi kalau sudah ketemu dengan orang-orang yang seperti itu ya kita terangkan sampai berbusa-busa juga tidak masuk gitu.
0: Ya. Oh, ya. Oke.
1: Okay. Jadi ya nanti kita membuat itu pasti ada konsumennya gitu.
0: Oke. Okay. Nah sekarang ini kan kalau bicara tentang dunia fashion ini kan luar biasa ya Bu ya. Maksudnya berbagai model, berbagai apa, kita pun kedatangan dari luar negeri gitu ya. Nah Ibu yakin dengan ecoprint ini mampu bersaing dengan produk-produk seperti itu?
1: Yakin, karena semakin ke depan para konsumen ya, terutama yang sudah paham tentang bumi dan kelangsungan bumi, mereka akan mencari produk-produk yang eco-friendly gitu loh. Nah ada produk yang eco-friendly ya, mungkin salah satunya ecoprint ini.
0: Ecoprint gitu. Ini ya, oke. Okay.
1: Karena kita tidak menggunakan pewarna sintetis. Jadi ketika mereka pakai pun tidak berpengaruh. Mungkin pada kesehatan atau apa, karena memang
0: ya karena memang alami gitu, benar-benar alam ya, benar-benar daun alami dan warnanya pun sebenarnya di alam tuh banyak sekali ya, tinggal banyak bagaimana sekali kita memanfaatkan itu ya. Dan salah satunya oleh Bu Paijem ini ya. Bu Paijem ini berhasil menciptakan motif kain yang luar biasa ini. Nah, karena kan tadi Ibu di awal juga menyatakan bahwa pengrajin ekoprint ini kan banyak ya, di Indonesia tuh banyak banget. Bahkan tadi sampai ribuan, puluhan ribu gitu ya. Nah, apa kira-kira inovasi yang dilakukan galeri ekoprint Yu Paijem ini agar bisa bersaing atau bisa menjadi salah satu produk terdepan gitu dalam dunia ekoprint ini?
1: Ya, salah satunya membuat pakaian, contoh pakaian ready to wear gitu ya. Yang bisa diterima oleh Hinsit ya, apa generasi-generasi muda gitu kan. Nah, itu kita melalui kegiatan komunitas kita yang tahunan itu, kita juga ada fashion.
0: Fashion show ya, gitu ya.
1: Fashion show. Sehingga di situ teman-teman peserta bisa menuangkan kreativitas mereka melalui baju yang jadi, yang bisa dipakai gitu. Itu salah satu cara kita. Karena sekarang kan semua pakai medsos ya.
0: Iya, betul.
1: Jadi bagaimana kita mempromosikannya itu.
0: Oke. Berarti memang promosi di medsos ini jalan gitu ya,
1: jalan.
0: Bu? Oke.
1: Kan mungkin kalau hanya produk kain itu kan orang bingung ya.
0: Iya.
1: Kain mau diapakan gitu.
0: Oke.
1: Kadang penjahit juga mahal, gak ketemu gitu kan. Iya kan. Nah, itu kita coba untuk membuat produk yang ready to wear. Kain ini bisa jadi seperti itu. Kan kalau sudah lihat contohnya gitu. Bisa dipaham.
0: Baik. Ya, wah, sebenarnya banyak hal yang ini saya tanyakan tapi waktu kita sangat terbatas. Mungkin ini apakah galeri Yu Paijem ini juga melibatkan masyarakat di sekitar atau juga membuka semacam kelas atau workshop-workshop pelatihan bagi masyarakat yang pengen belajar ekoprint ini?
1: Iya, kita ada beberapa kelas workshop yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh masyarakat di sekitar. Tinggal untuk pengerjaan ini kita ada kelompok di desa gitu ya. Satu kelompok itu perempuan semua untuk mengerjakan produk-produk kita kalau banyak gitu.
0: Jadi kalau misalnya lagi banyak pesanan,
1: mereka berkumpul gitu.
0: Membuat itu ya.
1: Iya, membuat ekoprint.
0: Baik. Dan kalau misalkan ada masyarakat yang ingin ikut pelatihan, ya,
1: tinggal telepon aja.
0: Bisa langsung ke sana juga gitu ya.
1: Bisa japri ke Instagram ada.
0: Nama Instagramnya apa?
1: Galeri Yu Paijem.
0: Galeri Yu Paijem.
1: Iya.
0: Baik, nomor HP-nya mungkin boleh bisa di-share?
1: 0823
0: 141 722 59. Nama IG-nya Galeri Yu Paijem. Baik. Nah, Bu, ini kan anak muda sekarang ini kan kalau urusan fashion ini kan luar biasa gitu ya. Ini banget gitu. Nah, apakah memang kalau menurut Ibu sendiri ini cocok untuk kalangan anak muda?
1: Cocok, Mas. Kita ada produk yang kita ada gerai offline ya, maksudnya penjualan outlet gitu. Di beberapa restoran di Serang itu ada baju-baju yang untuk anak muda dan itu sesuai dengan ya mungkin kalau di angka 250 itu masih worth it kan?
0: Masih worth it.
1: Untuk produk yang seperti ini kemudian sudah langsung dipakai. Itu kita ada.
0: Baik.
1: Jadi enggak semua mahal gitu enggak.
0: Iya. Kan sesuai dengan proses pembuatannya ya, maksudnya harga segitu kan ya sesuai dengan prosesnya ya.
1: Sesuai dengan prosesnya ini.
0: Terutama ide-idenya yang luar biasa gitu loh. Nah, contoh itu kan ini manis banget itu ya.
1: Ini kita ada produk pasmina seperti ini yang kita bikin outer. Itu. Dan ini laris di anak
0: itu,
1: muda.
0: Itu daun apa, Bu?
1: Mana?
0: Itu, yang kuning-kuning.
1: Ini Afrika.
0: Afrika,
1: Ini Kalpataru. Dan ini ada bunga. Ini bunga insulin.
0: Bunga insulin, wow. Nah, ini kan butuh ide cemerlang orang seni untuk menggabungkan berbagai macam daun ya, Bu. Luar biasa. Wah, saya tepuk tangan untuk Yu Paijem ini. Memang luar biasa kreasinya gitu ya. Tapi begini, ini waktu kita sudah habis. Mungkin Ini kan ibu kan sudah lama ya di dunia ekoprint ini ya. Apa yang menjadi tantangan terbesar ini? Dan kira-kira harapan ke depan bagi Yupaijem terkait dengan usaha ekoprint ini apa?
1: Tantangan terbesar itu ya inovasi, Mas.
0: Inovasi.
1: Jadi
0: ya?
1: Membuat sebuah produk yang tidak membosankan gitu okay. loh. Kan kadang-kadang wah stuck gitu ya dengan daunnya mau di
0: diapain lagi
1: gitu. Apa lagi gitu. Okay. Nah, itu ada harus ada apa namanya inovasi yang terus-menerus seperti itu.
0: Oke. Okay. Dan biasanya kalau nyari ide itu dari mana, Bu? Nyari ide kira-kira oh, pakai daun inilah terus kita satukan dengan daun ini gitu.
1: Iya, dari trial dan error trial kita pelajari error. Oh, ternyata itu enggak masuk gitu.
0: Oke.
1: Okay. Saya banyak daun apa namanya kain yang enggak ini.
0: Oh. Karena hasil dari ya, trial dan ya, error
1: trial
0: itu
1: dan
0: ya.
1: Error gitu.
0: Oke. Okay. Baik. Nah, yakin ke depan bisnis ekoprint ini masih terus menjanjikan.
1: Karena sekarang ini dari inovasi teman-teman juga produk ekoprint tidak hanya kain, tapi ada di kulit, ada di kertas,
0: oh iya,
1: ya,
0: oh.
1: dan ada di keramik,
0: okay.
1: atau saya kebetulan nggak bawa ini tumbler itu ada oh. ada ininya ekoprint gitu.
0: Oke.
1: Okay. Jadi ya insya Allah lah Mas.
0: Oke, okay. Apalagi ini kan alami ya. Yeah. Apalagi kan sekarang banyak gerakan-gerakan yang memang kita harus yang alamiah ya, gitu ya.
1: Yang penting salah satu pesan saya pada teman-teman yaitu jangan bosan-bosan untuk belajar.
0: Nah, itu yang paling penting ya. Oke, okay, baik. Nah, mungkin pesan nih terakhir ya bagi para pelaku UMKM lain ya yang hanya nggak hanya ekoprint ya, tapi mungkin pelaku UMKM lain yang ingin eksis seperti Yupaijem ini. Karena mungkin Yupaijem ini kan mengalami situasi yang tidak mulus dari awal gitu ya. Nah, semangat seperti apa yang harus selalu dilakukan oleh para pelaku UMKM ini?
1: Ya, semangat pantang menyerah lah ya. Jadi semua masalah itu kan pasti ada. Tapi kita jangan lepas untuk berikhtiar bahwa setiap masalah itu pasti ada solusi jalan keluarnya. Seperti itu.
0: Okay.
1: Seperti pada masa sekarang ini kan mungkin kenaikan apa-apa gitu ya. Ya perlu kita siasati lah gitu.
0: Oke. Okay. Baik, wah, luar biasa. Terima kasih atas kehadirannya. Sayang sekali waktu kita terbatas ya. Mungkin suatu saat kita bisa ngobrol lagi.
1: Siap.
0: Atau mungkin saya nanti kalau ke Serang saya mampir ke galeri Yupaijem.
1: Oke. Kita baik. Ngopi-ngopi.
0: Iya, wah saya pengen merasakan kopi Yupaijem.
1: Oke.
0: Kebetulan saya sama istri suka ngopi ya. Oke, nanti suatu saat ke sana ya. Baik, pendengar, tidak terasa ya kebersamaan kita di UMKM Bicara Sore hari ini harus saya akhiri di sini, tapi yang pasti banyak sekali inspirasi yang bisa kita dapatkan dari obrolan kita sore hari ini. Kita sudah belajar tentang ekoprint, bahwa ternyata ini bukan hanya bicara tentang seni dan juga budaya saja ya, tapi bagaimana kita belajar untuk membuat sebuah karya yang memiliki nilai ekonomi yang besar, ramah lingkungan, serta mampu membuka peluang usaha bagi masyarakat dan juga generasi muda. Oke, terima kasih Ibu Nur Hadiyati atau Yupaijem ya, atas kehadirannya sudah berbagi inspirasi sore hari ini. Semoga makin sukses usahanya, makin dikenal dan pasarnya semakin luas ya, ke luar negeri. Baik, sekali lagi terima kasih juga untuk Anda pendengar yang sudah bergabung. Sampai jumpa lagi dalam UMKM Bicara edisi Senin pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dengan pukul 16 waktu Indonesia Barat, saatnya kami ajak Anda bergabung dengan Pro 1 RRI Surakarta untuk mengikuti Buletin Lintas Jateng DIY.
1: Pendengar, selama sore kami bersama Anda sore ini dalam Lintas DIY Jateng menghadirkan beragam informasi aktual dari berbagai daerah di wilayah Yogyakarta, Semarang, Surakarta dan Purwokerto. Berita utama dalam Lintas DIY Jateng sore ini, sebanyak 284 titik di Kabupaten Wonogiri telah dibangun koperasi desa Merah Putih. Pemerintah didorong menjaga stabilitas barang di tengah kenaikan harga BBM non-subsidi. Lintas DIY Jateng sore ini, Senin 22 Juni 2026, selengkapnya bersama saya Nana Hardan Santoso. Pendengar, sebanyak 284 titik di Kabupaten Wonogiri telah dibangun koperasi Desa Merah Putih. Menurut Pasiter Kodim 0728 Wonogiri, Kapten Infantri Jumadi, sebanyak 217 titik koperasi Desa Merah Putih itu sudah selesai sepenuhnya. Berikut selengkapnya laporan Assegaf dari RRI Surakarta.
2: Jumlahnya sampai saat ini 284 yang sudah terbangun.
3: Pembangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Wonogiri terus menunjukkan perkembangan positif. Dari total yang direncanakan, sebagian besar memasuki tahap pembangunan, bahkan ratusan titik telah rampung sepenuhnya. Pasiter Kodim 0728 Wonogiri, Kapten Infantri Jumadi, saat dikonfirmasi RRI mengatakan, hingga saat ini pembangunan Kopdes Merah Putih berjalan lancar tanpa kendala berarti. Ia menjelaskan saat ini terdapat 284 titik Kopdes Merah Putih yang telah terbangun. Dari jumlah tersebut, sebanyak 217 titik sudah mencapai progres 100%.
2: Jumlahnya sampai saat ini 284 yang sudah terbangun, yang 100% 217. Kalau operasi belum ada. Kalau kemarin yang ikut pengoperasionalan bersama Bapak Presiden itu 97 titik.
3: Sementara itu, warga Purwosari Kabupaten Wonogiri, Ardan Kurniawan, berharap kehadiran Kopdes Merah Putih dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.
4: Semoga dengan adanya Kopdes ini bisa lebih memudahkan kehidupan masyarakat setempat dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-harinya. Kemudian saya juga berharap pula dengan adanya Kopdes ini, untuk harga nanti bahan pokok bisa menjadi lebih stabil ke depannya.
3: Meski pembangunan terus berjalan, seluruh koperasi tersebut belum beroperasi. Namun demikian, sebanyak 97 titik sebelumnya telah mengikuti kegiatan pengoperasionalan bersama Presiden. RRI Surakarta, Sofia Segaf melaporkan.
1: Sementara itu pendengar, pemerintah didorong menjaga stabilitas barang di tengah kenaikan harga BBM non-subsidi. Berikut Bahtiar Rifai dari RRI Semarang.
5: Harus mudah diakses dan masyarakat mendapatkan dengan mudah.
6: Ketua Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen LP2K Jawa Tengah Abdul Nufid menilai ketersediaan BBM subsidi menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas harga barang di tengah kenaikan harga BBM non-subsidi. Menurutnya, meskipun yang mengalami penyesuaian harga adalah BBM non-subsidi seperti solar non-subsidi dan Pertamax, dampaknya tetap dirasakan masyarakat. Sebab menurutnya tidak semua konsumen dapat terus menggunakan BBM non-subsidi ketika harganya meningkat. Abdul Mufid menjelaskan, kenaikan harga BBM non-subsidi berpotensi mendorong peralihan pengguna ke BBM subsidi. Kondisi tersebut menurutnya dapat meningkatkan antrian di SPBU dan mempercepat habisnya kuota BBM bersubsidi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
5: Harus mudah diakses dan masyarakat mendapatkan dengan mudah. Dengan harga yang terjangkau gitu. Itu sebuah perjuangan sendiri yang memang pemerintah sudah mulai kehilangan kontrol untuk mengecek, memastikan harga-harga kebutuhan pokok bisa sesuai dengan daya jangkau dari masyarakat.
6: Mufid kepada RRI kemarin menegaskan ketersediaan BBM subsidi yang terjaga akan membantu menjaga kelancaran aktivitas ekonomi dan distribusi barang. Sebaliknya, apabila pasokan terbatas dan akses masyarakat semakin sulit, biaya distribusi berpotensi meningkat dan memicu kenaikan harga komoditas. Sementara itu, ekonom Bayu Bagas Hapsoro mengatakan, kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi dinilai tidak menjadi satu-satunya faktor yang mendorong inflasi di Indonesia. Bayu mengatakan inflasi merupakan kenaikan harga barang dan jasa secara umum yang dipengaruhi berbagai faktor.
7: Terutama jika berhubungan dengan sektor-sektor yang relatif strategis, sektor publik ya, misalnya kalau kita bicara dalam konteks BBM, mana yang kemudian jenis BBM ini yang digunakan untuk public transportation, yang kemudian public transportation atau kemudian transportasi yang berhubungan dengan jasa umum dan seterusnya.
6: Lebih lanjut, Bayu menjelaskan ketergantungan Indonesia terhadap berbagai komoditas impor seperti gandum, bahan baku industri, serta produk farmasi membuat pelemahan rupiah berpotensi meningkatkan harga barang di dalam negeri. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Open House Sekolah Rakyat Kabupaten Pati memperlihatkan perubahan nyata karakter dan kemandirian anak-anak dari keluarga prasejahtera. Berikut laporan selengkapnya bersama Agus Pambudi dari RRI Semarang.
8: Jadi Sekolah Rakyat Kabupaten Pati ini,
9: perubahan perilaku dan masa depan anak-anak keluarga prasejahtera menjadi sorotan dalam Open House Sekolah Rakyat Kabupaten Pati. Kegiatan peringatan 1 tahun program tersebut memperlihatkan dampak nyata pendidikan berasrama bagi peserta didik. Puluhan orang tua hadir di Aula Sekolah Rakyat Sentra Margolaras Pati untuk melihat perkembangan anaknya secara langsung. Mereka menyaksikan fasilitas pendidikan, lingkungan asrama, serta pembinaan karakter yang dijalankan setiap hari secara terstruktur. Bukayani, warga Kecamatan Wadari Jaksa, dan Nyadi, warga Kecamatan Jakenan, mengaku merasa perubahan besar pada anaknya setelah mengikuti program pendidikan tersebut.
10: Terus juga sekarang sempat kendel. Waktu SD kan masih kalau berantem sama temannya menangis, kalau sekarang sudah enggak. Itu jelek diri juga, pernah ikut lomba, dapat juara juga.
11: Enggak bayar, Bu?
10: Boten. Orang tua juga dibantu dapat modal usaha.
12: Sekolah-sekolah kita apa aja, Pak? Tambah banyak, Pak.
11: Pak, dulu asalnya gimana, Pak, bisa masuk ke sekolah SR ini, Pak?
12: Nggak tahu, dipilih dari sana.
9: Selain pendidikan gratis, lingkungan pendidikan berasrama membantu membentuk disiplin, kemandirian, dan karakter positif peserta didik. PLT Bupati Pati Risma Ardi Chandra menegaskan program tersebut telah membuka akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak keluarga desil 1.
13: Kelasnya itu luar biasa, bagus, bersih, fasilitasnya lengkap, terus kamar mandinya juga bersih, mereka dapat 3 kali makan, dan dapat snack juga. Jadi mereka ini sudah benar-benar kayak di rumah sendiri, mereka tercukupi masalah gizi, masalah pendidikan, dan kedepannya nanti kalau pindah di Trogowungu, tempatnya juga pasti lebih besar daripada yang sekarang.
9: Pemerintah mencatat kuota SMP telah terisi penuh sebanyak 190 siswa dan SMA sebanyak 90 siswa. Pemerintah juga menyiapkan operasional sekolah rakyat di Trogowungu untuk memperluas pemerataan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ke Yogyakarta sekarang, pendengar. Sejumlah warga Keparakan Lor Kemantren Mergangsan, Kota Yogyakarta, berhasil mandiri pangan melalui kelompok tani mereka yang bernama Mekar Jaya. Berita selengkapnya berikut, pendengar, disampaikan reporter Karin Anissa dari RRI Yogyakarta.
14: Konsumsi sendiri itu maksudnya kan kita kumpulkan dulu, nanti ditawarkan ibu-ibu.
15: Musim kemarau kerap kali berpengaruh pada naiknya harga sejumlah kebutuhan pokok. Namun datangnya musim kemarau tak jadi persoalan bagi warga kampung Keparaan Lor, Kemantren Mergangsan, Kota Yogyakarta untuk memenuhi kebutuhan pangan. Ini lantaran warga Keparaan Lor berhasil mengembangkan kelompok tani Mekar Jaya yang hingga kini konsisten panen berbagai jenis sayuran. Ketua kelompok tani Mekar Jaya, Eko Supriyono, menjelaskan kebun Mekar Jaya berdiri di atas lahan pinjam pakai seluas kurang lebih 100 meter persegi. Sejak tahun 2020, warga rutin menanam terong, tomat, dan cabai. Selain mudah dirawat, berbagai tanaman sayur itu minim terkena hama. Eko mengatakan hasil panen kebanyakan dikonsumsi sendiri oleh warga, sekaligus menjadi penguat ketahanan pangan di kampung Keparaan Lor.
14: Kalau panen kalau sekarang itu misalnya ini penuh ya, Pak? Kalau ini penuh itu ya, kalau terong kurang lebih bisa 1 kilo sampai 2 kilo. Terus nanti tomat ya bisa 1 kilo kalau panen. Tapi kan jangkanya panjang. Nah kalau kemarin alhamdulillah tomat itu 1 minggu sekali itu metik raketang 0,5 kilo.
15: Tiap minggu gitu?
14: Setiap minggu.
15: Sementara Ketua Pok Darwis Kampung Keparaan

0: Kebetulan nanti dibantu Pak Dewan dari Kota Komisi B, kemarin timnya mau membantu hasil bumi yang ada di sini bisa kita ekspor.
1: Dengan tumbuhnya kelompok tani di tengah perkampungan, diharapkan masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pangannya sendiri dan tidak terlalu merasakan dampak dari musim kemarau. Para pengelola kelompok tani juga berharap adanya dukungan secara berkelanjutan dari berbagai pihak agar terus bisa menguatkan ketahanan pangan di tingkat kampung.
2: Pendengar Lintas DIY Jateng ini bisa Anda simak juga melalui siaran streaming kami pada website resmi rri.co.id dan juga pada aplikasi RRI Digital. Pendengar, Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan DPPP Kabupaten Purbalingga memperingatkan masyarakat agar tidak melakukan penangkapan ikan dengan cara-cara ilegal yang berpotensi merusak ekosistem perairan. Selengkapnya berikut dilaporkan Fitri Hasanah, RRI Purwokerto.
3: Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan DP3 Kabupaten Purbalingga memperingatkan masyarakat agar tidak melakukan penangkapan ikan dengan cara-cara ilegal yang berpotensi merusak ekosistem perairan. Larangan ini disampaikan seiring upaya pemerintah daerah melakukan restocking populasi ikan di sejumlah sungai yang ada di Purbalingga. Kepala Bidang Perikanan DP3 Purbalingga, Hafidah Kusniati, mengatakan edukasi kepada masyarakat terus dilakukan sebab keberhasilan program restocking ikan tidak akan optimal apabila praktik penangkapan ikan yang merusak masih dilakukan oleh masyarakat. Dijelaskan Hafidah, edukasi dilengkapi dengan pemasangan spanduk peringatan untuk tidak menangkap ikan dengan bahan peledak, trum, dan bahan beracun atau dengan jaring lembut yang ukurannya kurang dari 1 inci. Ia menjelaskan penggunaan trum, racun, maupun bahan peledak tidak hanya membunuh ikan yang menjadi target tangkapan tetapi juga merusak habitat perairan dan mematikan berbagai biota lain yang berperan menjaga keseimbangan ekosistem sungai. Selain itu, penggunaan jaring dengan ukuran mata jaring terlalu kecil juga berpotensi mengancam keberlanjutan populasi ikan karena menangkap ikan berukuran kecil yang seharusnya masih tumbuh dan berkembang.
4: Kita berikan juga papan peringatan untuk tidak menangkap ikan dengan bahan peledak, setrum, bahan beracun, atau dengan jaring yang kurang dari 1 inci, jaring lembut. Kemudian dilarang membuang sampah di sungai. Saya yakin kalau kita bisa melestarikan atau membersihkan sungai-sungai kita, populasi ikan bisa meningkat.
3: Melalui pemasangan spanduk larangan dan kegiatan sosialisasi yang terus dilakukan, ditambahkan Hafidah, Dinas Pertanian Pangan Perikanan Purbalingga berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kelestarian perairan umum semakin meningkat agar populasi ikan di sungai-sungai di Kabupaten Purbalingga dapat terus terjaga dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat. Fitri Hasanah melaporkan.
2: Pendengar, Car Free Day Kota Surakarta genap berusia 16 tahun berjalan. Wali Kota Respati Ardi mengatakan masih perlu ada evaluasi agar lebih baik ke depannya. Salah satunya adalah soal sampah hingga pengunjung yang masih merokok di area bebas kendaraan bermotor itu. Selengkapnya berikut laporan Joko Putro dari RRI Surakarta.
5: Mari kita jaga CFD kita karena banyak anak-anak, banyak ibu-ibu yang olahraga, mohon tidak merokok.
6: Merayakan 16 tahun berjalan Car Free Day CFD Kota Surakarta yang berada di Jalan Slamet Riyadi, pemerintah kota mengadakan serangkaian acara, salah satunya pemotongan tumpeng yang dihadiri Wali Kota Respati Ardi, Wakil Wali Kota Astrid Udayani, Kepala Organisasi Perangkat Daerah OPD dan Forkopimda. Selain pemotongan tumpeng dalam perayaan 16 tahun berjalan Car Free Day, pemerintah Kota Surakarta juga menghadirkan pengecekan kesehatan gratis yang bisa dinikmati masyarakat. Ditemui setelah acara, Wali Kota Respati Ardi mengatakan masih ada evaluasi yang harus diadakan untuk lebih baik lagi ke depannya. Salah satunya sampah dan juga pengunjung yang masih merokok.
5: Car Free Day hari ini bisa berjalan dengan baik dan saya juga menambahkan Car Free Day yang khusus olahraga di Manahan. Harapannya akan bertambah lagi ruang CFD agar mengajak masyarakat bisa gaya hidup sehat. Saya hari ini hanya ingin mengajak, saling mengingatkan, mari kita jaga CFD kita karena banyak anak-anak, banyak ibu-ibu yang olahraga, mohon tidak merokok di area Car Free Day.
6: Sementara itu, Dinas Perhubungan di Subkota Surakarta yang menjadi leading sektor Car Free Day berharap ke depan agenda rutin mingguan bebas kendaraan bermotor ini bisa lebih baik lagi. Kepala Dishub Taufik Muhammad menghimbau untuk masyarakat Kota Bengawan tetap mendukung CFD dengan tidak merokok dan tidak sengaja melintas di lokasi menggunakan kendaraan bermotor.
7: Ya, harapannya Car Free Day bisa memberikan kebermanfaatan jadi sarana olahraga, tempat silaturahmi, lambung seduluran, pengembangan UMKM.

0: tadi sampaikan juga dari Mas Wali, masih banyak yang merokok, dan juga untuk pengendara sepeda motor ya tolong aturannya mulai jam 5 sampai jam 9 pagi. Jadi itu sudah bebas untuk sepeda motor. Tolong itu bisa dijaga semuanya, KBD milik kita semuanya.
1: Hari ulang tahun CFD ini juga dimeriahkan dengan ucapan selamat ulang tahun bersama-sama antara jajaran pemerintah kota dan masyarakat yang hadir kepada mantan Presiden Jokowi yang sudah menjadi inisiator CFD Kota Surakarta pertama. RRI Surakarta, Joko Putro melaporkan.
2: Pendengar, Wali Kota Tegal, Dedi Yon Supriyono menemui massa aliansi mahasiswa Tegal yang menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Jalan Pancasila. Di hadapan para demonstran, kepala daerah menyatakan siap menampung dan meneruskan 6 poin tuntutan mahasiswa ke pemerintah pusat. Berikut selengkapnya pendengar laporan Hanan Maruf dari RRI Purwokerto.
3: Di tengah aksi unjuk rasa yang digelar aliansi mahasiswa Tegal di Jalan Pancasila pada Jumat 19 Juni 2026, Wali Kota Tegal Dedi Yon Supriyono hadir untuk memenuhi massa dan mendengarkan langsung aspirasi yang disampaikan. Dedi Yon menyatakan siap meneruskan berbagai tuntutan mahasiswa kepada pemerintah pusat sesuai dengan kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah. Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan 6 tuntutan yang diantaranya ialah menghentikan pemborosan APBN serta menstabilkan harga bahan pokok dan menurunkan harga BBM. Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Tegal Dedi Yon Supriyono mengaku memahami keresahan yang disampaikan mahasiswa. Menurutnya, pemerintah membutuhkan masukan dan kritik dari mahasiswa sebagai bentuk kontrol sosial demi perbaikan kebijakan.
4: Saya mengucapkan terima kasih tentunya pada sore hari ini adik-adik menyerukan. Saya paham betul suasana kebatinan adik-adik. Karena bagaimanapun pemerintah perlu pandangan dan perlu penyampaian dari adik-adik untuk mengingatkan kita semua. Saya seyakin-yakinnya ini adalah untuk kebaikan kita semua.
3: Dedi Yon menjelaskan sejumlah program yang menjadi sorotan mahasiswa merupakan kebijakan pemerintah pusat yang pelaksanaannya juga masih terbatas di Kota Tegal. Menurutnya, pemerintah daerah memiliki keterbatasan kewenangan sehingga berbagai aspirasi tersebut perlu disampaikan kepada pemerintah pusat.
4: Karena bagaimanapun ini adalah kebijakan pusat, saya mohon kepada adik-adik menuliskan keinginannya. Kalau memang pemerintah daerah saya harus mengirim kepada pusat, saya akan kirim ya, Pak Sekda, segera mungkin kita kirim di pusat. Semuanya itu ada di sana.
3: Dedi Yon juga membuka ruang dialog bagi mahasiswa untuk mendiskusikan berbagai isu yang menjadi perhatian bersama. Ia berharap aspirasi yang disampaikan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan yang lebih baik dan berpihak kepada masyarakat. Dari Kota Tegal, Hanan Ma'ruf melaporkan.
2: Beralih ke informasi lainnya pendengar, berpura-pura kendaraannya mogok. Seorang pria asal Sewon nekat menggasak motor milik pegawai minimarket. Berita selengkapnya bersama reporter Aji Permono dari RRI Yogyakarta.
5: Jadi sepeda motor ini kan tidak dikunci stang, kebetulan tidak dikunci stang. Langsung diambil aja oleh pelaku, diambil aja.
6: Seorang pria berinisial HS berusia 35 tahun asal Sewon Bantul diringkus polisi karena kedapatan mencuri motor di area parkir salah satu minimarket Jalan Parangtritis kilometer 4. Dalam melancarkan aksinya, pelaku berpura-pura motor tersebut mogok dan meminta didorong oleh orang yang melintas. Kapolsek Sewon AKP Sutrisno mengatakan, insiden itu bermula saat korban yang merupakan karyawan minimarket datang untuk bekerja pada 12 Juni lalu sekitar pukul 6 pagi. Korban langsung memarkirkan motornya dalam kondisi tidak dikunci stang. Sekitar pukul 14.30 WIB, korban terkejut melihat motor miliknya sudah hilang. Merasa dirugikan, korban selanjutnya membuat laporan resmi ke Polsek Sewon. Bergerak cepat, unit reskrim Polsek Sewon segera melakukan penyelidikan dengan memeriksa rekaman kamera CCTV.
7: Dari CCTV, penyidik kami dapat melihat secara jelas gambaran siapa pelakunya. Dan dari situ, setelah melakukan pendalaman dan penyelidikan, diketahui bahwa pelaku adalah saudara HS yang beralamatkan di Salaan. Setelah itu, kami melakukan upaya paksa berupa penangkapan dan ternyata sepeda motor milik korban juga berada di rumah pelaku tersebut.
6: Panit Reskrim Polsek Sewon Ibda Zuli Nuryanto menambahkan, jarak rumah pelaku dengan lokasi kejadian hanya sekitar 1,5 km. Sebelum melakukan aksinya, pelaku terlebih dahulu mengecek kondisi sekitar TKP.
5: Pelaku ini awal mulanya masuk ke Alfamart, mengambil ATM 200 ribu, kemudian di depan Alfamart ini pelaku mundar-mandir di depan sekitar 10 menitan. Setelah mungkin dirasa situasi aman, dia sempat minta tolong seseorang yang tidak dikenal untuk mendorong hasil sepeda motor jalan tersebut. Kemudian sama si pelaku dimintai tolong untuk mengantar sampai rumah. Kebetulan jarak rumah dari TKP sampai rumahnya pelaku ini sekitar 1,5 kilo.
6: Pelaku beserta barang bukti kemudian diamankan ke Mapolsek Sewon untuk proses hukum lebih lanjut. Atas perbuatannya, pelaku terancam pasal 476 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan.
2: Pendengar, informasi tadi mengakhiri rangkaian informasi Lintas DIY Jateng sore ini yang kami hadirkan langsung dari RRI Surakarta dan disiarkan juga oleh RRI Pro 1 Purwokerto, Semarang, dan Yogyakarta. Saya Nana Hardan Santoso, terima kasih perhatian Anda dan selamat sore.

101 Purwocerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi

0: 1 RRI Purwokerto dengan esensi buku. Animal Farm oleh George Orwell adalah sebuah kisah alegori politik yang menggambarkan peristiwa-peristiwa revolusi Rusia dan awal rezim Stalin di Uni Soviet. Kisah ini terjadi di peternakan Manor, di mana hewan-hewan memberontak melawan pemilik manusia mereka dengan impian mendirikan masyarakat yang lebih adil dan setara. Old Mayer, seorang babi tua, memberikan pidato yang menginspirasi, memicu pemberontakan hewan. Mereka berhasil mengusir manusia dan mendirikan Animal Farm. Prinsip-prinsip dasar animalism, termasuk slogan All Animals Are Equal, ditetapkan. Dua babi, Napoleon dan Snowball, muncul sebagai pemimpin. Konflik muncul dan Snowball diusir, meninggalkan Napoleon sebagai penguasa. Namun, kepemimpinan Napoleon berubah menjadi tirani. Prinsip-prinsip animalism direvisi dan hewan-hewan bekerja keras tanpa melihat perubahan positif. Ironisnya, kehidupan di bawah pemerintahan babi tidak jauh berbeda dengan kehidupan di bawah manusia. Slogan diubah menjadi All animals are equal, but some animals are more equal than others. Kesejahteraan hewan semakin terabaikan, dan hubungan antara hewan dan manusia mulai menyerupai yang sebelumnya. Puncaknya terjadi ketika hewan-hewan menyaksikan pemimpin babi dan manusia bersatu dalam kepentingan mereka sendiri. Kekecewaan dan pahitnya kenyataan menghantui hewan-hewan yang menyadari bahwa mereka hanya digunakan sebagai alat oleh para pemimpin mereka. Animal Farm menjadi cermin bagi kekecewaan Orwell terhadap perubahan idealisme dalam politik dan kekuasaan yang korup. Novel ini menyoroti bahaya manipulasi bahasa dan kekuasaan yang tidak terkontrol. Dengan gaya satir yang tajam, Orwell menciptakan karya yang tetap relevan dalam mengingatkan akan resiko tirani dan pengkhianatan dalam politik. Demikian esensi buku Animal Farm, karya George Orwell, RRI Purwokerto untuk Indonesia.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Masih ada saya Arya Setia di kesempatan sore hari ini ya. Mendengar, saat ini jarum jam di studio Pro 1 menunjukkan pukul 16.26 menit waktu Indonesia Barat. Cuaca juga terpantau cerah ya, bahkan sempat tadi siang tuh terik banget ya. Nah, kira-kira suasana cerah sore hari ini apakah berpengaruh ya terhadap arus lalu lintas yang ada di beberapa titik di Kota Purwokerto, mengingat saat ini kan jam-jam orang pulang bekerja ya, biasanya terjadi penumpukan kendaraan di beberapa titik. Apakah demikian, langsung saja kami hadirkan selengkapnya dalam Info Lalu Lintas.
2: Info Lalu Lintas. Info Lalu Lintas.
1: Seperti biasa, saya sudah tersambung dengan petugas dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas sore hari ini bersama Mas Faris Permadi. Selamat sore, Mas Faris.
3: Halo, selamat sore, Kak.
1: Iya, seperti apa nih kondisi arus lalu lintas yang terpantau sore hari ini? Silakan info lengkapnya.
3: Baik, terima kasih. Selamat sore, pendengar Pro 1. Di sini saya Faris dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, akan menginformasikan langsung situasi arus lalu lintas di Kota Purwokerto dan sekitarnya. Langsung saja kita melihat dari pantauan CCTV kami, yaitu di Bundaran Andang Pangrenan Kota Purwokerto pada hari ini dan sore ini terpantau ramai lancar. Arus lalu lintas didominasi oleh kendaraan sepeda motor dan juga mobil pribadi. Truk dan bus juga mendominasi pada sore hari ini. Dan terlihat dari pantauan CCTV kami, yaitu pada sore hari ini di Andang Pangrenan, tepatnya di Bundaran Andang Pangrenan Kota Purwokerto, terpantau lancar. Serta kita bergeser lagi, yaitu di underpass Kota Purwokerto, pada pantauan CCTV kami pada sore hari ini juga tidak terlihat kemacetan. Hanya sedikit antrian kendaraan sekitar 100 meter menuju traffic light. Karena biasanya pada sore hari ini kendaraan di simpang Museum BRI sampai dengan underpass Kota Purwokerto cukup mengalami kenaikan volume lalu lintas yang cukup signifikan pada sore hari ini karena jam volume lalu lintas puncak berada di pukul 16 sampai 17.00 pada sore hari ini. Namun tidak perlu khawatir karena kami terus memantaunya dan mengaturnya supaya tidak terjadi kemacetan maupun antrian yang cukup panjang melalui area traffic control system Dinas Perhubungan Kota Banyumas. Dan kita bergeser lagi, yaitu di Simpang Gor Satria juga terpantau ramai lancar. Dan kita melihat dari pantauan CCTV kami, yaitu di Simpang Alun-Alun juga terpantau lancar serta tidak terlihat kemacetan. Kami himbau kepada seluruh pendengar Pro 1 yang sedang beraktivitas pada sore hari ini, tentu saja untuk tetap waspada dan berhati-hati. Utamakan faktor keselamatan berkendara dan patuhi rambu-rambu lalu lintas. Baik itu sih Kak, info lalu lintas dari kami, Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Saya kembalikan lagi ke studio RRI Pro 1.
1: Baik, terima kasih Mas Fahri. Selamat sore, selamat beraktivitas kembali.
3: Siap.
1: Pendengar Anda bisa kembali menyimak info lalu lintas selanjutnya besok pagi pukul 6.45 menit waktu Indonesia Barat.
2: Sekian info lalu lintas. Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.
4: Saatnya Anda simak Siaga Negeriku, produksi RRI Purwokerto.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 di manapun Anda berada, Siaga Negeriku kembali hadir menyapa Anda edisi hari ini Senin 22 Juni 2026. Sejumlah informasi tentang mitigasi kebencanaan akan kembali kami hadirkan untuk Anda bersama saya Arya Setia dengan Koordinator Mitigasi Vinta Nurfauzia. Kita awali persamaan kita di Siaga Negeriku dengan menyimak info perakiran cuaca, apakah ada potensi hujan ya yang melanda wilayah Banyumas dan sekitarnya untuk hari ini. Tentunya saya sudah tersambung dengan perakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Tunggul Bulung Cilacap, ada Pak Purwo. Selamat sore Pak Purwo.
5: Selamat sore Mas Arya.
1: Seperti apa nih kira-kira kondisi cuaca wilayah Banyumas dan sekitarnya untuk sore hingga besok pagi? Silakan info lengkapnya Pak Purwo.
5: Siap Mas Arya. Selamat sore pendengar setia RRI Pro 1 Purwokerto dimanapun Anda berada. Salam tangguh. Berikut kami sampaikan update perakiran cuaca secara umum untuk wilayah Kabupaten Banyumas, Cilacap, dan sekitarnya. Perakiran cuaca maritim pada hari Senin tanggal 22 Juni 2026 mulai sore hingga esok hari. Kondisi cuaca untuk wilayah Banyumas secara umum cerah berawan hingga berawan, angin bertiup dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 3 hingga 15 knot. Suhu udara berkisar antara 22 hingga 31 derajat Celcius, namun untuk wilayah perbukitan suhu dapat mencapai 15 derajat hingga 27 derajat Celcius dengan kelembapan berkisar antara 60 hingga 98%. Adapun untuk wilayah Cilacap secara umum cerah hingga cerah berawan, angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan berkisar antara 3 hingga 13 knot, suhu udara berkisar antara 24 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembapan berkisar antara 65 hingga 95%. Untuk perairan selatan Cilacap, Kebumen dan Purworejo, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Angin bertiup dari arah tenggara hingga utara dengan kecepatan berkisar antara 4 hingga 16 knot. Tinggi gelombang laut berkisar antara 1,4 hingga 2,5 meter. Untuk saat ini belum terdapat peringatan dini cuaca ekstrim. Namun kepada masyarakat diharapkan agar selalu mengupdate dan memperbarui informasi cuaca melalui kanal resmi dari BMKG dengan menggunakan aplikasi info BMKG atau silakan kunjungi website kami di www.bmkg.go.id. Demikian perakiran cuaca sore hari ini dari Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung, Cilacap. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Purwo. Selamat sore, selamat beraktivitas kembali.
5: Selamat sore, Mas.
1: Selamat sore. Pendengar, Anda bisa kembali mengupdate info cuaca selanjutnya besok pagi pukul 7.30 waktu Indonesia Barat.

0: Ada informasi dari Tegal, Asosiasi Bank Sampah Indonesia Kota Tegal mencatat baru sekitar 50% dari total 168 bank sampah di wilayah tersebut yang aktif beroperasi secara konsisten. Meskipun tingkat keaktifan belum optimal, kehadiran unit-unit baru dinilai menjadi sinyal positif meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah dari rumah. Berikut selengkapnya dilaporkan Hanan Ma'ruf.
1: Indonesia atau Asopsi Kota Tegal mencatat dari total sekitar 168 bank sampah yang tersebar di Kota Tegal, baru sekitar 50% yang aktif beroperasi secara konsisten. Bank sampah yang aktif umumnya memiliki kegiatan penimbangan rutin, inovasi pengelolaan, sistem pembukuan, serta nasabah yang aktif. Keberadaan bank sampah memiliki peran penting dalam mendorong pengelolaan sampah dari sumbernya terutama di tingkat rumah tangga. Selain menjadi tempat pengumpulan dan pemilahan sampah, bank sampah juga dapat menjadi sarana edukasi bagi masyarakat untuk menerapkan pola hidup yang lebih ramah lingkungan. Ketua Asopsi Kota Tegal, Santoso, mengatakan meskipun jumlah bank sampah terus bertambah, tidak semuanya berjalan secara optimal. Sebagian bank sampah masih belum melakukan kegiatan secara rutin sehingga perlu pendampingan dan penguatan kapasitas.
2: Kalau total sih sekitar 168, ya. Tapi yang aktif baru 50%, yang menimbang, yang punya inovasi, yang punya pembukuan, dan punya nasabah. Kalau yang lain itu kadang ada yang nimbang, ada yang enggak kayak gitu, jadi masih 50% yang masih berjalan.
1: Santoso menilai meningkatnya jumlah bank sampah yang bermunculan menunjukkan adanya perubahan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sampah. Meski demikian, Asopsi Kota Tegal masih terus mendorong agar lebih banyak bank sampah yang mampu beroperasi secara aktif dan berkelanjutan.
2: Tapi alhamdulillah dengan banyaknya bank sampah yang bermunculan, itu sedikit mengobati kita bahwa ternyata mulai sadarnya akan muncul ya, karena benar-benar ini penting ya, pengolahan sampah dari rumah lewat bank sampah ini penting sekali.
1: Asopsi Kota Tegal berharap keberadaan bank sampah dapat terus berkembang dan menjadi bagian dari solusi pengurangan sampah, sekaligus mendukung upaya pelestarian lingkungan dan pengendalian perubahan iklim. Dari Kota Tegal, Hanan Ma'ruf melaporkan.

0: Pendengar masih dalam siaga negeriku, kali ini informasi dari Purbalingga, Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan DP3 Kabupaten Purbalingga mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan penangkapan ikan dengan cara-cara ilegal yang berpotensi merusak ekosistem perairan. Selengkapnya kita simak laporan dari Fitri Hasanah.
1: Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan DP3 Kabupaten Purbalingga memperingatkan masyarakat agar tidak melakukan penangkapan ikan dengan cara-cara ilegal yang berpotensi merusak ekosistem perairan. Larangan ini disampaikan seiring upaya pemerintah daerah melakukan restocking populasi ikan di sejumlah sungai yang ada di Purbalingga. Kepala Bidang Perikanan DP3 Purbalingga, Hafidah Kusniati, mengatakan edukasi kepada masyarakat terus dilakukan sebab keberhasilan program restocking ikan tidak akan optimal apabila praktik penangkapan ikan yang merusak masih dilakukan oleh masyarakat. Dijelaskan Hafidah, edukasi dilengkapi dengan pemasangan spanduk peringatan untuk tidak menangkap ikan dengan bahan peledak, trum, dan bahan beracun atau dengan jaring lembut yang ukurannya kurang dari 1 inci. Ia menjelaskan penggunaan trum, racun, maupun bahan peledak tidak hanya membunuh ikan yang menjadi target tangkapan tetapi juga merusak habitat perairan dan mematikan berbagai biota lain yang berperan menjaga keseimbangan ekosistem sungai. Selain itu, penggunaan jaring dengan ukuran mata jaring terlalu kecil juga berpotensi mengancam keberlanjutan populasi ikan karena menangkap ikan berukuran kecil yang seharusnya masih tumbuh dan berkembang.
2: Kita berikan juga papan peringatan untuk tidak menangkap ikan dengan bahan peledak, setrum, bahan beracun, atau dengan jaring yang kurang dari 1 inci, jaring lembut. Kemudian dilarang membuang sampah di sungai. Saya yakin kalau kita bisa melestarikan atau membersihkan sungai-sungai kita, populasi ikan bisa meningkat.
1: Melalui pemasangan spanduk larangan dan kegiatan sosialisasi yang terus dilakukan, ditambahkan Hafidah, Dinas Pertanian Pangan Perikanan Purbalingga berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kelestarian perairan umum semakin meningkat agar populasi ikan di sungai-sungai di Kabupaten Purbalingga dapat terus terjaga dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat. Fitri Hasanah melaporkan.
3: Angin puting beliung adalah angin kencang dengan kecepatan 120 km per jam. Angin puting beliung ditandai dengan gumpalan awan gelap, besar dan tinggi, lalu petir dan gemuruh terlihat dari kejauhan. Amankan barang-barang ke tempat yang aman dari hempasan angin kencang. Segera masuk ke dalam rumah atau bangunan yang kokoh. Tutup jendela dan kunci. Matikan semua peralatan elektronik. Jika terasa petir akan menyambar, hindari jendela kaca yang mungkin pecah karena benda yang dihempas angin kencang. Hindari pohon-pohon tumbang, papan reklame, yang listrik, dan sebagainya. Video ini dipersembahkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
0: Pendengar, informasi seputar puting beliung tadi sekaligus mengakhiri bersamaan kita dalam Siaga Negeriku untuk edisi kali ini. Saya Arya Setia dengan Koordinator Mitigasi Vinta Nurfosia pamit undur diri. Selamat sore, salam tangguh bencana, dan salam kemanusiaan.
4: Sampai di sini, Siaga Negeriku. Produksi RRI Purwakarta. Sampai jumpa.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. 101 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang, kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Duh, bingung deh. Mau ngurus dokumen aja ribet banget. Mana lama lagi harus datang ke tempat. Udah gitu, mau kesana aja jalannya rusak. Kalau mau muter, jauh banget. Ya ada sih jalan alternatif. Cuman harus lewat jembatan yang udah reot. Sampai sekarang belum diperbaiki coba. Kalau ada apa-apa kan bisa celaka. Gimana tuh?
2: Udah, tenang aja. Sekarang kamu bisa sampaikan semua keluhan kamu ke RRI lewat program Halo RRI.
1: Halo RRI?
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS dan WhatsApp kami di 0811-254-0911 atau melalui telepon di 0281-632-336 dan dapat melalui media sosial kami RRI Pro 1 Purwokerto secara langsung. Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
3: Halo RRI. 93.1 Pro 1, channel informasi dan inspirasi.

0: RRI Purwokerto ngaturaken Werta Gethok Tular.
1: Sugeng sonten pawartos ingkang wigati. Ketua Komisi Sekawan DPR RI Siti Hedyati Heriyadi utawa Titik Soeharto bareng Menteri Migrasi lan Pemasyarakatan Agus Andrianto nglakoni kunjungan kerja nang Pulo Nusa Kambangan Kabupaten Cilacap. Luwih sekang 100 peserta sekang warna-warna organisasi masyarakat nang Kabupaten Banyumas lan Cilacap melu kegiatan aspirasi masyarakat ASMAS sing digelar anggota MPR DPR RI Siti Mukaromah. Warta selengkapnya di Wacakna Arya Setia. Ketua Komisi Sekawan DPR RI Siti Hedyati Heriyadi utawa Titik ke Soeharto bareng Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto melakoni kunjungan kerja nang Pulo Nusa Kambangan Kabupaten Cilacap satu wingi. Kunjungan kue ditindakna kanggon deleng langsung perkembangan program ketahanan pangan sing dikembangna nang kawasan lembaga pemasyarakatan kue. Nalika peninjauan, rombongan deleng pemanfaatan lahan sing saturunge ora produktif dadi kawasan pertanian, peternakan, perikanan, lan warna-warna unit pelatihan kerja sing libatna warga binaan. Ketua Komisi Sekawan DPR RI Titik Soeharto ngendika menawa kunjungane bertujuan kanggo deleng langsung upaya Kementerian Imigrasi lan Pemasyarakatan anggone dukung program ketahanan pangan nasional. Lebih sekang 100 peserta sekang warna-warna organisasi masyarakat nang Kabupaten Banyumas lan Cilacap melu kegiatan aspirasi masyarakat ASMAS sing digelar anggota MPR DPR RI Siti Mukaromah nang salah siji hotel nang Purwokerto setumbengi. Kegiatan sing angkat tema pembangunan nasional berwawasan lingkungan kue dadi forum dialog antara masyarakat karo wakil rakyat. Warga nggunakna kesempatan kue kanggo ngumpayake merna-werna persoalan sing diadepi mligine sing gegayutan karo dampak lingkungan akibat proyek pembangunan lan aktivitas usaha sing dianggap kurang nggatekna kelestarian alam. Nang kesempatan kue Siti Mukaromah jelasna, nawa program ASMAS dadi wadah kanggo anggota DPR lan MPR anggone nyerap warna-warna aspirasi masyarakat nang daerah pemilihan dapil masing-masing. Program ketahanan pangan sing dikembangna Kementerian Imigrasi lan Pemasyarakatan IMPAS nang Pulo Nusa Kambangan uga oleh apresiasi sekang pirang-pirang pihak. Transformasi digital nang sektor perdagangan tradisional terus dikuatna nang Kabupaten Banyumas. Ana 14 pasar daerah sing siki wiwit nerapna sistem e-retribusi dadi bagian sekang upaya modernisasi pengelolaan pasar lan ningkatna transparansi transaksi. Peluncuran implementasi e-retribusi kue ditindakna nang rangkaian karya kreatif serayu KKS lan Banyumas DigiFest 2016 sing digelar nang Menara Trate Purwokerto setuwingi. Program iki dadi salah siji langkah nyata kanggo nyepetna digitalisasi ekonomi daerah sing terus didorong pemerintah Kabupaten Banyumas bareng Bank Indonesia. Bupati Banyumas Sadewa Tri Lastiono ngendika menawa transformasi digital saiki dudu mung pilihan nanging wis dadi kebutuhan sing kudu diadepi kabeh sektor kalebu pengelolaan pasar tradisional. Menurut DWK, perluasan penggunaan sistem pembayaran non-tunai lan elektronifikasi transaksi daerah dadi bagian sekang upaya kanggo mujudna tata kelola sing lebih efisien, transparan, lan akuntabel. Minangka upaya ningkatna keselamatan lan keamanan perjalanan sepur, PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 5 Purwokerto kanti rutin ngelakoni sosialisasi keselamatan nang warna-warna sekolah sing mapan cedak karo sepur. Manajer Humas KAI Daop 5 Purwokerto M. Ashad Hamiduddin ngendika menawa kegiatan kuen duweni tujuan kanggo numbuhna kesadaran masyarakat wiwit umur isih cilik ngenani pentingin jaga keselamatan lan keamanan lan lingkungan perkeretapian. Warta yang pungkasan, upaya kanggo nyedakna layanan kepegawaian maring aparatur sipil negara ASN terus ditindakna pemerintah Kabupaten Banyumas. Lewat Badan Kepegawaian lan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM, layanan kepegawaian siki teka langsung nang wilayah kecamatan lewat program Jemput Bola Asrap Aspirasi utawa Jempol Serasi sing dilaksakna sajroning taun 2016. Kepala BKPSDM Kabupaten Banyumas Eko Prianto ngendika menawa program kue dadi inovasi pelayanan sing duweni tujuan nggampangna ASN anggone ngakses warna-warna layanan kepegawaian kanti luwih cedak luwih cepet lan luwih terintegrasi. Cekap semanten warta ketok tular sonten kie klilan.

0: 01 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, baru-baru ini beredar sebuah unggahan gambar dari akun Facebook bernama Viewfy yang menampilkan jubir Kementerian ESDM Dwi Anggia yang meminta masyarakat memakai solar saat harga Pertamax naik. Berikut narasi lengkapnya. Pertamax jadi Rp16.250 per liter. Dwi Anggia selaku jubir Menteri SDM, ada solar yang murah pakai itu saja. Sama-sama BBM kan? Uang pajakmu yang semakin mencekik itu selain dikorupsi juga buat menggaji orang-orang kualitas rendahan seperti ini. Dan hingga hari Senin ini, unggahan itu sudah disukai puluhan kali, menuai puluhan komentar dan dibagikan sebanyak puluhan oleh pengguna Facebook lainnya. Nah, melihat postingan ini, tim cek fakta liputan6.com menelusuri dengan menghubungi Dwi Anggia, juru bicara Kementerian ESDM. Dia menjelaskan postingan tersebut tidak benar. Dalam pernyataannya, Dwi Anggia mengatakan ini hoax. Saya tidak pernah mengeluarkan pernyataan seperti ini. Ada pihak yang dengan sengaja menyalahgunakan foto saya dan ditempel dengan caption hoax. Nama medianya juga ditulis dengan salah, kompos.com. Masyarakat lebih cerdas dan lebih bijak menyerap informasi yang beredar di media sosial dan tentunya penyebar fitnah dan hoax ini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum karena sudah menyebarkan berita bohong serta memprovokasi kemarahan publik. Penelusuran kemudian dilanjutkan dengan memasukkan gambar yang menampilkan jubir Kementerian SDM itu ke mesin pencarian gambar Google Image Search. Hasilnya ditemukan gambar serupa dari artikel kompas.com namun dengan judul yang berbeda. Artikel itu berjudul Pertamax jadi Rp16.250 per liter SDM itu masih di bawah harga keekonomian. Jadi kesimpulannya, juru bicara Kementerian SDM Dwi Anggia menjelaskan postingan tersebut tidak benar. Jadi unggahan yang berisi klaim jubir SDM minta masyarakat memakai solar saat harga Pertamax naik merupakan konten yang dimanipulasi. Masyarakat diharap untuk selalu waspada dengan berbagai macam informasi, khususnya yang didapatkan melalui media sosial.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
0: Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
2: Pro 1
3: Purwokerto.
4: Channel informasi dan inspirasi.

Pendengar merayakan hari jadinya yang ke-61, Universitas Muhammadiyah Purwokerto UMP kembali bersiap menyuguhkan atraksi visual yang memukau lewat Festival Balon Udara yang keempat. Mengangkat tema Balon Wonosobo Mengudara di Purwokerto, perhelatan akbar ini akan digelar pada hari Minggu 28 Juni 2026 bertempat di Lapangan Mas Mansur, Kampus 1 UMP. Acara yang terbuka untuk umum dan tanpa dipungut biaya alias gratis ini diproyeksikan menjadi salah satu magnet budaya dan wisata terbesar di wilayah Banyumas. Dengan memboyong pesona balon udara tradisional khas Wonosobo, UMP tidak hanya ingin menyajikan pengalaman unik bagi pengunjung, tetapi juga mempertegas perannya sebagai institusi akademik yang adaptif dalam memadukan sektor pendidikan, kebudayaan, dan kepariwisataan. Ketua Panitia Festival Balon Udara UMP, Wildan Aji Saputra MPD, menyampaikan bahwa agenda tahun ini merupakan wujud nyata komitmen UMP dalam menyediakan ruang hiburan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. Menurut Wildan, antusias publik yang selalu melonjak dari tahun ke tahun ini membuktikan bahwa festival ini telah menjelma menjadi salah satu agenda yang paling dinantikan baik oleh warga lokal Banyumas maupun pelancong dari luar daerah. Tidak sekedar menyajikan estetika balon udara yang melayang di langit Purwokerto, festival ini juga didesain untuk membawa dampak ekonomi berantai bagi para pelaku UMKM serta sektor pariwisata di sekitar lingkungan kampus. Di sisi lain, Kepala Biro Humas dan Protokoler UMP Irfan Faturrahman MPD menekankan bahwa festival ini merupakan langkah strategis sekaligus inovatif dalam memperkuat branding UMP sebagai kampus yang menyatu dengan masyarakat.

0: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
1: Hati-hati, penipuan yang mengatasnamakan Taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan Taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan Taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.go.id, call center 1500919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.co.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.

Kami informasikan pendengar untuk azan maghrib wilayah Kota Purwokerto dan sekitarnya hari ini berkumandang pukul 17.39 menit waktu Indonesia Barat.

0: Mendengar dan kaum muslimin muslimat di manapun anda berada, sekarang saatnya berkumandang azan maghrib untuk wilayah kota Purwokerto dan sekitarnya.
1: Allah.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maukah kutunjukkan kalian amal-amal yang karenanya Allah akan mengampuni dosa-dosa dan mengangkat beberapa derajat?" "Tentu ya Rasulullah," jawab para sahabat. Beliau bersabda, "Menyempurnakan wudu dalam keadaan sulit, perbanyak langkah menuju masjid-masjid, menunggu sholat berikutnya setelah sholat, inilah niat

Selamat menjalankan ibadah salat maghrib bagi Anda yang menjalankannya. Masih ada saya Arya Setia di kesempatan kali ini ya. Tentunya masih di Purwokerto sore ini. Ada satu informasi kembali yang saya hadirkan untuk Anda. Jadi hari ini ada satu hal yang menarik ya. Ini sering terjadi ya. Jadi diberitakan hari ini ya atau hari Senin ini kan merupakan hari pertama sistem penerimaan murid baru sekolah menengah pertama atau SPMB SMP di Kabupaten Purbalingga. Nah, di pagi hari ini diwarnai kehebohan, pasalnya ratusan orang tua calon siswa rela antri sejak dini hari ya. Nah, keterangan yang didapatkan ini ada ratusan orang tua calon siswa yang sudah datang ke SMP Negeri 1 Purbalingga. Itu sekitar pukul 2 dini hari. Mereka beranggapan bahwa dengan datang awal akan bisa melakukan verifikasi berkas pendaftaran lebih awal ya. Padahal pendaftaran itu baru dibuka pukul 8. Nah, guna mensiasati keadaan, mereka bersepakat menaruh sandal atau helm di depan pintu masuk sekolah sebagai tanda bahwa mereka sudah melakukan antrian ya. Nah, kontan saja ini menarik perhatian ya. Pasalnya baru kali ini antrian orang tua calon siswa itu mulai terjadi sejak dini hari. Nah, menurut salah seorang guru SMP Negeri 1 Purbalingga, Nugroho Pujianto, membenarkan bahwa terjadinya antrian itu sejak dini hari ya. Dan ini merupakan pendaftaran sekaligus verifikasi berkas pendaftaran calon murid baru SMP. Nah, dia menjelaskan bahwa pihak sekolah memang baru membuka pendaftaran pukul 8 dan petugas akan melayani para pendaftar sesuai dengan nomor antrian. Nah, terkait adanya antrian yang dilakukan sejak dini hari, menurut pihak sekolah itu tidak tahu menahu ya, itu kemungkinan merupakan kesepakatan antara orang tua calon siswa. Namun semuanya berjalan tertib ya. Sebelumnya, Wakil Bupati Purbalingga Dimas Prasetyahani saat launching dan sosialisasi sistem penerimaan murid baru SPMB PAUD SD dan SMP pada Selasa menegaskan bahwa pelaksanaan SPMB tahun ajaran 2026-2027 yang dimulai pada 22 Juni 2026 tidak mengenal praktek jalur orang dalam. Jadi pemerintah Kabupaten Purbalingga berkomitmen mendukung pelaksanaan SPMB yang bersih melalui semangat no titip, no jastip, sebagaimana dicanangkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

0: Mas, ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe baksonya.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
3: Mangkoknya sen, tuker sih sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini leh.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.
5: Saatnya Anda ikuti Gema Piala Dunia 2026. Update seputar Piala Dunia 2026 bersama RRI.
6: Mendengar hasil Piala Dunia 2026 hari ini menyajikan sejumlah pertandingan menarik dari fase grup. Timnas Spanyol berhasil meraih kemenangan meyakinkan atas Arab Saudi, sementara Belgia harus puas berbagi angka dengan Iran. Di laga lainnya, Uruguay kembali kehilangan poin setelah ditahan oleh Tanjung Verde. Robin Abdurrahman melaporkan berikut ini selengkapnya dalam Gema Piala Dunia.
7: Hasil Piala Dunia 2026 hari ini menyajikan sejumlah pertandingan menarik dari fase grup. Timnas Spanyol berhasil meraih kemenangan meyakinkan atas Arab Saudi, sementara Belgia harus puas berbagi angka dengan Iran. Di laga lainnya, Uruguay kembali kehilangan poin setelah ditahan tim kejutan Cape Verde. Pada pertandingan grup H yang berlangsung di Stadion Atlanta Amerika Serikat minggu malam, Spanyol tampil dominan saat menghadapi Arab Saudi. La Roja menutup laga dengan kemenangan telak 4-0 dan menjaga peluang untuk melaju ke babak 32 besar. Gol pembuka Spanyol dicetak wonderkid Lamine Yamal pada menit ke-10. Pemain muda tersebut sukses memanfaatkan umpan matang dari Mikel Orzabal untuk mencatatkan gol perdananya di ajang Piala Dunia. Keunggulan Spanyol semakin menjauh berkat dua gol beruntun yang dicetak oleh Orzabal pada menit ke-21 dan ke-24. Saudi yang kesulitan keluar dari tekanan akhirnya kembali kebobolan pada awal babak kedua setelah Hasan Al-Tabakti mencetak gol bunuh diri di menit ke-49. Kemenangan atas Arab Saudi membuat Spanyol tetap berada dalam jalur persaingan menuju fase gugur dan meningkatkan kepercayaan di laga berikutnya. Sementara itu, hasil berbeda didapat Belgia saat menghadapi Iran dalam laga Grup G yang digelar di Stadion Los Angeles pada Senin dini hari. Pertandingan berakhir tanpa gol meski Belgia tampil dominan sepanjang sebagian besar laga. Belgia sebenarnya mengendalikan permainan sejak awal pertandingan, namun situasi berubah setelah Nathan Goy menerima kartu merah akibat pelanggaran keras terhadap Mehdi Taremi. Unggul jumlah pemain membuat Iran lebih berani menyerang pada sisa pertandingan. Meski demikian, kedua tim gagal mencetak gol hingga peluit panjang berbunyi. Sosok yang paling menonjol dalam pertandingan tersebut adalah kiper Iran, Areza Berhanvan. Penampilan yang gemilang dengan sejumlah penyelamatan penting membuat para pemain Belgia termasuk Kevin De Bruyne dan kolega frustasi. Hasil imbang ini membuat Iran dan Belgia sama-sama mengoleksi 2 poin di klasemen sementara grup G dan Iran berada di posisi teratas. Di pertandingan lain, Uruguay kembali gagal meraih kemenangan setelah ditahan Cape Verde dengan skor 2-2. Laga di grup H tersebut berlangsung di Stadion Miami dan kembali memperlihatkan kemampuan Cape Verde sebagai salah satu tim kejutan di Piala Dunia 2026. Cape Verde membuka keunggulan lebih dahulu melalui Kevin Pena pada menit ke-21. Uruguay kembali membalas menjelang turun minum melalui Maxi Arujo pada menit ke-44 dan Agustin Conabio pada masa injury time babak pertama. Namun keunggulan Uruguay tidak bertahan lama. Cape Verde berhasil menyamakan kedudukan lewat gol feed Helio Varela pada menit ke-60 dan mengamankan 1 poin berharga. Hasil ini memperpanjang catatan buruk Uruguay di Piala Dunia 2026. Saat ini kiper veteran Fozinha yang telah berusia 40 tahun tampil luar biasa dengan mencatatkan 7 penyelamatan penting. Rangkaian hasil Piala Dunia 2026 hari ini menunjukkan persaingan fase grup semakin ketat. Spanyol berhasil menjaga peluang lolos, Belgia harus bekerja lebih keras pada laga berikutnya, sementara Uruguay kembali mendapat tekanan setelah gagal mengamankan kemenangan.
8: Baru saja Anda ikuti Gema Piala Dunia 2026. Update seputar Piala Dunia 2026 bersama RRI.
9: Rosetul Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Masih ada saya Arya Setia di Purwokerto sore ini ya. Masih dengan beberapa informasi menarik yang siap saya hadirkan untuk Anda. Kali ini ada satu informasi dari Cilacap. Penutupan rangkaian Cilacap Creative Week 2026 berlangsung meriah ya. Pemerintah Kabupaten Cilacap menyulap ruas jalanan di sepanjang alun-alun Cilacap menjadi panggung catwalk terbuka dalam gelaran Cilacap Night Carnival Minggu malam kemarin. Ribuan warga memadati kawasan alun-alun untuk menyaksikan parade kreativitas yang menampilkan puluhan peserta dengan kostum unik dan inovatif. Acara ini menjadi puncak perhelatan Cilacap Creative Week yang selama beberapa hari terakhir menghadirkan beragam kegiatan ekonomi kreatif, seni, budaya, hingga pemberdayaan UMKM. Cilacap Creative Week selama beberapa hari ini telah menjadi wadah bagi pelaku ekonomi kreatif, komunitas generasi muda, serta pelaku usaha UMKM untuk menunjukkan karya dan inovasi mereka. Berbagai produk kreatif, pertunjukan seni, hingga ide-ide baru yang ditampilkan dinilai menjadi gambaran besarnya potensi kreatif yang dimiliki Kabupaten Cilacap. Dan sebagai penutup acara, Cilacap Night Carnival menghadirkan konsep berbeda dengan menjadikan jalanan di sekitar alun-alun Cilacap sebagai lintasan parade dan catwalk bagi para peserta. Nah, kostum-kostum yang ditampilkan tidak hanya mengedepankan unsur estetika, tetapi juga mengangkat tema budaya, lingkungan, identitas daerah, serta kreativitas generasi muda. Nah, penampilan para peserta pun mendapat sambutan yang meriah dari masyarakat yang memadati lokasi acara.

0: Mendengar sebelum dilanjut, ada satu informasi berupa berita kehilangan. Telah hilang satu buah STNK sepedamotor Honda tahun 2023 dengan nomor polisi R2044XE. Nomor polisi R2044XE warna hitam dengan nomor mesin JM81E2353964. Dengan nomor rangka MH1JM8120PK351636. Atas nama Neng Karyatin, alamat Desa Sokawera, RT1 RW6, Kecamatan Cilongo, Kabupaten Banyumas. Barang tersebut hilang pada hari Kamis 12 Februari 2026 sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat dalam perjalanan kota Purwokerto. Bagi yang menemukan barang tersebut, dimohon bantuannya untuk mengembalikan kepada Neng Karyatin, alamat Desa Sokawera, RT1 RW6, Kecamatan Cilongo, Kabupaten Banyumas. Atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih. Kemudian berita kehilangan berikutnya, telah hilang satu buah STNK sepedamotor Honda tahun 2012 dengan nomor polisi R2151RS, nomor polisi R2151RS warna putih, nomor mesin JFE1S-1008167. Dengan nomor rangka MH1JFE110CK008061. Atas nama Amilati, alamat Kelurahan Teluk, RT2 RW15, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas. Barang tersebut hilang pada tanggal 22 Mei 2026 dalam perjalanan kota Purwokerto. Bagi yang menemukan barang tersebut, dimohon bantuannya untuk mengembalikan kepada Amilati, alamat Kelurahan Teluk, RT2 RW15, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas. Atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih.
1: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026. Pesta Bola Dunia 2026. RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga. 93.1 Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Pro 1 Purwakarta. Channel informasi dan inspirasi.

Mendengar pemerintah mulai mengarahkan ulang tata kelola pelaksanaan dan penerima program makan bergizi gratis MPG. Salah satunya adalah dengan memprioritaskan kelompok ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau wilayah 3T. Langkah refocusing ini dilakukan di tengah meningkatnya sorotan publik terhadap program unggulan tersebut setelah muncul sejumlah persoalan hukum hingga menyeret pihak-pihak yang diduga terlibat dalam pelaksanaannya. Bagi pemerintah, perubahan fokus penerima manfaat merupakan upaya memperkuat intervensi gizi kepada kelompok yang paling rentan dan membutuhkan. Namun, di sisi lain, sejumlah kalangan menilai pergeseran sasaran saja belum cukup untuk menjawab berbagai persoalan yang selama ini muncul dalam pelaksanaan program MPG. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Kepala BKKBN Bih Haji mengungkapkan kelompok 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, kini telah menjadi penerima manfaat MPG dalam jumlah yang signifikan. Nah, menurutnya, distribusi program itu didukung oleh lebih dari 122.000 tim pendamping keluarga atau TPK yang bertugas memastikan makanan bergizi benar-benar sampai dan dikonsumsi oleh penerima manfaat. Pemerintah memandang intervensi gizi pada fase awal kehidupan merupakan investasi paling efektif untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan perkembangan anak di masa depan. Karena itu, kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita ditempatkan sebagai prioritas yang utama.

0: Mendengar informasi selanjutnya berupa relas panggilan kepada tergugat nomor 1 PDT.G garing 2026 garing PN Banyumas memanggil kepada Henny Oktavianus alamat dahulu di Desa Pageralang RT 1 RW 1 Kecamatan Kemaranjen Kabupaten Banyumas. Namun alamat saat ini tidak diketahui sebagai tergugat 1. Tentang isi putusan Pengadilan Negeri Banyumas nomor 1 PDT.G garing 2026 garing PN Banyumas tanggal 18 Juni 2026 dalam perkara antara Nurjati RS sebagai penggugat, Marlina Ardianingsi SH dan kawan-kawan kuasa penggugat melawan Henny Oktavianus selaku tergugat 1, Yodo Hernawan selanjutnya disebut sebagai tergugat 2, Desi Indra Prasetyawan selanjutnya disebut sebagai tergugat 3, Doni Indra Prasetyawan selanjutnya disebut sebagai tergugat 4, Panca Indah Yulianti selanjutnya disebut sebagai tergugat 5. Selaku para ahli dari almarhumah Nyonya Nursini Solihin dan almarhum Solihin yang beralamat di Desa Pageralang RT 1 RW 1 Kecamatan Kemaranjen Kabupaten Banyumas. Untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai para pergugat. Saya ulang, sebagai para tergugat. Yang amarnya berbunyi sebagai berikut, mengadili 1, menyatakan para pergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir. 2, mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dengan first tag. 3, menyatakan surat pernyataan jual beli tanah tanggal 12 Desember 2012 antara penggugat Nyonya Nurjati Sukarsono SPD binti Wiryo Suwito bersama Nyonya Nursini Solihin binti Wiryo Suwito terhadap tanah objek sengketa adalah sah menurut hukum. 4, menyatakan penggugat sebagai pemilik dari objek sengketa yang terletak di Desa Pageralang, Kecamatan Kemaranjen, Kabupaten Banyumas, sebagaimana tercatat dalam sertifikat hak milik nomor 124, surat ukur nomor 2045/1988 dengan luas 1270 meter persegi. Dengan batas-batas, utara tanah dan bangunan milik Yono dan Sakini, selatan tanah milik penggugat, timur jalan raya Banyumas Buntu, barat tanah milik Wangsa Dasim. 5, menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp4.089.000. Karena menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya. Bagi saudara yang mendengar dan mengetahui nama dan alamat dimaksud, dimohon bantuannya untuk menyampaikan kepada yang bersangkutan. Atas bantuannya, diucapkan terima kasih. Selanjutnya, berita kehilangan. Telah hilang 1 buah STNK sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2026 dengan nomor polisi R6342XC, nomor rangka MH1KFA113K, 3TK353596 dengan nomor mesin KFA1E13530708 atas nama M. Suwarno, alamat Desa Kelapa Gading, RT 1 RW 4 Wangon, Kabupaten Banyumas. Barang tersebut hilang pada hari Senin tanggal 25 Mei 2026 sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat dalam perjalanan di sekitar Wangon. Bagi yang menemukan barang tersebut dimohon bantuannya untuk mengembalikan kepada M. Suwarno, alamat Desa Kelapa Gading, RT 1 RW 4 Wangon, Kabupaten Banyumas. Atas perhatian dan bantuannya, diucapkan terima kasih.
1: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama.

Pendengar, ternyata hanya sampai di sini ya. Saya menemani Anda di Purwokerto sore ini. Sudah banyak sekali informasi yang saya hadirkan. Banyak juga lagu-lagu pilihan yang sudah saya hadirkan. Semoga itu bisa menjadi teman terbaik Anda melepas penat ya. Setelah tadi seharian full beraktivitas ya. Seharian full kerja. Semoga bisa rehat dengan nyaman. Dan setelah ini nanti ada Inka yang akan menemani Anda di rangkaian Purwokerto malam. Dan jelaskan juga pendengar, seperti biasa nanti ya. Nanti malam pukul 00 dan juga 04 dini hari kami akan kembali hadirkan secara langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Terima kasih sekali lagi, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami ingin mohon maaf kepada masyarakat karena ketidaknyamanan dengan terjadinya pemadaman bergilir tersebut.
2: Oleh karena itu, arahan Bapak Presiden pada kesempatan ini kami akan mengumumkan stimulus ekonomi di semester kedua.
0: PLN memastikan sistem kelistrikan berangsur normal. Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp26,34 triliun untuk stimulus ekonomi. Pemilihan ketua baru Partai Buruh Inggris akan dimulai pada 9 Juli mendatang. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 22 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Perusahaan listrik negara atau PLN memastikan sistem kelistrikan berangsur normal usai pemadaman bergilir di Pulau Jawa. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Kami ingin mohon maaf kepada masyarakat karena ketidaknyamanan dengan terjadinya pemadaman bergilir tersebut.
3: Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara atau PLN, Darmawan Prasojo, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas pemadaman listrik di Pulau Jawa yang terjadi beberapa waktu lalu. Darmawan mengatakan pemadaman akibat dua pembangkit besar mengalami kendala teknis. Darmawan memastikan sistem kelistrikan telah berangsur pulih seiring dengan berfungsinya salah satu pembangkit. Penjelasan disampaikan Darmawan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta siang tadi sebelum menghadap Presiden Prabowo Subianto.
1: Kami ingin menyampaikan kabar baik bahwa pemadaman bergilir yang terjadi minggu lalu di Pulau Jawa mulai kemarin hari Minggu, kondisi sistem kelistrikan di Pulau Jawa mulai membaik dan pemadaman bergilir berhasil diminimalisir. Pasokan energi primer yang sesuai dengan spesifikasi kebutuhan pembangkit baik PLN maupun dari pembangkit milik mitra kami atau independent power producer minggu lalu mulai mengalir, dan untuk itu memperkuat ketahanan dari sistem kelistrikan di Pulau Jawa.
3: Pada kesempatan yang berbeda, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menegaskan pemadaman listrik bukan karena stok batu bara yang menipis. Pemadaman diakibatkan karena kerusakan pada mesin.
4: Kalau dikatakan bahwa masalah batu bara langka itu nggak benar, karena penugasan kita sudah mencapai 170 juta ton. Dan memang ada beberapa trouble di beberapa mesin yang disampaikan oleh PLN dan kita akan selesaikan dalam waktu secepatnya.
3: Darmawan akan melakukan perbaikan tata kelola rantai pasok energi primer dan penguatan pada pembangkit. PLN akan melakukan monitoring selama 24 jam sehingga pemadaman tidak terulang. Presiden Prabowo sendiri telah memanggil Dirut PLN ke Istana Merdeka, namun Dirut PLN tidak memberikan penjelasan terkait dengan hasil pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, LRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp26,34 triliun untuk stimulus ekonomi pada semester kedua tahun ini. Selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati. Lena.
5: Pemerintah menilai ketidakpastian global masih tinggi akibat konflik geopolitik di Timur Tengah serta perkembangan di Selat Hormuz. Karenanya kondisi perekonomian domestik masih harus terus dijaga guna mengantisipasi risiko global dan menjaga daya beli masyarakat. Untuk itu, pemerintah tetap memberikan insentif pada semester kedua tahun ini yang terbagi dalam tiga kategori, yaitu insentif untuk sektor transportasi, untuk magang dan vokasi, serta insentif bantuan pangan dengan total anggaran sebesar Rp26,34 triliun. Hal tersebut disampaikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan pers di kantor Kemenko Perekonomian malam ini.
6: kementerian, dan ini kami sudah ada cara lintas kementerian dan juga sudah mengadakan arahan dari Bapak Presiden. Jadi Bapak dimulis dan dikeluarkan oleh pemerintah untuk di semester kuliah ini nilainya sekitar 26,34 triliun rupiah. Dimulis dan dikeluarkan sekitar 2,04 triliun, pembayaran-pembayaran dan vokasi sekitar 6,26 triliun, dan bantuan pangan sebesar 18,04 triliun.
5: Insentif baru yang diberikan pada semester kedua tahun ini, kata Erlangga Hartarto, adalah insentif bagi perajin tahu dan tempe. Insentifnya sebesar Rp2.000 per kilogram untuk bahan baku kedelai jika harganya di atas harga acuan. Kuotanya yang akan diberikan untuk 250.000 ton kedelai dari 2,5 juta ton kebutuhan kedelai. Dalam keterangan pers di kantor Kemenko Perekonomian hari ini juga hadir Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li dan Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi. Dari kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jaksa penuntut umum KPK menuntut pimpinan Blue Ray Cargo dengan tuntutan 3 hingga 2 tahun 6 bulan pidana penjara dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat hari ini. Muhammad Isnen Suanda melaporkan selengkapnya.
7: Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 John Phil dengan pidana penjara selama 3 tahun serta pidana denda sejumlah Rp300 juta.
8: Subsidi Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa pimpinan PT Blue Ray Cargo John Field dan kawan-kawan. Dalam pembacaan tuntutan, Jaksa Penuntut Umum KPK Muhammad Takdir mengatakan bahwa terdakwa John Field dan kawan-kawan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan suap secara bersama-sama. Oleh karenanya, Jaksa meminta Majelis Hakim menjatuhkan hukuman 3 tahun dan 2 tahun 6 bulan penjara untuk para terdakwa.
7: Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 2 Dedi Kurniawan Sukolo dan terdakwa 3 Andri dengan pidana penjara masing-masing selama 2 tahun dan 6 bulan serta pidana denda masing-masing sejumlah Rp200 juta subsidiar pidana penjara pengganti 80 hari. Nah, memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
8: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa John Fitt meminta Majelis Hakim yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Brely Yuniar Dinwardi Haskori agar membuka rekening terdakwa yang diblokir oleh KPK.
9: Apa yang sudah kami ulas dalam analisa yuridis kami kaitan dengan uang dan sebagainya, dan sejauh ini memang tidak ada kaitan langsung uang yang diberikan maupun uang yang sudah disita oleh tim penyidik KPK dengan rekening pribadi atas nama terdakwa John Phil, Majelis Hakim.
10: Nah, ini ada permohonan ya, pembukaan rekening pribadi terdakwa. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya?
8: Dalam kasus ini, para terdakwa mengaku telah memberikan uang sebesar Rp61 miliar untuk para pejabat Bea Cukai dan Rp30 miliar untuk pegawai Bea Cukai, sehingga total suap yang diberikan mencapai lebih dari Rp91 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Komisi 7 DPR RI menyoroti pengawasan air minum dalam kemasan atau AMDK guna mendalami efektivitas pengawasan keamanan produk dan perlindungan konsumen. Berikut laporannya bersama dengan Eliana Zahra.
11: Karena itu, kami ingin memastikan bahwa sistem pengawasan.
12: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan air minum merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang berkaitan langsung dengan kesehatan, kualitas hidup, dan perlindungan konsumen. Evita menyebut industri air minum dalam kemasan atau AMDK tidak dapat dipandang hanya sebagai sektor usaha semata, tetapi juga memiliki tanggung jawab besar dalam menjamin keamanan dan kualitas produk yang dikonsumsi masyarakat setiap hari. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat dengar pendapat dengan Kepala BPOM dan Kepala BPKN di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini.
11: Karena itu, kami ingin memastikan bahwa sistem pengawasan yang dilakukan oleh BPOM maupun perlindungan konsumen yang dijalankan oleh BPKN benar-benar mampu menjawab tantangan yang berkembang, baik dari sisi kualitas produk, perkembangan teknologi industri, maupun meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap perlindungan hak-haknya sebagai konsumen.
12: Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM Taruna Ikrar menjelaskan, pihaknya melakukan pengawasan pre-market dan post-market terhadap AMDK sebagai pangan olahan. Pengawasan dilakukan terhadap aspek keamanan pangan, mutu pangan, gizi pangan, label, dan iklan sesuai ketentuan yang berlaku.
13: Hal ini juga diperkuat oleh peraturan Pemerintah nomor 86 2019, bahkan telah diamandemen peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2026 bahwa pengendalian pemenuhan persyaratan keamanan pangan, mutu pangan, dan gizi pangan pada pangan olahan diatur dan dilakukan oleh kepala badan dan menteri yang

0: Redaksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
1: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, petugas PPIH Arab Saudi memberikan apresiasi kepada Jemaah Haji Indonesia serta Kementerian Haji dan Umroh atas kesuksesan penyelenggaraan Haji 2026. Laporannya langsung disampaikan Syariful Alam. Alam.
2: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi pada daerah Turkiya, maka pada hari ini telah selesai dalam menjalankan tugas pengabdian kepada negara sebagai pelayan tamu Allah di Tanah Suci. Sementara kloter terakhir jamaah haji Indonesia, yakni SUB116, telah berangkat dari Mekah ke Madinah dan merupakan pendorongan terakhir jamaah haji gelombang kedua. Tugas PPIH Arab Saudi yang juga merupakan konten kreator dan artis nasional Adim Abdul Hakim memberikan apresiasi atas kesuksesan penyelenggaraan haji tahun 2026 dan menjadi tonggak sejarah penyelenggaraan haji perdana dari Kementerian Haji dan Umroh. Berikut keterangan dari Adin.
3: Ini acara hajatan Kemenhaj pertama dan kami bertugas sebagai panitia. Alhamdulillah, ya masih ada kekurangan beberapa hal, tapi overall insya Allah baik dan akan segera dimaksimalkan di tahun-tahun berikutnya. Bagaimana sih rasanya menjadi petugas perdana Kemenhaj PPIH Arab Saudi? Jujur, bahagia dong. Memang dari awal kami berangkat sudah mewakafkan diri, tenaga, waktu semuanya untuk para jamaah haji Indonesia dan rasa haru, bangga dan bersyukur bisa menjadi pelayan para tamu Allah di Tanah Suci.
2: Dan dikatakan Adin dirinya bersyukur telah dilibatkan sebagai petugas haji di Divisi Media Center Haji atau MCH 2026 dan memberikan kesan baik dan terbaik untuk jamaah haji Indonesia. Dan itu, hal itu pun diapresiasi oleh Presiden Prabowo atas kesuksesan penyelenggaraan haji tahun 2026. Ia pun berharap dapat kembali lagi ke Tanah Suci dan kerinduan tersebut hanya bisa terobati dengan kembali ke Mekah yang merupakan Tanah Suci. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Pro Media Center Haji, Pro 3 dari Tris Mudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air, di mana jemaah haji asal Sumatera Barat diimbau segera melapor dan memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan dalam 14 hari setelah kembali dari Arab Saudi. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Febian Safitra dari RRI Padang. Febian.
4: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat, M. Rizki, kepada RRI mengungkapkan pemantauan kesehatan jemaah haji pasca kepulangan dilakukan bersama Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 1 Padang. Seluruh jemaah haji yang telah tiba di tanah air berada dalam pengawasan kesehatan selama 2 pekan, guna mengantisipasi kemungkinan munculnya gejala penyakit. Rizki mengingatkan, jemaah haji harus segera memeriksa diri apabila mengalami gangguan kesehatan pasca kepulangan dari Tanah Suci. Nantinya puskesmas melakukan pemeriksaan awal dan apabila diperlukan, penanganan lebih lanjut pasien dirujuk ke rumah sakit pemerintah. Proses dimaksud berada dalam pemantauan Dinas Kesehatan. Menurut Rizki, langkah ini penting untuk memastikan kondisi kesehatan jemaah tetap terjaga, mengingat jemaah telah menjalani rangkaian ibadah haji yang panjang dan melelahkan.
5: BKK namanya, Balai Kekarantinaan Kesehatan, itu setelah jemaah haji pulang dari Arab Saudi ini, akan terus dipantau kesehatannya 14 hari. Nah, artinya ketika nanti ada jemaah haji kita yang dari kloter 1 sampai kloter 14, pulang mereka, lalu kemudian dalam 14 hari itu ada gejala penyakit yang mungkin cukup panas tinggi dan seterusnya, dimohon itu segera berobat ke puskesmas, lalu puskesmas nanti akan merujuk ke rumah sakit pemerintah. Nah, kalau mesti ada penanganan yang lebih ekstra, karena mungkin ada virus baru dan seterusnya, itu nanti akan diisi atau ditanggulangi oleh pihak terkait.
4: Rizki mengatakan pemulangan 14 kelompok terbang atau kloter debarkasi Padang telah usai. Namun masih terdapat 7 haji yang menjalani perawatan intensif.

0: Arab Saudi karena sakit. Rifki menambahkan seluruh haji yang menjalani perawatan berasal dari Sumatera Barat. Jemaah haji yang masih dirawat akan dipulangkan dengan kloter terakhir di Indonesia pada awal Juli mendatang. Apabila masih belum sembuh, maka tetap dirawat di Tanah Suci hingga memenuhi syarat untuk kembali dipulangkan. Dari Padang Provinsi Sumatera Barat, Febian Syafitra Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Padang Sumatera Barat kita beralih ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta, di mana sebanyak 1.271 jemaah haji dari Banten, Jakarta, dan Jawa Barat kembali ke tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Sa'adatu Darain. Ain.
2: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji hari ini masuk dalam fase gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air tergabung dalam 3 kelompok terbang atau kloter dengan 3 kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede, debarkasi Banten, dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan 441 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 04.55 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Saudi Airlines SV5298. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 07.20 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SV5304. Kemudian pukul 16.55 waktu Indonesia Barat petang tadi, sebanyak 389 jemaah haji asal DKI Jakarta menggunakan Garuda Indonesia GIA 7619. Salah satu jemaah haji asal Banten, Aisyah, mengatakan alhamdulillah ya dapat kembali ke tanah air dan dapat berkumpul kembali dengan pihak keluarga.
3: Ini selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Kita kan tidak ada kegiatan. Jadi kita ngambil kegiatan gitu kalau begitu.
2: Diketahui untuk seluruh fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air mulai dari 1 Juni secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengumumkan pemilihan ketua baru Partai Buruh akan dimulai pada 9 Juli dan berakhir sebelum Parlemen Inggris kembali bersidang pada September mendatang. Starmer akan tetap menjabat sebagai Perdana Menteri Inggris hingga proses pemilihan itu selesai, serta memastikan serah terima kekuasaan akan berlangsung dengan tertib. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Nonton bareng atau nobar pertandingan Piala Dunia 2026 di halaman stasiun TVRI Kalimantan Barat bukan hanya menjadi ajang hiburan masyarakat, tetapi juga menjadi momen bagi pelaku UMKM penjual jersey atau baju bola. Berikut laporannya bersama dengan William Van Heren.
5: Momen nonton bareng atau nobar pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 di halaman TVRI Kalimantan Barat tidak hanya menjadi ajang berkumpulnya para pecinta sepak bola, tetapi juga dimanfaatkan pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM untuk meraih keuntungan. Salah satunya adalah Adit, penjual jersey bola yang membuka lapak di lokasi nobar. Ia sengaja memanfaatkan tingginya antusiasme masyarakat terhadap perhelatan sepak bola dunia untuk menawarkan berbagai produk jersey kepada pengunjung. Adit juga mengatakan dirinya baru sekitar 1 tahun menjalani usaha penjualan jersey bola.
6: Karena momennya pas buat Piala Dunia kayak gini, jersey seperti ini banyak dicari sama orang. Momennya pas, baru 1 tahunan sih. jualan di sini awalnya ya. Awalnya tahu dari internet kalau ada nobar di sini, jadi chat, komunikasi sama orang di sini kalau bisa jualan. Sekarang ya jualan bisa. Karena udah. Buat warga Pontianak, nobar di TVRI karena rame dan seru, ada door prize-nya juga.
5: Penjualan jersey tak lengkap jika tanpa penonton setia sepak bola. Salah satu penonton dalam nobar bola gembira, Ria, juga turut hanyut dalam keseruan Piala Dunia 2026. Dirinya pun mengajak serta teman-temannya untuk nobar Piala Dunia di tengah aktivitasnya sebagai mahasiswa.
7: Di tahun ini seru banget, karena tuh banyak hal-hal baru gitu. Tambah lagi kan saya belum lama ini, baru-baru ini nonton bola gitu. Sebelumnya kan enggak, nambah pengetahuan, terus nambah relasi karena kan di sini ramai, ketemu orang baru gitu.
5: Kehadiran pengusaha UMKM menjadi warna tersendiri dalam pelaksanaan nobar Piala Dunia 2026. Selain menambah semarak suasana, kegiatan ini juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat di tengah tingginya minat terhadap pertandingan sepak bola. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, William Van Heren, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar semuanya. Bertemu kembali dengan saya Inka Mutiara ya dalam Purwokerto malam ini. Semoga yang sedang menjalankan aktivitas diberi kelancaran, yang sedang istirahat juga makin nyaman ya. Dan yang masih dalam perjalanan pulang, semoga selamat sampai tujuan. Nah, malam ini kita bisa sedikit bersantai ya setelah seharian penuh beraktivitas. Tidak perlu terburu-buru ya, jadi nikmati dulu suasana malam ya. Kemudian bisa untuk tarik energi positif ya, memberikan apresiasi untuk diri sendiri. Karena sudah melewati hari yang berat hari ini ya. Oke, untuk Anda yang sedang sendirian, tenang ya. Malam ini saya akan temani Anda di udara. Untuk yang sedang berkumpul bersama dengan keluarga atau teman, semoga suasananya makin hangat ya. Dan yang masih bekerja atau belajar, semoga tentunya tetap semangat ya menjalani aktivitas Anda. Dan saya di sini akan temani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Jadi tentunya tetaplah bersama kami, tetap semangat juga menjalani aktivitas di malam hari. Dan selamat menikmati indahnya malam Kota Purwokerto ya. Dan pendengar, kami akan hadirkan mimbar Hindu ya seperti biasa. Untuk judulnya adalah Kebaikan Kecil Berdampak Besar, dibawakan oleh Selamat SPDH. Selamat mendengarkan.

Om Awik Namastu Namasidem Om Sidirastu Tat Astu Swaha Om Manobadra Kratawoyan Tuwiswata Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua, sedulur sedharma, para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dalam siaran kali ini bersama kami. Semoga semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan sejahtera atas anugerah Ida yang widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Sedulur sedharma, izinkan kali ini saya akan menyampaikan wacana dharma dengan tema kebaikan kecil berdampak besar. Sedulur dharma, para pendengar RRI yang berbahagia, di zaman sekarang ini banyak orang berpikir bahwa untuk menjadi hebat harus melakukan sesuatu yang besar. Untuk dianggap bermanfaat harus kaya raya. Untuk disebut mulia harus terkenal. Padahal dalam kehidupan, dunia ini sering berubah bukan karena tindakan besar, tetapi karena kebaikan-kebaikan kecil yang dilakukan dengan tulus. Senyum kecil dapat menguatkan orang yang sedih. Ucapan lembut dapat menenangkan hati yang marah. Bantuan sederhana dapat menyelamatkan seseorang dari keputus asaan. Kadang kita tidak sadar, hal kecil yang kita lakukan justru menjadi cahaya bagi orang lain. Dalam ajaran agama Hindu, setiap perbuatan baik disebut subha karma, yaitu karma yang bermanfaat, kedamaian, dan kebahagiaan. Sedulur sedharma, Hindu mengajarkan bahwa tidak ada kebaikan yang sia-sia. Sekecil apapun perbuatan baik akan menghasilkan buah karma yang baik pula. Hari ini dunia berkembang sangat cepat. Teknologi maju luar biasa. Media sosial semakin ramai. Namun ironisnya, banyak manusia justru kehilangan kepedulian. Orang sibuk dengan dunianya sendiri, sibuk mengejar popularitas, sibuk mencari pengakuan. Kadang kita lupa bahwa hidup ini bukan hanya tentang dirinya sendiri, tetapi juga tentang bagaimana kita bermanfaat bagi sesama. Ada orang yang merasa tidak mampu berbuat baik karena tidak memiliki uang banyak. Padahal kebaikan tidak selalu tentang materi. Membuat orang tua di rumah adalah membantu orang tua di rumah adalah kebaikan. Mendengarkan teman yang sedang sedih adalah kebaikan. Tidak membuli orang lain di media sosial juga kebaikan. Membuang sampah pada tempatnya adalah kebaikan. Mengucapkan terima kasih juga adalah kebaikan. Semua itu adalah hal kecil, tetapi dampaknya begitu besar. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, misalnya ada seorang anak muda naik motor di jalan. Ia melihat seorang nenek kesulitan menyeberang. Lalu ia berhenti sejenak membantu nenek tersebut. Mungkin hanya 2 menit. Mungkin terlihat sederhana, tetapi bagi sang nenek itu sangatlah berarti.
Atau seorang pelajar yang melihat temannya tidak punya bekal makan, ia membagi makanannya tanpa merendahkan. Kebaikan kecil seperti itu bisa membuat seseorang merasa dihargai dan tidak sendirian. Kadang yang dibutuhkan manusia bukan bantuan besar, tetapi perhatian kecil yang tulus. Pendengar RRI yang berbahagia, sedulur sedharma dimanapun berada, dalam ajaran Hindu terdapat konsep Tatwam Asi yang artinya aku adalah engkau dan engkau adalah aku. Maknanya sangat dalam. Ketika kita menyakiti orang lain, sesungguhnya kita sedang menyakiti diri kita sendiri. Ketika kita membahagiakan orang lain, sesungguhnya kita sedang membahagiakan diri kita sendiri. Karena itu, sedulur sedharma diajarkan memiliki rasa empati dan welas asih. Zaman sekarang, banyak orang mudah berkata kasar di media sosial. Mudah menghina, mudah mencaci, mudah menyebarkan kebencian. Padahal satu komentar buruk bisa melukai hati seseorang. Sebaliknya, satu kalimat penyemangat bisa membuat orang kembali bangkit. Contohnya, ketika kita melihat seorang gagal atau sedang terpuruk, jangan langsung menghina. Cukup katakan semangat. Semua orang pernah gagal. Saya percaya Anda bisa bangkit. Jangan menyerah. Kalimat sederhana tetapi dampaknya begitu besar. Pendengar RRI yang berbahagia, sedulur sedharma dimanapun berada, kebaikan kecil juga dapat dimulai dari keluarga. Kadang kita ramah kepada orang lain, tetapi kasar kepada keluarganya sendiri. Padahal rumah adalah tempat pertama menanamkan dharma. Contohnya, membantu ibu tanpa disuruh, berbicara sopan kepada ayah, meluangkan waktu untuk keluarga tanpa sibuk bermain handphone. Ini terlihat sederhana, tetapi sangat besar nilainya. Apalagi bagi anak-anak kita yang masih usia remaja. Banyak anak sekarang yang lebih sibuk dengan dunia maya daripada berbicara dengan orang tuanya sendiri. Padahal orang tua tidak selalu membutuhkan uang. Mereka sering hanya membutuhkan perhatian. Satu pelukan dari anak bisa membuat orang tua bahagia sepanjang hari. Pendengar RRI yang berbahagia, sedulur sedharma yang saya banggakan, dalam kehidupan masyarakat juga demikian. Kalau kita melihat tetangga sakit, jenguklah. Kalau ada orang terkena musibah, bantulah semampunya. Kalau ada teman sedang kesulitan, jangan malah dijauhi. Karena hidup ini saling membutuhkan. Hindu mengajarkan konsep Vasudeva Kutumbakam, yaitu seluruh dunia adalah satu keluarga. Vasudeva Kutumbakam yang artinya kita tidak boleh egois. Hari ini dunia banyak mengalami konflik karena manusia kehilangan rasa peduli. Orang lebih mudah merekam daripada menolong. Lebih mudah menghakimi daripada memahami. Padahal kemanusiaan tumbuh dari kebaikan-kebaikan kecil. Pendengar RRI yang berbahagia, kadang ada orang berkata, saya bukan orang hebat, saya tidak punya jabatan, saya tidak kaya. Tetapi percayalah, menjadi baik tidak harus menunggu kaya. Bahkan senyum yang tulus adalah sedekah kebajikan. Contohnya, seorang pedagang kecil yang tetap jujur,
walaupun untung sedikit, itu adalah dharma. Seorang guru yang tetap sabar mengajar muridnya yang nakal, itu adalah kebaikan besar. Seorang petugas kebersihan yang bekerja menjaga lingkungan tetap bersih, itu juga mulia. Karena kemuliaan manusia bukan dilihat dari besar kecil pekerjaannya, tetapi dari ketulusan hatinya. Pendengar RRI, Sedulur Dharma dimanapun Anda berada, dalam kehidupan modern, manusia sering mengejar sesuatu yang besar hingga lupa menghargai hal kecil. Padahal hidup ini dibangun dari hal-hal kecil. Rumah tangga harmonis dibangun dari perhatian kecil. Persahabatan kuat dibangun dari kepedulian kecil. Bangsa yang damai dibangun dari toleransi kecil setiap hari. Bayangkan jika setiap orang melakukan satu kebaikan setiap hari. Satu orang membantu sesama. Satu orang menjaga ucapan. Satu orang menahan amarah. Satu orang memaafkan. Maka dunia akan jauh lebih damai. Pendengar RRI, Sedulur Dharma yang berbahagia, dalam Bhagavad Gita disebutkan bahwa manusia hendaknya bekerja demi kebaikan dan kesejahteraan bersama. Kebaikan sejati bukan mencari pujian, tetapi memberi manfaat. Hari ini banyak orang berbuat baik agar dipuji di media sosial, sedikit-sedikit direkam, sedikit-sedikit diposting. Padahal ketulusan tidak selalu membutuhkan kamera. Kadang kebaikan paling suci justru yang dilakukan diam-diam. Misalnya, ada seseorang yang diam-diam membantu membiayai sekolah anak yatim. Ada orang yang rutin memberi makan hewan terlantar. Ada orang yang setiap hari mendoakan orang lain. Mungkin tidak viral, Bapak Ibu, tetapi sangat mulia di hadapan Tuhan. Pendengar RRI, Sedulur Dharma yang kami muliakan, mari kita mulai kebaikan dari diri kita sendiri. Mulai dari ucapan yang lembut, mulai dari hati yang tidak iri, mulai dari kebiasaan menghargai orang lain. Jangan menunggu sempurna untuk berbuat baik. Karena dunia tidak membutuhkan manusia yang hanya pandai bicara, tetapi membutuhkan manusia yang mau peduli. Kebaikan kecil mungkin tidak langsung mengubah dunia, tetapi setidaknya dapat mengubah kehidupan seseorang. Dan bisa jadi, orang yang kita bantu hari ini akan menjadi pribadi hebat di masa depan karena pernah merasakan kepedulian. Akhir kata, mari kita menjadi manusia yang ringan tangan membantu, ringan mulut mengucapkan kata baik, dan ringan hati memaafkan. Jangan pernah meremehkan kebaikan kecil, karena senyum kecil bisa menghadirkan harapan. Karena perhatian kecil bisa menghapus kesedihan. Karena tindakan kecil bisa membawa perubahan besar. Semoga melalui wacana Dharma ini, kita semua semakin terdorong untuk menanam karma baik dalam kehidupan sehari-hari. Mari, Bapak Ibu, menjadi pribadi yang membawa manfaat dimanapun kita berada. Semoga hal kecil ini bermanfaat bagi kita semua. Jika ada hal yang tidak berkenan, kiranya dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan Paramasanti. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om. Sampai jumpa pada siaran selanjutnya. Nuwun.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 KHz. 101 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi.

0: ini buat kamu, ini buat mama, terus nah ini buat ponaan-ponaan kita nih, dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
1: Ih asik, ini buat aku ya kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
0: Iya dong, Dek. Ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
1: Ih, bagus-bagus ya, Kak, oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, Kak.
0: Iya, itu mah gampang. Di kota kita juga banyak kok barang-barang hasil usaha lokal daerah. Belilah.
1: Oke deh, Kak.

0: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan workspace platform dan online learning platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
1: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Pendengar, kita dihimbau untuk menerapkan pola hidup yang sehat ya, supaya bisa mencegah gangguan kesehatan akibat El Nino. Paparan panas berlebihan bisa menyebabkan tubuh ini kehilangan cairan lebih cepat sehingga meningkatkan resiko dehidrasi. Berdasarkan informasi dari ahli kesehatan masyarakat Yusuf Kristianto, saat berbincang dengan Pro 3 RRI mengatakan bahwa kondisi kemarau panjang, debu dan juga polutan di udara ini cenderung meningkat. Hal ini bisa berdampak pada kesehatan pernafasan. Jadi kita disarankan untuk menggunakan masker ya supaya membantu mengurangi paparan debu dan partikel polutan terlebih ketika kita beraktivitas di luar ruangan. Dan Yusuf juga mengatakan anak-anak ini menjadi kelompok yang lebih rentan terhadap dampak cuaca panas, aktivitas di luar ruangan pada jam-jam dengan suhu tinggi khususnya antara pukul 11 hingga 15 itu disarankan untuk dibatasi. Perlindungan ekstra juga diperlukan supaya anak-anak ini tidak mudah terkena dampak heat stroke ya maupun dehidrasi. Jadi rasa haus ini tidak boleh diabaikan dan kebutuhan cairan tubuh harus segera dipenuhi. Tentunya edukasi dan penyuluhan terkait kewaspadaan terhadap dampak cuaca panas ini dinilai perlu ditingkatkan. Dan penyampaian informasi juga bisa dilakukan dengan metode edukatif seperti bercerita supaya lebih mudah dipahami oleh masyarakat.

0: saatnya Anda ikuti Gema Piala Dunia 2026. Update seputar Piala Dunia 2026 bersama RRI.
1: Pendengar, pertandingan krusial akan tersaji di grup 1 Piala Dunia 2026 saat Norwegia. Mohon maaf, grup I Piala Dunia 2026 saat Norwegia menghadapi Senegal pada esok pagi pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Norwegia berpeluang mengunci tiket ke fase gugur lebih cepat, sementara Senegal wajib meraih poin untuk menjaga tiket lolos ke fase berikutnya. Berikut kita akan ikuti ulasan prediksi pertandingan dalam Gema Piala Dunia 2026 bersama dengan Fahriansyah.
2: Laga Norwegia melawan Senegal pada match day kedua grup I Piala Dunia 2026 diprediksi berlangsung ketat meski tim asal Skandinavia lebih diunggulkan. Pertandingan yang digelar di New York Stadium, New Jersey, Selasa 23 Juni 2026, pukul 7 waktu Indonesia Barat ini menjadi penentu langkah kedua tim menuju babak ke-32 besar. Norwegia datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mengalahkan Irak 4-1 pada laga pembuka. Tim asuhan Stel Solbakken diperkirakan tetap menggunakan formasi 4-3-3 dengan Erling Haaland sebagai ujung tombak, didukung Alexander Sørloth dan Antonio Nusa di sektor sayap. Kreativitas Martin Odegaard di lini tengah akan menjadi kunci dalam mengatur tempo permainan dan menjaga dominasi penguasaan bola. Berdasarkan performa pada laga pertama, Norwegia diprediksi lebih banyak menguasai bola berkisar 55-60%. Strategi mereka memungkinkan mengandalkan pembangunan serangan dari lini tengah, distribusi cepat Odegaard, serta umpan-umpan silang yang memaksimalkan kemampuan penyelesaian akhir Haaland. Ketajaman Haaland yang telah mencetak 57 gol dari 51 penampilan bersama tim nasional menjadi ancaman utama bagi pertahanan Senegal. Kubu Senegal, pelatih Pep Thiaw diperkirakan tetap mengandalkan trio Ismail Assar, Nicolas Jackson, dan Sadio Mane dalam skema 4-3-3. Setelah kalah 1-3 dari Prancis, Senegal diprediksi bermain lebih disiplin dan mengandalkan serangan balik cepat. Kecepatan Assar serta pengalaman Mane akan menjadi senjata utama untuk mengeksploitasi ruang di belakang garis pertahanan Norwegia. Gelandang Senegal, Pap Gueye, menegaskan timnya tetap optimistis meski menelan kekalahan pada laga pertama. Ia menilai Senegal menunjukkan sejumlah hal positif saat menghadapi Prancis dan harus segera bangkit untuk memenangi dua pertandingan berikutnya. Sementara Pecis menekankan pentingnya memperbaiki konsistensi permainan selama 90 menit agar tidak kembali kehilangan momentum pada babak kedua. Di sisi lain, Erling Haaland mengaku bangga dapat membawa Norwegia meraih kemenangan pada laga pembuka. Striker Manchester City itu menyebut kemenangan atas Irak menjadi awal yang baik bagi Norwegia dalam penampilan pertama mereka di Piala Dunia setelah penantian panjang selama hampir 3 dekade. Melihat performa terkini kedua tim, Norwegia diprediksi sedikit lebih unggul berkat efektivitas serangan dan kestabilan permainan. Namun Senegal tetap berpotensi memberikan perlawanan sengit melalui transisi cepat dan kualitas individu para penyerangnya. Skor akhir diperkirakan berakhir 2-1 untuk kemenangan Norwegia dengan penguasaan bola lebih banyak berada di pihak tim berjuluk The Vikings tersebut.
0: Baru saja Anda ikuti Gema Piala Dunia 2026. Update seputar Piala Dunia 2026 bersama RRI.
3: Satu Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336, SMS WA 0811 2540911, Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Pendengar, sebelum nanti kami hadirkan dialog ruang psikologi untuk Anda, kami akan hadirkan drama radio dengan judul Waambe dan Ikan-Ikan dari RRI Kendari. Selamat mendengarkan.

Di sebuah kampung pesisir, hiduplah seorang anak bernama Waambe. Ia adalah anak yang paling kecil di antara teman-temannya. Waambe belum bisa berenang, tapi ia sangat suka bermain di pinggir dermaga. Kali ini, Waambe punya pengalaman menangkap ikan bersama teman-temannya dalam kisah Waambe dan Ikan-Ikan. Selamat mengikuti.

0: Itu, coba lihat ke laut.
1: Wah, air lautnya surut, surut. Itu, coba lihat ke laut.
2: Ayo, ayo, kita ke laut cepat.
1: Tunggu, tunggu saya.
0: Ayo, Waambe, cepat. Nanti udah lari ikannya.
3: Sesampainya di tepi laut yang dangkal, Waambe dan kawan-kawannya merasakan lembutnya pasir di telapak kaki. Ada yang melompat-lompat kegirangan, ada yang duduk, bahkan ada yang langsung mencelupkan diri.
2: Aku bisa lompat-lompat.
1: Lihat, aku bisa duduk di tengah laut. Dingin.
0: Waambe, sini airnya hangat.
1: Enak sekali ya. Biasanya saya cuma lihat di dermaga saja. Sekarang kau bisa main di sini. Nggak usah takut, airnya cuma selutut, Ji.
0: Iya, pas laut surut begini, kita bisa main sepuasnya. Nggak akan Ji tenggelam.
2: Ayo kita cari ikan. Saya lihat banyak ikan di sekitar karang.
1: Ikan? Di mana?

0: Waambe dan kawan-kawannya mengendap-endap mendekati batu karang. Mereka berpindah dari satu batu ke batu lainnya untuk menangkap ikan yang terjebak.
1: Pelan-pelan, lihat itu. Banyak sekali ikan kecil di balik batu.
2: Yang hitam-hitam itu. Lihat, berenang ke kiri, ke kiri, ke kanan.
1: Saya siap menangkap. Satu, dua, tiga. Duh, lepas. Gagal ya. Oh, ikan-ikannya licin sekali.
3: Harus lebih cepat. Ayo kita cari di tempat lain.
2: Ikan.
1: Mana, coba lihat, besar atau kecil.
3: Ayo kita lihat.
2: Satu, dua, tiga. Buka, Waambe, tunjukkan.
1: Siap, kamu lihat tanganku, nah. Satu, dua, tiga. Nah, lihat.
4: Wah, ikannya lompat.
2: Iya, ikannya kabur.
3: Ide, ikannya masuk lagi ke laut.
1: Ya, ikanku. Kenapa kalian tiba-tiba datang? Jadinya ikannya datang berlompat nih lagi.
4: Aduh, maaf, Waambe. Kita terlalu ramai karena mau lihat ikannya.
2: Iya, maaf. Kita tidak sengaja bikin ikannya kaget.
3: Jangan sedih, Waambe. Nanti kita pergi tangkap lagi, nah.
1: Tapi tadi sudah dapat. Bagusnya mie warnanya.
3: Waambe, ada ideku. Bagaimana kalau kita jadikan baju kita sebagai jaring?
1: Maksudmu, Rin?
3: Begini, kita buka baju kita, lalu kita rentangkan. Terus kita kejar ikan-ikan kecil pakai baju itu. Bagaimana?
2: Wah, bisa juga ide, Murin. Seperti jaring besar, kan?
1: Iya, ayo lepas bajunya.
3: Lihat itu, ada kumpulan ikan kecil.
1: Siap, saya sudah siap nih dengan bajuku.
2: Dapat.
1: Ayo kita kepung. Waambe, kau di sana. Budi, kau di sini.
2: Aku dapat 3 ekor di bajuku.
1: Aku juga, lihat bajuku penuh.
5: Saya dapat juga. Lihat, bajuku basah, tapi ada ikannya.
3: Waambe, masukkan cepat ikannya ke gelas plastik. Ambil gelas yang terapung itu.
1: Gelas plastik? Yang ini?
2: Iya, itu. Masukkan ikannya.
1: Masuk kok. Yeay, ikanku sudah masuk di gelas.
3: Hore, sekarang ikannya aman.

0: Wa Ambe pulang dengan hati gembira. Hari itu dia belajar bahwa meskipun dia kecil dan belum bisa berenang, dia tetap bisa bersenang-senang dan merasakan keajaiban laut bersama teman-temannya. Persahabatan dan kebersamaan membuat segalanya menjadi menyenangkan. Demikianlah Wa Ambe dan Ikan-Ikan, persembahan Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara bekerjasama dengan RRI Kendari. Drama kali ini dimainkan oleh Dila sebagai Wa Ambe, Vera sebagai Rina, Riani sebagai Ika, dan Aska sebagai Budi. Teknik rekaman, Rizky Morris. Ilustrasi musik, Hanafi. Narator, Adinda. Dan sutradara, Dimas Ananta. Sampai jumpa dalam drama radio berikutnya.
1: Sesembilan 3.1 Pro 1, channel informasi dan info.

0: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar semuanya. Senang sekali saya Enka Mutiara kembali hadir menemani Anda dalam dialog ruang psikologi ya di edisi malam hari ini. Dan pendengar semuanya, kita akan membahas tema mengenai mengelola emosi dengan cerdas ya bersama dengan Bapak Imam Faisal HSPSI MA. Tentunya setiap orang ini kan pasti pernah marah, sedih, kecewa, cemas, bahkan kesal ya. Dan emosi itu adalah hal yang wajar. Tetapi yang menjadi pertanyaan ini apakah sudah mampu mengelolanya dengan baik atau justru seringkali emosi yang mengendalikan kita. Nah, nanti kita akan bahas bersama dengan Pak Imam Faisal. Tentunya Anda semuanya yang ingin bergabung untuk memberikan tanggapan boleh ya ke 0281632336 atau bisa juga ke nomor WhatsApp kami di 0811254091. Dan siaran kami pendengar bisa Anda simak melalui kanal YouTube di channel RRI Purwokerto. Kita akan sapa terlebih dahulu Pak Imam Faisal pada malam hari ini yang sudah tergabung melalui Zoom. Assalamualaikum Bapak, selamat malam. Ya, bagaimana kabarnya malam hari ini Pak Faisal?
2: Alhamdulillah.
1: Iya, Pak Faisal mohon maaf ini suaranya agak terputus-putus. Iya. Kita nanti akan membahas mengenai mengelola emosi dengan cerdas begitu ya Pak. Ya baik, mungkin kita bisa tes mic terlebih dahulu ya Pak Faisal. Ini suaranya masih agak terputus-putus sepertinya. Ya mungkin bisa agak lebih dekat Pak Faisal. Ya, baik untuk ada pendengar yang ingin bergabung ya untuk memberikan tanggapan, masih kurang paham begitu ya untuk cara mengelola emosi seperti apa dengan baik ya. Nanti bisa bertanya langsung kepada Pak Imam Faisal yang sudah hadir melalui Zoom bersama kami di 0281632336 atau bisa juga ke nomor WhatsApp di 0811254091 ya. Atau bisa melalui live chat di YouTube channel kami RRI Purwokerto. Baik, Pak Faisal, apakah sudah bisa terdengar jelas untuk suaranya?
2: Sudah.
1: Ya, baik. Pak Faisal? Ya. Pendengar, mungkin kita akan jeda sejenak ya. Nanti kita akan kembali lagi. Tentunya tetaplah bersama kami dalam dialog ruang psikologi di edisi malam hari ini.

0: Gara-gara kau menguap, Pak Jangkit juga saya menguap.
1: Kau kira ini flu, bikin Pak Jangkit?
0: Hai, menguap juga bisa Pak Jangkit.
2: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih, menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman Health Digest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya. Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?
3: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pendengar, kembali lagi dalam Dialog Ruang Psikologi di edisi malam hari ini ya. Tentunya temanya adalah mengelola emosi dengan cerdas dan bersama dengan Bapak Imam Faisal HSPSI MA. Kita akan sapa kembali Pak Faisal pada malam hari ini. Assalamualaikum Bapak, selamat malam.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya, sehat Pak malam hari ini?
5: Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah.
5: Cuma belum bisa hadir ke studio, soalnya tadi ada kendala teknis di rumah.
4: Iya, baik, tidak apa-apa Pak Faisal. Tentunya senang sekali masih bisa berbincang ini bersama dengan Pak Faisal malam hari ini. Bapak, kita akan membahas mengenai mengelola emosi dengan cerdas begitu ya Pak. Iya, baik.
5: Betul.
4: Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu Pak, ini sebenarnya yang dimaksud dengan mengelola emosi secara cerdas itu seperti apa? Kadang-kadang kan kita sering marah begitu ya Pak, kecewa, cemas, kemudian kesal ya. Apakah itu tanda-tanda kelemahan pada diri kita atau seperti apa ini Pak? Apakah kita memang belum bisa untuk mengelola emosi secara cerdas ketika kita mengalami hal-hal yang tadi saya sebutkan seperti marah atau sedih?
5: Iya, baik. Pertama yang kemudian kita perlu pahami terlebih dahulu, bahwa emosi itu luas ya para pendengar sekalian. Artinya emosi itu tidak hanya yang selama ini kita sering pahami itu kan emosi itu cuma marah ya. Cuma bentuk dari perasaan negatif. Tapi sebenarnya emosi itu banyak bentuknya gitu ya. Kayak Paul Ekman, seorang profesor dari Amerika, saya lupa gitu ya, dari universitas mana. Tapi kalau misalnya para pendengar mungkin familiar dengan film Inside Out gitu ya. Nah, beliau salah satu yang kemudian ada di balik layarnya untuk mengemukakan tentang emosi dasar gitu ya. Emosi dasar itu ada marah, ada sedih gitu ya, ada takut, jijik, senang gitu ya. Nah, jadi ada beragam macam emosi gitu ya ketika kemudian kita bicara terkait dengan hal ini. Nah, kenapa kemudian ini perlu kemudian kita kelola? Karena emosi ini itu kayak seperti kayak misalnya kita naik kuda gitu ya, kita naik Delman misalnya. Nah, emosi itu kayak kudanya gitu ya. Dia bisa membantu kita, mengarahkan kita ke sebuah tempat. Tapi kalau misalnya kita tidak mengendalikan itu, ya maka kita sendiri yang akan kesusahan gitu. jadi tugas kita gitu ya, karena kita sebagai manusia yang dibekali oleh Tuhan itu kemampuan kognitif untuk berpikir, maka tugas kita adalah bagaimana mengendalikannya. Soalnya kalau misalnya tidak kita kendalikan, ya apa bedanya kita dengan hewan? Gitu ya. Hewan itu juga dikasih emosi, gitu ya. Jadi kalau misalnya di apa ya, misalnya kita baca terkait dengan emosi ini, gitu ya. Emosi kita sama emosinya hewan itu hampir serupa, gitu ya. Kalau misalnya marah ya emosinya sama, ekspresinya sama, cara pelampiasannya sama, gitu. Kalau misalnya sedang sedih, gitu ya, sedang senang, gitu ya, kita cenderung sama dengan hewan, gitu. Nah, kalau misalnya kita tidak kendalikan, maka ya apa bedanya kita dengan hewan, gitu. Itu yang paling mendasar, ya. Nah, emosi akan memberikan keuntungan untuk kita jika kemudian kita gunakan secara baik, gitu ya. Nah, untuk kemudian kita bicara tentang emosi yang, cara mengelola emosi yang cerdas, maka kita merujuk, gitu ya, apa yang kemudian dikenal sebagai kecerdasan emosi. Kita selama ini mengenalnya sebagai intelligence, kecerdasan apa namanya, kecerdasan intelektual selama ini, ya. Tapi kemudian menurut Daniel Goleman ada kecerdasan lain yang kemudian perlu dimiliki oleh kita, ya. Contohnya gini, ada sebuah kasus yang kemudian disampaikan di bukunya Daniel Goleman tentang kecerdasan emosi. Ada seorang yang siswa yang sangat pintar, gitu ya. Dia memiliki nilai prestasi yang tinggi, gitu ya. Tapi kemudian karena kemudian ada sebuah masalah, sehingga dia membunuh temannya, gitu. Nah, ini contoh dari orang yang kemudian memiliki intelektual yang cerdas, gitu ya, belum tentu memiliki emosi yang cerdas pula. Nah, terus harus bagaimana kita itu mengelola emosi kita secara cerdas, gitu ya. Yang pertama, kita harus mengenali emosinya, gitu ya. Selama ini kita sering mengabaikan emosi kita, gitu ya. Misalnya, paling gampang, gitu ya, para pendengar sekalian. Kalau ditanya gitu ya, misalnya tadi Mbak Inka tanya ke saya kabar saya gimana gitu ya, saya bilang baik-baik saja gitu. Nah, padahal apa namanya, belum tentu saya baik-baik saja gitu ya. Ini hanya untuk kemudian bisa apa namanya, bisa untuk kemudian apa ya, ya biar orang lain, mungkin orang lain merasa bahwa ini normal-normal saja gitu ya. Tapi kan belum tentu gitu ya, apa yang kemudian emosi atau perasaan yang sedang saya alami itu baik-baik saja, belum tentu gitu. Nah, kita sebaiknya pertama adalah mengenali gitu ya. Kalau misalnya ada yang kemudian, ya it's okay kalau misalnya mungkin orang lain yang tanya ya, tapi kita kemudian harus jujur pada diri kita. Kita saat ini sedang bagaimana perasaannya? Kalau misalnya ternyata kita sedang sedih, ya akui saja bahwa oh saya sedih ya, oh saya sedang sedih. Nah, emotional labeling ini penting gitu ya, untuk kemudian kita mengetahui emosi ini mau diapakan. Gitu ya. Kalau misalnya memang kita lagi marah, kita harus mengapakan emosi ini tuh, kita harus bagaimana gitu. Kalau misalnya kita sedang sedih gitu ya, apa yang kemudian perlu kita lakukan dan seterusnya. Nah, setelah kemudian kita kenali emosi kita, kita terima gitu. Seringnya kan tadi ya, seringnya kita tahu bahwa kita sedang sedih, tapi kemudian kita sering menolaknya gitu. Ah, aku baik-baik saja gitu ya. Aku kuat gitu ya, misalnya. Nah, hal-hal semacam ini yang kemudian sering apa ya? Ya seperti ada sesuatu yang hadir dalam hidup kita dan kemudian kita tolak gitu ya. Kayak misalnya ada seorang tamu gitu ya. ada seorang tamu gitu ya, kemudian kita tolak gitu ya, meskipun kita punya hak untuk menolak gitu ya, tapi dalam hal ini kita perlu untuk kemudian mencoba untuk menerima si emosi itu lagi pengen apa gitu. Nah, kemudian setelah itu kita coba untuk apa yang kemudian perlu kita lakukan. Jadi setelah kemudian kita kenali, kita terima gitu ya. Barulah kemudian kita coba untuk memikirkan setelah kita harus apa nih gitu ya, dengan emosi yang saat ini sedang kita rasakan, kita perlu ngapain gitu. Apakah kemudian kita harus membiarkannya gitu ya, atau mungkin kalau misalnya marah kita harus melampiaskannya, atau bagaimana gitu ya, atau mungkin hanya perlu kita tahan saja gitu ya. Soalnya ada beberapa yang kemudian menyarankan, misalnya ada dua pendapat ya, ketika misalnya orang marah gitu, ada yang kemudian menyarankan untuk melampiaskannya saja gitu ya. Karena kalau misalnya tidak melampiaskannya, nanti justru akan berdampak buruk gitu ya, ke fisik maupun ke psikis kita. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa sebaiknya kalau khusus untuk marah ya, marah itu perlu untuk kemudian jangan dilampiaskan gitu ya. Diekspresikan boleh gitu ya, tapi bukan dilampiaskan. Beda ya, kalau dilampiaskan itu kan marah ya marah gitu ya, teriak-teriak dan seterusnya. Tapi kemudian bisa kita ekspresikan, misalnya gitu ya, oh kita lagi marah, kemudian kita mengekspresikannya dalam bentuk tulisan ya. Kita lagi marah, misalnya kemudian kita mengekspresikannya dalam bentuk lukisan atau misalnya apa gitu ya, yang memang itu bisa kita katakan lebih positif lah gitu ya. Tapi jangan kemudian dilampiaskan, soalnya kalau marah itu kayak api ya. Ketika kemudian api itu semakin berkobar dan ditambahin api lagi, maka akan semakin besar gitu. Asumsinya semacam itu ya. Nah, setelah kemudian kita sudah mengetahui apa yang kemudian perlu kita lakukan, nah cobalah untuk kemudian reframing gitu ya. Apakah kemudian emosi ataupun cara yang kita lakukan ini akan memberikan manfaat untuk kita? Ya, kalau misalnya ternyata dengan marah itu tidak memberikan apapun gitu ya, tidak memberikan manfaat apapun gitu ya. Ya, coba untuk kemudian mereframing ya, melakukan frame ulang. Misalnya cobalah untuk kemudian tadi ya, kita berada di posisinya si dalam hal ini korban gitu ya. Ada teknik psikologi yang kemudian disebut sebagai empty chair, kursi kosong. Kursi kosong, mungkin saya sering beberapa kali ya cerita tentang empty chair. Misalnya gitu ya, sediakan dua kursi gitu ya, dua kursi. Nah, kita duduk di satu kursi sebagai kita yang lagi marah gitu ya. Misalnya kita marah sama orang lain gitu ya, cobalah kemudian kita ekspresikan marah kita pada kursi kosong itu ya, kursi kosong di depan kita. Nah, setelah kemudian kita selesai marah, cobalah kemudian kita beralih peran gitu ya. Yang tadi kita marahin kursi kosong, nah kita coba berpindah ke kursi kosong tadi yang kita marah-marahin, dan coba rasakan gitu ya, munculkan lagi tadi ketika kita lagi marah-marah itu kayak apa gitu ya, rasanya jadi yang dimarahi itu kayak apa gitu. Nah, di sini kemudian kadang banyak yang akhirnya mendapatkan insight ya, mendapatkan insight kenapa kemudian oh ternyata rasanya dimarahin itu kayak gini ya, rasanya dikecewakan kayak gini ya gitu ya. Nah, itu bisa saja kemudian bisa kita lakukan untuk mereframing ya, membingkai ulang gitu, masalah yang kemudian sedang kita lakukan. Kira-kira semacam itu dulu Mbak, terkait dengan bagaimana kemudian kita mengelola emosi secara bijak gitu ya. Yang pertama itu tadi kita melabeli ya, melabeli ini emosi apa sih. Yang kedua adalah kita mencoba untuk menerima. Yang ketiga itu kita setelah kemudian menerima kita harus ngapain gitu ya. Nah setelah kemudian kita tahu harus ngapain gitu ya. Nah kita mencoba mengevaluasi, memberikan semacam analisis gitu ya. Perlu nggak kita melakukan itu? Ya misalnya kita perlu nggak kita misalnya banting piring gitu ya. Apakah kemudian bisa kita gantikan dengan yang lain? Nah itu mungkin yang bisa kita lakukan ya, ketika secara sederhana ketika kita mencoba untuk mengelola emosi. Mungkin itu Mbak.
4: Oke, baik Pak. Kalau misalnya ketika kita ini dihadapkan dengan suatu keadaan begitu ya Pak ya, sedang merasakan emosi tapi kita tidak meluapkan emosi tersebut, malah seperti memendam emosi itu Pak. Nah itu apakah kita sudah dikatakan bahwa bisa untuk mengelola emosi dengan cerdas begitu, atau malah justru nanti tidak baik untuk kesehatan kita begitu Pak, karena emosinya tidak dikeluarkan, jadi dipendam saja begitu.
5: Nah kalau misalnya dipendam gitu ya, pada intinya gini, emosi itu kayak air ya. Emosi itu kayak air. Jadi kalau misalnya kemudian di air, sebuah air itu ditahan, kira-kira kemudian apa yang akan terjadi, gitu ya? Misalnya bendungan, gitu ya? Bendungan, tapi kemudian bendungan itu tidak ada saluran untuk mengalirkan si air, gitu ya? Kemungkinannya, ya mungkin iya, gitu ya? Air itu akan tertahan di situ. Nah, tapi kan lama-lama kemudian air ini bisa jadi akan membahayakan si bendungan itu, atau mungkin bahkan jadi air yang terkontaminasi lah gitu ya. Entah berbagai dengan berbagai macam penyakit dan seterusnya. Nah, emosi itu semacam itu gitu ya, semacam kalau misalnya kemudian kita menahannya maka akan justru berdampak buruk pada kita, gitu ya. Nah, yang kita lakukan itu bukan kemudian nahan, gitu ya. Karena banyak yang kemudian cerita, gitu ya, yang datang ke ruang konsultasi psikologi maupun psikiater itu biasanya adalah orang-orang yang salah satunya gitu ya, sering menahan emosi, gitu ya.
4: Yeah.
5: Nah, kita hanya perlu untuk kemudian tahu cara untuk mengekspresikan si emosi ini bagaimana, gitu ya. Misalnya kita lagi sedih, gitu ya. Kita lagi sedih. Kita pengen nangis lah intinya. Ya mungkin ya. Kalau misalnya mungkin tidak berkenan atau misalnya malu untuk kemudian menangis di depan umum, ya menangis saja mungkin ketika di ruang tertutup gitu ya. Tapi intinya coba untuk diekspresikan gitu ya. Kalau misalnya kemudian ditahan takutnya semacam itu ya. Atau misalnya marah gitu ya, marah ketika kemudian kita tahan gitu ya, ya bisa kemudian akan berdampak buruk juga gitu ya pada diri kita. Nah, yang perlu kita lakukan itu ya memang mungkin kita harus tadi ya. Kalau misalnya kita meluapkan gitu ya, meluapkan rasa marah, bisa jadi kemudian yang tersakiti bukan hanya kita. Gitu ya, tapi juga orang lain gitu ya. Nah, makanya kemudian kita perlu tahu cara untuk mengekspresikan rasa marah ini seperti apa gitu. Apakah kemudian misalnya paling gampang gitu ya untuk mengekspresikan marah ini ya, misalnya dengan berolahraga ya. atau misalnya dengan melakukan aktivitas seni misalnya. Ya tergantung kemudian apa yang kemudian kita lebih nyaman untuk melakukan itu gitu. Nah, intinya orang yang kemudian cerdas secara emosional itu bukan berarti orang yang suka menahan emosinya gitu ya. Tetapi orang yang kemudian bisa mengekspresikan emosinya itu secara bijak, secara tepat gitu ya, dan secara sehat gitu ya, sehingga si emosi ini itu tidak tertahan gitu. Ibaratnya seperti tadi ya, seperti emosi itu seperti air. Jadi kalau misalnya kemudian kita tahan-tahan ya akan berdampak pada diri kita secara fisik maupun secara psikis. Mungkin itu, Mbak.
4: Oke, baik, Pak. Jadi kalau misalnya dengan membicarakan dengan orang yang misal membuat kita marah begitu, Pak, tapi dengan bahasa lain seperti misalnya yang tidak menyakiti orang yang membuat kita marah, itu juga termasuk bagian dari ekspresi untuk mengelola emosi secara cerdas begitu ya, Pak?
5: Bercerita ke orang lain itu bisa ada dua hal ya. Kalau misalnya ternyata kita mungkin bercerita pada orang yang tepat, it's okay gitu ya. Tapi masalahnya itu ketika kemudian kita bercerita pada orang yang kemudian tidak tepat gitu ya. Jadi bukannya apa namanya, ya mungkin kita lega iya gitu ya, tapi mungkin bisa jadi kemudian suatu saat kita ada permasalahan hubungan dengan si orang itu. Nah, orang itu bisa jadi kemudian menyebarkan gitu ya, menyebarkan cerita-cerita yang kemudian sudah kita sampaikan ke dia. Nah, kita harus pintar-pintar untuk ya mungkin kita sendiri ya yang kemudian bisa menilai, oh orang ini bisa kita ajak cerita, orang itu tidak bisa kita ajak cerita gitu ya. Nah, kita perlu untuk bisa memilihnya gitu ya. Atau mungkin kalau misalnya kemudian kita ada juga yang kemudian akhirnya tidak percaya dengan siapapun gitu ya, akhirnya ke profesional, minta bantuan profesional, ke psikolog maupun ke psikiater misalnya. Nah, itu juga bisa dilakukan. Kalaupun kemudian ada juga yang sama sekali tidak percaya dengan siapapun gitu ya. Saya dulu pernah pas jadi narasumber di mana ya, di Pekalongan kalau enggak salah gitu ya. Saya melakukan survei kecil-kecilan gitu ya. Kalau ada masalah gitu ya, kamu cerita ke siapa gitu ya. Sebagian besar gitu ya, tidak cerita ke siapapun gitu ya. Ya dia, mereka lebih percaya pada dirinya sendiri gitu ya. Entah kemudian mereka mengekspresikannya secara sendiri gitu ya. Kalau zamannya saya mungkin akan menulis di diary ya gitu ya. Atau blogging lah gitu ya. Jadi cerita di sana. Nah itu mungkin sebenarnya cukup kalau menurut saya ya cukup baik gitu ya untuk kemudian menceritakan. Kalau ketika kemudian kita tidak percaya pada orang lain, meskipun kemudian memang ada ternyata ada beberapa ini ya apa namanya, bisa jadi ketika kemudian kita menulis pun bisa jadi kalau misalnya kita tidak menyadari ya justru akan berdampak juga gitu ya pada kesehatan mental kita juga. Nah, tapi intinya adalah kita lebih tahu ya dari diri kita, kita perlu cerita ke siapa. Mungkin kalau misalnya memang kita percaya ada orang yang mungkin kita percaya gitu ya untuk mendengarkan cerita kita gitu ya, keluhan kita, ya nggak apa-apa gitu ya, kita coba untuk cerita ke rekan kita. Tapi kalau kemudian ternyata tidak bisa kita percayai, ya coba saja untuk kemudian ke minta ke profesional gitu ya, entah ke psikolog ataupun ke konselor ataupun ke psikiater yang kemudian bisa kita apa namanya, kita curhatilah gitu ya. Kalaupun kemudian tidak bisa gitu ya, sekarang itu yang lagi cukup tren itu adalah journaling ya. Jadi journaling itu juga mungkin juga cukup bisa ya, mungkin kayak mirip-mirip diary lah gitu ya. Cuma katanya sekarang di pernak-pernik itu tempeli apa-apa gitu ya. Jadi berasa rame gitu. Nah itu juga bisa. Mungkin itu sih Mbak yang kemudian bisa kita lakukan ketika kemudian kita memilih untuk menceritakan ke orang lain ya. Jadi kita perlu memilih-milih sih kepada siapa kita perlu cerita tentang persoalan kita ataupun tentang emosi yang sedang kita rasakan.
4: Oke, baik. Kalau misalnya begini Pak, kita itu sedang merasakan marah kepada orang lain. Nah, tetapi kita menyampaikan rasa marah tersebut dengan bahasa yang lain begitu Pak, tanpa menyakiti orang tersebut, itu apakah termasuk bagian dari ekspresi begitu Pak, supaya membantu juga untuk kesehatan mental, kesehatan fisik kita begitu Pak? Atau mungkin bisa dengan hal lain seperti yang tadi disebutkan?
5: Sebenarnya bagus ya, menyampaikan mungkin kita kesal dengan orang lain dan kemudian kita menyampaikan ke orang tersebut gitu ya. Dengan bahasa yang mungkin ya bisa dikatakan indirect misalnya gitu ya. Nah, permasalahan kalau misalnya dia gak paham gitu loh. Oh, kalau misalnya si yang kita jadikan objek itu ternyata tidak paham terkait dengan, soalnya gini, mungkin kalau misalnya orang-orang generasi seperti saya gitu ya, misalnya di milenial, kita masih mungkin memahami bahasa-bahasa indirect gitu ya. Tapi ketika kemudian kita mencoba itu di teman-teman misalnya yang generasi Z gitu ya, agak mulai susah gitu ya untuk kemudian memahami gitu ya bahasa-bahasa indirect gitu ya. Mereka lebih suka kemudian to the point gitu ya, atau misalnya ada yang ya langsung aja lah gitu ya ngomong gitu. Nah, cuma kan kalau orang-orang, apalagi kemudian dengan orang-orang dengan kultur Jawa yang sangat kental gitu ya, di mana kemudian ya bahasa-bahasa indirect ini menjadi sesuatu yang memang sudah biasa gitu ya dilakukan. Nah, misalnya gitu ya, saya lupa gitu ya, tapi pernah gitu, menggunakan istilah apa gitu ya, untuk kemudian menunjukkan terkait dengan ekspresi emosinya beliau gitu ya. Ya karena saya kemudian, ya cukup biasa ya dengan bahasa-bahasa indirect ya, saya paham. Tapi teman-teman yang kemudian tidak terbiasa dengan bahasa-bahasa semacam ini ya, menurut mereka nggak bisa menangkap apa yang dimaksud. Kesulitannya di situ sih, kalau misalnya kemudian kita menyampaikan, kalau misalnya orangnya mungkin paham, gitu ya. Intinya kalau jika orang itu paham dengan bahasa-bahasa indirect ya nggak apa-apa kita ya, kita menggunakan bahasa-bahasa indirect untuk menyampaikan informasi terkait dengan perasaan kita. Tapi kalau misalnya ternyata tidak, gitu ya, ya nanti malah kita sendiri yang kesal gitu ya, karena nggak kunjung untuk kemudian dia paham-paham dengan apa yang kemudian kita maksud. Mungkin itu sih Mbak.
4: Ya, baik. Mungkin bisa ekspresi lain begitu, seperti kalau dalam Islam istighfar begitu ya Pak ya. Ini ada yang memberi tanggapan juga dari kanal YouTube kami, dari Pak Sugeng Riyadi. Apakah istighfar kita dapat menghindari emosi begitu Pak?
5: Bisa gitu ya, bukan menghindari ya, tetapi bisa menurunkan tensinya gitu ya. Kalau misalnya kemudian kita lagi marah di angka, kalau misalnya kita bikin skala ya dari 1 sampai 10, misalnya kita marah di angka 10 gitu ya, lagi marah banget. Nah, dengan melakukan istighfar atau mungkin kalau orang psikologi gitu ya, umumnya biasanya akan melakukan yang namanya breathing atau relaksasi, misalnya tarik nafas, kemudian hembuskan gitu ya. Sama seperti kemudian istighfar. Jadi untuk menurunkan tensi emosinya gitu ya, agar kemudian turun gitu ya dari angka 10 ke angka yang mungkin lebih rendah. Kenapa gitu ya? Di dalam psikologi kita mengenal ada dua macam ini, ada dua macam strategi coping untuk menyelesaikan sebuah persoalan yang sifatnya stressful gitu ya. yang pertama adalah yang sifatnya emosional, yang kedua adalah yang sifatnya itu problem solving gitu. Yang pertama tidak ada yang lebih baik yang mana gitu ya, tapi kita semuanya harus kita lakukan. Ketika mungkin kita lagi ada masalah gitu ya, kita lagi jengkel, kita mungkin tidak bisa langsung menyelesaikan masalah itu ketika kita lagi jengkel-jengkelnya gitu ya. Maka kita perlu menurunkan dulu tensi emosi kita ya. Karena kalau misalnya kita lagi bad mood gitu ya, seakan-akan kan kayak solusi nggak ada, gitu ya. Maka kita perlu untuk menurunkan emosi itu dulu, entah kemudian dengan tadi ya istighfar, gitu ya, atau mungkin dengan tadi breathing, gitu ya, atau mungkin dengan strategi apa yang lain yang mungkin bisa kita lakukan, nonton film kah, gitu ya, atau misalnya tidur kah, gitu ya. Mungkin itu bisa membantu untuk menurunkan tensi emosi. Nah, ketika kemudian itu turun, barulah kemudian kita mencoba untuk mencari problem solving, gitu ya. Pemecahan masalah apa yang mungkin bisa kita lakukan dengan itu, dengan masalah yang kemudian sedang kita hadapi. Mungkin itu.
4: Oke, baik. Pak Faisal, mungkin terakhir untuk closing statement begitu, Pak.
5: Oke. Singkatnya bahwa kita, kenapa sih kemudian kita perlu cerdas dalam mengelola emosi? Ya, karena ya apalagi karena kita manusia gitu ya. Karena kita adalah makhluk Tuhan yang kemudian dibekali oleh pikiran. Nah, salah satu fungsi dari pikiran itu adalah untuk kemudian mengendalikan emosi kita. Kalau kita tidak mengendalikan emosi kita, maka yang terjadi adalah ya bisa saja kita akan dirugikan secara personal maupun dengan orang lain gitu ya. Tapi bukan berarti para pendengar sekalian marah itu nggak boleh gitu ya, sedih itu nggak boleh, bukan berarti semacam itu gitu ya, atau takut nggak boleh gitu ya. Misalnya kita nggak punya rasa takut gitu ya, misalnya gitu ya, ada hewan buas gitu ya, ada hewan buas, kita lagi jalan-jalan ketemu sama hewan buas misalnya, entah itu ular berbisa atau apa ya. Yang kita lakukan, mungkin kalau misalnya kita tidak punya rasa takut gitu ya, ya kita justru akan berhadapan dengan bahaya yang kemudian kita tidak tahu gitu ya. Nah, hal inilah kemudian emosi itu sebagai warning system lah gitu ya, untuk kemudian agar kita bisa survive dengan kehidupan kita. Karena tidak punya emosi, ya kita kayak robot lah gitu ya. Kalau misalnya kita cuma punya pikiran tapi nggak punya emosi, kita jadi kayak robot gitu ya. Kalau misalnya disuruh kesana ya kesana gitu ya, kalau misalnya disuruh kesini ya kesini gitu ya. Makanya kemudian akhirnya adanya pikiran sama emosi ini kan saling melengkapi ya, agar kemudian kita bisa menjadi manusia yang utuh. Nah, terakhir, mengelola emosi, yang pertama kemudian kita berlakukan adalah mengenalinya dulu ya, emosi apa yang sedang terjadi pada diri kita, kemudian kita menerimanya ya, kita terima emosi itu. Nah, kemudian kita mencoba untuk respon apa yang bijak gitu ya, untuk kemudian kita lakukan. Ketika kemudian kita sudah memutuskan untuk respon seperti apa, kita coba untuk mengevaluasi kira-kira ini baik atau tidak untuk kemudian kita lakukan. Kalau ternyata ini tidak baik gitu ya, coba untuk reframing gitu ya. Untuk melakukan reframing terkait dengan apa yang kemudian sebaiknya kita lakukan. Kalau mungkin kita sedang sedih gitu ya, coba untuk mereframing terkait dengan kira-kira ke depan itu kita harus ngapain gitu ya. Karena banyak orang yang sedih itu karena tidak bisa memikirkan masa depan. Maka kita harus gitu ya, untuk ketika sedang sedih gitu ya, coba untuk kemudian memikirkan sebuah harapan di masa depan gitu. Kalau kita sedang marah, kita coba untuk memikirkan gimana rasanya orang yang sedang dimarahi. Nah, hal-hal semacam itu perlu kemudian kita lakukan dalam mengelola emosi kita secara bijak. Ini itu, Mbak.
4: Oke, baik. Terima kasih Pak Faisal untuk ilmu dan juga penjelasannya yang sangat bermanfaat malam hari ini. Dan terima kasih juga pendengar atas kebersamaannya. Selepas ini pukul 21 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan Ruang Rindu untuk Anda. Saya Anka Mutiara pamit dari dialog Ruang Psikologi malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi

RRI dengan esensi buku. Dengarlah nyanyian angin atau Hear the Wind Sing adalah salah satu dari dua novel pertama dari Haruki Murakami, yaitu seorang penulis Jepang yang terbit pada tahun 1979. Novel ini adalah salah satu novel dari trilogi yang mencakup Pinball 1973 dan Wild Ship Case 1978. Latar belakang novel Dengarlah Nyanyian Angin mengambil latar cerita di Jepang pada tahun 1960 hingga 1970-an. Novel ini menggambarkan sosok kaum muda Jepang yang anti kemapanan dan tidak memiliki bayangan ideal tentang masa depan mereka. Pada novel ini, tokoh utama atau pelaku utama diidentifikasikan sebagai saya. Saya sendiri digambarkan sebagai seorang yang cenderung introspektif, observatif, dan cukup memiliki rasa penasaran terhadap lingkungan di sekitarnya, meskipun saya juga digambarkan sebagai seorang yang terkadang terlihat pasif. Plot cerita. Novel ini mengikuti perjalanan dari karakter utama yang menghabiskan musim panasnya di sebuah kota kecil di Jepang. Novel ini sendiri lebih berfokus pada narasi akan pengembangan karakter dan suasana yang ingin disampaikan melalui novel, yang kurang lebih memperbincangkan mengenai musik, minuman, perempuan, dan perubahan yang terjadi dalam hidup mereka. Tema utama dalam novel ini menggambarkan mengenai eksistensialisme dari karakter utama, seperti tujuan hidup dan eksistensi dirinya sendiri, serta penggambaran akan perubahan karakter dalam segi pemikiran dan perspektif dalam hidup. Meskipun karya pertama dari Haruki Murakami ini tidak begitu dikenal jika dibandingkan dengan judul novel lain yang pernah dibuatnya, namun novel yang juga menandai awal karir Haruki Murakami di dunia sastra Jepang ini mampu membuktikan keterampilan Haruki Murakami dengan gaya khas penulisannya yang memikat para pembaca di seluruh dunia. Demikian esensi buku Dengarlah Nyanyian Angin, karya Haruki Murakami, dari RRI Purwokerto untuk Indonesia.

Pendengar, kembali lagi dalam segmen Ruang Rindu ya, di edisi hari Senin tanggal 22 Juni 2026. Tentunya apa kabar di malam hari ini? Semoga di tengah aktivitas Anda yang sudah selesai ya, di antara perjalanan pulang Anda atau di antara waktu bersantai Anda ya, semoga bisa sedikit memberi ruang untuk kita menikmati malam hari ini. Dan tentunya Ruang Rindu malam ini kita akan menemani perjalanan rasa ya. Jadi tentang hal-hal yang mungkin belum sempat terucap kepada seseorang ya. Tentang seseorang yang mungkin masih tersimpan di dalam ingatan atau mungkin tentang mimpi yang sedang diperjuangkan diam-diam. Kalau malam ini ada yang ingin disampaikan boleh ya, bisa titip salam, cerita singkat ya. Atau mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan kepada orang yang membuat Anda memiliki kenangan indah ya, boleh sekali bergabung bersama kami. Dan tentunya rindu itu kan tidak selalu harus bertemu ya, cukup kita bisa kenang ya, kita bisa sampaikan lewat virtual juga bisa. Jadi tetaplah bersama kami, nikmati malam hari ini dan biarkan Ruang Rindu ini bisa menemani langkah Anda dan cerita Anda di malam hari ini.

0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Pesta Bola Dunia 2026. Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
2: Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Lewat lagu. Memori lewat lagu.
3: Oke, kembali lagi dalam segmen Ruang Rindu ya. Tadi sudah hadir lagu Denganmu. Tentunya lagunya sangat membuat hati tenang ya. Jadi lagu ini mengisahkan tentang kebersamaan begitu ya. Jadi ada rasa tenang saat menemukan seseorang yang membuat semuanya ini terasa lebih sederhana. Jadi kalau sudah cinta itu tidak perlu kata-kata yang banyak ya. Tidak perlu janji berlebihan, cukup ada dan cukup menemani. Dan tentunya di malam hari ini sudah ada yang masuk salam-salam dari pendengar kami. Kita bacakan dulu ya. Ada dari Ibu Endang nih ya. Selamat malam untuk seluruh pendengar Pro 1 Purwokerto di segmen Ruang Rindu. Selamat malam Ibu Endang. Semoga malam ini hati yang lelah bisa sedikit lebih tenang ya. Dan besok bisa kembali semangat untuk menjalani hari. Oke, siap. Terima kasih Ibu Endang. Terus ada lagi dari Mbak Yuni nih ya. Salam hangat untuk seseorang yang dulu pernah dekat ya. Semoga apapun yang sedang dijalani malam ini diberi kelancaran dan kebahagiaan. Oke, mantap sekali Mbak Yuni ya. Jadi semoga seseorang itu mendengarkan malam hari ini. Dan tentunya semoga yang sedang mendengarkan ya malam hari ini bisa selalu diberikan kelancaran kebahagiaan juga ya. Kita bernostalgia dengan lagu-lagu yang ada di Ruang Rindu malam hari ini. Tentunya yang nanti masih ingin bergabung boleh ya di 02816323336 atau bisa ke nomor WhatsApp di 08112540911 ya. Dan juga

0: Kurasakan pudar dalam hatiku, rasa cinta yang ada untuk dirimu. Kurelah dengan semua yang ada, ingin ku lepas semua.
1: Aca, kamu lihat gak sih ini orang lagi ngobrol sama Dina?
0: Apa sih? Ya ngomong aja.
2: Cak, kamu itu dari tadi nyanyinya keras banget. Tahu sih nyanyi itu hobi kamu, tapi gak gitu juga kali. Ini tempat kerja, Cak. Kalau mau nyanyi teriak-teriak, mendingan di tempat lain aja.
1: Betul, hobi sih hobi, tapi jangan sampai ganggu orang lain.
0: Ya, sorry. Tapi suara aku bagus kan?
1: Acak!

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Lewat lagu. Memori lewat lagu.
1: Pendengar, kalau kita berbicara soal rindu ya, itu bukan soal ingin kembali ya, tapi kadang-kadang rindu itu hadir karena pernah ada seseorang yang dulu begitu mengerti, lalu sekarang semuanya berubah ya, tinggal lagu yang mengingatkan. Dan mungkin malam ini pendengar semuanya, lagu tadi ya, cobalah mengerti itu bisa menjadi peneman Anda untuk mengenang ya, bisa jadi pengingat juga. Bahwa tentunya dengan kita mencoba mengerti, memahami seseorang itu kadang jauh lebih berarti daripada hanya sekedar mencari siapa yang benar ya. Oke, ini sudah ada yang masuk lewat TikTok kami ya, dari Mas Ari di Gedung Banteng. Salam-salam buat semua kru Pro 1 ya Mbak, dan tentunya pendengar setia Pro 1. Siap, terima kasih sudah bergabung ya, memberikan salam-salam juga ini lewat TikTok kami. Silakan pendengar yang ingin bergabung boleh ya melalui TikTok ya di RRI Pro 1 Purwokerto, atau juga bisa melalui WA di 0811-254-0911 ya. Ada lagi nih salam-salam dari Pak Bambang. Mau titip salam buat teman-teman seperjuangan yang masih beraktivitas malam ini. Jangan lupa jaga kesehatan dan semoga semua urusan dimudahkan. Siap, terima kasih Pak Bambang. Semoga pekerjaannya lancar ya, saya temani malam hari ini sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat.

0: Mama, boleh nggak aku main hujan?
1: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya sayang.
0: Asik!
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh. Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.

0: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
1: Pro1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Lewat lagu.
2: Memori lewat lagu.
3: Kalau berbicara soal selamat tinggal ya, ini tentunya ada yang bilang waktu akan membuat semuanya berlalu ya. Tapi kenyataannya mungkin ada beberapa kenangan yang justru malah menetap ya, dan juga datang lagi lewat lagu, lewat suasana malam seperti ini, jadi membuat galau, gundah ya. Atau mungkin datang dari hal-hal kecil yang tiba-tiba mengingatkan ya. Jadi tentunya bisa untuk sejenak ya, kita biarkan kenangan-kenangan itu lewat ya. Bisa untuk sambil mengenang hal-hal yang baik saja, kalau yang buruk-buruk dilupakan ya. Seperti lagu yang tadi, Selamat Tinggal dari 5 Minutes ya. Jadi ya tentunya kenangan-kenangan lama yang sudah tidak baik untuk dikenang itu bisa dilupakan saja. Dan untuk Anda pendengar yang masih ingin bergabung, boleh sekali ya, bisa via TikTok, bisa via WA juga boleh di 0811 254 0911.

0: Banyaknya baju ni. Ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, Joyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni. Asupulah.
1: Eh Joyah, engkau tak cuba dulu ke?
0: Tak usahlah Kak Leha, muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kelah kurus.
1: Betul ke muat?
0: Betul.
1: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan, barang dah dibeli tak dapat ditukar kembali.
0: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah, kita bayar, tunggu kita balik.
2: A few moments later.
1: Eh, kenapa menangis? Kan baru beli baju baru, senanglah.
0: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
1: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan saja.
0: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
1: Dengan saya lah.
0: Ha, rugilah Joyah.
3: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu, baru beli.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Memori lewat lagu.
1: Oke, ini ada salam-salam dari Teh Iim ya. Halo Ruang Rindu, ruang berbagi rindu. Ikut gabung Teh Iim kawasan Banjarsari, Jawa Barat. Terus mau kirim salam nih ya. Untuk Om Erwin, Pak Narso, Mamah Ade, Kelapa Gading, Pak Faizin, terus juga Mpok Tini, salam sehat. Request lagu boleh ya, kalau ragu ini sudah yang terprogram, mohon maaf ya Teh Iim. Kalau Cinta Putih malam hari ini belum ada nih ya. Terima kasih sudah bergabung di Ruang Rindu Teh Iim. Dan pendengar, sayang sekali ya kebersamaan kita di segmen Ruang Rindu harus berakhir. Terima kasih yang sudah bergabung, sudah bercerita, memberikan salam ya malam hari ini menemani saya. Dan tentunya selalu ikuti ya segmen Ruang Rindu setiap malam pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dan semoga aktivitas Anda lancar malam hari ini, yang masih beraktivitas ya, yang sudah ingin beristirahat ya malam hari ini, semoga istirahatnya bisa berkualitas ya. Tentunya jangan lupa juga nanti pukul 00 waktu Indonesia Barat ya, akan kami hadirkan siaran langsung Pesta Bola Dunia dari Argentina melawan Austria ya. Tentunya akan kami siarkan secara langsung bersama dengan Pro3 Jakarta. Saya Nka Mutiara, terima kasih pendengar atas kebersamaannya. Sampai jumpa di segmen Ruang Rindu selanjutnya.

Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, malam hari ini memang paling pas ya untuk ditemani dengan sesuatu yang membuat hati adem dan membuat pikiran jadi rileks ya setelah seharian sibuk dengan rutinitas. Nah, sekarang saatnya kita lanjutkan kebersamaan malam hari ini dengan alunan musik yang khas ya tentunya, yang penuh dengan cerita, penuh kenangan, dan dekat dengan kehidupan kita sebagai masyarakat Banyumas dan sekitarnya juga. Kita akan nikmati bersama alunan Campur Sari yang akan menemani malam hari Anda.

semanten poro miarso giaran kenengan gending campur sari ing dalu meniko mugi-mugi saged ndadosaken syukur naning penggalih poro miarso sedoyo lan mugi-mugi saged pindangi malih wonten giaran candhakipun.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Nin, di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
1: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
0: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
1: Memangnya salah ya, kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
0: Eh iya ya, benar juga, kalau bukan kita yang melestarikan, siapa lagi?
1: Iya kan, mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.
2: Satu Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pendengar, terima kasih untuk tetap bersama kami di Purwokerto malam ini ya. Ada informasi untuk Anda, jadi dua duta wisata Kabupaten Kebumen, Anggara Purwa dan juga Nurfai Fadun Niswatul Fitri ya, mengajak kita semua untuk mendukung pengembangan pariwisata berkelanjutan berbasis konservasi alam. Dan keduanya menegaskan bahwa pengembangan kawasan Geopark Kebumen harus mampu menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan juga lingkungan supaya manfaatnya ini bisa dirasakan secara berkelanjutan. Dan Nurfai Fadun ini mengatakan yang dimana sebagai Mbak Kebumen, bahwa Geopark Kebumen ini memiliki keunikan karena mengintegrasikan kekayaan geologi, keanekaragaman hayati, dan juga budaya dalam satu kawasan. Menurutnya, pengelolaan Geopark tidak hanya berfokus pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan saja ya, tetapi juga harus memperhatikan kelestarian lingkungan. Dan ia juga menambahkan untuk pengawasan pembatasan aktivitas wisatawan menjadi langkah penting supaya bisa menjaga kawasan yang rentan terhadap kerusakan lingkungan, terutama di wilayah pesisir dan pegunungan. Tentunya dengan pengelolaan yang tepat, ya, kawasan ini bisa tetap menjadi destinasi wisata sekaligus sarana edukasi konservasi untuk masyarakat. Dan tentunya selain ada konservasi penyu, ya, upaya pelestarian lingkungan juga dilakukan melalui perlindungan hutan mangrove di kawasan Pantai Ayah. Niswatu juga menilai keberadaan mangrove sangat penting untuk masyarakat pesisir karena berfungsi sebagai pelindung alami dari abrasi dan juga terpaan angin kencang yang berasal dari Samudra Hindia. Dan tentunya untuk Angga ya, begitu ya. Angga Raini merekomendasikan Goa Petruk ini sebagai salah satu destinasi geowisata unggulan di Kebumen yang masih terjaga keasliannya. Dan ia juga mengajak untuk wisatawan menikmati keindahan alam tersebut secara bertanggung jawab.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.

Pendengar, ada 14 pasar di Banyumas yang mulai menerapkan e-retribusi ya. Jadi tentunya ini menyongsong transformasi digital di sektor perdagangan tradisional yang terus diperkuat di Kabupaten Banyumas. Dan peluncuran implementasi e-retribusi ini dilakukan dalam rangkaian karya kreatif Serayu KKS dan juga Banyumas DigiFest 2026 yang berlangsung di Menara Teratai Purwokerto pada hari Sabtu kemarin. Program ini tentunya menjadi salah satu langkah nyata untuk percepatan digitalisasi ekonomi daerah ya, yang terus didorong oleh pemerintah Kabupaten Banyumas bersama dengan Bank Indonesia. Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono mengatakan transformasi digital saat ini bukan lagi sekedar pilihan, tapi adalah kebutuhan yang harus dihadapi oleh seluruh sektor ya, termasuk pengelolaan pasar tradisional. Dan menurutnya perluasan penggunaan sistem pembayaran non-tunai dan juga elektronifikasi transaksi daerah ini menjadi bagian dari upaya mewujudkan tata kelola yang lebih efisien, transparan dan juga akuntabel. Dan penerapan e-retribusi di pasar tradisional harapannya bisa meningkatkan efektivitas pengelolaan pendapatan daerah sekaligus untuk mempermudah proses pembayaran bagi para pedagang ya. Jadi sistem digital ini dinilai bisa meminimalkan potensi kesalahan pencatatan dan juga meningkatkan akurasi data transaksi. Menurutnya, karya kreatif Serayu dan juga Banyumas DigiFest ini menjadi wadah kolaborasi berbagai pihak untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui penguatan UMKM, ekonomi kreatif, pariwisata, ekonomi hijau, dan juga digitalisasi. Selain ada peluncuran e-retribusi ya, KKS dan Banyumas DigiFest 2026 juga menghadirkan berbagai kegiatan pendukung. Ada UMKM Expo, kemudian layanan publik, edukasi keuangan, ada program bisnis matching untuk memperluas akses pembiayaan dan pasar bagi UMKM di Banyumas dan sekitarnya. Tentunya langkah digitalisasi ini diharapkan bisa mendukung modernisasi layanan publik, sekaligus bisa memperkuat ekosistem ekonomi digital yang ada di Banyumas dan sekitarnya.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan workspace platform dan online learning platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga. 93.1 Rosato, channel informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, Timnas Argentina bersiap melanjutkan perjuangan ya menghadapi Timnas Austria pada pertandingan kedua Grup J Piala Dunia 2026. Nah, pertandingannya nanti akan berlangsung pukul 00 waktu Indonesia Barat ya. Nanti akan kami siarkan juga secara langsung bersama dengan Pro 3 Jakarta. Pertandingan antara Argentina dan Austria ini akan diselenggarakan di AT&T Stadium Arlington, Texas ya, atau di Stadion Dallas. Laga ini menjadi momentum krusial untuk kedua tim demi memperbesar peluang mereka lolos ke fase gugur. Lionel Messi berpotensi kembali mengukir sejarah baru di turnamen sepak bola terbesar ini, dan tentunya kini Argentina ya berada di ambang memecahkan rekor sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa di Piala Dunia. Sebelumnya Argentina meraih modal kepercayaan diri yang sangat tinggi ya setelah menumbangkan Aljazeera di skor telak 3-0 pada laga pembuka, dan Lionel Messi menjadi bintang lapangan lewat torehan hat-trick ya. Dan 3 gol ini mengantarkan Messi menyamai rekor legenda sepak bola Jerman, yaitu Miroslav Klose ya, yang mengoleksi 16 gol di Piala Dunia. Dan Timnas Austria juga mengawali kampanye mereka di Piala Dunia 2026 dengan performa yang positif ya. Jadi bisa mengalahkan Yordania dengan skor akhir 3-1. Gol ini tentunya membawa kemenangan ya, dan juga menempatkan Austria dalam posisi kuat. Dan ini termasuk adu kekuatan berarti ya. Jadi tentunya nanti ada bisa saksikan ya untuk pertandingan antara Austria dan juga Argentina nanti pada pukul 00 waktu Indonesia Barat. Ya, siapakah yang akan menjadi pemenangnya? Dan Anda bisa mempersiapkan diri ya, mempersiapkan cemilan dari sekarang begitu ya. Tentunya ini adalah ada banyak prediksi begitu ya. Jadi untuk Anda semuanya, tentunya kemenangan dari tim jagoan Anda ini semoga bisa meraih juara ya, semoga bisa membawa kebanggaan untuk Anda sebagai idola dari tim-tim yang akan bertanding nanti dini hari.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar, untuk menemani malam hari Anda, kami akan hadirkan renungan dengan judul Ibu dengan Satu Mata.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut sebuah cerita yang sangat menyentuh bagi saya yang ditulis oleh Susi Octavia. Itu sebabnya saya ingin menceritakan kembali kepada Anda, terutama bagi Anda yang masih punya orang tua. Sebaiknya dengarkan kisah ini sampai selesai, supaya tidak menyesal di kemudian hari. Judul ceritanya yang ditulis, Ibu dengan Satu Mata. Di awal cerita, adrenalin saya mulai naik. Bagaimana tidak? Dikisahkan seorang gadis yang beranjak dewasa, merasa malu dan terganggu dengan keadaan ibunya yang hanya memiliki satu mata. Dia merasa benci karena saat di sekolah, ibunya jadi perhatian semua orang termasuk teman-temannya. Mereka menatap ibunya dengan perasaan yang seolah enggan untuk mendekat. Ibunya bekerja dengan dua pekerjaan untuk menafkahi keluarga. Tetapi si gadis justru malu dengan keadaannya dan tidak ingin terlihat bersamanya. Setiap ibunya datang ke sekolah, ingin rasanya ia menghilang. Bahkan merasa gelombang kebencian terhadap wanita yang membuat si gadis menjadi bahan tertawaan di sekolah itu. Pada suatu hari, si gadis ini meluapkan kemarahannya dengan mengatakan bahwa mendingan ibunya mati saja. Dia sudah tidak peduli dengan perasaan sang ibu. Setelah si gadis ini tumbuh semakin dewasa, yang ada di benaknya adalah bagaimana caranya menjauh dari ibunya. Itu saja. Maka ia berusaha keras belajar mati-matian dan mendapatkan pekerjaan di luar negeri. Jadi, dia tidak akan bertemu dengan ibunya lagi. Ia kemudian menikah dan mulai sibuk dengan pekerjaan dan keluarga demi memenuhi kehidupan yang nyaman untuk anak-anaknya tercinta. Dia bahkan sudah tidak pernah lagi memikirkan ibunya. Namun tidak disangka, suatu hari ibunya itu datang berkunjung ke rumahnya dan kehadirannya membuat anak-anaknya merasa ketakutan dengan kondisi ibunya itu dan mereka mulai menangis. Si gadis ini marah pada ibunya karena muncul mendadak dan dia melarang ibunya untuk masuk. Kemudian ia berteriak dan berkata kasar. Ibu jangan pernah kembali ke rumah saya dan kehidupan keluarga baru saya. Mendengar itu, ibunya hanya terdiam dan meminta maaf lalu pergi tanpa mampu berkata lagi. Suatu ketika sebuah undangan reuni sekolah tinggi membawa si gadis kembali ke kampung halamannya setelah puluhan tahun tak pernah pulang. Si gadis tidak bisa menolak, harus berkendara melewati rumah masa kecilnya dan mampir ke gubuk tua itu. Salah seorang tetangga mengatakan kalau ibunya sudah meninggal dan meninggalkan surat untuknya. Begini isi suratnya. Anakku sayang, ibu harus memulai surat ini dengan meminta maaf karena telah mengunjungi rumahmu tanpa pemberitahuan dan menakuti anak-anakmu yang cantik. Ibu juga sangat menyesal karena ibu adalah wanita yang memalukan dan sumber penghinaan bagimu ketika kamu masih kecil hingga tumbuh dewasa. Ibu sudah tahu bahwa kamu pasti akan datang kembali ke kota ini untuk reuni sekolah. Ibu mungkin tidak lagi berada di tempat ini ketika nanti kamu datang. Dan ibu pikir itu adalah saat yang tepat untuk memberitahumu sebuah insiden yang terjadi ketika kamu masih kecil. Tahukah kamu, anakku sayang? Kamu mengalami sebuah kecelakaan yang mengakibatkan kamu kehilangan satu mata. Ibu sangat terpukul karena terus-menerus memikirkan bagaimana nasib anakku nanti jika tumbuh dewasa hanya dengan satu mata. Ibu ingin kamu bisa melihat dunia yang indah dengan sempurna. Jadi, ibu berikan padamu sebelah mata ibu. Anakku sayang, ibu selalu memilikimu dan akan selalu mencintaimu dari lubuk hati ibu yang paling dalam. Ibu tidak pernah menyesali keputusan ibu untuk memberikan mata ibu untukmu. Dan ibu merasa tenang ketika ibu mampu memberikan kamu kemampuan untuk menikmati hidup yang lengkap. Dari ibu tersayang. Selesai membaca surat dari ibunya itu, si gadis meneteskan air mata penyesalan yang tak terhingga. Anda pasti tahu bagaimana cerita selanjutnya. Maka jika Anda saat ini masih punya orang tua, jangan pernah menyakiti perasaannya. Jangan pernah. Karena mereka akan mengorbankan demi anaknya apa saja mereka akan korbankan. Itu pasti. Jika Anda sekarang sudah lama tidak menghubungi orang tua Anda, atau Anda pernah merasa menyakitinya, maka sekaranglah waktu yang tepat untuk segera menghubungi orang tua Anda untuk menyenangkan hati beliau. Atau mulailah selalu berdoa setiap saat untuk mereka. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tentunya berakhir sudah ya perjumpaan kita di malam hari ini. Terima kasih yang sudah menemani malam ini bersama kami, ya sudah menyimak juga. Semoga apa yang tadi Anda dengarkan bisa sedikit menguatkan langkah Anda, ya menenangkan pikiran juga. Dan tentunya memberi ruang untuk istirahat ya. Dan juga jangan lupa besok ya masih ada harapan baru yang menunggu untuk dijalani dengan semangat yang lebih baik. Dan nanti pendengar, pukul 00 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan siaran langsung Piala Dunia 2026 bersama dengan Pro 3 Jakarta. Argentina melawan Austria di fase grup C ya. Jadi terus ikuti siaran kami tentunya. Dan semoga jagoan Anda nanti mendapatkan kemenangan.

0: Baik, pendengar, kita akan langsung saja ya ikuti bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk siaran langsung Piala Dunia 2026 fase Grup J, Argentina melawan Austria.
1: Yang cukup terkenal punya tim yang diasuh itu bermain kolektif seperti RB Salzburg saat itu namanya Leipzig, melonjak di bawah arahan dia bermain kolektif, walaupun saat jadi caretaker MU masih kurang menonjol dengan segala problemanya saat itu di musim 2021-2022. Jadi menarik dengan permainan kolektif, apakah dia bisa mematikan
2: pergerakan Messi dari Messi dan teman-teman.
1: Maka itu menarik untuk
2: kita ikuti ya jalannya pertandingan ini. Baik, Bung Tovani, kita break dulu ya. Dalam pendengar Pro 3 dimanapun ada berada, kita jeda sejenak untuk saatnya kami kumandangkan Indonesia Raya jelang pukul 00 waktu Indonesia Barat.

0: benar ini, habis di-tune up.
1: Woi, banyak kali asapnya. Nah, saya ada ide. Nih, kamu gas, biar asapnya ini masuk ke dalam rumah saya. Sekarang ini musim nyamuk.
0: Ay, laju kalau kayak gitu.
1: Ayo.
0: Nah, udah belum?
1: Belum nyampe dapur asapnya.
0: Nah, kamu.
2: Ya Allah, banyak asap di sini. Apalah Saleh, Husain?
0: Buat matiin nyamuk itu kan harus pakai asap, Mak. Saya lihat di mana-mana itu.
2: Bukan asap penyemprot motor lagi. Ya udah matiin itu motor. Napas Mak sudah sesek ini karena asapnya. Matiin cepetan, matiin.
3: Fogging atau pengasapan merupakan salah satu cara efektif membunuh nyamuk pembawa virus dengue yang mengakibatkan penyakit demam berdarah. Fogging harus dilakukan dan diawasi dengan tepat agar nyamuk yang menjadi sasaran benar-benar.
4: Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
5: Belanja dulu ah.
4: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
5: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
4: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
5: Ada diskon. Belanja lagi ah.
4: Sampai akhirnya
6: Ciki, bayar utang, oi.
5: Halo?
7: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
6: Ciki, uang kos kapan dibayar?
4: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: Alkisah Telaga Kumpe Grumbul Pesawahan Desa Gunung Lurah Kecamatan Cilongo Kabupaten Banyumas.
1: Kacaryos Sang Bima. Dasar satrio gengaluhur ingkang saweg ngemboro dumugi wonten ereng-ereng Gunung Slamet.
0: Bima menancapkan pasak di Pulau Jawa. Sewaktu menancapkan pasak, kedua kaki Bima menapak di dua tempat. Kaki kiri di Kaligua dan kaki sebelah kanan menapak di daerah Sambirata Cilongok. Kaki kanan yang menapak ini karena menahan berat Bima, maka melesak ke dalam dan membentuk sebuah telaga yang diberi nama Telaga Kumpe.
2: Di Telaga Kumpe itu kalau kita lihat dari atas seperti telapak kaki kanan manusia.
0: Dan hingga kini menjadi tempat objek wisata yang sejuk dan tenang, yang bisa menjadi pilihan destinasi untuk menenangkan sejenak dari rutinitas perkotaan yang padat.

0: Welcome to Mobile Legends!
1: Ayo, ih! Petan! Ayo tolongin orang itu! Ayolah!
0: Defeat!
1: Yah, kalah lagi.
2: Terus amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita. Dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Nggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial, dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

kamu pernah dilabeli kemintar, maka bisa jadi kamu kena Dunning-Kruger Effect. Yuk bahas! Dilansir dari kemensos.go.id, Dunning-Kruger Effect adalah sebuah fenomena psikologi saat seseorang merasa dirinya punya kemampuan atau pengetahuan yang tinggi, padahal tidak sesuai dengan realitanya. Pada saat yang sama, mereka mungkin menganggap pendapat orang lain bodoh, tak beralasan, dan seutuhnya salah. Jadi, orang dengan kondisi ini biasanya menganggap orang lain salah dan tidak lebih pintar darinya. Dunning-Kruger Effect bukanlah penyakit mental, tapi biasanya hadir pada seseorang dengan kondisi tertentu. David Dunning dan Justin Kruger menjelaskan, biasanya mereka yang mengalami Dunning-Kruger Effect karena memiliki peran ganda dalam dirinya. Satu sisi, seseorang itu memang tidak ahli dalam kompetensi tertentu. Namun di sisi lain, dia juga tidak bisa mengelola mentalnya untuk mengakui bahwa dirinya tidak mampu. Penyebabnya adalah kurangnya metakognisi atau proses mengamati dan mengendalikan diri. Efeknya adalah menilai sesuatu secara subjektif dan sebatas hanya tentang dirinya sendiri. Nama dari fenomena ini sendiri diambil dari David Dunning dan Justin Kruger melansir Very Well Mind.

0: dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hey, awas, ada motor di depan bro, awas sih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop. Penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik.

Siapa bilang kanguru itu dia cuma ada di Australia? Kanguru, dia juga ada di Papua. Dia pun nama kanguru pohon mantel emas atau Dendrolagus pulserimus. Kanguru pohon mantel emas ini, dia itu termasuk satwa marsupial atau yang dong bilang mamalia yang memiliki kantung di depu perut. Dia biasa makan buah dan biji-bijian. Depu tubuh itu berwarna coklat muda yang khas serta rambut halus di seluruh depu tubuh. Dia juga memiliki ekor yang panjang dengan motif lingkaran seperti cincin dengan warna yang lebih cerah. Di depu bagian leher, pipi, dan depu kaki dihiasi warna kuning keemasan. Nah, inilah sebabnya sampai dia dijuluki sebagai kanguru mantel emas. Kanguru pohon mantel emas ini, dia itu satwa endemik Papua yang sangat dilindungi. Mereka hampir hidup di seluruh wilayah Papua, di daratan dan di pulau dengan menempati 80% luas daratan Papua sebagai habitat aslinya bersama fauna lainnya. Dan kanguru pohon mantel emas ini, dia juga menjadi maskot untuk PON 2021 di Papua.

Renyah ya. Gurih lagi. Bungkus satu lagi ya Bu, kerupuk gombalnya. Enak banget. Renyah, gurih, anti kolesterol. Ya, kerupuk gombal. Demikian masyarakat Madiun menyebutnya. Kerupuk ini terbuat dari tepung tapioka, garam, dan bawang putih, serta memiliki rasa gurih dan sangat renyah. Kerupuk deso ini memang cukup digemari oleh masyarakat. Bertekstur renyah, berwarna putih keruh, makanya disebut kerupuk gombal. Diasumsikan seperti warna kain yang lusuh, kerupuk ini digoreng menggunakan pasir. Gak heran jika diamati terdapat butiran pasir-pasir halus di permukaannya. Eits, namun aman ya untuk dikonsumsi karena tidak mengandung minyak, jadi bebas kolesterol. Kerupuk gombal ini juga diproduksi dari desa-desa atau kecamatan dari berbagai daerah. Di daerah lain, masyarakat juga beragam menyebut kerupuk yang digoreng dengan pasir ini. Ada kerupuk melarat, kerupuk upil, kerupuk tayamum, dan lain-lain. Kerupuk ini akan sangat lebih nikmat jika dicocol dengan sambal kental berwarna coklat, berbahan dasar bawang putih, cabai, sedikit garam, dan gula merah. Kemudian dikentalkan dengan cairan tepung tapioka. Kerupuk gombal ini juga cocok dijadikan sebagai pendamping ketika makan nasi pecel. Sudahkah makan kerupuk hari ini?

0: Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Setiap perayaan Imlek selalu identik dengan penampilan atraktif dari barongsai, adanya sajian kue bulan, menyalakan kembang api, dan tentunya warna merah di mana-mana. Menurut legenda, pada saat malam perayaan Imlek akan muncul monster raksasa bernama Nian. Monster ini turun dari gunung untuk memakan hasil panen, ternak, dan bahkan memangsa penduduk. Namun pada suatu ketika penduduk melihat Nian lari ketakutan setelah bertemu dengan seorang anak kecil yang memakai pakaian berwarna merah dan sedang bermain petasan. Sejak saat itu Nian tidak pernah datang kembali ke desa. Penduduk kemudian percaya bahwa Nian takut akan warna merah, sehingga setiap kali Imlek akan datang, para penduduk akan menggantungkan lampion dan gulungan kertas merah di jendela dan pintu. Mereka juga menggunakan kembang api atau petasan untuk menakut-nakuti Nian. Adat-adat pengusiran raksasa Nian ini kemudian berkembang menjadi perayaan Tahun Baru Imlek.
1: Saya mau bacurhat, Le.
2: Kenapa kau menangis?
1: Ivan. Dia kasih tinggal saya pas lagi sayang-sayangnya. Tisu, mana tisu?
2: Ini tisu. Sudah, berhenti cuma nangis.
1: Tapi saya jengkel, kau tahu, Rif. Ivan bakal kasih sakit hatiku. Tisu lagi, bawa kemari tuh tisu, Rif.
2: Kau menangis, terus bakal kasih habis tisu. Kau tahu, semakin lama kau menangis, semakin gundul hutang kau bikin.
3: Sahabat, tahukah kamu? Jika dalam sehari, separuh penduduk Indonesia menggunakan setengah gulung tisu, artinya butuh sekitar 100 juta gulungan tisu. Bisa kamu bayangkan berapa jumlah pohon yang harus ditebang dan berapa hektar hutan yang mesti digunduli? Saatnya kita mengurangi penggunaan tisu untuk melindungi hutan dan menjaga keberlangsungan kehidupan di muka bumi.
1: Terus, saya hapus pakai apa air mataku ini, Dan?
2: Bisa aja kok pakai tapak tisu.
4: Kanal informasi dan inspirasi.

0: balik keindahan pegunungan Meratus di Kalimantan Selatan, tersimpan kekayaan budaya dari suku pedalaman Dayak Meratus. Suku Dayak di pegunungan Meratus biasa menyebut upacara adat dengan sebutan Aruh. Aruh adat digelar selama 3 hari 3 malam, bahkan sampai 7 hari, sebagai ungkapan rasa syukur atas panen yang melimpah, serta permohonan doa agar selalu diberi rezeki, kesehatan, dan kesejahteraan.
1: Kami mengantarkan hasil hari setahun, kami antar kepada hadapan.
0: Dalam tata cara adat Dayak Meratus, ritual adat dilaksanakan oleh Balian. Ritual dimulai saat para Balian mengusap gelang hiang di atas kepulan asap kemenyan, diringi tabuhan gendang dan kalimpat. Para Balian batandik mengentak-entakan kaki. Mereka menari bersama warga yang ikut hadir, baik tua, muda, dan anak-anak.
1: Tujuan-tujuannya ini sabertaan untuk menyampaikan permintaan kami.
0: Bagi masyarakat Dayak Meratus, ritual bermakna kebaikan dalam hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau

0: Pulau 1, kanal informasi dan inspirasi. Pulau 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Di dalam setepak sirih terdapat hati yang bersih. Di dalam seulas pinang budi yang baik dikenang-kenang. Di dalam secolet kapur terdapat hati yang jujur. Di dalam tembakau nan secawan hendak menyambung tali persaudaraan. Tanjung Pinang kotanya sempit, gedungnya tinggi bertingkat-tingkat. Sirih pinang saya tolong Pak Ali cicip, baru saya sampaikan hajat.
2: Tipak sirih lengkap berkacip. Pinang bulat pun dah tak bersabut. Kalau sirih ni sudah saya cicip, baru dia sampaikan hajat dan maksud. Saya cicip lah.
3: Dari dulu sampai sekarang, pantun sudah menjadi tradisi dalam upacara perkawinan Melayu. Pantun sebagai media penyampaian nasihat dan petua bagi mempelai dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Selain itu, pesan yang disampaikan melalui pantun juga bertujuan untuk pewarisan nilai-nilai luhur secara...

Pantai Losari, salah satu ikon kota Makassar yang dahulu dijuluki pantai dengan restoran terpanjang di Indonesia. Sesuai dengan asal-muasal namanya, Losari diambil dari kata los, mempunyai makna tempat jual beli, pertokoan, atau pasar yang menjual berbagai produk. Sedangkan kata ari, yang berarti pembungkus atau penyuplai, diambil dari kata ari-ari. Kawasan Pantai Losari yang menjadi ikon kota Makassar kini semakin marak dikunjungi wisatawan dan menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi.

0: Budi, aku usap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma usap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker. Kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda.

94,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Pesta Bola Dunia 2026. Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.

RRI Purwakarta, Radio Publik Milik Bangsa menyampaikan Warta Pagi. Selamat pagi. Peringkat informasi pertama mengenai PMK Banyumas siapkan sejumlah atraksi wisata menjelang musim libur sekolah. Selanjutnya, Gema Piala Dunia pagi ini akan membahas mengenai prediksi laga grup I antara Norwegia melawan Senegal. Kedua informasi tersebut pendengar akan mengisi Warta Pagi edisi Selasa 23 Juni 2026. Kami juga akan menyampaikan komentar pada akhir berita. Inilah Warta Pagi selengkapnya bersama dengan saya, Citra.

0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Banyumas memanfaatkan momentum libur sekolah untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke berbagai destinasi wisata. Berikut laporan Damara Sakti.
1: Pemerintah Kabupaten Banyumas memanfaatkan momentum libur sekolah untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke berbagai destinasi wisata. Beragam kegiatan dan atraksi telah disiapkan guna menarik minat wisatawan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. PLT Kepala Dinpora Budpar Kabupaten Banyumas, Junaidi, mengatakan Banyumas memiliki banyak destinasi wisata menarik yang dikelola pemerintah maupun swasta. Karena itu pihaknya terus berupaya menghadirkan berbagai kegiatan agar wisatawan, terutama dari luar daerah, tertarik berkunjung ke Banyumas selama masa liburan. Menurutnya, Dinpora Budpar telah menyusun kalender event yang digelar setiap bulan sebagai strategi untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisata. Khusus pada masa libur sekolah kali ini, sejumlah kegiatan edukatif dan kreatif tengah dipersiapkan di berbagai objek wisata.
2: Saat ini anak-anak baru liburan. Dinpora sedang menyiapkan libur sekolah untuk di tempat-tempat wisata. Salah satu contoh misalnya menggelar lomba melukis untuk anak-anak. Okay. Terus kemudian kita di Lumilen itu di Balikemambang ya, ada Lumilen. Kayak gitu, itu daya tarik yang sangat luar biasa.
1: Salah satu kegiatan yang disiapkan adalah lomba melukis bagi anak-anak yang akan digelar di sejumlah destinasi wisata. Selain itu, Taman Mas Kemambang Purwokerto menghadirkan wahana lampu hias bertajuk Lumilen yang menjadi daya tarik baru selama musim liburan. Sementara itu, pengelola Taman Mas Kemambang, Tarsum, mengatakan persiapan menyambut lonjakan pengunjung telah dilakukan sejak jauh hari. Fokus utama pengelola adalah memastikan aspek keselamatan dan kenyamanan wisatawan selama berkunjung. Menurut Tarsum, Lumilen merupakan hasil kerjasama dengan pihak ketiga yang menghadirkan taman lampu beraneka warna di kawasan Taman Mas Kemambang. Wahana tersebut dibuka mulai pukul 16 hingga 23 waktu Indonesia Barat.
3: Kalau terkait dengan itu tentu ada ya kenaikannya. Cuman kalau yang saat ini lebih kenaikannya lebih di malam hari ya, karena ya event tersebut memang memiliki daya tarik tersendiri, dan saya tetap bersyukur ya, karena dengan adanya event ini Mas Kemambang ini lebih dikenal oleh banyak orang ya, bahkan sampai keluar wilayah Purwokerto itu sendiri.
1: Ia menambahkan kehadiran Lumilen memberikan dampak positif terhadap jumlah kunjungan, terutama pada malam hari. Selain meningkatkan kunjungan wisatawan, kegiatan tersebut juga semakin memperkenalkan Taman Mas Kemambang sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Kabupaten Banyumas. Damara Sakti melaporkan.
0: Pendengar, guna meningkatkan kesadaran akan pentingnya keselamatan di sekitar jalur kereta, KAI Daop 5 Purwokerto gelar edukasi ke sekolah-sekolah yang berada di sekitar jalur rel kereta api. Selengkapnya dilaporkan Yanuar Adi.
4: Sebagai upaya meningkatkan keselamatan dan keamanan perjalanan kereta api, PT KAI Daop 5 Purwokerto secara konsisten melaksanakan sosialisasi keselamatan di berbagai sekolah yang berada di sekitar jalur kereta api. Manajer Humas KAI Daop 5 Purwokerto M. Asad Habibudin mengatakan, kegiatan tersebut bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat sejak usia dini mengenai pentingnya menjaga keselamatan dan keamanan di lingkungan perkereta apian. Selama periode Januari hingga Juni 2026, KAI Daop 5 telah melaksanakan 12 kali kegiatan sosialisasi keselamatan di lingkungan sekolah. Kegiatan terakhir dilaksanakan di MI Ma'arif 2 Bajing Kulon, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap. Dalam kegiatan tersebut, tim pengamanan KAI memberikan edukasi mengenai berbagai larangan di lingkungan jalur kereta api. Larangan tersebut antara lain bermain di jalur rel, meletakkan benda di atas rel, melempar benda ke arah kereta api, mencuri atau merusak komponen prasarana perkereta apian, membuang sampah di area jalur kereta api, serta menerobos perlintasan sebidang.
5: Melalui edukasi yang diberikan kepada para pelajar, kami berharap dapat membentuk budaya keselamatan sejak dini sehingga mereka memahami risiko dan bahaya yang dapat ditimbul akibat aktivitas yang tidak semestinya di sekitar jalur kereta api. Selama periode Januari hingga Juni 2026, KAI Daop 5 Purwokerto telah melaksanakan 12 kali kegiatan sosialisasi keselamatan di lingkungan sekolah. Kegiatan terakhir dilaksanakan di MI Ma'arif 2 Bajing Kulon, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap.
4: Selain memberikan edukasi keselamatan, KAI Daop 5 Purwokerto juga menyalurkan bantuan melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL berupa perlengkapan olahraga bagi sekolah, serta hadiah apresiasi bagi siswa yang aktif berpartisipasi selama kegiatan berlangsung. Yanuar Adi melaporkan.
0: Pendengar, progres penanganan anak tidak sekolah atau ATS di Banyumas terus berlanjut. Lebih dari 1.000 anak bersedia kembali melanjutkan pendidikan. Berikut Laporan Faisal Raihan.
6: Upaya pemerintah Kabupaten Banyumas dalam menekan angka anak tidak sekolah atau ATS terus menunjukkan perkembangan positif. Hingga akhir Mei 2026, lebih dari 72% data ATS usia 6-18 tahun di Banyumas telah berhasil ditangani. Dari hasil tersebut, sebanyak 1.254 anak menyatakan bersedia kembali melanjutkan pendidikan. Bupati Banyumas Sadewo Trilastiono mengatakan, penanganan ATS dilakukan melalui proses identifikasi, verifikasi hingga intervensi yang melibatkan berbagai pihak. Meski demikian, masih terdapat ribuan data memerlukan verifikasi lebih lanjut dan sejumlah anak masih menjalani proses pendampingan. Oleh karena itu, menurut Bupati, penanganan tidak cukup dilakukan melalui pendataan semata, tetapi harus melibatkan keluarga, sekolah, pemerintah desa, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Ia meminta camat dan pemerintah desa secara rutin memantau perkembangan ATS di wilayah masing-masing, serta menyampaikan laporan berkala agar penanganan dapat dilakukan secara tepat sasaran.
7: Kita perlu memastikan bahwa setiap data yang telah teridentifikasi benar-benar ditindaklanjuti, setiap kendala yang muncul di lapangan dapat dicarikan solusi bersama, dan setiap anak memperoleh kesempatan yang sama untuk kembali mendapatkan haknya atas pendidikan. Saya mengajak seluruh pemerintah desa dan kelurahan untuk semakin aktif dalam mendukung program ini. Desa merupakan garda terdepan yang paling dekat dengan masyarakat. Dengan keterlibatan pemerintah desa, proses identifikasi, pendampingan, hingga pengembalian anak ke dunia pendidikan dapat berjalan lebih cepat dan efektif.
6: Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Widodo Sugiri mengatakan, pihaknya telah mengembangkan aplikasi Sistem Informasi Penanganan Anak Tidak Sekolah atau SIPATAS. Aplikasi ini digunakan untuk mendukung proses perekaman, verifikasi, dan intervensi data ATS secara terintegrasi. Widodo menambahkan, survei lapangan dan proses verifikasi masih terus berjalan sehingga data ATS akan terus diperbarui. Ia juga berharap dukungan seluruh pihak termasuk para camat untuk mengawal percepatan penanganan anak tidak sekolah di wilayah masing-masing.
8: Kami menyadari bahwa hasil intervensi SIPATAS ini masih sangat dinamis dan survei lapangan terus bergulir demi menghasilkan basis data tunggal yang valid untuk dasar kebijakan daerah. Sinergi kuat dari seluruh lintas sektoral, khususnya para camat, sangat kami harapkan untuk mengawal gerakan ini di wilayah masing-masing.
6: Hingga saat ini, Pemkab Banyumas masih melanjutkan proses verifikasi data dan pendampingan terhadap anak tidak sekolah yang belum tertangani. Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan semakin banyak anak kembali melanjutkan pendidikan. Faisal Raihan, melaporkan.

0: Pendengar, berawal dari pemadaman listrik di wilayah Jalan Rinjani, Cilacap, sebuah rumah hangus terbakar. Penyebab kebakaran diduga karena pemilik rumah menyalakan lilin di atas kulkas dan terjatuh membakar bagian dapur. Berikut laporan Reni Tania.
1: Berawal dari adanya listrik padam yang terjadi di wilayah Kelurahan Sidanegara, Kecamatan Cilacap Tengah pada kemarin malam berujung petaka. Sebuah rumah di Jalan Rinjani nomor 21 terbakar setelah lilin yang digunakan sebagai penerangan darurat diduga terjatuh dan memicu api. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Satpol PP Kabupaten Cilacap, Gatot Arif Widodo, mengatakan peristiwa ini terjadi pada sekitar pukul 8 malam saat korban menyalakan lilin dan meletakkannya di atas kulkas karena listrik padam. Namun setelah menyalakan lilin, pemilik rumah yang diketahui bernama Dwi Meilani, 44 tahun, keluar rumah dan meninggalkan anaknya di dalam rumah. Diduga lilin tersebut terjatuh hingga membakar bagian belakang rumah. Asap pertama kali diketahui oleh seorang warga yang kemudian segera memberitahu penghuni rumah dan meminta bantuan warga sekitar. Sambil berupaya memadamkan api secara mandiri, warga juga menghubungi pos damkar Cilacap. Petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi sekitar 10 menit setelah menerima laporan. Api berhasil dipadamkan sebelum merembet ke bangunan yang lain.
2: Kronologinya sebagai berikut, pada pukul 20.00 wilayah rumah korban mengalami pemadaman listrik. Kemudian korban menyalakan lilin di atas kulkas dan meninggalkan anak korban di rumah sendiri, lalu korban pergi meninggalkan rumah. Tanpa disadari mungkin lilin tersebut habis dan jatuh, kemudian menyebar ke ruangan dapur, kemudian merembet ke ruangan yang lain. Saksi begitu mengetahui langsung memberitahu anak korban serta meminta bantuan warga untuk mengabari ibunya untuk pulang.
1: Tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam kejadian tersebut. Meskipun demikian, kebakaran menghanguskan bagian belakang rumah serta sejumlah barang di dalamnya. Kerugian akibat peristiwa tersebut diperkirakan mencapai sekitar 20 juta rupiah. Dalam proses pemadaman, Damkar Cilacap mengerahkan sejumlah personel bersama relawan kebakaran atau Redcar dengan menggunakan sekitar 3.500 liter air. Gatot menghimbau kepada masyarakat agar tidak meninggalkan lilin yang masih menyala tanpa pengawasan saat terjadi pemadaman listrik. Ia menyarankan penggunaan lampu darurat atau senter sebagai alternatif yang lebih aman untuk mengurangi resiko kebakaran rumah. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
0: Pendengar, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara menggelar rapat paripurna dalam rangka pengambilan sumpah dan janji jabatan pengganti antar waktu anggota DPRD masa jabatan 2024-2029. Selengkapnya dilaporkan Joko Winarno.

0: menempati posisi pada alat kelengkapan dewan sebagaimana yang sebelumnya dijabat oleh anggota yang digantikan.
1: Hari ini memang dilakukan untuk peresmian pemberhentian dan pengangkatan PAW karena memang Pak Bambang itu meninggal dari Partai Nasdem, sehingga hari ini dilaksanakan untuk pengangkatan kembali terkait dengan pengganti antar waktunya. Sesuai dengan tata tertib di DPRD, karena memang di situ jelas diatur bahwa anggota yang baru yang memang dari PAW itu memang harus menempati untuk jabatan alat kelengkapan seperti yang anggota yang digantinya.
0: Sementara itu, anggota DPRD terlantik Muhammad Sutardjo menyampaikan rasa syukur atas kelancaran proses pelantikan. Ia yang akan bertugas di Komisi 3 berkomitmen untuk mendukung dan mengawal pembangunan infrastruktur sesuai dengan program pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2: Alhamdulillah pelantikan berjalan dengan lancar, baik, serta termasuk singkat, tepat termasuknya. Ya, alhamdulillah dari keseluruhan tim dan anggota dewan yang hampir seluruh hadir semuanya.
0: Sementara itu, Wakil Bupati Banjarnegara Wahid Jumali turut menyampaikan ucapan selamat atas dilantiknya Muhammad Sutardjo sebagai anggota DPRD pengganti antar waktu. Pemerintah daerah berharap kehadiran Muhammad Sutardjo dapat memperkuat soliditas internal DPRD serta meningkatkan sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat Banjarnegara.
3: Atas nama pemerintah daerah kita Kabupaten Banjarnegara, kami mengucapkan selamat atas dilantiknya Bapak Muhammad Sutardjo sebagai pengganti antar waktu dari almarhum Pak Bambang. Yang saya berharap mudah-mudahan betul-betul bisa menambah kinerja soliditas kelembagaan DPRD dan sinergitas tentu dengan kami pemerintah daerah Kabupaten Banjarnegara.
0: Dengan resminya pelantikan Muhammad Sutardjo, formasi keanggotaan DPRD Kabupaten Banjarnegara kembali lengkap. Diharapkan kinerja lembaga legislatif dalam menjalankan fungsi pengawasan, anggaran dan legislasi dapat berjalan semakin optimal. Dari Banjarnegara, Joko Winarno melaporkan.
4: Pendengar PMI Kabupaten Banyumas, pastikan stok darah aman hingga bulan Juni ini. Kegiatan donor darah massal tentu dinilai dapat mendongkrak ketersediaan darah sampai saat ini. Berikut laporan Vinta Nur Fauzia.
5: Unit donor darah atau UDD PMI Kabupaten Banyumas memastikan ketersediaan stok darah di Banyumas dalam kondisi aman per Juni 2026 ini. Bahkan beberapa golongan darah sempat mengalami overstock setelah tingginya partisipasi masyarakat dalam kegiatan donor darah beberapa waktu terakhir. Kasih Pelayanan Darah UDD PMI Kabupaten Banyumas, Dr. Handika Reza Alfianto mengatakan bahwa kondisi tersebut menjadi kabar baik bagi masyarakat yang sewaktu-waktu membutuhkan transfusi darah. Menurutnya, kestabilan stok darah tidak lepas dari tingginya antusiasme masyarakat Banyumas mengikuti berbagai kegiatan donor darah yang digelar dalam beberapa pekan terakhir.
6: Alhamdulillah Mbak, bahwasanya saya menginformasikan kepada sobat dengar semua bahwasanya kondisi kita per tanggal 22 Juni ini tahun 2026, alhamdulillah semua darah golongan darah yang tercukupi. Bahkan kemarin ada beberapa golongan darah yang memang overstock ya. Tapi itu masih dalam kondisi yang oke, ya. Saya rasa nanti pasti dinamikanya akan turun lagi gitu ya. Tapi apapun itu kita patut syukuri bahwa dan kita patut berterima kasih semua pada masyarakat Banyumas semua bahwa sumbangsi mereka semua berperan dalam keadaan stok darah kita saat ini ya. Karena kemarin itu juga kebetulan banyak sekali event donor darah sehingga animonya sedang besar-besarnya dan alhamdulillah itu mengantarkan kita sampai tanggal 22 Juni ini stoknya semuanya aman.
5: Ia juga menjelaskan bahwa kebutuhan darah di Banyumas sendiri bersifat dinamis dan bisa berubah sewaktu-waktu. Dari seluruh golongan darah O disebut paling fluktuatif karena jumlah pemiliknya paling banyak sekaligus paling banyak dibutuhkan. PMI Banyumas pun terus memperkuat koordinasi dengan rumah sakit dan bank darah rumah sakit atau BDRS agar distribusi darah berjalan lancar. Tidak hanya melayani Banyumas, stok darah PMI Banyumas juga kerap membantu wilayah sekitar seperti Majenang hingga daerah perbatasan Jawa Barat lainnya. Sehingga Dr. Handika berharap kondisi aman ini bisa terus terjaga dengan dukungan masyarakat untuk rutin mendonorkan darah. Vinta Nur Fauzia melaporkan.
7: Dari seluruh penjuru dunia, inilah momen yang ditunggu.

0: Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwakerto. Gema Piala Dunia 2026.
1: Pendengar, pertandingan krusial akan tersaji di grup I Piala Dunia 2026 saat Norwegia menghadapi Senegal pagi ini pukul 7 waktu Indonesia Barat. Norwegia berpulang mengunci tiket ke fase gugur lebih cepat, sementara Senegal wajib meraih poin untuk menjaga tiket lolos ke fase berikutnya. Berikut kita akan ikuti ulasan prediksi pertandingan dalam Gema Piala Dunia 2026 bersama dengan Fahrian Syah.
2: Laga Norwegia melawan Senegal pada match day kedua grup I Piala Dunia 2026 diprediksi berlangsung ketat meski tim asal Skandinavia lebih diunggulkan. Pertandingan yang digelar di New York Stadium, New Jersey, Selasa 23 Juni 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat ini menjadi penentu langkah kedua tim menuju babak ke-32 besar. Norwegia datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mengalahkan Irak 4-1 pada laga pembuka. Tim asuhan Stel Solbakken diperkirakan tetap menggunakan formasi 4-3-3 dengan Erling Haaland sebagai ujung tombak, didukung Alexander Sørloth dan Antonio Nusa di sektor sayap. Kreativitas Martin Odegaard di lini tengah akan menjadi kunci dalam mengatur tempo permainan dan menjaga dominasi penguasaan bola. Berdasarkan performa pada laga pertama, Norwegia diprediksi lebih banyak menguasai bola berkisar 55-60%. Strategi mereka memungkinkan mengandalkan pembangunan serangan dari lini tengah, distribusi cepat Odegaard, serta umpan-umpan silang yang memaksimalkan kemampuan penyelesaian akhir Haaland. Ketajaman Haaland yang telah mencetak 57 gol dari 51 penampilan bersama tim nasional menjadi ancaman utama bagi pertahanan Senegal. Kubu Senegal, pelatih Pep Thiaw diperkirakan tetap mengandalkan trio Ismaïla Sarr, Nicolas Jackson, dan Sadio Mane dalam skema 4-3-3. Setelah kalah 1-3 dari Prancis, Senegal diprediksi bermain lebih disiplin dan mengandalkan serangan balik cepat. Kecepatan Sarr serta pengalaman Mane akan menjadi senjata utama untuk mengeksploitasi ruang di belakang garis pertahanan Norwegia. Gelandang Senegal, Pap Gueye, menegaskan timnya tetap optimistis meski menelan kekalahan pada laga pertama. Ia menilai Senegal menunjukkan sejumlah hal positif saat menghadapi Prancis dan harus segera bangkit untuk memenangi dua pertandingan berikutnya. Sementara Pecis menekankan pentingnya memperbaiki konsistensi permainan selama 90 menit agar tidak kembali kehilangan momentum pada babak kedua. Di sisi lain, Erling Haaland mengaku bangga dapat membawa Norwegia meraih kemenangan pada laga pembuka. Striker Manchester City itu menyebut kemenangan atas Irak menjadi awal yang baik bagi Norwegia dalam penampilan pertama mereka di Piala Dunia setelah penantian panjang selama hampir 3 dekade. Melihat performa terkini kedua tim, Norwegia diprediksi sedikit lebih unggul berkat efektivitas serangan dan kestabilan permainan. Namun Senegal tetap berpotensi memberikan perlawanan sengit melalui transisi cepat dan kualitas individu para penyerangnya. Skor akhir diperkirakan berakhir 2-1 untuk kemenangan Norwegia dengan penguasaan bola lebih banyak berada di pihak tim berjuluk The Vikings tersebut.

0: rangkaian Gema Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwakarta. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.
1: Mendengar di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan layanan kesehatan, Indonesia masih menghadapi tantangan klasik yang tidak pernah benar-benar selesai, yakni ketersediaan darah. Berikut Robin Abdurrahman dalam komentar pagi ini.
2: Mendengar, di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan layanan kesehatan, Indonesia masih menghadapi tantangan klasik yang tidak pernah benar-benar selesai, ketersediaan darah. Setiap hari, rumah sakit membutuhkan pasokan darah untuk korban kecelakaan, pasien operasi, hingga ibu melahirkan, serta penderita talasemia. Namun kebutuhan yang tinggi itu seringkali tidak sebanding dengan jumlah pendonor aktif. Padahal, donor darah bukan sekedar aktivitas medis. Donor darah adalah budaya kemanusiaan. Donor darah merupakan wujud kepedulian sosial yang paling sederhana, namun dampaknya sangat besar. Seseorang hanya membutuhkan waktu sekitar 1 jam untuk berdonor, tetapi darah yang disumbangkan dapat menyelamatkan nyawa yang bahkan tidak dikenalnya. Sayangnya, budaya donor darah rutin di Indonesia belum sepenuhnya mengakar. Banyak orang baru mendonorkan darah ketika ada anggota keluarga atau kerabat mereka yang membutuhkan. Pola donor yang bersifat insidental seperti ini membuat stok darah kerap mengalami fluktuasi, bahkan mengalami kekurangan di bulan-bulan atau di hari-hari tertentu. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat, dukungan sosial, serta kualitas layanan donor menjadi faktor penting yang mempengaruhi minat seseorang untuk menjadi pendonor rutin. Kita patut mengapresiasi berbagai upaya yang dilakukan oleh Palang Merah Indonesia dalam membangun kesadaran masyarakat melalui unit donor darah, mobil donor darah keliling hingga gerai donor di pusat keramaian dan kampus termasuk di RRI Purwokerto di hari Jumat. PMI juga mengkampanyekan donor darah sukarela sebagai fondasi sistem pelayanan kesehatan yang aman dan berkelanjutan. Namun, membangun budaya donor darah tidak bisa dibebankan kepada PMI semata. Pemerintah daerah, sekolah, perguruan tinggi, perusahaan, organisasi kemasyarakatan, hingga media massa memiliki peran yang sangat penting. Edukasi harus dilakukan secara berkelanjutan untuk menghilangkan berbagai mitos yang masih berkembang, seperti anggapan bahwa donor darah membuat tubuh lemas atau membahayakan kesehatan. Faktanya, donor darah yang dilakukan sesuai dengan prosedur aman bagi pendonor dan dapat dilakukan secara rutin sesuai dengan ketentuan medis. Generasi muda juga perlu menjadi pendonor atau penggerak utama dalam budaya donor darah. Di era media sosial, semangat berbagi dapat disebarkan lebih luas. Kisah-kisah para pendonor yang telah puluhan kali menyumbangkan darahnya menunjukkan bahwa donor darah bukanlah beban, melainkan kebanggaan karena dapat membantu sesama. Bahkan banyak pendonor mengaku menjadikan kegiatan ini sebagai bagian dari gaya hidup sehat dan kepedulian sosial. Pada akhirnya, donor darah bukan hanya soal stok kantong darah di rumah sakit. Lebih dari itu, donor darah adalah cerminan solidaritas bangsa. Sekian komentar pagi ini, selamat pagi.
1: Baik pendengar, sekian Warta Pagi edisi Selasa 23 Juni 2026. Anda juga bisa mendapatkan informasi terkini dengan mengakses portal kami di www.rri.co.id. Follow juga media sosial RRI Purwokerto di Instagram @rri_purwokerto. Saya Citra beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.

Baik, pendengar Pro 1 di Purwakarta pagi hari ini, senang sekali kembali saya Citra menyapa Anda di Purwakarta pagi di edisi hari Selasa 23 Juni 2026 yang akan terus menemani aktivitas pagi hari Anda sampai dengan nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi, tentunya saya ingin menyapa dulu untuk Anda pada pagi hari ini baru saja bergabung ya bersama kami, sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk bisa menjalankan segala aktivitas Anda di pagi hari ini. Di pagi hari yang agak-agak meredup ya. Mudah-mudahan ini tidak meredupkan semangat kita untuk menjalankan segala aktivitas. Dan yang pasti, saya masih akan terus menemani Anda dengan lagu-lagu Pop Indo dan juga informasi-informasi menarik yang masih akan terus kami hadirkan untuk menemani Anda di pagi ini.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa Weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
4: Lagu yang bikin semangat dan info aktual terupdate di Purwokerto pagi ini.

0: 101 Purwakarta.
1: Channel informasi dan inspirasi. Info lalu lintas. Info lalu lintas.
2: Baik, pendengar Pro 1 di Purwakarta pagi hari ini. Sebelum kita lanjut lagi, kami akan update dulu info lalu lintas pagi ini bersama dengan Dinhub Kabupaten Banyumas. Dan kali ini kami sudah terhubung dengan Mas Gilang nih. Kita akan langsung sapa dulu saja. Selamat pagi, Mas Gilang.
3: Selamat pagi.
2: Iya, Mas Gilang bisa langsung menginformasikan info lalu lintas pagi hari ini seperti apa? Silakan.
3: Ya, terima kasih waktunya. Di sini kami akan melaporkan info lalu lintas, guys, situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini di persimpangan-persimpangan yang ada di Perempatan Purwokerto dan sekitarnya, langsung melalui CCTV ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan seperti biasa kami update untuk yang pertama adalah cuaca. Untuk pagi ini kami perhatikan, guys, kami pantau ini di CCTV bahwa sebagian besar atau bahkan hampir keseluruhan cuacanya ini cukup cerah di Perkotaan Purwokerto dan sekitarnya, cuaca yang memang pas untuk memulai aktivitas pagi hari ini, guys. Kemudian untuk arus lalu lintas kami pantau ini juga normal, tidak terlalu ramai. Mungkin ada efek juga, ada beberapa yang sudah libur ya untuk anak-anak sekolah, jadi mengurangi volume lalu lintas dan mengurangi kesibukan di persimpangan-persimpangan yang ada di Perkotaan Purwokerto dan sekitarnya. Dan kemudian untuk update satu persatu secara singkat, mungkin gih, karena ini kami pantau untuk arus lalu lintasnya cukup normal, tidak ada yang sangat ramai begitu di simpang alun-alun. Di Pusat Perawatan Purwokerto ini kami pantau ini arus lalu lintasnya cukup lancar. Kemudian di Jalan Jenderal Sudirman maupun Jalan Masjidnya ini juga tidak terlalu banyak hambatan samping, sehingga untuk arus lalu lintasnya cukup lancar. Dan lancarnya arus lalu lintas di simpang alun-alun ini juga berimbas ke simpang Sawangan, khususnya dari arah timur, panjang antrian kendaraan tidak terlalu panjang. Kemudian dari selatan juga kami pantau masih cukup normal ya, dari arah Tanjung di Jalan Pahlawan begitu. Kemudian situasi lancar di simpang Sawangan juga cukup memberikan efek ya ke simpang Museum BRI, ini juga cukup lancar. Meskipun dari sisi barat, dari arah underpass, kami perhatikan lebih panjang untuk antrian kendaraannya daripada kedua kaki simpang yang lain di simpang Museum BRI. Namun untuk situasi arus lalu lintas secara umum di simpang Museum BRI cukup lancar karena tidak ada penumpukan kendaraan yang di tengah-tengah persimpangan simpang Museum BRI. Kemudian kami melompat ke sisi utara seperti biasa di simpang Gor Satria. Ini juga kami pantau di keempat kaki simpang cukup berimbang untuk arus lalu lintasnya. Panjang antrian kendaraannya juga tidak ada yang terlalu panjang. Kemudian untuk situasi di tengah-tengah persimpangan juga tidak ada penumpukan kendaraan yang ada di tengah-tengah persimpangan ya di simpang Gor Satria, sehingga untuk arus lalu lintas juga kami perhatikan atau kami pantau pada saat ini masih cukup lancar. Mungkin itu untuk situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini. Dan kami juga mengingatkan bahwa saat ini masih dilakukan pengerjaan ya, perbaikan jembatan Kali Serayu yang ada di Banyumas. Ada efeknya memang. Kemudian juga untuk jalur alternatif di arah Banyumas Mandiransan itu bisa dilewati oleh kendaraan kecil karena di situ sudah dipasang portal ya, ketinggian kendaraan maksimal itu 2,1 untuk di perhatikan dan juga untuk disebarluaskan infonya kepada para pengguna jalan dan mungkin yang punya teman atau saudara agar bisa juga disebarluaskan infonya agar tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan. Mungkin sekian.
2: Ya, baik, kalau begitu terima kasih sekali Mas Gilang atas waktu dan juga informasi pagi hari ini. Selamat pagi, selamat bertugas kembali.
3: Siap, sama-sama, selamat pagi.
0: Sekian info lalu lintas.

Baik, pendengar Pro 1 di Purwokerto pagi hari ini. Pendengar, tahukah Anda ya bahwa tradisi budaya ini kembali hidup ya di tengah masyarakat melalui Festival Ruat Bumi Desa Masaran, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara. Dan kegiatan ini menjadi salah satu wujud rasa syukur masyarakat atas hasil bumi sekaligus upaya melestarikan budaya lokal. Festival berlangsung meriah dengan kirap 15 gunungan hasil bumi dan 1.500 lemek makanan khas Desa Masaran berbahan dasar singkong. Warga mengenakan pakaian adat dan mengikuti berbagai rangkaian acara budaya, mulai dari kirap, pertunjukan seni tradisional hingga grebek pagunungan. Selain menjadi ajang pelestarian budaya, festival ini juga memperkenalkan potensi kuliner untuk mempererat kebersamaan masyarakat. Jadi Festival Ruat Bumi Desa Masaran ini membuktikan ya bahwa tradisi warisan leluhur ini tetap relevan dan tentunya mampu menjadi daya tarik budaya yang memperkuat kebersamaan serta identitas masyarakat. Dan mudah-mudahan tradisi ini akan terus lestari ya, dan mudah-mudahan akan terus diwariskan kepada generasi yang akan datang.

0: 7 waktu Indonesia Barat mendengar, saatnya kami akan mengajak Anda untuk bergabung dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita.
1: Skema serangan balik yang diharapkan begitu cepat ini, Bung.
2: Ya, tapi sepertinya ya. Irak tidak akan melakukan parkir bus dan ya. Drop deep terlalu dalam karena baik. Mengundang bahaya ya.
1: Iya. Baik, peringkat Pro 3, kami kini akan ajak Anda menuju ke Philadelphia Stadium untuk mengikuti jalannya pertandingan babak kedua Prancis menghadapi Irak bersama dengan Bung Senpi dan Bung Yanto. Silakan.
3: Baik pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih masih bersama kami Radio Republik Indonesia. Dan kick off babak kedua sudah dimulai. Semenjak tadi 2 jam tertunda pertandingan antara Irak menghadapi juga Prancis. Kali ini Prancis berada di sebelah kanan kami mengenakan jersey berwarna biru-biru, sedangkan Irak berada di sebelah kiri kami mengenakan jersey berwarna putih-putih. Belum ada perubahan dari kedua kesebelasan, meskipun tadi di babak pertama Ayem Hussein dikeluarkan ataupun digantikan oleh Ali Al-Hamadi. Kali ini Prancis ataupun Irak mencoba melakukan lemparan ke dalam dari sebelah kiri melalui Mercas Doski. Angkat kedua tangan Doski, masih mencari kawan kali ini, alirkan ataupun masih terus ke sebelah depannya tadi nomor 24 Zaid Ismail, sebarkan lagi ke sebelah kanan kali ini Zaid Tahsin, alirkan lagi kepada Hussein Ali, hampir tadi melewati satu pergerakan dari Bradley Barcola, tetapi lagi-lagi tadi dibaca dengan baik sehingga hanya lemparan ke dalam lagi untuk Irak dari sebelah kanan kali ini. Ke depan yang dimaksud adalah tadi pemain Hamadi ke depan lagi ataupun dicuri kali ini para pemain Perancis melalui kali ini Manu Kone, coba sebarkan lagi ke sebelah kiri kepada Olise, masih Olise didekati dua pemain dari Irak kali ini. Olise meliak-liuk dia, balikan lagi ke belakang kepada Kone, alirkan lagi ke tengah kali ini kepada Rabiot, masih Perancis tengah lagi. Kone bermain 1-2 bersama Olise, sodorkan ke sebelah kiri kali ini ada Lucas Digne, bermain 1-2 tadi maksudnya Mbappe melewati dari hadangan Zaid Tahsin, tapi masih kokoh tadi Zaid, lempar ke dalam cepat kali ini Prancis dari sebelah tengah, umpan lagi ke sebelah kanan ada Dayot Upamecano, arahkan ke sebelah kanan kali ini Dosman Umbele, masih dibantu kali ini oleh Jules Konde, alirkan lagi ke belakang, masih terus kali ini Dembele mencoba menyergap lagi dari sebelah kanan, coba lewati satu pemain tapi lebih memilih oper ke tengah lagi kali ini. Tadi William Saliba arahkan ke sebelah kiri, kali ini Mbappe kapten kesebelasan dari Prancis ke sebelah kiri ke Bradley Barcola, kali ini masih Mbappe dorong lagi ke tengah, ada lagi satu pemain dari Prancis yaitu Upamecano, umpan ke sebelah kanan kepada Ousmane Dembele, dibaca dengan baik tadi oleh Ibrahim Bayes, kali ini masih Irak bermain-main di pertahanan sendiri, alirkan ke sebelah kiri kepada Ibrahim Bayes, terus didekati satu pemain dari tim maksud kami tadi Prancis tadi diambil alih, tetapi bola kali ini dicuri oleh Ibrahim Bayes ke sebelah kanan lagi. Ada pemain Irak, masih Bayes alirkan ke sebelah kiri kemana Hamadi, kali ini Hamadi coba untuk mengersap pemain-pemain dari tim Prancis, mana itu sebelah kiri tadi maksudnya umpan dilakukan ke tengah, tapi pemain ataupun back William Saliba mampu menahan bola, lemparan ke dalam kali ini Ibrahim Bayes ke belakang, kapten kesebelasan tadi dari Irak, coba lagi kali ini pemain-pemain Irak alirkan ke sebelah kirinya, lagi-lagi ke belakang kepada Zaid Tahsin, ke sebelah kanan kali ini pemain nomor 4 Zaid Tahsin masih menggiring bola, disergap tadi oleh Barcola, kali ini perangan balik justru dilakukan oleh pemain Perancis. Barcola dari sebelah kiri coba memasuki kotak penalti, masih mencari kawan ke tengah lagi, justru kali ini masih Michael Olise, masih kali ini Kone, tetapi pembacaan yang baik dari lini tengah Irak mampu